potensi inflasi. Benarkah sahabat MQ? Nah, ini akan jadi topik perbincangan kita dan kami juga nantikan atensi dari Anda untuk dapat berbagi juga putar topik yang akan dibahas sesaat lagi selengkapnya dalam segmen Sudut Pandang. Menurut Anda, perkembangan AI saat ini lebih banyak membawa dampak apa, sahabat MQ? Misal peluang ekonomi baru atau justru muncul resiko ekonomi baru yang belum sepenuhnya sahabat MQ pahami ini. Dampak AI yang paling cepat terasa juga menurut Anda seperti apa? Silakan kirimkan ke 0811-224-1027. Sesaat lagi selengkapnya bincangnya kami hadirkan dalam segmen Sudut Pandang selepas satu nasid dari Sutul Harokah dengan Hadapilah.

0: Sahabat MQ, kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI yang selama beberapa tahun terakhir dipandang sebagai mesin pertumbuhan ekonomi masa depan, kini justru memunculkan perdebatan baru di kalangan ekonom dunia. Bukan lagi soal kemampuan AI menggantikan pekerjaan manusia atau juga mempercepat inovasi, melainkan tentang kemungkinan teknologi tersebut justru memicu inflasi dan membuat suku bunga tetap tinggi lebih lama. Pagi hari ini dalam segmen Sudut Pandang Sahabat MQ, AI picu tingkatkan potensi inflasi, apakah benar Sahabat MQ? Anda bisa menyampaikan juga pandangan berkenaan dengan topik yang dibahas hari ini Sahabat MQ. Menurut Anda, perkembangan AI ini lebih banyak membawa dampak apa? Dan menurut Anda, apakah dampak AI yang paling cepat terasa saat ini? Silakan berbagi pandangannya ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sudah bersama juga dengan kita reporter MQ FM ada sahabat Syifa Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Herlan Hanif.
0: Sahabat Syifa, AI kalau kita memandang hari ini sudah masuk ke dalam berbagai sektor kehidupan manusia juga ya. Sektor lini kehidupan manusia dan pemanfaatannya sudah sangat luas juga. Mungkin dalam kurun waktu yang terbilang cepat juga ya. Ini penetrasi AI kemudian jadi mesin yang kemudian saat ini digunakan oleh manusia juga, sahabat Syifa.
1: Ya, berbicara soal tentang teknologi artificial intelligence, sahabat MQ, mulai dari hal yang remeh bisa jadi Anda bertanya seputar makan siang apa atau mendesain, sahabat MQ, sekarang memang sudah dioptimalkan. Tangkap sebagai sebuah teknologi yang mempermudah banyak pekerjaan, sahabat MQ, akan tetapi ternyata muncul kekhawatiran yang mana perdebatan tersebut mengemuka setelah adanya sejumlah pejabat Federal Reserve atau The Fed ya Amerika yang menyampaikan peringatan mengenai dampak ekonomi dari euforia AI yang saat ini terjadi di berbagai sektor. Tidak dipungkiri, sahabat MQ, bahkan dunia pendidikan ini sudah mulai bisa dikatakan dalam tanda kutip bersahabat begitu ya, sahabat Herlan.
0: Betul.
1: Tidak hanya di dunia pendidikan, tapi juga media, pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bisa jadi waktu dulu ini membutuhkan waktu yang lebih lama, tapi justru sekarang bisa diselesaikan dengan lebih cepat. Dengan hadirnya pernyataan dari The Fed, sahabat MQ, ini menjadi perhatian bersama bagaimana kemudian AI dan inflasi ini ternyata berkaitan erat. Perlu dipahami bahwasannya The Fed ini merupakan Bank Sentral Amerika Serikat, sahabat MQ, yang mana punya fungsi mirip dengan Bank Indonesia, bertugas menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, serta menjaga kestabilan sistem keuangan. Sehingga ketika muncul pernyataan dari pejabat The Fed, ini bisa berdampak juga pada perekonomian global, sahabat Herlan.
0: Iya, dan disampaikan juga bahwa bagi sebagian masyarakat, peringatan ini ya, sahabat MQ, mungkin terdengar jadi kemudian membingungkan. AI yang biasanya dianggap mampu meningkatkan produktivitas, menekan biaya produksi, dan pada akhirnya membantu menurunkan harga barang maupun jasa, kini justru memunculkan kekhawatiran dapat mendorong inflasi. Ketika inflasi dianggap terlalu tinggi, The Fed ini biasanya menaikkan suku bunga untuk mengurangi laju konsumsi dan investasi. Dan sebaliknya, ketika ekonomi melambat, suku bunga dapat diturunkan untuk mendorong aktivitas ekonomi. Yang kemudian membuat kebijakan The Fed ini sangat berpengaruh adalah posisi Amerika Serikat ini sebagai ekonomi terbesar dunia dan dolar AS sebagai mata uang utama perdagangan internasional. Maka ketika The Fed ini menaikkan suku bunga, dana investasi global cenderung kembali ke Amerika Serikat karena dianggap lebih aman dan menawarkan imbal hasil yang menarik. Akibatnya banyak negara berkembang termasuk juga Indonesia dalam hal ini dapat mengalami tekanan terhadap nilai tukar mata uang, pasar modal, hingga arus investasi juga, sahabat Syifa.
1: Ya, oleh sebab itu, sahabat MQ, ketika ada pernyataan dari pejabat The Fed yang berbicara soal AI dan juga inflasi yang bisa lebih tinggi, dampaknya tidak hanya relevan bagi negara tersebut, yakni Amerika semata, tapi juga berpotensi mempengaruhi ekonomi global. Seperti kalau kita lihat sekarang, sahabat Herlan, tidak hanya ketika ada perang yang berkecamuk, misalnya Iran Amerika Serikat, tapi juga kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah pejabat The Fed ini menyampaikan pandangan yang cukup berbeda dari narasi optimisme yang selama ini mendominasi pembahasan AI sebagai partner kerja yang mengefisienkan berbagai hal, sahabat AMG. Tapi di sisi lain, resiko-resiko yang muncul dari artificial intelligence ini juga mencuat karena dinilai dengan hadirnya AI ini akan mengotomatisasi, menurunkan inflasi melalui peningkatan produktivitas. Tapi kalau kita berkaca pada histori yang ada, saat ini belum ada bukti sebetulnya yang cukup kuat bahwa peningkatan produktivitas akibat AI sudah benar-benar terjadi dalam skala yang mampu mengurangi tekanan harga secara signifikan. Ditegaskan, sahabat MQ, bahwa kebijakan moneter ini tidak boleh kemudian berdasarkan potensi semata, tapi juga melainkan berlandaskan kondisi ekonomi yang nyata saat ini. Karena kalau kita lihat perubahan teknologi di tahun 90-an, sahabat Herlan, ini yang kemudian juga mengakibatkan adanya inflasi besar-besaran di pasar global, ini bisa jadi terjadi kembali di tahun-tahun ini dengan hadirnya artificial intelligence yang dikhawatirkan.
0: Ya, beberapa pejabat The Fed juga menyampaikan ya, dan mengingatkan juga bahwa manfaat AI memang mungkin sangat besar dalam jangka panjang, tetapi dalam jangka pendek justru ini dapat menciptakan tekanan inflasi baru. Nah, disinilah kemudian letak inti perdebatan yang menarik. Dan selama ini banyak pihak yang beranggapan bahwa AI akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. Dengan AI juga pekerjaan yang sebelumnya tadi membutuhkan waktu yang berjam-jam begitu ya untuk diselesaikan, ini dapat selesai dalam hitungan menit bahkan. Dan perusahaan tentu dalam hal ini bisa menghemat biaya operasional, meningkatkan efisiensi, dan menghasilkan lebih banyak output dengan sumber daya yang mungkin sama atau jauh lebih sedikit juga, sahabat Siva ya.
1: Kalau kita bicara secara teori, sahabat MQ, dari teori ekonomi, maka peningkatan produktivitas seperti yang tadi disampaikan, sebetulnya secara logika kita ya, sahabat Herlan, ini tentu membantu menekan inflasi karena biaya produksi menjadi lebih rendah. Akan tetapi, para pejabat The Fed ini mengingatkan bahwa sebelum manfaat produktivitas tadi benar-benar terwujud, ekspektasi atau harapan terhadap AI justru bisa mendorong aktivitas ekonomi secara berlebihan. Misalnya ada PHK, sahabat MQ, ini yang kemudian cukup terasa, masyarakat, investor, dan perusahaan bisa mulai mengambil keputusan ekonomi berdasarkan keyakinan semata bahwa masa depan akan jauh lebih produktif dan menguntungkan berkat AI, tidak lagi kemudian menggunakan tenaga manusia. Maka ketika keyakinan tersebut yang kemudian menyebar lebih luas tanpa adanya kondisi real melihat fakta di lapangannya seperti apa, maka ini investasi, efisiensi, baik dari tenaga kerja dan lain sebagainya, justru akan berdampak sebaliknya, sahabat Herlan.
0: Iya, perusahaan berlomba-lomba melakukan investasi, investor akan menggelontorkan modal lebih besar, dan konsumen pun bisa meningkatkan pengeluaran karena optimis terhadap kondisi ekonomi di masa depan. Jika permintaan meningkat lebih cepat dibandingkan kapasitas produksi yang tersedia saat ini, maka tekanan inflasi kemudian dapat muncul. Disampaikan juga pihak terkait bahwa semakin besar euforia terhadap peningkatan produktivitas di masa depan, semakin besar pula resiko ekonomi ini mengalami overheating ya, atau pemanasan berlebihan. Dalam kondisi seperti ini, bank sentral justru mungkin perlu menaikkan suku bunga untuk mencegah inflasi yang bisa terjadi semakin tinggi. Selain faktor ekspektasi tadi, ada faktor lain yang turut juga menjadi perhatian, yaitu ledakan investasi infrastruktur AI. Ini ketika masyarakat menggunakan aplikasi AI, seperti diantaranya yang banyak digunakan, ChatGPT, Gemini, begitu ya, dan berbagai layanan AI yang lainnya, yang terlihat hanya antar muka sederhana ya, di layar komputer atau ponsel yang digunakan. Namun di balik layanan tersebut, ini terdapat infrastruktur yang sangat besar dan tentu biayanya mahal.
1: Iya, dan kalau kita lihat, sahabat AMG, Anda mungkin pernah menemukan konten yang berkaitan dengan apa di balik AI. Ini memang membutuhkan pusat data atau data center dalam jumlah besar. AI juga membutuhkan chip berperforma tinggi, sahabat AMG, yang kemudian inilah produksinya membutuhkan teknologi yang sangat kompleks. Artificial intelligence juga membutuhkan pasokan listrik dalam jumlah sangat besar untuk menjalankan proses komputasi yang terus meningkat. Maka ketika kita lihat perusahaan-perusahaan teknologi terbesar dunia saat ini sedang berlomba membangun infrastruktur tersebut, maka investasi yang digelontorkan juga ini berjumlah ratusan miliar US dollar, sahabat MK. Bahkan kalau dilihat dari laporan pasar, belanja modal ataupun juga pembangunan untuk perusahaan teknologi background AI ini mencapai skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ini kemudian tanpa kita sadari, sahabat MK juga sahabat Herlan, adanya aliran dana yang perlu ataupun juga sangat besar untuk membangun ekosistem tersebut.
0: Ya, menurut Anda, sahabat MK, seperti apa perkembangan AI saat ini? Apakah lebih banyak pembangunan?

0: Nah, dengan topik yang sedang dibahas ini bersama dengan pengamat ekonomi digital sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Pak Insinyur Heru Sutadi, MSI. Sesaat lagi, sahabat MG, selepas kita akan jeda dengan informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MG, apa larangan bagi seseorang yang akan berkurban? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Muslim sejati ialah siapa yang orang-orang Muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya." Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, salah satu larangan bagi siapa yang akan berkurban adalah tidak memotong rambut dan kukunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kalian melihat hilal Zulhijjah dan seseorang sudah berniat untuk berkurban, maka hendaknya ia membiarkan semua rambutnya dan semua kukunya." Hadis riwayat Muslim.
0: Menit lepas dari jam 7, sahabat MK, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita sambung kembali bincang kita di termin yang kedua dan kami masih nantikan atensi dari Anda juga, sahabat MK. Pandangan berkenaan dengan topik yang dibahas, menurut Anda perkembangan AI saat ini lebih banyak membawa dampak apa? Dan apa dampak yang paling cepat terasa oleh Anda saat ini? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Di termin yang kedua ini, sahabat MK juga sahabat Siva, kita coba akan gali informasi lebih lengkap ya bersama dengan narasumber kita, pengamat ekonomi digital sekaligus juga Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Pak Insinyur Heru Sutadi, MSI, yang pagi hari ini alhamdulillah sudah terhubung bersama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heru.
5: Waalaikumsalam, gimana sahabat Herlan, sahabat Siva?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat Pak Heru pagi hari ini?
5: Alhamdulillah sehat, walafiat.
0: Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya Pak Heru sudah berkenan berbincang di studio bersama saya Herlan dan rekan saya Siva. Ini izin menggali informasi Pak Heru kaitan dengan topik yang sedang dibahas nih. Langsung di awal barangkali ya Pak Heru bisa menyampaikan mengapa kemudian tadi perkembangan AI, artificial intelligence, yang identik dengan efisiensi ini justru dikaitkan dengan potensi inflasi menurut The Fed nih Pak Heru.
5: Ya, kalau kita lihat kan memang sebagai sebuah teknologi AI memiliki dampak gitu ya. Jadi apa atau tidak, kalau misalnya dampak positifnya kan memang cukup banyak ini terjadi efisiensi di sebuah perusahaan misalnya. Karena misalnya tadinya dia karyawan banyak, sekarang bisa diringkas gitu ya. Dan pekerjaannya lebih cepat gitu. Orang dokumen untuk tender gitu ya, mungkin berhari-hari gitu. Sekarang mungkin hitungan jam udah jadi dokumen tender. Bahkan juga banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang juga mungkin bisa diringkas, sehingga memang ini memberikan dampak yang cukup positif sebenarnya. Si kemudian juga pekerjaannya juga menjadi lebih cepat. Jadi kalau misalnya dalam berbagai misalnya pertanian apa di banyak negara itu, mereka juga hasilnya juga lebih optimal gitu ya. Cuman memang juga ada juga dampak yang mungkin juga bisa ditimbulkan gitu. Jadi kalau misalnya negatifnya itu misalnya

0: dalam dunia keamanan siber gitu ya. Kalau dulu kan orang untuk meretas sebuah situs, meretas aplikasi, data center apa butuh waktu lama. Sekarang dengan kemajuan AI juga bisa lebih cepat gitu ya. Kemudian juga hal lainnya, kalau dulu itu untuk melakukan penipuan itu kan agak sulit gitu ya. Terus sekarang dengan AI bikin deepfake tambah segala macam, bisa seolah-olah itu orang tertentu gitu. Kemarin kan waktu itu misalnya ada pernah Prabowo Sri Mulyani gitu yang memberikan bantuan sosial, tapi kemudian ya ternyata dimintakan duit kan gitu ya. Itu kan makin canggih sekarang ini gitu ya. Yeah. Tapi ya memang juga kalau misalnya kaitan dengan inflasi segala macam ya, mungkin karena di awal-awal itu untuk ini kan dibutuhkan perangkat yang cukup mahal ya, data centernya, kemudian juga masalah semikonduktor, listrik ya, karena kan juga energinya besar gitu. Mungkin di awal-awal ya memang ini memberikan kontribusi juga inflasi gitu, tapi mungkin tidak secara langsung dan ya nilainya tidak sangat signifikan sebenarnya. Tapi memang itu ada dampaknya, ada.
1: Iya. Baik, dan ini memang kekhawatiran yang disampaikan oleh The Fed sendiri, Pak Heru. Apakah kalau melihat data di lapangan sudah didukung oleh fakta ekonomi saat ini atau masih sebatas antisipasi potensi kekhawatiran semata ini, Pak?
0: Kalau menurut saya sih memang ini sebuah antisipasi ya.
1: Antisipasi.
0: Yang misalnya kita lihat dalam kondisi Indonesia saat ini, nampaknya tidak ada hubungan langsung ya antara inflasi yang terjadi dengan adopsi ya. Tapi jangka panjang juga perlu kita pantau terus gitu ya, apakah besar, apakah kemudian nanti manusia menggantikan AI yang cukup besar gitu kan. Dan ini menjadi tugas kita juga, karena betapapun memang AI ini memberikan kemudahan gitu ya, tapi kalau misalnya sumber daya manusia Indonesia nya gitu, reskilling, upskilling, gitu. Bahkan banyak juga tenaga kerja Indonesia nanti tidak bekerja, kan, gitu ya. Padahal kan ini juga menjadi persoalan demografi Indonesia ini kan kaum mudanya besar. Ketika lapangan kerjanya nanti digantikan AI, Indonesia masih bisa jadi Indonesia cemas gitu. Nah ini tugas kita bersama, termasuk juga tugas pemerintah ya, memastikan bahwa AI ini memberikan kontribusi yang cukup bagaimana Indonesia menjadi negara yang lebih maju, lebih berdaya, lebih sehat depannya gitu. Jangan kemudian kita menjadi korban gitu ya.
2: Baik, Pak Heru. Kalau kita melihat tadi pada inflasinya, faktor apa sebetulnya yang paling kemudian berpotensi mendorong inflasi dari perkembangan AI ini? Apakah tadi ada investasi yang besar-besaran, kebutuhan energi, atau persaingan talentanya, atau seperti apa, Pak Heru?
0: Ya, memang ada beberapa resiko ya terkait dengan dampak yang mungkin dapat dikatakan kategori negatif gitu ya. Yang pertama kan ketergantungan impor teknologi. Impor teknologi kita kan, Indonesia masih negara yang mengimpor teknologi ya, untuk misalnya untuk data centernya, termasuk kita penggunaan AI ya kan gitu ya. Sekarang ini kan kita ngomong ChatGPT segala macam, Suno segala macam, kita bayar kan pakai, kalau pakai rupiah itu kan bisa, sebenarnya kan harganya gitu, yang apa namanya, di konversi menjadi rupiah gitu ya. Kemudian juga kita masih import artinya server segala macam gitu ya, sehingga juga ketika misalnya sekarang lihat tukar rupiah melemah, ya mau tidak mau kan implementasi harga layanan juga naik. Kemudian juga tadi kita bicara lapangan kerja ya, lapangan kerjanya mungkin yang nanti lapangan kerja yang terkait dengan administrasi, kemudian juga data entry, telemarketing. Karena kalau misalnya dulu live shopping gitu ya, di toko orange, toko hijau gitu kan, dulu masih orang, tapi sekarang sudah banyak AI, udah bisa digunakan gitu. Ini potensi juga misalnya untuk meningkatkan pengangguran, kemudian juga karena banyak juga kita kan besar itu di tenaga administrasi kan, tenaga administrasi, customer service. Bayangkan Sekarang yang dulu customer service-nya itu misalnya satu perusahaan itu ya, sentral komunikasi yang saya tahu itu ribuan gitu, karena ada tiga shift ribuan, dan sekarang semua digantikan AI gitu. Nah ini yang juga nanti juga mempengaruhi juga lapangan kerja yang dibuka gitu ya. Kemudian juga hal lainnya memang ada banyak dampaknya juga tadi kalau kita melihat ya. Jadi misalnya terkait dengan konsumsi menjadi perhatian, karena nanti ketika misalnya ya semua digantikan AI, ya akhirnya juga konsumsi energi kita kan membengkak ya. Karena kalau dulu kan di kantor itu 8 jam sehari kan gitu kan, tapi dengan AI kan kayak diperbudak ya, jam 1 malam, jam 3 pagi gitu dan apa segala macam itu kan terjadi gitu. Konsumsi energinya naik, ini artinya listriknya naik, mungkin juga AC-nya naik gitu ya. Kemudian juga memang juga dengan menggantikan pekerjaan itu ya tentu akan ada ini banyak pekerjaan yang hilang. Kemudian juga ini dampaknya ketimpangan ekonomi, penurunan daya beli. Kemudian juga ya memang nanti pasar juga akan makin terkoreksi. Jadi perusahaan yang memiliki kekuatan inilah yang akan menentukan harga gitu. Hal-hal yang tidak dapat memicu terjadinya inflasi. Memang ini dampaknya ya memang harus kita pantau.
1: Ya, memang ini masih dalam proses perkembangan kalau kita lihat di Indonesia begitu ya Pak Heru. Terakhir barangkali Pak Heru, agar kemudian penggunaan artificial intelligence ini bisa digunakan dengan bijak, hal apa yang perlu dipersiapkan oleh Indonesia agar AI justru menjadi teman untuk bertumbuh, peluang pertumbuhan ekonomi, bukan menjadi justru tadi sumber masalah ekonomi baru ini Pak Heru, apa yang perlu dipersiapkan?
0: Nah itu memang ini juga menjadi catatan kita gitu, bahwa ada banyak tugas, sedikit tugas katakanlah pemerintah gitu. Ya mereka juga harus mempercepat adopsi AI nih, mungkin di sektor-sektor yang strategis, kemudian juga mengembangkan semikonduktor, mengembangkan data center nasional gitu ya, menyiapkan program reskilling, upskilling gitu kan. Kalau misalnya dengan kemampuan SDM seperti sekarang ya susah juga, karena ya mereka harus ini disiapkan ya, tenaga administrasi, kan ya mereka bisa menggunakan AI secara maksimal segala macam gitu. Mungkin masih membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak gitu ya. Kemudian juga tentu sebagai masyarakat kita juga harus menggunakan AI ini secara bijak gitu ya. Karena misalnya ada hal-hal yang negatif memang potensi bisa juga tadi untuk kejahatan, untuk kemudian ya tadi penipuan, untuk macam-macam lagi. Sekarang yang ini harus ditekan. Sementara yang harus kita dorong itu memanfaatkan AI untuk kemajuan diri kita ya, kemajuan kita, kemajuan juga mungkin keluarga, masyarakat, termasuk juga kemajuan Indonesia gitu ya, secara tidak langsung. Tapi kalau misalnya semua ini bekerja kan membuat Indonesia menjadi lebih maju, misalnya menciptakan AI versi Indonesia gitu. Kemudian juga ya tentu program-program literasi edukasi juga perlu diatkan gitu. Itu yang mungkin bisa kita lakukan, karena AI ini sebenarnya kalau kita sekedar teknologi digital gitu ya, tapi dia juga bisa mengubah bagaimana sebuah negara gitu.
2: Baik, insyaallah. Terima kasih Pak Heru di pagi hari ini sudah menyampaikan informasi, berbincang di MKFM. Mudah-mudahan jadi informasi yang bermanfaat. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Pak Heru. Mudah-mudahan sehat selalu dan lancar
0: segala aktivitasnya.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya, baru saja kita berbincang sahabat MK bersama dengan pengamat ekonomi digital sekaligus juga Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Pak Insinyur Heru Sutadi MSI, yang tadi menyampaikan beberapa hal nih kaitan dengan AI. Ini sebagai teknologi pasti akan punya dampak ya, seperti efisiensi dan potensi yang dihadirkan juga ini bisa jadi dua sisi mata uang ya, atau dua sisi pisau gitu ya sahabat Siva ya, ada dampak negatif dan positifnya. Tentu ini jadi hal yang dapat hadir di tengah meningkatnya teknologi saat ini, AI diantaranya, sahabat Siva.
1: Ya, dan kalau kita lihat dari pernyataan ataupun juga peringatan yang disampaikan oleh pihak The Fed, sahabat AMK, sebagai Bank Sentral Amerika Serikat, ini ternyata masih dalam bentuk antisipasi semata. Tentu dengan hadirnya antisipasi yang sudah dihadirkan, ini menjadi pengingat sahabat AMK bahwa sesuatu yang berlebihan ini memang tidak baik ya, sahabat Herlan. Ya. Meskipun terlihat produktif, terlihat efisien, akan tetapi kalau berlebihan dengan kondisi infrastruktur yang memang belum memadai, belum pas begitu untuk infrastrukturnya, ini ternyata justru bisa berdampak yang sebaliknya, sahabat AMG. Inflasi yang terjadi akibat adanya investasi besar-besaran, ini kemudian kalau tidak diiringi dengan kebijakan yang memadai, ternyata justru bisa berdampak sebaliknya. Entah itu dengan adanya pemborosan energi, sahabat Heran, karena butuh listrik tadi ya disampaikan. Betul. Atau juga dengan munculnya potensi THK yang semakin tinggi, khususnya terkait dengan penggunaan mesin-mesin yang sudah berteknologikan AI. Ini yang kemudian perlu kita kawal bersama, sahabat MK, agar bisa berjalan beriringan, seimbang, tanpa kemudian ada yang dirugikan, sahabat Herlan.
2: Ya, dan AI ini kalau melihat kondisi Indonesia yang tadi disampaikan juga, masih lebih besar menjadi negara yang pengimpor teknologi ya tadi, sahabat Siva ya. Ini perlu dengan sangat bijak ya, bagaimana memanfaatkan teknologi AI yang saat ini berkembang, sahabat MK. Demikian perbincangan kita, dan kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Terima kasih sahabat Siva sudah membersamai pagi hari ini. Selamat kembali melanjutkan tugasnya di Kamar Berita MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih juga sahabat MK di pagi hari ini yang sudah berbagi pandangannya melalui WhatsApp. Kami sapa ada sahabat kita di Kebon Kopi, sahabat Ahmad. Dampak AI dan menurut sahabat Ahmad ini ada positif dan negatifnya. Di pendidikan siswa sering bertanya kepada AI daripada membaca buku, katanya. Ini menurut sahabat Ahmad jadi kurang baik karena siswa akan malas baca dan menimbulkan ketergantungan. Kalau baca, daya ingat akan lebih tajam, tapi kalau selalu menggunakan AI, siswa akan malas dan daya ingatnya juga akan berkurang. Menurut sahabat Ahmad, dampaknya dari sisi pendidikan ya, pemanfaatan AI dari sisi pendidikan. Terima kasih sudah berbagi atensinya. Sahabat Mahdi dari Cimenyan, terima kasih. Menurut sahabat Mahdi, mendorong persaingan investasi dan biaya ekonomi yang semakin mahal, ini yang dampaknya paling signifikan dengan hadirnya AI. Terima kasih sahabat Mahdi sudah berbagi juga. Ada sahabat kita Umi di Padasuka Pasir Layung, terima kasih sudah berbagi juga. Dia ingin berbagi pandangan terkait AI, katanya AI ini seharusnya dianggap sebagai asisten yang banyak membantu pekerjaan manusia. Artinya, manusia seharusnya semakin memiliki waktu banyak untuk melakukan riset atau memikirkan hal lain yang lebih strategis, di mana pekerjaan-pekerjaan rutin sudah dilakukan oleh AI. PR negara, nih menurut sahabat Umi dari Pasir Layung pada Suka, negara perlu hadir mengakomodir riset-riset anak bangsa untuk memajukan Indonesia. Sehingga kalau Indonesia sudah mandiri, mungkin kita tidak akan pusing dengan keadaan yang terjadi dengan dunia, ekonomi, dan inflasi serta lainnya. Lantas bagaimana dengan tenaga kerja yang menurut perusahaan bisa digantikan dengan AI? Menurut Umi di Padasuka ini, untuk fungsi tertentu bisa digantikan, tapi keputusan tetap di tangan manusia. PR-nya, kita masing-masing perlu untuk terus meningkatkan kapabilitas dan tentunya memiliki daya ciptanya yang tinggi. Terima kasih sudah berbagi pandangannya, Umi di Padasuka Pasir Layung ya. Berikutnya ada Ibu Juwita dari Cimindi. Ibu Juwita menyampaikan berkenaan dengan hal ini, Ibu Juwita, dampak yang paling terasa dengan hadirnya AI adalah mendorong persaingan investasi dan biaya ekonomi yang semakin mahal. Terima kasih sudah berbagi atensinya, Pak Ibu Juwita ya, maksud kami di pagi hari ini. Kami sapa kembali yang sudah berbagi, ada sahabat kita dari Cibuntu Cipendei, Bunda Halimah. Bunda Halimah menyampaikan dampak yang cepat terasa saat ini dengan hadirnya AI adalah adanya persaingan investasi dan biaya ekonomi yang semakin mahal. sahabat kita Pak Sandiku Stejo juga terima kasih sudah menyampaikan atensinya juga serupa ya pandangannya kaitan dengan persaingan investasi dan biaya ekonomi yang semakin mahal. Terima kasih sudah berbagi atensinya sahabat MK di pagi hari ini dalam segmen Sudut Pandang. Kita masih akan sambung ya kebersamaan dalam rangkaian program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli kali ini. Akan hadir sesaat lagi ke ruang dengar Anda, Bincang Parenting. Kita akan bersama dengan narasumber kita, Umi Siti Hajah Siti Muntamah SAP dari Puspaga Kota Bandung, Ketua Puspaga Kota Bandung, yang akan membincangkan topiknya adalah seputar quality time bersama keluarga untuk membangun kehangatan dan kedekatan hati. Ini seperti apa? Selengkapnya dalam Bincang Parenting di program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli.
3: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.

0: Zam, lu pernah merasa capek gak sih berbuat baik?
1: Capek? Capek gimana, Mar?
0: Ya, sholat iya, sedekah iya, tapi kok mati masih ngerasa berat ya?
1: Jangan-jangan bukan capek itu, Mar, tapi setengah-setengah.
0: Setengah-setengah? Gimana maksudnya, Zam?
1: Iya, setengah-setengah datang ke Allahnya.
0: Ya, gue sih sholat, tapi sambil mikirin kerjaan sih. Terus sedekah, iya, tapi masih hitung-hitungan juga sih.
1: Iya, itu artinya kita sering ngasih sisa ke Allah, Mar.
0: Sisa? Sisa gimana, Zam?
1: Iya, kayak waktu sisa, tenaga sisa, pikiran juga sisa. Padahal Allah minta yang terbaik loh.
2: Kalian lagi ngapain? Serius amat sore-sore gini.
1: Iya nih, Vi. Kita lagi bahas ibadah yang setengah-setengah.
2: Ibadah yang setengah-setengah? Wah, itu mah penyakit umum, Zam.
0: Iya ya. Giliran dunia, kita malah total sepenuhnya. Tapi giliran ke Allah, nunggu sempat dan sisa lagi. Astagfirullah.
2: Iya juga ya, Mar. Padahal hidup kita aja dikasih penuh.
0: Zam, kayaknya bukan Allah yang kurang nerima, tapi guenya aja yang kurang bener ngasih deh.
1: Nah, makanya kita berikan yang terbaik ke Allah ya. Bukan karena Allah butuh, tapi karena kita yang butuh ditolong.
0: Satu lagi, Zam. Mulai dari hati juga ya.
1: Nah, betul itu, Mar. Dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Pesan AA hari ini. Sahabat MQ, Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
0: Maka jangan berikan sisa ya, kita berikan yang terbaik.
3: Bekal ilmu mendidik keluarga. Inspirasi pagi.

0: Terima kasih sahabat MG, kita menyambung kebersamaan dalam Bincang Parenting di rangkaian program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Hari ini kita akan berbincang bersama dengan Hajah Siti Muntama SAP, Umi Siti, Ketua Puspaga Kota Bandung. Quality time bersama keluarga untuk membangun kehangatan dan kedekatan hati ini akan jadi topik perbincangannya sahabat MG. Dan kami nantikan Anda juga bisa menyampaikan atensi ya berkenaan dengan topik yang dibahas ini sahabat MK, menurut Anda, Anda bisa sampaikan tantangan terbesarnya untuk membangun quality time yang sebenarnya di keluarga ini seperti apa? Nah silakan sampaikan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Kalau kita melihat memang tantangan keluarga semakin besar hari ini ya sahabat MK. Ada hal-hal yang membuat distraksi. Gadget hadir di meja makan, kesibukan mencuri waktu kebersamaan dengan keluarga. Bahkan kadang orang tua dan anak berada dalam satu rumah tapi sibuk dengan layar masing-masing ya sahabat MK. Nah, kemudian pertanyaan yang muncul, apakah quality time itu kemudian harus mahal ya? Karena biasanya identik dengan mengunjungi suatu tempat, jalan-jalan gitu ya sahabat MK. Bagaimana kemudian membangun kedekatan hati di tengah tadi kesibukan-kesibukan yang dijalankan oleh setiap anggota keluarga, dan apa dampaknya jika keluarga kemudian kehilangan momen kebersamaan? Nah ini kita akan bahas ya selengkapnya dalam Bincang Parenting pagi hari ini bersama dengan Umi Siti, Ketua Puspaga Kota Bandung. Sebelum kita nanti lebih banyak ngobrol dengan Umi Siti, kita akan jeda kembali sejenak sahabat MK ya, dengan sajian informasi bermanfaat berikut, tetap di MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apakah setiap anggota keluarga dituntut untuk berkurban atas diri masing-masing? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Ceklis satu mulu, telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu man.
4: Tenang. Semua masalah
3: kok ada
4: lagi? Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
3: dan Maha juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
1: dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
7: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
6: kok pas banget sih,
7: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
6: apa aku gak ikhlas ya.
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum Fit.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
6: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
8: Loh,
6: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, salat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Hadis muttafaqun alaih.
1: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFMnetwork.com.

Sahabat MKI, Syekh Ibnu Al-Utsaimin menjelaskan, berkurban untuk setiap anggota keluarga bukanlah kewajiban. Karena sesuai sunnah, kepala rumah tanggalah yang diutamakan untuk berkurban. Seperti Rasulullah SAW yang berkurban dengan satu kambing untuk dirinya dan keluarganya.

0: Terima kasih sahabat MK, kita menyambung kembali kebersamaan pagi hari ini ya. Kita sambung dalam bincang parenting. Hari ini kita akan ngobrol sahabat MK dengan narasumber kita, Haja Siti Muntama SAP, Umi Siti, Ketua Puspaga Kota Bandung, seputar quality time bersama keluarga. Ini membangun kehangatan dan kedekatan hati sahabat MK. Nanti pada saatnya sahabat MK juga bisa ngobrol langsung juga ya. Silakan manfaatkan layanan interaktif di 0811-224-1027. Anda bisa langsung bertanya atau menyampaikan berbaginya juga seputar quality time bersama keluarga ke nomor interaktif tersebut ya. Dan pagi hari ini alhamdulillah kita sudah bersama juga dengan Umi Siti. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Karla. Aduh, saya jadi kaget, tadi kirain jam 8 mulainya.
0: Oh, Masya Allah.
1: Jam 8 ya.
0: Alhamdulillah, sudah terhubung ya langsung dengan Umi pagi hari ini ya. Kabar baik, sehat ya Umi ya?
1: Sehat, alhamdulillah. Masya Allah. Besok kalau pagi-pagi, mama tuh gak ada yang gak repot ya, pasti repot
0: gitu. Masya Allah. Itu jadi salah satu quality time juga barangkali ya, yeah. Umi ya di rumah ya.
1: Ya, cuma memang sejak bangun tidur sampai tidur lagi, perempuan itu selalu memikirkan bagaimana supaya lebih dekat dengan anggota keluarganya dan melayani.
0: Masya Allah, baik-baik. Kita awali bincang kita Umi ya, quality time ini impact-nya adalah membangun kehangatan dan kedekatan hati yang saat ini kalau kita melihat banyak sekali tantangannya. Ini seperti apa Umi?
1: Ya, ya bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih nih Kang Herlan. Kalau kita lihat bahwa tujuan kita berkeluarga itu kan bukan hanya sekedar bareng ya, tetapi membangun visi, membangun misi dengan sumber daya yang dimiliki gitu. Dan ada satu sumber daya yang juga harus menjadi perhatian dari bagi keluarga yang bernama sumber daya waktu kebersamaan. Nah ini ya, harus di-manage ya. Ini saya pikir, karena apa? Karena waktu itu adalah sumber daya yang unik ya. Tidak ada yang bisa nambah, nggak ada yang bisa ngurangin. Kita satu hari itu tetapnya 24 jam gitu ya. Untuk itu kita semuanya atau para kepala keluarga terutama yang menjadi driver harus memang memperhatikan sumber daya unik yang bernama waktu untuk mencapai tujuan-tujuan berkeluarga gitu ya. Terutama adalah kebersamaan, karena sudah disampaikan bahwa udkhulul janna antum wa azwajukum tubarun gitu ya. Masuklah kalian bersama-sama dalam surga gitu ya. Jadi kata-kata bersama, kemudian hidungnya surga ini, ya diperlukan sebuah ikhtiar. Dan ketika berikhtiar diperlukan sumber daya waktu. Nah untuk itu setiap kepala keluarga, ya bapak dan ibu, ayah dan bunda, mama dan papa, umi dan abi harus memperhatikan keterkaitan dengan pengaturan sumber daya waktu keluarga. Supaya satu, yang namanya keluarga bukan hanya bareng, tapi terjadi kelekatan. Kelekatan ini diperlukan sebuah ikhtiar, dan di dalamnya dibutuhkan pengaturan sumber daya waktu kapan, terus kemudian yang intens, yang cukup sepekan sekali, yang cukup satu tahun sekali, yang setiap hari harus ada. Itu harus di-manage sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya antar satu dengan yang lainnya, kalau sudah terjadi kedekatan hati, kelekatan, maka akan menjadi border. Border apa? Dari border dari semua pengaruh dari perubahan-perubahan yang ada yang disadari, ada yang tidak disadari, ada yang tiba-tiba, dan ada yang tiba-tiba menghantam gitu. Saya merasakan bahwa kita semuanya merasakan ini penting gitu ya, karena kelekatan dan kedekatan hati itu secara otomatis akan menjadi perisai ya, terutama kepada putra dan putri kita di semua jenjang usia gitu. Pasti dia ingat ibunya, dia ingat ayahnya, ingat lagi ibunya lagi, ingat pesan ayahnya lagi, ingat prinsip-prinsip di rumah. Nah itu di quality time. Untuk itu menghadirkan kualitas waktu bersama keluarga ini harus dimanage demikian rupa sebagai salah satu tujuan dari keberadaan bonding, kelekatan, membersamai tujuan-tujuan keluarga itu sendiri. Ya saya sangat mengapresiasi ya. Gak usah dikasih tahu kalau sudah ada gerakan 1 jam quality time. Aduh, berarti selama ini kita ini memang kekurangan waktu gitu ya. Memang ada beberapa faktor-faktor tertentu yang memang akhirnya membuat waktu-waktu itu tidak bisa bareng ya. Pertama adalah yang terdekat aja yang hari ini kita rasakan, perubahan teknologi ya. Yeah. Anak-anak memang bareng dengan kita, tapi dengan teknologi itu ternyata bisa menjauhkan ya. Saya melihat banyak orang tua yang akhirnya juga mengeluh karena untuk ngasih tahu anaknya tuh segan, akhirnya pakai WA gitu. Padahal ada di dekatnya gitu.
0: So.
1: Ya, saya pikir ini juga menjadi tantangan buat kita. Ternyata teknologi itu bukan mendekatkan tapi menjauhkan. Jadi perubahan-perubahan teknologi ini ternyata ya saya melihat ada faktor yang akhirnya meregangkan. Tapi ada yang mendekatkan yang anaknya jauh, mungkin di luar kota, di luar provinsi, atau di luar negeri gitu ya, bisa bertemu dengan orang tuanya juga lewat teknologi. Tapi saya berharap bahwa semoga dengan teknologi ini dimanage sedemikian rupa dengan waktu yang ada, gitu ya, dijadikan sebagai salah satu faktor untuk bonding, gitu ya, bonding. Misalnya melihat sesuatu yang bareng, misalnya kalau punya kesempatan ya bersama anak-anak ketika mengedukasi dibutuhkan teknologi, gitu ya. Misalnya sekarang sedang ramai ya keterkaitan dengan OPSM. Orientasi perilaku seksual menyimpang. Mungkin anak kita lebih banyak, kita kurang banyak informasi, kita kurang gitu. Kita bisa lihat bareng gitu ya. Salah satunya adalah saya ngelihat karena saya jadi ketua warga peduli AIDS di situ, teman-teman yang positif itu gimana perasaannya, ya, dan sebagainya itu bisa menjadi media kita untuk beredukasi gitu ya, itu satu. Kemudian apalagi sih yang membuat waktu akhirnya regang ya dengan keluarga itu adalah gaya hidup ya. Perubahan dalam gaya hidup itu juga kadang-kadang ya dengan alasan yang hari ini kan quality time tuh kalau saya sebagai ibu nih ya sampai hari ini nih Kang Herlan tidak mencoret, memasak di rumah itu gitu ya. Ya. Terus sekarang kan kualitas ada gaya hidup yang berubah sekarang itu. Kan gampang ya. Dapur kita tuh tinggal pencet ya.
0: Saya
1: datang gitu. Nah, padahal quality time bareng, masak bareng, beres-beres bareng. Beres-beres bisa pakai Go Clean, bisa ada pembantu dan sebagainya gitu ya. Nah, padahal memasak bareng, membersihkan rumah bareng itu juga quality time ya. Jadi quality time itu tidak harus berdekatan terus kemudian saling curhat-curhat saja, tidak. Tapi banyak cara ya, wasilah-wasilah di rumah, membersihkan rumah, kemudian masak bareng kalau perempuan gitu ya. Kemudian kalau misalnya mau ada tamu kita nyiapin bareng gitu ya. Itu kalau buat saya itu quality time tersendiri gitu ya. Dan itu tidak bisa dibeli karena enak ngobrolnya sambil motong-motong. Sambil, ya Neng, ini kesukaannya. Kenapa kita harus begini Neng? Banyaklah edukasi yang dilakukan oleh para ibu itu ketika anaknya berinteraksi dengan memasak gitu ya. Dengan membersihkan. Bukan hanya sekedar ini kotor ini tidak, tapi kita ngajarin ini kenapa ini begini gitu ya. Ini kan juga quality time juga gitu ya. Selain juga belajar. Terus apalagi misalnya kalau kita lihat perubahan peran keluarga. Nah, kalau dulu menjadi full mother kayak saya ini dulu menjadi full mother. Tapi sekarang sudah menjadi pejabat publik gitu ya. Mau tidak mau harus berbagi waktunya dengan orang lain gitu ya. Dan kayaknya porsi orang lainnya lebih banyak gitu ya Kang ya.
0: Iya.
1: Atau ibu-ibu yang bekerja. Ibu yang jadi dokter, yang jadi guru, yang jadi karyawan misalnya gitu punya. Nah ini tentu saja harus dimanage sedemikian rupa, harus ada waktu quality time bersama keluarga. Dan kenapa? Karena quality time ini salah satu dampaknya itu adalah kelekatan, bonding. Disitulah fungsi-fungsi 8 fungsi keluarga itu jadi optimal ya. Fungsi cinta, kasih sayang, perlindungan kan gitu ya, termasuk juga fungsi edukasi, kemudian juga fungsi budaya juga ada di situ, termasuk juga ada fungsi-fungsi ekonomi di sana itu bisa muncul gitu dari situ. Ya saya melihat ini penting gitu ya. Jadi saya berharap bahwa perubahan dalam gaya hidup ini harus diatur sedemikian rupa. Kemudian nilai dan prioritas dalam keluarga itu juga tentu saja yang harus dipahami ya. Mungkin kalau dulu anaknya masih 0-5 tahun, gimana sih itu bonding yang terjadi? Cukup gak setahun sejam? Kurang ya. Apalagi bayi 24 jam, peluk terus gitu ya. Tapi gimana anaknya dititipin gitu ya, dititipin di daycare misalnya atau di neneknya gitu, sehingga terpisah secara fisik, kontak batin dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita manage baik keterkaitan dengan quality time bersama keluarga. Ketika ada bertemu fisik, bersentuhan fisik, bersentuhan mata, bersentuhan kata, kalau doa kan selalu ya itu terjadi, harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. Karena kalau sudah bersentuhan fisik, tatapan mata, kemudian ada kata gitu ya, itu harus, kalau saya nyebutnya, saatnya kerannya itu full dibuka. Apa tuh? Apa saja tuh kerannya? Keran cinta, kasih sayang, positive mind, positive vibes, termasuk juga di dalamnya ada kelekatan yang kita inginkan di situ. Kan kita mengatakan Rabbana hablana min azwajina qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu ya semuanya ada di situ. Pandangan mata itu ada harapan, doa itu full. Nah, yang dimaksud dengan kegiatan quality time bersama keluarga ini memiliki impact yang sangat besar, itu ini juga dibicarakan. Bagaimana itu tertumpah? Karena apa tadi? Teknologi mungkin memisahkan kita, atau mungkin secara prioritas, atau juga mungkin dengan gaya hidup yang hari ini mau tidak mau, saya ibunya nggak sempat masak gitu, nggak sempat masakin, tapi bisa makan bareng. Ini saya pikir kita coba manfaatkan sedemikian rupa supaya misi keluarga tetap terjaga, misi keluarga tetap terjaga, dan keluarga ini tumbuh dalam kehangatan, penuh dengan tanggung jawab ya, tanggung jawab saling memberi, saling mengantar, saling melindungi, saling membahagiakan, saling menguatkan, ya gitu. Kata-kata terbaik saling-saling di keluarga itu memang benar-benar terbentuk gitu, saling memahami, saling memaafkan gitu ya. Karena saya pikir ini muncul gitu. Karena dari itu quality time dalam keluarga ini harus terus ada setiap harinya gitu ya, setiap harinya. Kalau yang lainnya ada yang cuma 70%, 30% ya, tapi ada satu ketemunya 100% terjadi. Waduh, itu keren banget kalau misalnya kita sampai bisa punya quality time itu. Nah, mungkin perlu tahu apa sih wasilahnya supaya kita punya quality time bersama keluarga ini. Ada beberapa hal yang daily, yang mingguan, yang bulanan, yang tahunan, yang harus dibuat itu ya, perencanaannya dalam keluarga itu. Maka setiap keluarga itu harus punya rencana kerja, rencana kebersamaan istimewa bersama keluarga. Itu penting ya. Setiap hari kita sholat berjamaah gitu, kalau di rumah baca Quran bareng, doa bareng, bersedekah bareng, berinfak bareng gitu ya. Terus kemudian berdoa bareng. Nah, kalau saya pikir kalau bisa kita jadwalkan dan kita komitmen di dalamnya dan kita jadikan habit dan daily habit yang harian ini, masya Allah, itu sangat luar biasa. Mungkin juga nanti ada kebersamaan saat silaturahim. Kalau saya, oh ya, kita ke makam Abi, kita mengunjungi ini keluarganya Abi. Oh ya, ini keluarga saya di sana di Banyuwangi, satu tahun minimal satu kali dua kali kita datangi. Oh ya, mungkin kita nanti punya rencana bareng nih setiap lima tahunan. Umroh bareng, nah saya pikir itu penting gitu ya. Nilai dan prioritas dalam keluarga ini saya pikir akan menjadi momentum bagaimana terjadinya sebuah kelekatan dengan quality time. Umi, kalau anaknya satu mungkin gampang.
0: Iya.
1: Jadi bapak ibu anaknya satu ya, cuma tiga orang, menyesuaikan waktu lebih gampang. Nah kalau anaknya tujuh, cucu, dan kalau cucu kan masing-masing ya, ini masing-masing dengan anak. Jadi jumlah keluarga itu juga menentukan kapan itu ya terjadinya semuanya puncak 100% tadi, hati, rasa dan sebagainya. Tapi kalau banyak ini ya mungkin dicari yang paling gampang ya, cepat hati bareng gitu ya. Jadi kalau saya nyebutnya bahwa jumlah anggota keluarga sedikit itu membuat lebih gampang gitu ya. Kalau banyak mungkin termasuk juga di dalamnya tanggungan perhatian ini juga penting ya. Ini juga menjadi catatan penting. Terus kemudian yang mempengaruhi quality time itu juga perjalanan keluarga itu sendiri ya. Kalau saya nyebut usia ya, usia keluarga itu sendiri. Usianya setahun kan cuma dua orang tuh, gampang ya quality time-nya. Usianya lima tahun mungkin sudah anak dua gitu ya. Terus anaknya masih balita gitu. Tapi kalau usianya usia pernikahannya 25 tahun misalnya, oh anak-anaknya udah besar, bahkan ada yang sudah menikah, ada yang... Kadang kan ada orang tua itu yang akhirnya tidak memiliki quality time untuk bareng full gitu dengan keluarganya. Tapi tetap harus diusahakan, karena di dunia penuh dengan kemudahan barengan, nanti berharapnya nanti di akhiratnya juga bareng gitu. Ini yang mungkin baru menjadi catatan kita. Jadi faktor usia keluarga dan usia anggota keluarga ini juga menjadi penting. Perhatian, oh kalau anaknya usia 5 tahun kayaknya quality time-nya harus banyak. Kenapa? Anak yang dihujani oleh cinta yang penuh, dengan perhatian yang penuh, waktu bersamaan penuh, itu kalau sudah dewasa dia lebih sehat gitu, lebih bisa ngerekam gitu, menjadi keluarga tuh, oh kayak gini ya, saya kok jadi ayah tuh kayak gini ya, jadi ibu tuh kayak gini ya, oh ya kalau jadi anak itu yang disenengin tuh kayak gini ya, nanti akan jadi role model. Maka dari itu quality time untuk usia keluarga ini berbeda-beda kebutuhan-kebutuhannya. Yang memiliki masih balita, yang kemudian sekolah, remaja, tentu saja akan sangat berbeda. Itu mungkin kalau saya sebagai dalam hal ini sebagai inspirasi lah istilahnya, memberikan ilmu yang saya tujukan untuk diri saya sendiri. Nah, Umi, terus yang keduanya kira-kira cara mengelola dari sumber daya waktu dalam keluarga itu seperti apa sih gitu kan? Juga nanti bayangkan gitu ya. Yang pertama adalah mengelola sumber daya waktu dilakukan dengan minimal ada 3 ya. Satu, merencanakan ya, rencana waktu keluarga. Jadi memang komunikasi ya Kang Herlan. Komunikasi suami istri itu menjadi penting gitu ya. Kita mau merencanakan itu seperti apa sih gitu. Jadi kok sampai detailnya itu membuat aktivitas suami istri itu sendiri gitu ya. Ini gimana, kapan ketemunya, terus kapan bareng anak, itu diobrolin dan disepakati bareng-bareng. Ini mah buat yang idealis ya, tapi kan ada yang kadang-kadang, kayak dulu almarhumah Onde itu orangnya, pokoknya sholat harus wajib gue bareng, ya. Karena bapaknya udah begitu, ya gak ada yang bisa melawan. Jadi kalau ada yang gak ada, sholat itu saya udah, mana itu, kayak gitu. Lagi apa dia, gitu. Terus kemudian kita nasihati, pokoknya sholat harus bareng, gitu. Apapun judulnya yang di sana bisa ditinggalkan sebentar bareng. Terus kemudian membaca surat kahfi bareng setiap hari Jumat. Karena itu sudah komitmen. Kalau nggak ada kita cari kenapa dia nggak ikut biasanya gitu. Nah itu saya pikir pertama adalah merencanakan waktu bersama keluarga dengan membuat daftar semua aktivitas dikelompok-kelompokkan. Kemudian memerlukan berapa waktu? Cuma sejam kok, 2 jam misalnya kayak gitu. Yang kedua, selain kita sudah merencanakan begitu, ya mau tidak mau ya kita harus menjalankan, melaksanakan dengan mengacu pada perencanaan waktu keluarga. Umi, ini anak-anak yang sudah mungkin sudah remaja nih ya, sudah punya kegiatan macam-macam. Waduh, ibu saya meminta saya di hari Jumat sore ini harus ngumpul keluarga ini, mohon maaf. Karena ini penting. Kenapa? Karena yang bisa menjaga diri kita itu keluarga ya. Kalau disebutnya gini, ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum, karena yang membela kita itu keluarga, yang menyayangi kita full keluarga, yang memberikan perlindungan full keluarga, yang bahkan maaf ya gitu ya, keluarga itu seperti diri kita sendiri. Tapi kalau ada orang yang menganggap keluarga adalah orang lain, nah itu tentu saja sangat berbahaya ya. Yang selanjutnya adalah mengevaluasi pengelolaan waktu keluarga itu sendiri juga harus dikelola gitu ya. Jangan sampai kayak misalnya saya punya teman, sahabat ya, saya sangat bangga dengan sahabat saya itu. Dia punya 7 anak. 7 anak, cucunya sudah mau 21 kalau nggak salah. Itu mewajibkan anaknya setiap weekend datang ke rumahnya. Mau rumahnya besar gitu. Setiap anak dikasih kamar ya. Anaknya 7 ada kamar, bahkan punya kamar lebih dari 10 gitu ya. Nah, setiap weekend harus datang. Kenapa? Karena tradisi keluarga itu setiap malam minggu mereka itu makan bareng, terus ada tausiah bareng tuh sama anak-anak cucu-cucunya gitu. Itu yang dilakukan ya, hebat banget ya, saya bilang saya belum bisa seperti itu gitu. Jadi meskipun yang dari luar kota kadang datang gitu, kalau nggak bisa banget bareng, tapi itu komitmen. Karena saya yakin kalau sudah anak kita menikah, dia terikat dengan keluarga yang sebelah gitu ya, dia juga harus menghormati keluarga sebelah. Tapi ketika itu menjadi sebuah komitmen, anda tina jahadu nafina lana dia namun sukulah. Dia bisa datang, kumpul, benar bahagia, dan itu jadikan titik kebahagiaan dari semua pusat-pusat kebaikan keluarga. Bicarakan macam-macam di situ, mulai bisnis, mendidik anak, termasuk juga rekreasi ya, 31 hak anak. 31 hak anak, hak rekreasi, hak bermain, disiapin tempat permainan dari mulai dari anak yang bayi sampai yang usia SMP itu disiapin. Itu sama keluarga besar itu. Wah, itu kalau ada yang ideal kayak gitu kayaknya senang banget ya. Tapi ya, jadi saya pikir ini tentu saja disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Yang jelas quality time keluarga itu memang harus direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dan kemudian juga perlu adanya sebuah variatif gitu, nggak monoton. Oh ya, ada masak bareng nih, kalau sudah punya mantu-mantu kayak saya nih ya, anak-anak si perempuan tuh kalau udah ngumpul, ayo kita masak apa yang diinginkan gitu. Kalau mantu-mantu tuh, ayo kita masak ini rame-rame gitu, makan bareng, meskipun judulnya cuma nyeblak istilahnya gitu ya, jadi nyeblak sehat gitu, anak-anak seneng. Si cucu yang ini senangnya ini, semua ada makanan yang senang. Memang makanan itu menjadi cinta keluarga. Kemudian juga bisa olahraga, bisa juga beribadah bareng, umroh bareng gitu. Terus kemudian saling telepon, yang gak hadir hari itu kita telepon, ada video call kan. Nah, saya pikir ini bisa menjadi salah satu cara-cara bagaimana mengelola sumber daya waktu yang bernama sumber daya yang bernama waktu dalam keluarga ya. Kalau saya melihatnya, cara mengelolanya adalah demikian. Nah, mungkin Kang Herlan juga orang-orang nanya tuh, kan selama ini kan bareng Umi, udah berapa pernikahan ibu? Kan saya kemarin mengunjungi seseorang tuh, berapa pernikahan ibu gitu? 61 tahun, nah, keren ya.
0: Insya Allah.
1: Wah, ini bukan emas lagi, berlian, saya bilang gitu.
0: Iya, benar.
1: Udah 61 tahun, tapi mereka ngerakam suami istri itu ya. Sudah aku, kamu, aku gitu ya. Aku, kamu, aku. Sudah begitu ya, sejiwa. Kan sebenarnya kalau dalam keluarga itu kan hubungan interaksi setiap hari, setiap waktu, semua rasa boleh kan, seperti disebutkan dalam dalam Quran ya, bahwa litas kunu ilaiha gitu ya. Litas kunu ilaiha. Jadi memang pasanganmu itu akan memberikan rasa ketenangan kepadamu. Nah, ketenangan itu kan sejiwa, dan hubungan sejiwa laki-laki dan perempuan itu ya halalnya di pernikahan kan begitu. Nah, ini kalau sudah sejiwa seperti itu pasti dirasakan gitu ya, dampak-dampak positifnya tadi. Ya, kelanggengan kan, ini katakan sakinah itu bukan hanya bahagia terus, tapi ada sedihnya juga, ada ujiannya juga, tapi mereka gini lagi gitu. Ada yang memaafin lagi. Oh ya, memaafkan kekurangan-kekurangan pasangan, dan pasangan kita itu bukan malaikat gitu yang penuh dengan kesempurnaan gitu ya. Betul. Kemudian ya, jadi kalau ada ujian ya balik lagi, kalau ada salah dimaafin, bareng lagi, bahagia lagi, sedih lagi gitu, ini lagi gitu. Jadi ada masa-masa kritis ini bareng dalam keluarga ini, kebersamaan ini, sejiwa ini ya. Kalau saya melihat dampaknya ada gitu. Nah, ini harus sampai kesan nggak putus, karena kalau ada putus ini ada yang nggak nyambung gitu kebersamaan waktunya. Kan tadi pagi saya membaca sebuah artikel yang menurut saya ya kasihan banget ya anak itu ya. Dia lahir, pasti setiap orang lahir tidak milih lewat ibu mamanya dia lahir.
0: Betul.
1: Tapi ternyata jadi anak-anak yang diadopsi akhirnya. Diadopsi oleh suami istri, dan suami istri akhirnya pecah gitu ya. Pecah, bercerai suatu hari. Nah, ternyata itu memberikan trauma yang sangat besar, padahal dia anak, bukan anak kandung ya, anak angkat. Kebersamaan yang selama ini dibangun, begitu sangat raket, tiba-tiba pecah, itu ternyata memberikan dampak yang sangat besar. Untuk itu quality time ini penting untuk supaya layak gitu. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Jadi mengelola waktu bersama keluarga yang berkualitas itu memiliki dampak yang sangat kuat. Dampak keluarga mengelola sumber daya waktu yang optimal, satu, akan terjadi hubungan sejiwa yang baik. Satu. Yang kedua, menaikkan semangat, atau kalau saya menyebutnya bukan hanya semangat Umi, tetapi juga adrenalin kebersamaan dengan keluarga itu kuat. Jadi kalau ada apa-apa, gercep dengan keluarga itu. Oh, ya, bondingnya keluarga inti dulu, bapak ibu dan keluarga besar lagi. Satu, kalau ini layak ya, kalau ada sesuatu yang ternyata, oh si ini butuh ini, dia cepat gitu, gercep. responnya cukup cepat dengan anggota keluarga yang membutuhkan membutuhkan pertolongannya. Entah itu sekolah, kan kalau adik-adik kakak kalau dibuat-buat begini kan, adiknya mau masuk, terus mau belajar, gak bisa matematika, diajarin. Gitu. Adiknya butuh ini, dibantuin. Adiknya ini, kakaknya butuh ini, dibantuin. Oh ya, kakak ini sedang butuh, saya ngerasain betul. Oh, siapa sih yang kita melihat bahwa anggota keluarga kita itu seperti malaikat kan, gak pasti ada kekurangan-kekurangannya. Nanti, oh dia jangan ini dulu, ini begini dulu, kemudian jadilah sebuah syuro yang sangat hangat ya di dalam keluarga. Ya, saya ngerasa ini itu penting ya. Dampak dari mengelola waktu itu tadi adalah soal layak, kemudian responsibility-nya kuat, yang ketiganya jiwa pengorbanannya tinggi gitu ya. Terjadi budaya yang sangat baik dalam keluarga itu untuk saling sepenanggungan. Yang terakhirnya itu adalah ya bahagia yang optimal yang didapatkan dalam keluarga. Gitu ya. Jadi kan urusannya kan kita bahagia ya. Siapa sih yang dikatakan orang tua bahagia itu? Kalau saya, ya kurota ayun ya. Jadi anak-anak kita itu ngerti tentang kita. Sama anak-anak juga, oh gak seneng ya dengan ibu yang ngerti gitu dengan dia. Gitu. Yang lagi mager, tetap disayang, dianterin pelan-pelan. Terus kemudian kalau yang salah, ditegur dengan cara islami, dengan dibawa ke kamar, dinasehatin secara khusus gitu. Dan tetap dijaga marwahnya gitu. Nah, saya pikir kalau itu ada ya, Masya Allah itu keren banget gitu ya. Nah, ada nggak Umi dampak dari sebuah keluarga yang ternyata dia tidak mengerti bahwa kebersamaan waktu bersama keluarga itu harus di-manage itu, atau keluarga yang tidak mengelola sumber daya waktu secara optimal? Satu, ya tadi ya, kedekatan tidak terjadi. Jadi kayak hidup masing-masing aja gitu, cuek ya. Terus yang keduanya adalah tujuan keluarga juga sulit tercapai untuk satu hati yang suka suro dan sebagainya. Dan yang ketiganya, ya meningkatkan potensi konflik ya. Ini nggak aku bilang minta begini. Konflik-konflik itu terjadi kenapa? Karena gitu kelayakan tidak tercapai gitu ya. Kemudian memperbesar peluang terjadinya kerja yang tidak optimal gitu ya. Atau sampai menurunkan kepuasan anggota keluarga gitu ya. Ini juga menurun. Jadi kalau kepuasan anggota keluarga itu tercapai kalau gitu ya, layaknya itu muncul gitu ya. Saya masih teringat itu almarhum Mang Odet itu kalau sudah selesai manggil anak-anaknya, udah sholat ini dia mau tidur gitu, manggil terus kita tuh ada yang di kakinya, ada yang tidur di pangkuannya gitu, ada yang deket-deket sama dia, ada yang di belakangnya, kita sambil dengerin gitu. Itu kan tidak ada sekat ya. Karena itu anak-anaknya ada yang kecil, ada yang sudah gede-gede gitu. Lebih dari sekat. Kemudian

0: puas itu dalam artian diuongke, disangkul, dinasehatin, dirasakan berarti, sangat istimewa kan gitu. Semua anaknya merasa diistimewakan. Ya, yang terakhir adalah muncul kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa memang betul kasih sayang itu memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita lah yang meminta berapa jumlah kasih sayang ini yang kita inginkan gitu ya. Yang untuk menjaga keluarga ini supaya udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun gitu ya. Bahwa kamu masuklah ke dalam surga, kamu beserta pasanganmu, anak-anakmu, cucu-cucu kamu gitu, barengan gitu. Saya pikir dimulai dari mengelola sumber daya unik yang bernama waktu dalam keluarga, supaya kepuasan anggota keluarga juga didapatkan. Dan kalau sudah puas, produktivitas dari keluarga itu juga kita harapkan ya kan. Harapannya tuh fungsi keluarga itu ngembang ya. Oh, kemanfaatannya cuma keluarga aja terus kembang. Sampai saya melihat bahwa orang-orang besar itu dia menjadi besar karena banyak pelukan yang didapatkan dari semua anggota keluarga gitu ya. Baik itu orang tua ini gitu ya, maupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Pelukannya dalam bentuk apa? Bukan hanya waktu, tapi juga pelukan doa, pelukan kasih sayang, perhatian gitu ya. Terus kemudian kelekatan menjadi penting. Itu mungkin dari
1: baik,
0: saya pas setengah jam.
1: Alhamdulillah. Baik, baik Umi. Jadi dalam keluarga itu selalu ada dinamika, dan tadi quality time ini jadi poin penting untuk menjaga kedekatan tadi. Kehangatan dan kedekatan hati di antara anggota keluarga. Insya Allah kita akan nanti sambung Umi, sambil menyapa juga sahabat MQ ya di pagi hari ini yang sudah menyampaikan atensi. Selepas kita akan jeda sejenak Umi dengan informasi bermanfaat, nanti kan akan kita sambung di termin yang terakhir. Tetap di MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, apa jenis hewan terbaik untuk berkurban? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Semua masalah
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Al-Quran Surat Saba ayat 39.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, secara umum menurut jumhur ulama, hewan kurban terbaik adalah unta, kemudian sapi dan kambing.

0: 23 menit lepas dari jam 8, sahabat MK. Kita menyambung kembali dalam bincang parenting. Kita masih bersamai oleh Umi Siti pagi hari ini. Quality time bersama keluarga, membangun kehangatan dan kedekatan hati, ini jadi topik bincangnya. Silakan Anda dapat sampaikan atensi Anda ya, berkenaan dengan topik tersebut. Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan atau berbagi juga seputar quality time di keluarga, silakan kirimkan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Umi, kita menyambung kembali bincang kita di termin yang terakhir. Kita menyapa, ada beberapa atensi yang masuk nih melalui WhatsApp MKFM. Ada sahabat kita sapa, Ibu Utik, yang menyampaikan pertanyaan juga, katanya. Umi, sahabat kita Ibu Utik ini, kodrullah, kondisinya saat ini masih sendiri, katanya. Nah, apakah dengan sendiri pun ini bisa berquality time, katanya? Dan quality time dengan keluarga di kondisi saat ini memang agak susah karena keluarga sudah punya agenda masing-masing. Bagaimana, katanya, solusinya Umi? Tipsnya dari Umi seperti apa, katanya?
1: Kalau Bu Utik ini sendiri, artinya dia menjadi ini ya, apa, kepala keluarga atau gimana, punya anak gitu ya, ada nggak ya, jelasin nggak edit itu?
0: Tidak terlalu detail ini dijelaskannya, sendiri barangkali ya, belum dalam keluarga hanya sendiri atau seperti apa? Belum. Detail.
1: Kalau dia misalnya dia seorang ibu yang kemudian dia harus membesarkan putra-putrinya, dia merasa sendiri kan? Sendiri. Kalau kita kan nyebutnya ini ya, perempuan kepala keluarga lah ya.
0: Tentu saja.
1: Kalau ketika perempuan kepala keluarga memang dalam tanda petik agak berat ya ujiannya ya, yang biasanya dikerjakan dua orang jadi satu orang gitu ya. Dan cenderung karena sendiri dia tidak punya pengimbang, karena biasanya kan beda ya fungsi laki-laki, fungsi ayah di keluarga dengan fungsi ibu, dan fungsi perempuan dewasa di keluarga itu beda gitu ya. Nah, ini harus dipahami bareng-bareng nih. Masuk kayak saya ini juga memahami betul bahwa pasti banyak sekali kekurangan gitu ya. Tetapi di antara kekurangan itu kita harus yakin Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggenapi dengan caranya. Itu harus kita punya keyakinan yang sangat besar, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan tidak menzalimi ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah pasti akan berikan kemudahan. Itu yang pertama kali harus dipegang. Kemudian yang kedua adalah membangun kelekatan seorang ibu dengan anak-anaknya dengan memenuhi kebutuhan ibu, memberikan untuk dua orang ya, dia sebagai ayah, dia sebagai ibu. Nah, ini mungkin yang harus dipahami, harus cari ilmu secara khusus disesuaikan dengan kondisi kita di dalam memperhatikan semua kebutuhan, baik itu kebutuhan kelekatan, kebutuhan waktu, kebutuhan finansial, termasuk juga kebutuhan masa depan ya, selain kebutuhan daily. Kemudian secara periodik seperti pendidikan, kesehatan yang selalu dibutuhkan, dan seterusnya. Ini harus diminimalisir sedemikian rupa, kemudian dikalkulasi apa yang harus dikerjakan sekarang, mana resource kuatnya, mana kurangnya, dan seterusnya. Nah, keterkaitan dengan bagaimana membangun kelekatan ketika sendiri ya, bersama keluarga inti, keluarga besar, ini tentu saja tetap harus dilakukan. Kenapa? Karena kalau sendiri adalah yang dengan anak-anak, ini harus kita pastikan anak-anak itu merasa nyaman dengan kita, merasa dekat dengan kita, dan ada waktu kita untuk mereka, dan gitu ya, dan lagi ya, mereka tidak merasa berkurang gitu ya perhatian-perhatian kita, kelekatan, dan itu harus diusahakan semaksimal mungkin di tengah kesulitan-kesulitan waktu dan sebagainya, dan sepakati bareng gitu, ngobrol bareng satu hari misalnya gitu, ngobrol misalnya yang satu kuliah, yang satu, atau misalnya gini, saya hanya punya waktu, kelihatannya memang bisa bareng itu, ternyata ketika setelah sore, nah maka manfaatkan sore itu, dan pagi itu, misalnya gitu, terus kemudian satu ahad misalnya, manfaatkan itu, karena ada ada waktu-waktu yang memang bisa kita kontrol, ada waktu-waktu yang gak bisa kita kontrol karena terikat oleh sekolah, mungkin juga anak kita ada yang bekerja, atau anak kita yang harus misalnya beraktivitas dan lain sebagainya. Diatur sedemikian rupa. Ini pasti tidak mudah. Nah, tambahannya bagaimana kalau misalnya sendiri di tengah-tengah keluarga besar gitu ya. Saya yakin bahwa kita punya apa namanya tanggung jawab ya menjadi bagian dari keluarga besar itu dengan silaturahim, dengan memberikan pengorbanan kalau ada yang membutuhkan misalnya, ditambah juga perhatian ya, perhatian misalnya dengan komunikasi dan sebagainya. Saya pikir kita semuanya coba gitu memanage. Tapi yang jelas tidak ada orang itu merasa oh ya saya mah sendiri lah tidak berarti, enggak ya, buatlah suasana keluarga itu semua orang anggota keluarga itu anggota keluarga itu sangat berarti, sangat istimewa, memiliki peran yang sangat penting. Enggak rame loh enggak ada kamu gitu ya. Enggak seru loh enggak ada kamu. Kami kurang bahagia kalau enggak ada kamu. Kamu selalu menjadi orang istimewa. Nah, itu kalau bisa kita mengembangkan takziah anggota keluarga kita tuh sampai demikian gitu ya. Mulai dari cara interaksi, ngomong, "Oh iya, Nak." Misalnya gini, komunikasi dengan seorang anak ya. "Oh iya, Nak, perhatikan sampai dia betul-betul merasa sangat penting itu beritanya, rasa yang dirasain gitu. Sangat penting." Nah, ini kok saya melihatnya begitu mungkin konsepnya. Ya intinya adalah bahwa bersama dengan waktu itu kita bisa menyelami kekuatan diri kita, kekuatan keluarga inti kita untuk membersamai tugas keluarga itu. Karena keluarga ini kan adalah misalkan goldie loh, harus kita apa jaga ya kelekatannya itu sampai surga gitu ya. Maka ikhtiar-ikhtiar ke sana itu saya yakin Allah SWT memberikan petunjuknya. Karena setiap keluarga berbeda-beda, warnanya beda-beda. Tapi paling tidak ada sebuah kemauan bersama dengan sumber daya yang bernama waktu membersamai takdir sampai memang ke titik yang paling optimal gitu ya, mulai dari pengembangan dirinya termasuk juga keberfungsian dirinya bermanfaat untuk orang lain sampai kemudian mengembangkan kemanfaatan dari keluarga itu sendiri melahirkan pahlawan-pahlawan penting kepemimpinannya.
0: Baik, Umi. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya, Umi. Sudah ada sahabat kita dari 0857936 sekian-sekian ini menyampaikan pertanyaannya. Umi kadang suka jadi dilema katanya. Dibilang tidak punya waktu untuk anak dan keluarga, padahal sahabat kita ini juga kerja untuk keluarga. Nah, bagaimana cara memulihkan hatinya nih agar perkataan-perkataan yang didengar oleh sahabat kita tersebut ini bisa dimaknai oleh sahabat kita ini lebih positif katanya, Umi.
1: Ya. Mungkin pertama adalah memang komunikasi ya. Komunikasi ya. Tentang kan gini, setiap orang di Indonesia terutama kalau di Finlandia itu ada ilmu keluarga yang disampaikan di sekolah-sekolah gitu. Oh, jadi memang kurikulum sekolah mereka itu memang sudah menyampaikan tentang kehidupan dasar yang memang harus mereka ketahui, fungsi dan sebagainya. Keren kan ya?
0: Iya, Masya Allah.
1: Kalau kita nggak ada, kalau kuliah jurusan keluarga baru ada gitu kan, gitu kita jadi, saya juga baru ngerti, oh gini ternyata, oh bapak ibu itu punya tugas, punya fungsi, punya tanggung jawab kan gitu ya. Kita jadi baru ngerti gitu, oh fungsi ayah. Oh kenapa sekarang fatherless gitu, ayahnya kurang gitu. Oh ayahnya bukan nyari duit aja ternyata. Oh iya ya, saya punya setiap anak itu punya fibers positif dengan ayahnya, itu berpengaruh terhadap kekuatan jiwanya gitu ya. Ini ya penting ini. Karena kok jangan sampai ayahnya enggak punya, sama anak-anak kita tidak punya kenangan indah bersama ayahnya gitu ya. Karena kalau kenangan dengan ayah itu benar-benar akan jadi border itu. Saya sendiri juga teringat tuh aku masih tekas digendong saat sakit gigi kemudian sama bapak itu dibawa karena saya pengen makan sarapan rawon waktu itu. Di zaman itu makan makanan istimewa pagi hari itu gak gampang itu, pertama anggaran, yang kedua itu juga tidak lazim gitu. Tapi hari itu saya digendong oleh bapak gitu dibawa, itu teringat meskipun masih tekas sampai sekarang itu saya sangat mencintai beliau. Jadi memang akan jadi border gitu ya. Jadi saya melihat bahwa ini kerja, sibuk kerja dan sebagainya. Tetap gitu ya, kerja itu jangan sampai menggerus gitu ya urusan akhirat kita bersama keluarga gitu, itu satu. Yang kedua, kalau dikatakan nggak punya waktu, punya. Yang tidak ada itu adalah komunikasi dan komitmen. Jadi komunikasi itu ada yang bisa dengan kata-kata, tapi dengan bisa dengan habit gitu. Oh, setiap hari Bapak itu begini, begini, begini kan gitu ya. Keteladanan nasihat di dalam keluarga atau pendidikan dalam keluarga itu satunya, salah satunya adalah keteladanan. Kalau kita menjadi orang yang sangat perhatian, nanti secara otomatis anak kita nanti ikut jadi perhatian. Kemudian kalau ya, apa namanya, kita selalu ringan tangan, tangan di atas, anak kita juga akan ikut biasanya gitu. Nah ini saya pikir tetap bab waktu ini harus diobrolin ya, harus ada komitmen bareng gitu. Komitmen suami istri terutama itu, memeluk anak setiap pagi, dengannya gantianlah nih, melukung itu kalau mereka tidur mau kita bangunin gitu ya, mau bangun, mau sholat subuh, diajak sholat subuh, anaknya ini masih SD nih, pegang-pegang gitu. Kayaknya seneng banget sambil dibisik-bisik gitu ya, pasti mau tidur dibisik-bisik, semoga malam ini kamu tidur bisa nyenyak, badan besok segar, dan jangan lupa sebelum tidur kamu berdoa. Nah, kok itu misalnya dilakukan oleh kita 1000 kali atau 365 kali dalam setahun, masa si anak itu lupa gitu ya, bahwa ibunya membisikkan sesuatu, ayahnya kalau datang misalnya, kadang-kadang juga ditunggu. Saya juga punya kenangan sama ayah bapak saya tuh pulang malam kadang-kadang kita gak ketemu, tapi setiap bangun tidur saya ingat bahwa bapak itu selalu bawain roti, roti ada mesisnya tuh, itu aja 2 biji saya sama kakak saya. Itu saya ingat sampai hari ini. Sampai hari ini tidak bisa move on dengan roti itu. Kenapa? Punya kenangan yang sangat kuat. Jadi bahwa ada kenangan-kenangan manis yang memang bisa mengingatkan kita dengan orang yang kita cintai di dalam keluarga. Apalagi kalau pelukannya setiap hari dipegang dari ubun-ubun sampai tengkuk sambil kita doain, semoga Allah menjagamu, semoga Allah memberikan pemuliaan dalam akhlak, semoga kamu menjadi orang yang berguna, semoga kamu tercapai cita-citanya. Kalau itu kita sampaikan, masa sih itu membutuhkan waktu, butuh 1 jam itu nggak cukup ya? Nggak sampai lah, mungkin hanya berapa detik gitu. Tapi begitu sangat penting dan berarti. Jadi kalau saya melihat, kan ini luas banget ya, kita berbicara tentang waktu, waktu terikat. Tapi kita gunakan waktu itu untuk bersama, membersamai keluarga ini supaya layak, satu hati, sejiwa, setujuan, sampai menjadi sebuah kesempatan interaksinya itu adalah menguatkan keimanan, ketakwaan, penghambaan kepada Allah, terus termasuk juga keberkahan-keberkahan untuk perjuangan ya, karena kita ini manusia ini adalah khalifah berjuang, anak-anak kita sampai mencapai cita-citanya kemudian bermanfaat buat orang. Kalau saya sih ngelihatnya begitu sih, anggarlah sederhana ya, tapi saya pikir semua orang bisa melakukannya gitu aja.
0: Alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih Umi, paparannya hari ini, ilmunya hari ini. Insya Allah, mudah-mudahan jadi bekal untuk kita nih, bagaimana menghadirkan quality time yang sebenarnya di keluarga. Di akhir barangkali ada pesan yang ingin kembali dikuatkan nih Umi, untuk keluarga-keluarga yang sedang berjuang begitu ya, menghadirkan quality time terbaik di rumah.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya sih melihatnya, kita semua ya, jadi pertama kali saya ingatkan pada diri saya sendiri, pertama, waktu, sumber daya waktu dalam keluarga itu terbatas ya, Kang Herlan. Tidak ada yang pernah bisa memprediksi gitu ya. Pengennya sih bareng terus gitu ya. Kayak saya kasih sama bareng sama Mak Odet, anak-anak saya juga sama Mak Odet wafat, itu juga anak-anak masih SMP gitu. Jadi punya keterbatasan waktu, untuk itu keterbatasan waktu ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Yang keduanya adalah memang supaya waktu yang cuma terbatas ini teroptimalkan, maka kita membuat perencanaan. Ayo, berencana waktu bersama keluarga membuat kita tambah bahagia dan masuk surga bersama. Jadi saya pikir itu yang harus kita kuatkan ya, semangat di masing-masing gitu ya, untuk sejenak sebentar gitu, sepertiga malam atau sebelum tidur, memanage waktu-waktunya bersama dengan keluarga ini penting. Yang ketiga adalah bagaimana memberdayakan waktu bersama keluarga ini menjadi obat ya, obat yang akhirnya bisa mengobati luka, bisa membuat bahagia, bisa menghadirkan produktivitas gitu ya. Ini juga harus dipikirkan oleh kita semuanya. Dan evaluasi terakhirnya adalah dampak dari mengelola dan tidak mengelola ini juga harus menjadi acuan buat kita semuanya. Yaitu kepuasan anggota keluarga kita ini harus terukur gitu. Meskipun kita gak ngukur ya berapa persen dan sebagainya, tapi terlihat dari antusias, kemudian percaya diri, kemudian juga apa, anak-anak itu bahagia gitu ya. Kemudian dia juga respon, dia responsif gitu ya. Dan hidup gitu, responnya itu hidup gitu. Sehingga dia bisa mampu mengenal dirinya sendiri, termasuk juga dia bisa membagi kebahagiaan-kebahagiaan di rumah itu di luar gitu ya. Saya pikir ini yang mungkin barangkali harus kita coba kuatkan dengan memperhatikan sumber daya waktu yang dimiliki oleh keluarga. Itu mungkin
0: kayak Allah. Masya Allah. Umi, jazakallah khairan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini jadi manfaat, jadi amal jariah juga untuk Umi. Lain kesempatan insya Allah mudah-mudahan dapat silaturahim dan ngobrol lagi Umi. Selamat terima kembali kasih, melanjutkan ya aktivitasnya.
1: Ya, terima kasih Kang Herlan.
0: Sama-sama, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baru saja kita berbincang bersama dengan Umi Siti, sahabat MQ. Dan sahabat MQ, Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Bandung ini hadir untuk Anda ya. Jadi Puspaga ini menyediakan layanan satu pintu edukasi, konseling dan konsultasi keluarga holistik integratif berbasis hak anak sebagai unit layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Jadi sahabat MQ butuh konseling atau konsultasi keluarga, silakan dapatkan layanannya dari para profesional di Puspaga ya. Informasi dan pendaftaran konseling, silakan dapat hubungi WhatsApp Puspaga di 0813-2103-9939 atau juga dapat follow Instagram di @puspaga.bdg. Kini hadir juga aplikasi Senandung Perdana, ini media edukasi keluarga berbasis digital, download sekarang di Play Store dengan nama Senandung Perdana. Puspaga Kota Bandung, ini rumah kita semua, tempat aman, nyaman, dan ramah anak untuk seluruh keluarga. Terima kasih sahabat MQ, mudah-mudahan tadi yang sudah disampaikan oleh Umi Siti ya, Ketua Puspaga Kota Bandung, ini dapat kita implementasikan, dapat kita ikhtiarkan untuk dihadirkan di keluarga agar tadi kedekatan, kehangatan, dan kedekatan hati di keluarga ini bisa terbentuk dan menghadirkan keluarga yang dicita-citakan bersama tentunya sahabat MQ, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, insyaallah. Terima kasih juga yang sudah berbagi atensi di pagi hari ini melalui WhatsApp MQ FM. Kami sapa ada sahabat kita yang sudah berbagi, ada Pak Sandi Kustejo di Banjaran katanya, kalau hal yang atau aktivitas keluarga sederhana yang paling dirindukan, Pak Sandi ini makan bersama, jalan-jalan bersama, sholat atau ngaji bersama, dan ngobrol tanpa gangguan HP juga ini jadi satu momen yang dirindukan ya. Termasuk di Ibu Juwita, Ibu Utik, dan sahabat Mahdi juga serupa ya berbaginya. Terima kasih sudah berbagi di pagi hari ini. Terima kasih juga ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak sudah menyampaikan atensi, menyimak ya di pagi hari ini. Dan sahabat Mahadi juga terima kasih sudah menyampaikan atensi dan pertanyaannya. Terima kasih sahabat MQ, kita akan sambung kebersamaannya di segmen terakhir ya. Dalam rangkaian program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli, hadir sesaat lagi MQpedia yang kembali akan menghadirkan sahabat MQ informasi menarik juga fakta-fakta unik untuk Anda. Nah, apa saja yang akan dihadirkan hari ini pilihan MQpedianya sesaat lagi selengkapnya dalam MQpedia.
2: Bekal ilmu mendidik keluarga. Inspirasi pagi, bincang parenting. Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MQpedia.

0: kasih sahabat MK, kita menyambung ke segmen terakhir ya, segmen MKpedia. Ini jadi segmen penutup dalam rangkaian program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Sudah kami siapkan kembali ada 3 pilihan MKpedianya, silakan Anda dapat memilih salah satu di antara 3 pilihan MKpedia hari ini. Pilihan MKpedia yang paling banyak dipilih oleh Anda, nanti informasi lengkapnya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi silakan Anda dapat bersiap ya untuk memilih pilihan MKpedia di hari ini. Langsung saja kami tawarkan pilihan MKpedianya di nomor 1. Kita akan ketahui sahabat MK, ada penyebab kuku kaki hitam menebal. Di antara Anda, apakah ada yang pernah mengalami sahabat MK, kuku kaki jadi kemudian menghitam dan menebal? Pasti sangat mengganggu dan membuat tidak nyaman ya sahabat MK. Selain dari tampilannya yang membuat jadi tidak percaya diri barangkali sahabat MK, biasanya rasa sakitnya juga lumayan sahabat MK. Nah, apa kira-kira penyebab kuku kaki hitam ini jadi kuku kaki jadi hitam dan menebal? Nah, kita akan ketahui dengan memilih pilihan MKpedia di nomor 1. Berikutnya, ada 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Ya, setelah bangun tidur, biasanya apa yang pertama kali Anda konsumsi, sahabat MK? Apakah air putih? Nah, manfaatnya ternyata meminum air putih setelah bangun ini punya beberapa manfaat, sahabat MK. Nah, kira-kira apa manfaatnya? Selengkapnya kami siapkan untuk Anda informasinya di pilihan MKpedia nomor 2, 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Dan terakhir, pilihan MKpedianya, kita akan hadirkan informasi seputar 3 kebiasaan kecil yang dapat mengubah hidup. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun dalam kehidupan, sahabat MK, ini akan melekat dan informasikan begitu ya sahabat MK, diri kita atau mencitrakan diri kita sahabat MK. Termasuk diantaranya ada kebiasaan-kebiasaan yang ternyata dapat mengubah hidup kita lebih baik sahabat MK. Diantaranya boleh jadi adalah kebiasaan-kebiasaan kecil. Nah, apa saja kebiasaan kecil yang dapat mengubah hidup? Informasi lengkapnya kami siapkan untuk Anda di pilihan MKpedia di nomor 3. Silakan Anda dapat memilih salah satu di antara 3 pilihan MKpedia tersebut. Sampaikan pilihannya, disertakan nama, usia, juga alamat Anda ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Pilihan yang pertama ada penyebab kuku kaki hitam menebal. Nomor 2 ada 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Dan pilihan MKpedia terakhir ada 3 kebiasaan kecil yang dapat mengubah hidup. Kami nantikan sahabat MK Anda untuk dapat memilih pilihan MKpedianya. Selepas jeda sejenak, kami akan segera menyapa Anda. Tetap di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan satu kurban untuk satu keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Mah, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pak?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
3: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak, semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat membuat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
1: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darul Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia biasa mengumandangkan takbir dengan suara lantang pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ketika ia berangkat ke tempat sholat. Lalu, ia terus bertakbir hingga imam datang.
4: Dapatkan beragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan bahwa kurban pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya dilakukan oleh seseorang dengan satu ekor kambing yang diniatkan untuk dirinya sendiri dan satu keluarganya. Lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami di pagi hari ini dalam MQpedia di program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Terima kasih yang sudah mengirimkan pilihan MQpedianya. Kami masih nantikan bagi Anda yang ingin juga memilih pilihan MQpedia. Ada tiga pagi hari ini yang sudah disiapkan ya. Yang pertama ada penyebab kuku kaki hitam menebal. Nomor dua ada tiga manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Dan di pilihan ketiga ada tiga kebiasaan kecil yang dapat mengubah hidup. Silakan pilih salah satunya, sampaikan pilihan Anda ke 0811-224-1027. Kami sapa yang sudah mengirimkan pilihan MQpedianya. Di pagi hari ini ada Ibu Juwita dari Cimindi. Ibu Juwita memilih pilihan MQpedianya di pilihan nomor 3 ya. Terima kasih Ibu Juwita sudah menyampaikan pilihan MQpedianya di pagi hari ini. Kemudian kami sapa kembali, ada sahabat kita yang sudah memilih pilihan MQpedia, Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika, pilihannya nomor 1. Berikutnya ada sahabat kita yang sudah menyampaikan pilihan MQpedia juga. Pagi hari ini ada sahabat Anggi Nur Fahmi di Ciwastra, memilih pilihan nomor 1. Ada Ibu Rusmiati di Cibatu Garut, memilih pilihan nomor 3. Kemudian ada Ibu Luki di Bumi Adipura Gedebage, pilihannya nomor 2. Ada Ibu Dedeh Laila di Bandung Barat, memilih pilihan MQpedia di pilihan ketiga. Kemudian sahabat Irfan di Halte Selatan, pilihannya nomor 3. Kemudian ada Ibu Ayartika di Geger Kalong Hilir, ya, memilih pilihan nomor 1. Pak Yandi di Buah Batu, pilihannya nomor 2. Kemudian ada sahabat kita yang menyampaikan pilihan melalui polling juga pagi hari ini. Ada Ibu Ida di Padalarang, memilih nomor 2. Bunda Halimah di Cibuntu Cipende, memilih nomor 2. Dan sahabat dari 0859642 sekian-sekian juga memilih pilihan di pilihan nomor 2 ya. Dan di pilihan nomor 3 dipilih juga oleh Ibu Juwita dari Cimindi. Terima kasih sudah menyampaikan pilihannya. Terima kasih sahabat MQ, Anda sudah menyampaikan pilihan MQpedia. Kami akan coba rekap ya, pilihan MQpedia mana yang paling banyak dipilih oleh Anda. Dan yang paling banyak dipilih oleh Anda sahabat MQ, MQpedianya ada di pilihan nomor 2. Kita akan simak lengkap sahabat MQ informasi seputar 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur berikut ini.
1: Sahabat MQ, setelah tidur sepanjang malam, tubuh manusia mengalami kekurangan cairan karena proses pernapasan dan keringat saat tidur. Oleh karena itu, dalam berbagai edukasi kesehatan, minum air putih di pagi hari sering disebut sebagai langkah awal untuk membantu tubuh kembali seimbang. Dalam keseharian, kebiasaan sederhana seperti minum air setelah bangun tidur seringkali dianggap sepele. Padahal, kebutuhan cairan yang terpenuhi sejak pagi membantu tubuh bekerja lebih optimal sepanjang hari. Cairan berperan penting dalam menjaga fungsi organ, melancarkan proses dalam tubuh, dan menjaga kebugaran. Oleh karena itu, membiasakan minum air putih setelah bangun tidur bukan sekedar rutinitas, namun bagian dari upaya sederhana untuk menjaga kesehatan tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, berikut 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Pertama, membantu mengaktifkan organ tubuh. Air putih membantu melancarkan peredaran darah dan membangunkan sistem pencernaan agar siap bekerja. Dengan organ yang sudah aktif sejak pagi, tubuh jadi lebih siap menjalani berbagai kegiatan tanpa terasa lemas. Kedua, membantu mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Saat tidur, tubuh melakukan proses pembersihan dari sisa-sisa zat yang tidak dibutuhkan. Minum air putih di pagi hari membantu melancarkan proses ini, sehingga racun dapat keluar melalui air kencing dan keringat dengan lebih baik. Dengan demikian, tubuh terasa lebih ringan dan tidak mudah merasa lelah. Ketiga, membantu menjaga kesegaran dan konsentrasi. Tubuh yang cukup cairan akan terasa lebih segar dan tidak mudah lemas. Kekurangan cairan bisa membuat kepala pusing dan sulit fokus. Oleh karena itu, minum air setelah bangun tidur membantu otak bekerja lebih baik sehingga kita lebih siap beraktivitas sepanjang hari. Sahabat MK, itu dia MKpedia berkaitan tentang 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur.

0: Ya tadi ya sahabat MQ, manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Sahabat MQ, kalau sudah kita tahu tadi manfaatnya seperti demikian, kita pasti tidak akan ingin melewatkan bangun tidur minum air putih terlebih dahulu ya sahabat MQ, karena dapat tadi diantaranya juga mengaktifkan organ-organ tubuh kita agar siap tentu untuk bekerja seperti biasanya sahabat MQ. Mudah-mudahan informasi yang baru saja dihadirkan jadi informasi bermanfaat di hari ini, dan seluruh informasi juga ilmu yang telah disampaikan mudah-mudahan jadi manfaat sahabat MQ. Terima kasih Anda yang sudah mengikuti dari awal kebersamaan. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan sahabat MQ, dan kini sudah saatnya saya Herlan Hanif juga harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, keluarga adalah inspirasi nilai-nilai peradaban tanpa batas. Dan tentu saja adalah inspirasi terbesar adalah dari Al-Quran. Seperti moto yang sering saya sampaikan dan menjadi inspirasi buat saya adalah, bangunlah keluarga seindah engkau membangun syurga. Di keluargalah kita mengimplementasikannya. Saya Umi Siti Muntama Ode Daniel, seorang pemerhati keluarga. Inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Niger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, di zaman serba instan seperti saat ini, banyak sekali sahabat MK, orang-orang begitu ya, ingin cepat untuk menghasilkan sesuatu yang cepat dan juga tentunya tanpa proses, sahabat MK. Ingin sukses tanpa perjuangan, bahkan juga ingin dihargai tanpa pengorbanan. Bahkan, sahabat MK terkadang tergoda mencari jalan pintas demi mendapatkan kenyamanan hidup. Padahal, sahabat MK tidak semua jalan cepat, ini pun juga membawa dengan hadirnya keberkahan di dalamnya tentunya. Hari ini, sahabat MK, kita pun juga akan coba kembali belajar, mencermati juga sosok teladan begitu ya, dari sahabat Nabi yang luar biasa, yaitu Salman Al-Farisi. Sosok pencari kebenaran yang rela menempuh perjalanan panjang, sahabat MK, demi menemukan cahaya Islam. Meski memiliki kedudukan mulia, beliau tetap memilih untuk hidup sederhana, bekerja dengan tangannya sendiri, sahabat MK, bahkan juga tidak bergantung kepada manusia lainnya. Teladan beliau, sahabat MK, mengajarkan kepada kita bahwa kemuliaan bukanlah tentang hidup bermewah-mewahan atau mencari cara termudah. Tetapi bagaimana tentang kesungguhan, kemudian juga kemandirian, sahabat MK, bahkan juga menjaga kehormatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu seperti apa, sahabat MK, agar kita pun juga tetap kuat menjalani proses kehidupan yang tentunya tidak tergoda begitu ya dengan jalan pintas? Lalu apa saja yang bisa kita ikhtiarkan? Apa saja yang kita bisa pelajari, sahabat MK, dari kisah teladan dari Salman Al-Farisi? Kita akan coba ungkap lebih jauh, sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini. Dalam program Ruang Inspirasi, sahabat MK kembali hadir menemani ruang dengar Anda untuk dapat juga sama-sama kembali mengulas berkaitan dengan kisah sahabat Nabi yang sukses, sahabat MK, dalam berdagang. Kita akan coba meneladani kisah dari Salman Al-Farisi, di mana beliau ini memilih untuk hidup mandiri, sahabat MK. Dan alhamdulillah, senang rasanya sahabat siar Muhammad Dava hadir kembali menemani ruang dengar Anda untuk dapat juga kembali menghadirkan sahabat MK inspirasi-inspirasi di pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Ruang Inspirasi edisi hari Selasa, sahabat MK, hari yang ke-20. Sudah memasuki hari yang ke-6 ya, sahabat MK, ataupun juga di tanggal yang kedua di bulan ke-6, sahabat MK ya, di tanggal 2 Juni 2026. Ataupun juga bertepatan pada hari yang ke-16, sahabat MK, di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Meneladani kisah dari sahabat Nabi yang satu ini, tentunya juga ini menjadi salah satu hal yang penting ya, sahabat MK, untuk sama-sama juga kita telisik lebih jauh bagaimana keteladanan dari sosok Salman Al-Farisi. Namun sebelumnya kami pun juga mengundang Anda untuk dapat juga bergabung. Silakan untuk dapat juga menyampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda, sahabat MK, di pagi hari ini. Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun juga berbaginya di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, dan juga atensi Anda, sahabat MK, di pagi hari ini. Kalau menurut Anda, sahabat MK, apa yang paling dibutuhkan seseorang untuk bisa mandiri secara ekonomi? Apakah yang pertama berkaitan dengan modal, sahabat MK? Atau mungkin yang kedua, keberanian memulai? Atau mungkin yang ketiga, sahabat MK, keterampilan? Atau mungkin yang keempat, yang terakhir, konsisten dan juga kerja keras, sahabat MK? Karena kalaupun juga kita melihat, sahabat MK, bagaimana sosok dari sahabat Nabi Salman Al-Farisi begitu ya, dikenal tetap bekerja meskipun memiliki kedudukan yang terhormat, sahabat MK. Tentunya beliau pun juga tidak menggantungkan hidupnya kepada jabatan atau bahkan juga fasilitas-fasilitas yang dimilikinya, sahabat MK.
Di samping itu juga, Islam sendiri memuliakan orang yang bekerja dan juga berusaha. Ini pun juga menjadi salah satu hal yang penting ya, sahabat MK, sebagai seorang Muslim, untuk senantiasa dapat juga menanamkan dalam diri kita, untuk senantiasa dapat juga berusaha, bekerja keras untuk mencapai suatu yang Allah ridhai, sahabat MK. Salman Al-Farisi sendiri, sahabat MK, merupakan teladan utama dalam kemandirian, keteguhan, bahkan juga etos kerjanya, sahabat MK. Beliau mandiri secara finansial melalui keterampilan-keterampilan yang tentunya juga ini menjadi salah satu hal yang penting ya, sahabat MK. Keterampilan menanam dan juga membuat kerajinan, kemudian juga menolak bergantung pada sedekah, sahabat MK. Karakter ini juga dibuktikan dengan kemandirian intelektual dan juga spiritual saat menggembara, sahabat MK ya. Beberapa ribuan mil, sahabat MK, untuk dapat juga mencari kebenaran serta kepemilikan terkait dengan hadirnya hal tersebut, sahabat MK, punya pemikiran-pemikiran yang visioner, tentunya untuk mencapai suatu target yang Allah ridhai, sahabat MK. Pangkal kemandirian dan juga prinsip hidup Salman Al-Farisi sendiri, ini pun juga tercermin dalam beberapa dimensi, sahabat MK. Yang pertama adalah mandiri secara finansial, di mana sahabat MK, beliau ini menghindari sedekah. Salman Al-Farisi sendiri dikenal enggan menerima sedekah, sahabat MK. Beliau memilih untuk menghadirkan kebutuhan hidupnya dari hasil keringatnya sendiri, seperti membuat kerajinan ataupun juga berkebun, sahabat MK. Tidak hanya menghindari sedekah, sahabat MK, etos kerja yang dimiliki oleh Salman Al-Farisi sendiri, yaitu ahli dalam kurma. Semasa hidupnya, sahabat MK, Salman Al-Farisi sendiri di Madinah, beliau dikenal sangat ahli dalam merawat kurma. Beliau bahkan juga pernah menebus dirinya dari perbudakan, sahabat MK, dengan perjanjian kerja yang sangat berat, yang berhasil ia penuhi berkat keuletannya. Selain dari kemandirian secara finansial, sahabat MK, Salman Al-Farisi sendiri juga ini memiliki kemandirian spiritual atau pencari kebenaran begitu. Beliau sendiri, sahabat MK, tidak taklid ataupun juga tidak buta begitu ya pada tradisi. Terlahir di Persia sebagai penganut Majusi atau penyembah api ya, sahabat MK. Salman Al-Farisi sendiri tidak terjebak pada keyakinan leluhurnya. Beliau mandiri dalam berpikir dan juga berani meninggalkan zona nyamannya untuk dapat juga mencari kebenaran yang hakiki, sahabat MK. Kemandirian lainnya juga, sahabat MK, dikenal dari pengembara panjang, di mana beliau rela berkelana lintas negara, sahabat MK. Dari Persia, kemudian juga Suriah, hingga bahkan Irak, sahabat MK. Berguru dari satu pendeta ke pendeta lainnya, demi menemukan petunjuk tentang Nabi akhir zaman, sahabat MK. Selain menghadirkan kemandirian secara finansial, kemudian juga kemandirian secara spiritual, di mana Salman Al-Farisi sendiri juga ini menghadirkan kemandirian berpikir, sahabat MK. Inovator militer, ini pun juga sudah dihadirkan dan ditanamkan dalam dirinya. Kalau mungkin sahabat MK juga sudah mengenal ya, ada peran ataupun juga perang khandak begitu ya, ada taktik-taktik yang dihadirkan. Ini salah satunya dari Salman Al-Farisi, sahabat MK. Kemandirian pola pikir dari Salman Al-Farisi sendiri terlihat jelas dalam perang khandak. Saat kaum muslim terdesak, di mana beliau mengusulkan untuk taktik inovatif yang belum pernah dikenal pada bangsa Arab semasa hal tersebut, sahabat MK. Yaitu menggali parit ataupun juga khandak tersebut begitu ya, sebagai benteng pertahanan, di mana pemikiran yang strategis tersebut ini pun juga berhasil menyelamatkan Madinah dari kepungahan musuh, sahabat MK. Dengan visi yang jelas, dengan inovasi yang tentunya juga dihadirkan oleh Salman Al-Farisi, ini pun juga menjadi salah satu kemandirian-kemandirian yang dihadirkan begitu ya. Mulai dari spiritual, kemudian juga berpikir, bahkan juga secara finansial, sahabat MK.
Di mana prinsip hidup Salman Al-Farisi sendiri juga mengajarkan bahwa kemandirian adalah kombinasi dari kerja keras, keberanian, untuk berpikir kritis, serta juga kesetiaan pada prinsip-prinsip kebenaran. Dan kalaupun juga kita melihat sahabat MK bagaimana Salman Al-Farisi sendiri juga ini sudah menghadirkan inovasi-inovasi dan juga keteguhan hatinya begitu sahabat MK, dan juga dikenal sebagai pemberani, nampaknya Salman Al-Farisi sendiri ini sudah tercermin gitu ya dari semasa muda sahabat MK. Beliau merupakan pemuda yang luar biasa gitu ya, menjadi panutan, menjadi contoh teladan untuk dapat juga dihadirkan di generasi muda saat ini sahabat MK. Siapa sangka sahabat MK berawal dari kegelisahan batin remaja Persia tentang agama asalnya, yaitu Majusi begitu ya, atau penyembah api sahabat MK, dan juga menaruh hati pada Islam. Ternyata malah menjadi mutiara berharga sahabat MK, di mana ini pun juga tercatatkan namanya gitu ya sebagai sejarah peperangan umat Islam yang tentunya ini menjadi salah satu strategi yang bisa dihadirkan sahabat MK pada masa itu. Beliau adalah Salman Al-Farisi, sahabat MK, tokoh brilian dalam strategi perang, di mana parit yang dia usulkan menjadi strategi juga ini menjadi strategi-strategi yang tentunya cukup jitu begitu ya, melindungi kota Madinah dalam perang Khandaq, sahabat MK. Kecemerlangan dalam beberapa medan perang setelah Rasulullah SAW wafat, ia pun juga dikirim menjadi gubernur di Kufah hingga beliau meninggal dunia. Salman Al-Farisi, seorang anak muda, pemberani, sahabat MK, dan juga cerdas. Nama lengkapnya adalah Mabah bin Budzahyash bin Mauslian bin Bahbudhan bin Fairus bin Syark Al-Aifsani, sahabat MK. Beliau lebih dikenal dengan nama Salman Al-Farisi, yang mana juga beliau ini biasa dipanggil Abu Abdillah dan juga bergelar Salman Al-Khair atau Salman

sahabat TMQ, di Iran ataupun juga daerah-daerah Persia. Ayahnya seorang pembesar di desanya dan juga ahli pertanian, di mana Salman Al-Faris sendiri merupakan anak yang paling disayangi oleh ayahnya, sahabat MK. Saking sayangnya, Salman Al-Faris ketika masih kecil ini tidak diperbolehkan begitu ya keluar rumah. Dia diminta senantiasa berada di samping perapian. Ia pun juga menjalani hari-harinya sebagai penjaga api, sahabat MK. Sesembahan penganut agama Majusi kala itu hingga ia merasa seperti seorang budak. Ketika itu, sahabat MK, dirinya pun juga dikenal dengan nama aslinya Ruziyah. Atau juga sahabat MK hal tersebut begitu suatu ketika dirinya pun juga saat Salman Al-Farisi sudah beranjak besar. Ayahnya sendiri tidak bisa melihat perkembangannya yang luas, sahabat MK. Ayahnya meminta Salman untuk melakukannya begitu, namun inilah kali pertamanya Salman Al-Farisi keluar dari rumahnya. Dan justru sahabat MK, inilah pengalaman yang akhirnya membawa pada keraguan tentang agama yang dibawa oleh ayahnya dan juga keluarganya, sahabat MK. Di mana Salman Al-Farisi sendiri juga menjumpai gereja yang di dalamnya sedang ada peribadatan, di mana beliau melihatnya menganggapnya unik karena berbeda dengan cara ibadah agama Majusi, sahabat MK, kala itu. Timbullah niat mencari agama yang membawa kebenaran. Singkat cerita, pencarian tersebut membawanya ke banyak negeri, hingga ke tanah Arab ataupun juga di Madinah, sahabat MK. Dan disanalah di mana beliau, Salman Al-Farisi, menemukan agama yang dicarinya, yaitu Islam. Masuk Islamnya Salman Al-Farisi, sahabat MK, bukan tanpa pengorbanan, di mana beliau harus memerdekakan dirinya sebagai budak. Beliau pun juga dapat ditebus atas jasa baik para sahabat Nabi yang menyumbangkan bibit-bibit pohon kurma yang dimilikinya, sahabat MK. Serta juga tambah, ini pun juga adanya emas, begitu ya. Dan juga hal tersebut ini diberikan oleh Nabi dari harta rampasan perang, sahabat MK. Selepas itu, beliau pun juga menjadi orang merdeka dan bisa ikut berperang bersama dengan penduduk Madinah. Dan perang pertama kalinya yang ia ikuti adalah Perang Khandaq, sahabat MK, atau Perang Ahzab begitu ya. Dimana pada perang itu pun juga sahabat MK, ini pun juga kecemerlangan idenya mampu menyelamatkan kota Madinah. Hampir semua orang ini pun juga tentunya kagum begitu ya dengan hal tersebut, sahabat MK. Hampir juga semua perang yang terjadi setelah Perang Khandaq ia ikuti. Perang Badar dan juga Perang Uhud ini pun juga Salman tidak ikut karena masih menjadi budak saat itu, sahabat MK. Salman Al-Farisi sendiri juga merupakan pemuda berperawakan kuat dan juga bertenaga besar. Sekali ayun pedang dari lengannya, sahabat MK, yang kuat itu akan dapat juga membelah batu dan juga memecahkannya menjadi butiran-butiran kerikil. Tapi kekerasan dan juga kekekarannya, sahabat MK, sebanding dengan kecerdasannya. Perang Khandaq menjadi bukti pertama kalinya dari ide brilian yang dihadirkan oleh pemuda tersebut, sahabat MK, yaitu Salman Al-Farisi. Saat itu suasana Madinah juga ini begitu mencekam, di mana hari-hari terasa lamban berjalan. Telah 5 tahun Rasulullah SAW dan kaumnya tinggal di sana, sahabat MK. Selama masa itu juga telah banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di dalamnya. Namun pada hari itu sahabat MK, kaum muslimin juga menghadapi peristiwa paling genting sepanjang sejarah perjuangan untuk umat muslim. Mereka sedang dikepung oleh kafir Quraisy dan juga Yahudi dari segala penjuru, sahabat MK. Para pembesar Yahudi Bani Nadir ini pun juga begitu antusias membakar semangat orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengajak menumpas kaum-kaum muslimin. Tidak hanya itu, sahabat MK, Bani Nadir juga ini memprovokasi dan juga mengajak Yahudi Bani Ghatfah, kemudian juga Bani Fauzarah dan juga Bani Murrah, sahabat MK, yang memang telah punya dendam kepada kaum muslimin. Ditambah lagi, tiba-tiba Yahudi Bani Quraidah yang juga telah terikat begitu ya, terkait dengan adanya perjanjian dengan Rasulullah dan kaum muslimin juga mengkhianati, sahabat MK. Keguncangan datang berlapis-lapis di kota Makkah saat itu.

0: pun juga menjadi penanda sahabat UMQ. Bahwa di tengah tegangan tersebut tampil seorang tinggi jangkung dan juga berambut lebat, seorang yang disayangi dan juga amat dihormati oleh Rasulullah SAW, yaitu Salman Al-Farisi. Dari tempat ketinggian, beliau melayangkan pandangan sahabat MK ini pun juga meninjau sekitar kota Madinah. Dan juga sebagai telah dikenalnya, didapatinya kota tersebut dilingkung oleh gunung sahabat MK. Dari bukti-bukti tersebut sahabat MK, terdapat juga bukit-bukit batu yang juga tidak ubah begitu ya, sebagai benteng-benteng untuk kota Madinah. Hanya di sana terdapat juga pula daerah-daerah yang terbuka, luas, bahkan juga terbentang panjang, sahabat MK. Hingga dengan mudah akan juga dapat diserbu musuh untuk memasuki benteng pertahanan tersebut. Kalau kita lihat, sahabat MK, sejarah dari kisah Salman Al-Farisi, ini pun juga menjadi salah satu gambaran begitu ya, bagaimana perjuangan kerja keras dan juga tentunya keberanian dari seorang pemuda, sahabat MK. Kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung. Silakan bisa bergabung serta juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK, dalam ruang inspirasi. Kalau kaitannya dengan perkembangan zaman saat ini, sahabat MK, tentunya juga keberanian tentu perlu dihadirkan ya sebagai seorang muslim, terlebih lagi juga sebagai generasi muda, sahabat MK. Kalau menurut Anda, sahabat MK, apa yang paling dibutuhkan seseorang untuk bisa mandiri secara ekonomi? Nah, kalau tadi disampaikan juga terkait dengan kemandirian-kemandirian yang dihadirkan oleh Salman Al-Farisi, terdapat 3 poin penting ya. Mulai dari spiritual, kemudian juga terkait dengan finansial, sahabat MK, bahkan juga bagaimana beliau ini pun juga menghadirkan adanya kemandirian secara berpikir ataupun juga visioner begitu. Nah, kalau Anda sendiri sahabat MK di zaman saat ini begitu ya, menurut sahabat MK, apa yang paling dibutuhkan seseorang untuk bisa mandiri secara ekonomi? Apakah yang pertama terkait dengan modal begitu ya? Atau mungkin yang kedua sahabat MK, keberanian memulai? Atau mungkin yang ketiga, keterampilan? Atau yang keempat, yang terakhir, konsisten dan juga kerja keras? Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MK, di pagi hari ini. Tidak lupa juga, kami pun telah menyiapkan untuk Anda ada pilihan polling juga ya, yang bisa Anda manfaatkan untuk dapat juga berbagi di komunitas sahabat MK yang telah kami siapkan di WhatsApp MKFM Bandung. Dan insya Allah kita pun juga akan kembali mulai juga menyapa Anda yang sudah bergabung. Namun sebelumnya kami pun juga akan menghadirkan sahabat MK beberapa informasi yang bermanfaat untuk Anda berikut ini.
1: Sahabat MK, apa larangan bagi seseorang yang akan berkurban? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat 2 keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
4: Semua masalah
5: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
4: dan
5: Maha
4: juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
7: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
5: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
2: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Sahabat MQ, salah satu larangan bagi siapa yang akan berkurban adalah tidak memotong rambut dan kukunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian melihat hilal Zulhijjah dan seseorang sudah berniat untuk berkurban, maka hendaknya ia membiarkan semua rambutnya dan semua kukunya. Hadis riwayat Muslim.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam Ruang Inspirasi. Kembali kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung. Silakan bisa Anda menyampaikan berbagi Anda sahabat MK di pagi hari ini dalam Ruang Inspirasi. Di mana kaitannya kita pun juga masih menelisik lebih jauh begitu ya, berkaitan juga dengan semangat dan juga teladan dari Salman Al-Farisi sahabat MK, seorang pemuda yang visioner yang tentunya juga ini menjadi salah satu hal yang perlu kita contoh ya sahabat MK sebagai generasi muda. Kalau kaitannya dengan kemandirian, sahabat MK, di pagi hari ini kami pun juga coba mulai menyapa Anda. Namun sebelumnya Anda pun juga dapat bergabung begitu ya. Kalau menurut Anda, sahabat MK, apa yang paling dibutuhkan oleh seseorang untuk bisa mandiri secara ekonomi? Apakah yang pertama dari modalnya begitu ya? Atau mungkin yang kedua dari keberanian untuk memulai? Atau yang ketiga keterampilan sahabat MK, atau bahkan yang keempat konsisten dan juga bekerja keras? Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda sahabat MK di pagi hari ini. Kami akan coba menyapanya, sudah bergabung dari Cimindiraya, ada Ibu Juwita. Wah, Masya Allah, terima kasih Ibu Juwita sudah bergabung. Katanya ikut menyimak begitu ya, Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Ikut memilih pollingnya, kalau Ibu Juwita ini memilih pilihan pollingnya semuanya katanya ya. Mulai dari modal, kemudian juga ada yang namanya keberanian memulai, bahkan keterampilan, serta juga konsisten dan juga bekerja keras. Wah, alhamdulillah, terima kasih Ibu Juwita dari Cimindiraya sudah bergabung. Menyampaikan juga ini pun sehat-sehat semuanya begitu ya, untuk semuanya. Ini pun juga untuk pendengar MKFM dan juga kru. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Juwita dari Cimindiraya sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini dalam Ruang Inspirasi. Kemudian dari Cimindiraya kita akan coba beralih ke Garut sahabat MK. Di Garut ini ada Ibu Rus bergabung juga menyampaikan atensinya, menyampaikan juga pilihan pollingnya. Kalau Ibu Rus ini memilih lebih condong kepada pilihan nomor 1, nomor 2 dan juga nomor 3 begitu ya. Hal yang paling dibutuhkan oleh seseorang untuk bisa mandiri secara ekonomi, mulai dari modalnya, kemudian juga dari keberanian memulai, bahkan juga keterampilannya katanya. Karena ketiga-tiganya ini pun juga saling berkaitan begitu ya. Namun yang tidak boleh dilupakan adalah bersedekah juga. Wah, Masya Allah ya, terima kasih Ibu Rus dari Garut sudah bergabung dan berbagi kebersamaan pagi hari ini sahabat MK. Dari Garut kita akan coba kembali beralih ke daerah Bandung, tepatnya dari Kabupaten Bandung, dari Cimenyan ya, ada sahabat Mahdi. Sahabat Mahdi bergabung juga menyampaikan pilihan pollingnya. Kalau sahabat Mahdi ini lebih condong kepada pilihan nomor 2, nomor 3 dan juga nomor 4 katanya ya. Untuk seseorang bisa juga mandiri secara ekonomi begitu ya, hal-hal yang dibutuhkan mulai dari keberanian memulai, kemudian juga keterampilan, bahkan juga konsisten dan juga bekerja keras. Wah, terima kasih sahabat Mahdi sudah bergabung dan juga berbagi, karenanya ini pun juga saling berkaitan begitu ya sahabat MK, bagaimana seorang muslim terutama ketika mampu menghadirkan kemandirian secara ekonomi, tentunya juga perlu dihadirkan adanya keberanian untuk memulai, karena dengan langkah-langkah kecil tersebut maka akan terbentuk langkah-langkah yang besar, yang juga akan terlihat begitu ya tujuannya seperti apa. Karena memulai sesuatu mungkin boleh jadi ada hal yang perlu didorong ya sahabat MK, sehingga sebagai seorang muslim perlu juga ada keberanian untuk memulai tersebut. Tidak hanya berani memulai, tapi juga tentunya perlu ada keterampilan yang dimiliki, ada skill-skill yang dimiliki, baik itu soft skill maupun juga hard skill, yang harapannya dapat juga mengimbangi terkait dengan keberanian tersebut ya sahabat MK. Dan tidak kalah penting tentunya adalah konsistensi dan juga bekerja keras. Nah, konsisten ataupun juga istiqomah memang menjadi salah satu hal yang tampaknya pasang surut ya sahabat MK. Ketika memulai sesuatu mungkin akan jauh lebih semangat, tapi sudah mulai hari kedua, hari ketiga atau bahkan selanjutnya mulai meredup nih, konsistensinya mulai berkurang sahabat MK. Harapannya dapat juga diimbangi dengan konsistensi dan juga kerja keras, yang tentunya ini menjadi salah satu dasar atau bahkan juga etos kerja yang perlu dimiliki ya sahabat MK sebagai generasi muda. Kami juga akan coba kembali menyapa Anda juga yang sudah bergabung dari Padalarang, tepatnya ini daripada Padalarang ya, Kabupaten Bandung Barat nih. Ada Bapak Yudi. Bapak Yudi bergabung juga menyampaikan pilihannya. Kalau Bapak Yudi ini memilih pilihan pollingnya di pilihan nomor 4 katanya ya. Untuk bisa mandiri secara ekonomi adalah dengan ilmu. Kemudian juga konsisten, bahkan juga semangat kerja keras. Wah, Masya Allah ya. Terima kasih Bapak Yudi sudah menyampaikan pandangannya, menyampaikan berbaginya. Betul sekali ya sahabat MK. Tentunya juga perlu dihadirkan adanya konsistensi dan juga kerja keras, tapi juga perlu dilandasi dengan ilmu sahabat MK. Ilmu, konsistensi, bahkan juga semangat untuk kerja keras ini perlu dihadirkan. Kalau dari kata Bapak Yudi ya, dari Padalarang, alhamdulillah, terima kasih. Kami pun juga mengundang Anda kembali untuk dapat bergabung. Silakan bisa Anda sampaikan berbagi Anda ataupun juga pandangan Anda ya, kaitannya dengan teladan dari kisah Salman Al-Farisi sahabat MK. Beliau seorang pemuda yang cerdas begitu ya, yang visioner, punya juga kemandirian-kemandirian baik itu spiritual, finansial, bahkan juga bagaimana beliau mengelola begitu ya sahabat MK. Hal-hal tersebut ini pun juga bisa menjadi salah satu keberkahan dari tindakan-tindakan yang dilakukannya sahabat MK. Bahkan juga berkaitan dengan adanya strategi perang khandak ya sahabat MK, membangun parit begitu ya. Ini pun juga menjadi salah satu ide brilian ketika masa perang saat itu sahabat MK. Sehingga hal tersebut juga ini diadopsi atau bahkan juga dihadirkan pada perang-perang berikutnya. Kami pun juga kembali menyapa yang sudah bergabung, ada Ibu Daryanti Ningsih bergabung juga di pagi hari ini dalam ruang inspirasi, menyampaikan pilihan pollingnya juga. Kalau Ibu Daryanti Ningsih menyampaikan pilihan polling semuanya katanya ya, semoga kita dimudahkan, diberkahi dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Lalu terima kasih Ibu Daryanti Ningsih sudah bergabung menyampaikan pilihan pollingnya. Hal yang perlu dihadirkan begitu ya sebagai seorang muslim untuk dapat juga menghadirkan kementerian secara ekonomi, mulai dari modal, kemudian juga dari keberanian memulai, bahkan juga keterampilan serta konsisten katanya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Daryanti Ningsih sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Kaitannya dengan teladan dari kisah Salman Al-Farisi sahabat MK, tentunya Islam dan juga jiwa kemandirian ini pun juga perlu dibangun begitu ya, terutama juga generasi muda sahabat MK, bahkan juga generasi-generasi yang memang sudah hadir begitu ya di era saat ini sahabat MK. Dengan perkembangan teknologi yang saat ini pun juga sudah semakin pesat, maka perlu juga adanya kolaborasi, perlu juga ada adaptasi sahabat MK dengan perkembangan yang ada, sehingga spirit ataupun juga adanya semangat untuk kementerian tersebut dapat tertanamkan, terutama sebagai seorang muslim ya sahabat MK. Dalam meraih kesejahteraan, tentunya Islam sendiri tidak hanya mengajarkan kepada kaum muslimin saja untuk beribadah semata, tapi juga bagaimana ini pun juga mendorong begitu ya untuk dapat juga bekerja keras sahabat MK. Kerja keras ini pun juga bukan tanpa kendali. Antara iman dan juga amal harus ada interaksi sahabat MK ya. Artinya betapapun kerasnya usaha yang dilakukan, maka harus juga selalu didalami dengan bingkai-bingkai hukum Islam sahabat MK. Dan salah satu kerja keras yang didorong oleh Islam adalah berwirausaha atau entrepreneur sahabat MK. Kewirausahaan sendiri adalah semangat, kemudian juga sikap, bahkan perilaku, dan juga kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan juga kegiatan yang mengarah kepada upaya-upaya untuk dapat juga mencari, menciptakan, bahkan juga menerapkan cara kerja sahabat MK. Adapun teknologi dan juga produk baru yang dilakukan ini pun juga berdasarkan dari ridho Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan dari halaman yang kami lansir dari laman albayan.uai.asirat.id, disampaikan oleh Max Weber sahabat MK pada tahun 1958, yang mana dirinya menilai bahwa kalangan Islam tidak mendukung proses akumulasi pertumbuhan ekonomi kapitalisme secara keseluruhan. Sebaliknya, praktik-praktik sufistik begitu ya, ini pun juga dihadirkan cenderung melupakan dunia sahabat MK yang dianut oleh kaum muslim. Kalangan muslim sendiri pun kurang bersemangat dalam melakukan kegiatan ekonomi, di mana di samping itu juga tidak tekun dan juga kurang perhitungan dalam proses bisnis. Singkatnya, mereka umat muslim ini pun juga tidak memiliki ataupun juga adanya panggilan ilahiyah terhadap pertumbuhan kapitalis sahabat MK. Berdasarkan dari pemaparan oleh Max Weber begitu ya. Dilihat dari pandangan Max Weber tersebut tentang Islam, bagi kita kaum muslim sangat sulit begitu ya untuk menerima hal tersebut. Tentunya ini pun juga sangat-sangat perlu dibantah. Dan juga malah kita pun juga bertanya-tanya, sahabat MK, apakah Islam sendiri bagaimana begitu ya dipelajari oleh orang-orang Eropa, sahabat MK? Seberapa jauh begitu ya orang Eropa juga mempelajari tentang Islam? Walaupun pemahaman dari Max Weber tersebut ini tentang Islam kurang memberikan value ataupun juga nilai bagi kalangan Islam, tapi setidaknya telah juga mengusik kalangan kaum muslim ya, sahabat MK. Ada kecenderungan dalam memahami Islam di mana pihak target pun juga dipengaruhi oleh pemilikannya, adanya pemikiran-pemikiran orientalisme, sahabat MK, tentang Islam. Ada tiga hal yang melatar belakangi pemikiran hal tersebut, begitu ya. Pertama, terkait dengan kekagumannya terhadap peradaban sejarah Eropa. Kemudian juga yang kedua, pemikirannya dipengaruhi oleh para orientalis tentang perang salib kala itu, di mana para orientalis tersebut juga ini menganggap zaman Islam sudah mulai memudar. Dan yang ketiga, sikap rasionalitas yang juga dikedepankan, sahabat MK. Pandangan dari Max Weber tersebut juga ini tentang Islam akan berhubungan juga dengan etos kerja secara teologis dan juga sosiologis sangat tidak masuk akal, sahabat MK. Hal tersebut sudah tercermin dalam kandungan Al-Quran, tidak kurang 112 ayat dalam 41 surat, sahabat MK, yang disinggung dalam kaitannya kata-kata rezeki, di mana merupakan terminologi dari etos kerja di samping amalan-amalan lainnya, seperti halnya ada tijarah, kemudian juga barakah, infak, sedekah, bahkan juga riba, sahabat MK. Kesemuanya tidak terlepas dari semangat kerja yang diperlihatkan oleh kaum muslim secara nyata. Semangat kewirausahaan di kalangan muslim juga terlihat dari pepatah bahasa Arab, sahabat MK. Innal asma la tumutriro. Ataupun juga yang artinya, sahabat MK, langit tidak menurunkan hujan emas dan juga perak. Tetapi perlu juga semangat kerja yang tidak mengenal lelah, ataupun juga kata hikmah yang bisa diimplementasikan adalah terkait dengan hal tersebut ya, sahabat MK. Di mana terminologi tersebut juga ini, bekerjalah bagi duniamu, seakan-akan kamu hidup abadi. Yang juga menunjukkan kepada semua orang bahwa etos kerja orang muslim sangat bisa untuk diandalkan, sahabat MK. Islam sendiri merupakan agama yang sangat mementingkan kerja ataupun juga amal, begitu ya. Islam tidak menghendaki, bahkan juga membenci orang yang bermalas-malasan, sahabat MK. Bahkan untuk menunjukkan betapa pentingnya kerja ataupun juga amal, Al-Quran seringkali juga menggandengkan kata iman dengan kata amal, sahabat MK. Pandangan yang secara tegas mendorong manusia untuk dapat juga mengembangkan etos kerja, ini pun juga bersumber pada firman Allah di dalam Quran surat Al-Ra'd, yang artinya, sahabat MK, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka sendiri mengubah apa yang terdapat dalam diri mereka sendiri, yakni motivasi, tekad, bahkan juga usaha mereka, sahabat MK. Namun dalam kenyataannya, sahabat MK, etos kerja sendiri belum sepenuhnya membudayakan ataupun juga membudaya begitu ya di masyarakat. Artinya budaya kerja sebagai masyarakat kita pun juga ini sesuai dengan kehidupan-kehidupan modern begitu. Tentunya hal tersebut tidak bisa dihubungkan dengan budaya Islam. Karena budaya Islam menghendaki orang bekerja keras, Islam sendiri mengajarkan pemeluknya agar berwirausaha, sahabat MK. Bahkan Nabi Muhammad SAW dan juga sebagian besar sahabat adalah para pedagang dan juga entrepreneur lintas negara. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa etos entrepreneurship sudah melekat pada diri seorang muslim ya, sahabat MK. Kaitannya dengan perekonomian juga hadir, sahabat MK, tentunya juga ini menjadi salah satu hal yang penting begitu ya di era modern saat ini. Kalau Anda sendiri mungkin, sahabat MK, dapat juga bergabung dan berbagi pandangan Anda begitu ya, sahabat MK, menurut Anda apa yang paling dibutuhkan seorang muslim untuk bisa mandiri secara ekonomi? Apakah dari mulai modal atau mungkin dari yang kedua, sahabat MK, keberanian untuk memulai? Atau mungkin yang ketiga, keterampilan sahabat MG. Atau bahkan juga yang keempat, konsisten dan juga bekerja keras. Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda sahabat MG. Di seminar ketiga, kami pun juga akan mulai menyapa Anda yang sudah tergabung di grup komunitas sahabat MK. Anda pun juga dapat memanfaatkan pilihan polling ya, yang telah kami siapkan. Silakan bisa Anda pilih di pilihan nomor 1, 2, 3, atau nomor 4 sahabat MK, terkait juga dengan kemandirian secara ekonomi. Tetap bersama kami sahabat MK di 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
2: kok pas banget sih,
3: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
2: apa aku gak ikhlas ya.
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya mah. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau nggak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
6: Masalah
7: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu.
6: Benar juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.
9: Inspirasi Muamalah dalam Berniaga.
10: Seperti kebanyakan pemuda yang jujur dan punya harga diri, Nabi Muhammad SAW tidak suka berlama-lama menjadi tanggungan pamannya, yakni Abu Thalib. Maka dari itu, beliau bekerja sebagai pengembala untuk penduduk Mekah dengan imbalan yang kecil pada masa kanak-kanaknya. Ketika beranjak dewasa dan menyadari bahwa pamannya bukanlah orang berada, ditambah memiliki keluarga besar yang harus diberi nafkah, Nabi Muhammad pun mulai berdagang di kota Mekah. Dalam menggeluti profesinya sebagai pedagang, Nabi tidak sekedar mencari nafkah yang halal guna memenuhi biaya hidup, tetapi juga untuk membangun reputasinya agar orang-orang kaya berdatangan dan mempercayakan dana mereka kepadanya. Berbekal pengalamannya dalam berdagang dan reputasinya yang terkenal sebagai pedagang yang terpercaya dan jujur, beliau memperoleh banyak kesempatan berdagang dengan modal orang lain, termasuk di antaranya modal dari seorang pengusaha kaya raya, Khadijah, yang kelak menjadi istrinya. Dalam sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tis'atu a'syari rizki fit tijarah, yang artinya 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
9: Inspirasi Muamalah dalam Berniaga dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Anda masih bersama kami, sahabat MK, dalam program Ruang Inspirasi. Kembali kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung. Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda, sahabat MK, di pagi hari ini. Kaitannya dengan teladan dari kisah Salman Al-Farisi, sahabat MK. Bagaimana sosok pemuda yang luar biasa, yang cerdas dan juga visioner, sahabat MK? Kalau kaitannya dengan kemandirian secara finansial ataupun juga ekonomi, Anda pun juga dapat bergabung dan berbagi, begitu ya, di tengah perkembangan zaman saat ini. Kalau menurut Anda, sahabat MK, apa yang paling dibutuhkan oleh seseorang untuk bisa mandiri secara ekonomi, sahabat MK? Apakah yang pertama berkaitan dengan modal, sahabat MK, atau mungkin yang kedua, keberanian memulai? Atau mungkin yang ketiga, terkait dengan keterampilan? Bahkan juga yang keempat, sahabat MK, konsisten dan juga bekerja keras? Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MK. Kami sapanya sudah bergabung juga, ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Kalau Ibu Aminah ini menyampaikan atensinya, menyampaikan berbaginya begitu ya. Kalau Ibu Aminah ini menyampaikan pilihannya pada program sebelumnya nampaknya ya. Terima kasih sudah bergabung, alhamdulillah. Kemudian juga ada sahabat Raihan Rahmadian bergabung juga menyampaikan atensinya, menyampaikan juga pilihan pollingnya katanya ya. Diabsenkan saja. Oh, syal. Terima kasih nih sahabat Raihan Rahmadian sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Kami akan coba sapaannya, sudah bergabung juga di grup komunitas sahabat MK. Ini pun juga sudah kami hadirkan, ada pilihan polling ya. Kami akan coba sapaannya, sudah bergabung di pilihan polling nomor 1 berkaitan dengan modal, ada 3 suara. Kemudian di pilihan nomor yang kedua, keberanian memulai, ada 5 suara, sahabat MK. Di pilihan yang ketiga dan keempat, ini masing-masing 4 suara berkaitan dengan keterampilan dan juga konsisten dalam bekerja. Kami sapanya sudah bergabung, sahabat MK, ada sahabat Bapak Taufik Nuryanto ya bergabung. Terima kasih sudah memilih pilihan pollingnya. Kemudian juga ada kembali bergabung, ada sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung. Ada juga Ibu Ida dari Padalarang kembali bergabung, terima kasih. Kemudian juga dari Cimindiraya ada Ibu Juwita yang bergabung juga, alhamdulillah, terima kasih. Kemudian juga ada Ibu Ti dari Kabupaten Bandung bergabung juga menyampaikan pilihan pollingnya. Kalau Ibu Ti dari Kabupaten Bandung bergabung juga menyampaikan empat-empatnya ya, keempat pilihan pollingnya, sahabat MK. Mulai dari terkait dengan modal, kemudian juga dari keberanian untuk memulai, kemudian juga keterampilan, bahkan juga konsisten dan juga kerja keras. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung Ibu Ti dari Kabupaten Bandung dan juga menyampaikan atensinya di pagi hari ini. Karena sahabat MK, kita pun juga sudah kembali ya mendapatkan salah satu teladan, sosok-sosok yang juga luar biasa, sahabat MK, di pagi hari ini. Kita hadirkan sosok dari kisah Salman Al-Farisi, begitu ya, di mana memberikan juga keteladan yang luar biasa berkaitan juga dengan kegigihan mencari kebenaran, kemudian juga kecerdasan dalam strateginya, sahabat MK, bahkan juga kesabaran yang luar biasa serta juga sikap lapang dada, sahabat MK. Perjalanannya dari seorang penganut Majusi ataupun juga penyembah api, begitu ya, di negara ataupun juga daerah Persia, hingga menjadi sahabat dekat Nabi, sahabat MK ya, untuk dapat juga menghadirkan adanya panutan-panutan berkaitan dengan spiritual bahkan juga sosial, sahabat MK. Pelajaran penting di kisah pada pagi hari ini, sahabat MK, dari kisah Salman Al-Farisi, yaitu berkaitan dengan kegigihan dalam mencari kebenaran, di mana Salman Al-Farisi sendiri juga rela meninggalkan kekayaannya, keluarganya begitu ya, di daerah Persia untuk menempuh perjalanan jauh ke daerah Madinah, sahabat MK, untuk mencari kebenaran. Keyakinannya, sahabat MK, terkait dengan Islam ini pun juga tumbuh dari pemikiran-pemikiran yang visioner tersebut. Selain kegigihan dan juga ini berkaitan dengan mencari kebenaran, di mana Salman Al-Farisi sendiri pun juga ini adanya kesabaran begitu ya, menghadirkan kesabaran menghadapi ujian, sahabat MK. Beliau sempat tertipu oleh pemuka agama dan juga bahkan dijual sebagai budak di masa lalunya. Ujian tersebut tidak membuatnya putus asa, sahabat MK. Beliau tetap sabar dan juga teguh menanti kedatangan Rasulullah SAW di kota Madinah. Tidak hanya kegigihannya, tidak hanya kesabarannya, ada juga kreativitas yang perlu kita hadirkan. Kreativitas dan juga kecerdasan, sahabat MK. Ide brilian dari Salman Al-Farisi untuk menggali parit ataupun juga khandak begitu ya, saat mempertahankan negara ataupun juga kota Madinah dari serangan musuh, ini pun juga menunjukkan pentingnya berpikir kreatif dan juga menggunakan strategi dalam memecahkan semua masalah, sahabat MK. Dan yang terakhir adalah ikhlas dan juga cinta yang tulus. Ini pun juga dihadirkan oleh Salman Al-Farisi. Teladan lain terlihat juga dari kisah Salman Al-Farisi berkaitan juga dengan adanya beberapa literatur ya, sahabat MK, ditolak begitu ya oleh seorang wanita yang ia lamar. Sang wanita justru menikah dengan Abu Darda. Sahabat Salman juga sendiri itu, sahabat MK, di mana Salman Al-Farisi pun juga menerimanya dengan lapang dada tanpa merusak persaudaraan atau merasa iri. Dan hal tersebut juga ini menjadi salah satu ikhtiar ya, sahabat MK, menjadi kekuatan spiritual yang dihadirkan oleh Salman Al-Farisi, sahabat MK. Kaitannya dengan era saat ini, sahabat MK, tentunya generasi muda ataupun juga seorang muslim gitu ya dituntut untuk dapat juga bekerja keras, kemudian juga untuk gigih begitu ya, sahabat MK, terutama juga di tengah perekonomian yang saat ini pun juga sudah mulai adanya tidak stabil begitu ya. Maka ketahanan tersebut perlu juga dihadirkan sebagai seorang muslim. Perlu dihadirkan sebagai seorang muslim, sahabat MK, hal tersebut yang juga ini sama-sama menjadi salah satu ikhtiar bersama begitu ya, untuk dapat juga menghadirkan pemikiran-pemikiran yang kritis, kemudian juga visioner, bahkan juga punya inovasi-inovasi ke depan yang lebih jelas dan juga lebih kreatif ya, sahabat MK. Harapannya apapun tindakannya dan apapun yang dilakukan, sahabat MK, bersumber dari yang namanya hukum Islam begitu ya, dan juga Allah ridhoi, sahabat MK, insya Allah. Terima kasih bagiannya sudah bergabung di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK. Terima kasih sudah berbagi juga. Harapannya ini pun juga bisa menjadi inspirasi untuk sahabat MK lainnya. Dan alhamdulillah, sahabat MK, sudah di penghujung kebersamaan juga. Mudah-mudahan senantiasa apa yang kita hadirkan berkaitan dengan kisah dari Salman Al-Farisi menjadi menambah juga terkait dengan khazanah kita ya, sahabat MK, untuk dapat senantiasa semangat begitu ya, untuk dapat juga menghadirkan hal tersebut di kehidupan kita sehari-hari. Dan akhirnya sahabat siar Muhammad Dava dan kru MKFM bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak Inspirasi Membangun Keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

adalah sumber cinta dan kekuatan keluarga. Dari ketulusan hati, lahir peran terbaik hari ini dalam Inspirasi Keluarga Ibu Masa Kini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda dari lantai 2 Universitas Omikom Yogyakarta, 92,3 MKFM Jogja, dan 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Sahabat MK, senang sekali di pagi hari ini kita semua sudah mulai untuk beraktivitas kembali seperti hari biasa begitu ya. Setelah kemarin kita ada libur yang lumayan panjang ya Sahabat MK. Mungkin dari Anda di pagi hari ini sudah mulai kembali mengantar anak ke sekolah, ataupun juga dari Anda yang bekerja di luar rumah begitu ya. Nah ini mungkin sudah mulai beraktivitas kembali seperti biasanya. Segala aktivitas kita, Sahabat MK, tentunya kita niatkan tidak hanya untuk hal-hal duniawi saja, tetapi juga kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apapun yang kita lakukan, entah itu menuntut ilmu, entah itu bekerja, entah itu membereskan pekerjaan rumah, dengan kita niatkan untuk beribadah, insya Allah kita pun akan mendapatkan keberkahannya ya Sahabat MK. Karena siapa yang tidak ingin ketika hidup kita sehari-harinya diliputi dengan keberkahan, termasuk juga inginnya di dalam keluarga kita keberkahan akan selalu ada Sahabat MK. Dan ketika kita memiliki amanah sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, penting juga untuk kita mengikhtiarkan agar keluarga kita bisa membawa ataupun juga mendapatkan banyak keberkahan. Dan hal tersebut bisa dimulai dari diri kita, Sahabat MK. Kira-kira bagaimana ya untuk bisa menjadi sosok istri, sosok ibu, sosok pasangan yang bisa membawa keberkahan bagi keluarga? Dalam program Inspirasi Keluarga Ibu Masa Kini, Sahabat MK, di kesempatan kali ini kita akan coba bincangkan berkaitan dengan istri Rasulullah yang penuh berkah. Nah, kira-kira seperti apa ya Sahabat MK, dan siapakah sosok yang dimaksud tersebut, istri Rasulullah yang penuh berkah? Di kesempatan kali ini, insya Allah kita akan hadirkan kembali Sahabat MK perbincangan kita bersama dengan Ustazah Erika Suryani Dewi LCMA berkaitan dengan istri Rasulullah yang penuh berkah, yakni Juwairiyah binti Al-Haris. Namanya mungkin tidak sesering istri Nabi Muhammad SAW yang lainnya seperti Khadijah ataupun Aisyah yang sering kita dengarkan kisahnya. Namun bukan berarti Juwairiyah binti Al-Haris ini, Sahabat MK, tidak memiliki kelebihan yang luar biasa, tapi ini perlu sekali untuk kemudian kita ketahui kisahnya sehingga kita bisa mengetahui hal-hal apa saja yang bisa kita contoh, hal yang bisa kita teladani dari Juwairiyah binti Al-Haris, Sahabat MK. Dari Sahabat MK juga boleh begitu ya untuk bisa ikut menyampaikan kalau dari Anda sendiri, ikhtiar apa ya Sahabat MK yang bisa dilakukan agar di dalam keluarga Anda, di dalam rumah Anda ini juga terasa begitu keberkahan yang bisa kita raih. Apakah dengan memperbanyak ibadah ataupun juga dengan memperbanyak doa-doa dari keseharian yang kita lakukan Sahabat MK? Anda boleh ikut menyampaikan di kesempatan kali ini di 0815-7860923 atau melalui WhatsApp MK FM Bandung, Sahabat MK. Anda juga bisa sampaikan begitu ya melalui nomor 0811-224-1027. Di kesempatan kali ini, Sahabat MK, kisah Juwairiyah binti Al-Haris, istri Rasulullah yang penuh berkah akan disampaikan oleh Ustazah Erika Suryani Dewi LCMA selaku tim Asatidah DT, Ketua Komunitas Kotaku atau Komunitas Pecinta Al-Quds, Ketua Marwah Muslimah Center, Ketua Divisi Kajian di Koalisi Da'iyah Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina, serta pembina Yayasan Rindu Umi Abi Education Center. Tadi ya Sahabat MK, Anda pun juga bisa menyampaikan kira-kira kalau dari Anda sendiri ikhtiar apa yang bisa Anda lakukan untuk bisa mendapatkan ataupun juga menghadirkan keberkahan di dalam keluarga ataupun juga di rumah Anda, Sahabat MK. Anda bisa kirimkan di 0811-224-1027
atau di Yogyakarta juga bisa Anda sampaikan di 0815 786 0923.

Langsung saja ya sahabat MK, kira-kira seperti apa kita akan ketahui terlebih dahulu kisah dari Juwairia binti Al-Haris agar nantinya kita bisa lebih mudah lagi ya untuk mengambil hikmah dari kisah Juwairia Al-Haris berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah para pendengar radio MPFM wabil khusus para muslimah, semoga Allah SWT memberikan kita kemampuan, kekuatan, kesehatan, kesanggupan untuk berlomba meraih pahala mati syahid di 10 hari. Memang gak main-main. Seluruh amal ibadah, seluruh amal soleh yang kita kerjakan, semua kebaikan itu dilipat gandakan setara mati syahid. Jadi bukan hanya sekedar setara berjihad, tapi setara orang yang berjihad dan gak pulang lagi kecuali nama. Sebegitu besarnya. Sehingga banyak ulama yang mengatakan 10 hari meningkan 10 hari ya. Kata kalau kita sudah mendapatkan pahala, udah gak butuh lagi pahala 1000 bulan, 2000 bulan, 3000 bulan, 4000 bulan, karena udah langsung ya jalan tol masuk surga ya. Semoga Allah SWT memberikan kita kesempatan itu ya, juga Allah memberikan kita kesempatan beramal saleh, beramal ibadah, termasuk thalabul ilmi yang merupakan fardu ain ya, thalabul ilmi, menuntut ilmu itu fardu ain. Semoga ini bisa menjadi pahala syahid kita di hari-hari ini gitu ya, dan khususnya di hari ini ya, karena insyaallah kita akan membahas satu sirah tentang sirah sahabiyah, yaitu salah seorang ummul mukminin ya, Juwairiyah binti Al-Harith ya, wanita agung barokah bagi kaumnya ya, jadi sering disebut wanita yang bawa keberkahan untuk kaumnya. Itu Juwairiyah binti Al-Harith, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi wanita yang penuh berkah. Ada apa gerangan dengan Juwairiyah ini? Kenapa disebut wanita yang penuh berkah ya? Nanti kita lihat kisahnya. Jadi memang Juwairiyah binti Al-Harith bin Abi Dirar bin A'id bin Malik bin Khuzaimah. Ya, jadi berasal dari Bani Mustalik. Jadi di sana itu banyak kabilah-kabilah Yahudi di Madinah pada saat itu. Ya, ada Bani Koinuko, ada Bani Mustalik, ya, ada Bani Nadir, dan beliau ini Juwairiyah berasal dari Bani Mustalik. Nama aslinya adalah Barrah. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nama baru, ya, yaitu Juwairiyah sesudah beliau menjadi istrinya, ya. Dan suaminya dahulu bernama Musafir bin Safwan Al Mustaliki, yang mati dalam keadaan kafir saat perang Quraisy. Ya, ada juga yang menyatakan bahwa suaminya yang dulu adalah Safwan bin Malik. Intinya namanya Safwan, tapi apakah Safwan Al-Mustaliki ataukah Safwan bin Malik bin Khuzaimah yang merupakan anak dari pamannya sendiri. Jadi bangsa Arab dari dulu sampai sekarang itu menikahnya biasanya sama sepupu. Ya, sepupu atau keluarga dekat. Dan saya rasa itu bukan cuma bangsa Arab ya. Di Indonesia juga ada beberapa kabilah maunya nikahnya sama sepupu gitu kan ya.
1: Iya betul ya,
0: katanya biar gak lari jauh-jauh kemana-mana gitu jadinya. Padahal Rasul sendiri pesannya kan taba'adu wala taqorobu, cari orang jauh, jangan cari orang deket gitu ya. Kenapa? Karena kalau mendekat semua itu nanti na'udzubillah min dzalik, seandainya terjadi perpecahan, itu yang berpecah gak cuma dua orang, tapi bisa dua keluarga gitu kan. Betul. Ya, jadi keluarga intinya jadi pecah gitu. Itu kalau keluarga dekat, coba bayangkan kalau sepupu sekali. Lah, yang musuhan nanti naudzubillah kalau terjadi apa-apa, bukan hanya mantan suami istri nanti ya, bisa jadi adik kakak jadi berantem kan, orang tuanya adik kakak misalnya. Jadi Rasul selalu mengatakan taba'adu, cari orang jauh ya. Wala taqrabu, jangan cari orang dekat. Jadi memang suatu saat pemimpin Bani Mustalik, yaitu ayah dari

keberadaan Rasul dengan para sahabat pada saat itu di Madinah itu membuat gerah suku-suku Yahudi, karena memang Madinah itu asalnya adalah tempat tinggal orang Yahudi, ya, kabilah-kabilah Yahudi. Asalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat ini kok ada yang aneh gitu di Madinah misalnya, sesekali kita lihat ada yang aneh-aneh, wajar aja. Karena dulunya itu memang base campnya Yahudi gitu ya. Jadi memang sebelum pada akhirnya begitu Islam datang, orang-orang Yahudi tadi berbondong-bondong masuk Islam. Dan kalau gak mau masuk Islam, Rasul biarkan bertetangga, tapi tidak di perkampungan umat Islam. Jadi tetangga aja gitu ya. Jadi makanya nanti ada piagam Madinah. Ya begitu Rasul sudah hijrah, ada piagam Madinah, ada perjanjian antara umat Islam dengan bangsa Yahudi gitu ya, dengan orang-orang Yahudi yang tinggal di sana. Jadi dibuatlah perkampungan mereka khusus. Artinya nanti kita enggak saling bergesekan, enggak saling mengganggu. Kalau di tempat kita ada masjid, di sana kan ada sinagog gitu ya, ada kelenteng mereka. Jadi enggak saling mengganggu, tapi mereka saling memberikan hadiah gitu ya. Kita terkenal sekali ketika ada sekelompok orang Yahudi ingin bangun sinagog gitu ya. Terus mereka menyembelih sapi ya. Habis itu dikasihlah daging sapinya ke umat Islam. Para sahabat bengong dikasih daging sapi gitu ya. Karena orang Yahudi gak makan babi pada saat itu, gak makan babi. Dan mereka memang menyembelih. Makanya ada istilahnya, kalau sembelihan Yahudi itu namanya apa ya? Tahu gak Mbak Zara? Ya, jadi ada, kalau sembelihan Yahudi itu ada istilahnya. Sehingga kalau kita di luar negeri, di negara-negara Eropa Barat itu nyari daging paling aman yang Yahudi, yang punya orang Yahudi gitu ya. Kenapa? Karena memang kalau toko dagingnya mereka nyembelih. Gak dipentung, gak digelonggong, gak di tangka apa, nggak dipenggal, nggak dipenggal, dagingnya memang disembelih. Cuman bedanya mereka nggak bismillah gitu aja ya. Nah ini para sahabat bingung nih ketika dapat hadiah dari kabilah-kabilah Yahudi yang lagi bangun sinagog itu. Ini mau diapain daging sapi ini? Ya, ini sapi tahu, dan matinya disembelih berarti halal ya. Dan tapi kan nggak ngucap bismillah gitu ya. Jadi gimana, bingung. Sampai ketemu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka cerita, ya Rasulullah, kami tahu ini bukan bangkai dan ini disembelih. Oh ya, saya baru ingat, koser ya. Kalau daging-daging sembelihan orang toko-toko Yahudi itu namanya koser gitu ya, koser disebutnya. Ya, jadi ya Rasulullah, ini kami tahu disembelih secara benar ya, jadi halal dagingnya, dan ini pun memang sapi ya, halal gitu ya. Terus gimana kita mengkonsumsi atau kita buang, karena dia pasti enggak bismillah. Sampai Rasul mengatakan sammukum antum. Oh ya udah, antum yang baca bismillah ketika masak dan bismillah ketika makan ya. Jadi enggak masalah. Karena dalam surat Al-Maidah juga disebutkan ta'amukum hilul lakum wa ta'amukum hilul lakum. Jadinya makanan sembelihan mereka halal buat kalian dan makanan sembelihan kalian halal buat mereka. Artinya mereka di sini adalah ahlul kitab, orang-orang yang memeluk agama samawiyah, yang tidak mengkonsumsi yang diharamkan Allah. Jadi kalau orang-orang Yahudi dulu itu memang tidak mengkonsumsi babi. Ya, jadi memang dia menjaga makanannya yang dulu ya. Enggak ngerti kalau yang sekarang. Karena ternyata di Taurat, di Injil sama larangannya, tidak boleh makan daging babi. Ya, jadi kalau sekarang itu yang paling serem itu Mbak Zahra, ada bahkan komunitas muslim pemakan daging babi, naudzubillah. Ya, pesta babi gitu ya. Ya Allah, ini udah akhir zaman. Ternyata kita sampai juga di akhir zaman ini. Sampai yang jelas-jelas dalam Al-Quran dilarang gitu ya, lahmul khinzir, daging babi itu, sekarang komunitas muslim ada yang makan itu ya, na'udzubillah. Jadi pada saat itu mereka sudah gerah nih, ada orang Islam, orang-orang Madinah berbondong-bondong masuk Islam ya. Akhirnya makanya salah satu dari bani-bani orang-orang Yahudi itu ya, kabilah-kabilah itu, yaitu Bani Mustalik salah satunya, berencana untuk melawan ya, melawan ataupun berontak ya. Jadi pertempuran tentara Islam melawan kaum kafir dari Bani Mustalik itu dikenal sebagai perang Muraisi. Terjadilah di satu tempat yang namanya ada Bi'run Muraisi. Jadi terdapat air, ada sumur namanya Muraisi, atau ada yang mengatakan itu telaga atau oase namanya Muraisi. Terjadi pada bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijriyah. Dalam pertempuran itu umat Islam meraih kemenangan. Pemimpin Bani Mustalik, Al-Harith. Tadi kalau kita lihat Juwairiyah binti Al-Harith, berarti bapaknya Juwairiyah. Ya, jadi Harith ini bapaknya Juwairiyah, melarikan diri dari medan peperangan. Dan suami Barroh, suaminya Juwairiyah, ya, tadi itu Sofwan, tewas terbunuh di perang itu. Akhirnya Juwairiyah menjadi

0: tawanan perang,
1: Tawanan perang.
0: ya, tawanan perang. Jadi kalau kita lihat sebagai tawanan perang ini berhak dikuasai dalam artian dimiliki, karena tawanan perang itu budak. Budak itu sendiri diartikan barang. Ini bukan dalam Islam, justru Islam menghapus perbudakan. Islam menghapus perbudakan. Kalau bisa budak dibebasin, mau diperistri, boleh, sudah dibebaskan dijadikan istri, itu Islam. Tapi kalau perbudakan itu adanya dari zaman-zaman dulu. Semua tawanan itu jadi budak. Seluruh penduduk yang selamat termasuk Baroh menjadi tawanan perang. Sebagai seorang terpelajar, Baroh ini, Juwairiyah ini wanita terpelajar, mengetahui dirinya menjadi tawanan. Maka Baroh mengajukan tawaran untuk membebaskan diri. Dia pintar negosiasi, dia pintar diplomasi. Jadi dia bicara, ya jangan saya dimiliki oleh siapa-siapa. Ya saya mau ketemu dulu sama pimpinan kalian gitu. Jadi pengen ketemu, negosiasi untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ingin bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah sudah penuh khawatir. Kenapa? Karena orang Yahudi kan cewek Yahudi loh, cewek Yahudi cantik, putih gitu kan ya. Aisyah udah khawatir dari jauh, udah lihat, aduh, ada Juwairiyah gitu, ada Baroh-Baroh nih manis, cantik. Ya maka tidak ada seorang pun yang melihat Baroh melainkan akan jatuh hati kepadanya. Ya orang-orang Yahudi kan cakep-cakep gitu ya. Tak kalah Juwairiyah meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membebaskan dirinya, negosiasi gitu ya, saya nggak mau ditawan, ya jadi saya nggak mau jadi budak gitu. Maka Aisyah merasa cemburu, ya cemburu tuh Aisyah, wah ini kayaknya agak-agaknya nih Rasul pasti diperintah Allah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menikahi seorang wanita pun kecuali atas perintah Allah SWT. Jadi Aisyah sudah menebak nih, sepertinya akan diperintah Allah untuk menikahi Juwairiyah dalam rangka untuk mengislamkan satu kabilah. Jadinya memang Aisyah sudah ada feeling ke sana. Ya, jadi akhirnya Juwairiyah bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ia bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia pun memperkenalkan diri bahwa ia adalah putri Al-Haris bin Abi Dirar yang menjadi pemuka ya di kaumnya, yaitu pimpinan pemimpin Bani Musthalik itu Al-Haris bin Abi Dirar ya. Yani pintar dia. Karena yang namanya pimpinan biasanya memang tidak langsung dibunuh, tapi ditawarkan keislaman. Ya, jadi okay. Ya, ini kan Al-Haris kabur ya,
1: iya,
0: yang
1: betul.
0: Wafat justru, yang mati justru suaminya si Juwairiyah ini. Jadinya kabur, jadi dia langsung mengatakan, saya putrinya pimpinan kabilah. Al-Haris bin Abi Dirar itu udah pasti diperlakukan secara santun, sopan, terhormat. Kenapa? Karena dengan tujuan nanti agar bisa menarik hati satu kabilah. Ya, jadinya Al-Haris bin Abi Dirar ini adalah pimpinan Bani Musthalik. Jadi pinternya Juwairiyah, dia langsung diplomasi, ya dia berdialog, dia bernegosiasi, menempatkan posisinya persis. Mungkin naudzubillah min dzalik, kalau kita jadi tawanan enggak kebayang mau negosiasi ya.
1: Iya,
0: malah
1: betul.
0: Kalau bisa menyembunyikan jati diri gitu ya. Ya siapa kita pura-pura jadi orang biasa aja. Kalau ini tidak, ya dia tampilkan tentang dirinya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ketika menggambarkan kekhawatirannya, mengemukakan cerita sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Sa'ad. Ini ahli sejarah ya, dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad. Ya, jadi sampai Aisyah mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki tawanan-tawanan perang, yaitu para wanita dari Bani Musthalik di antara tawanan perang itu. Kemudian beliau menyisihkan 1/5 dari mereka dan membagikannya kepada kaum muslimin. Jadi ketawanan perang itu ada istilah humus. Humus itu 1/5 jatahnya Rasul itu dari harta dan tawanan-tawanan juga termasuk harta ghanimah juga itu adalah humus. Ya, jadinya wal humusu lillahi walil rasul, dan 1/5 itu untuk Allah dan Rasul. Apakah untuk pribadinya sendiri? Tidak. Dan humus itu Rasul bagikan kepada orang fakir miskin yang tidak ikut perang. Karena biasanya yang ikut perang itu kan pasukan yang sehat.
1: Iya,
0: yang sehat, yang kuat, yang muda, yang punya kendaraan gitu ya. Penting itu kendaraan perang, yaitu kuda. Ya jadinya kuda atau unta. Jadi biasanya 1/5 ini tidak dibagikan kepada pasukan, karena pasukan dapat ghanimah sendiri. Jadi Rasul 1/5 itu membagikannya lagi kepada mustahik. Ada yang gak ikut perang, ada yang sakit. Jadi Rasul tuh gak dapat apa-apa ya. Jadi Rasul cuma 1/5. Bagi penunggang kuda dapat 2/5 ya. Bagi penunggang kuda mendapatkan 2 bagian, dan laki-laki yang lain mendapatkan 1 bagian ya. Jadinya kalau Rasulnya 1/5, penunggang kuda 1/5, kudanya 2/5, ya, kemudian yang tidak dapat kuda, yang jalan kaki itu 1/5. Jadi manusia-manusianya cuma dapat 1/5, 1/5. Justru kuda yang dapat 2/5. Kenapa kok kendaraan dapat 2/5? Masalahnya kendaraannya hidup.
1: Iya, betul, betul. Butuh makan, butuh minum.
0: Butuh makan. Dan antara kuda dengan onta, kalau mau dibandingkan, itu lebih kuat onta.
1: Onta.
0: Onta itu minum sekali bisa buat beberapa hari. Kalau kuda, wah, nggak minum sehari mati gitu ya. Iya. Jadinya memang lebih berat, lebih mahal, lebih susah itu ngurus kuda. Jadi makanya kuda harganya lebih mahal dari mobil. Nah, mobil-mobil yang berapa lah gitu ya. Yeah. Mobil masih ada mungkin yang 170 juta ya.
1: Yeah.
0: Kuda ada yang 200 juta gitu. Jadi memang ya itu mahal sekali kuda. Jadi memang betul-betul dilihat kok 1/5 Rasul. Banyak sahabat yang gak paham mengatakan Rasul 1/5 sedikit sendiri. Tidak, Rasul tidak sendiri. 1/5 Rasul ini dibagikan lagi. Ya. Jadi untuk pejalan kaki yang gak punya kendaraan, pasukan itu dapat 1/5. Untuk penunggang kudanya 1/5, untuk kudanya 2/5, ya. Dan kalau dilihat pada saat itu Juwairiyah termasuk tawanan perang dan jatuhlah ke tangan Sabit bin Qais bin Sammas al Ansori, jatuh ke tangan orang sahabat yang tinggalnya di Madinah, al Ansori, sahabat Ansor, sahabat yang tinggal di Madinah, Sabit bin Qais bin Sammas. Jadi memang jatahnya Sabit bin Qais bin Sammas. Nah, Juwairiyah pas tahu dia jadi tawanan perang yang dihadiahkan atau jadi miliknya. Jadi milik ya. Jadi manusia-manusia ini yang digelarnya budak atau tawanan perang itu kayak barang. Milik. Jadi bukan kayak manusia. Kalau mohon maaf, kadima, pembantu. Itu kan kalau kerja digaji. Kalau tawanan perang ini karena barang, jadi nggak digaji, nggak dikasih makan. Nah, kalau pakai aturan yang sebelum datang Islam itu dibolehin. Dia barang. Makanya kenapa dipakai, mohon maaf, dipakai. Ibarat kata hubungan saja sama budak itu gak harus dinikahi. Jadi memang tidak perlu dinikahi. Kenapa? Karena dia barang, bukan jadi bukan makhluk dianggapnya. Makanya Islam mengapa menghapus perbudakan. Ya, jadi menghapus perbudakan. Walaupun kalau gak dihapus perbudakan itu tetap bisa di apa ya, ibarat kata gak dinikahi tapi ditidurin, ibarat kata begitu. Makanya kenapa Islam hapuskan. Ya, ketika Islam hapuskan dengan tujuan budak-budak ini dibebaskan kemudian diperistri, jadiin istri, jadiin manusia beneran gitu ya. Ya, betapa hinanya perbudakan ya. Nah, Alhamdulillah mendalik mungkin kalau di zaman kita ada di masa penjajahan Jepang ya. Wanita-wanita itu kan kayak gundik ya, kayak simpanan-simpanan itu. Ya, kayak gundik itu. Jadi ya Allah. Dan dulu ajaran-ajaran yang sebelum masuknya Islam ke Nusantara juga selir-selir itu kayak budak itu, selir-selir kan. Jadi istrinya raja satu, selirnya puluhan.
1: Banyak.
0: Ya. Ya selirnya mbak, istrinya mah cuma satu, enggak boleh lebih istrinya. Tapi selirnya puluhan. Dan anehnya si istri yang satu ini nyaman-nyaman aja kalau suaminya punya selir banyak, yang penting enggak punya istri lagi. Astagfirullah. Itulah yang memang ajaran kalau bukan syariat Islam yang kayak gitu. Syariat Islam memuliakan wanita, ya makanya kenapa nggak boleh punya selir, hanya boleh punya istri. Tapi kalau istri paling banyak 4, ya istri paling banyak 4 itu istri semua itu ya. Jadi betapa ajaran Islam memuliakan wanita. Jadi kalau kita lihat betapa Juwairiyah binti Al Harith pada saat sudah menjadi miliknya Thabit bin Qais bin Sammas Al Ansori, nah dia bernegosiasi untuk membebaskan diri ya. Jadi pernikahan Juwairiyah dengan Rasulullah SAW dan dibebaskannya dirinya dari tawanan menyebabkan Bani Mustalik semuanya masuk Islam. Ya, jadi dia bernegosiasikan, tolong saya dilepaskan dari Sabit bin Qais. Ya, beliau menulis surat untuk Sabit bin Qais. Dia hendak menebus dirinya. Kemudian mendatangi Rasulullah agar mau menolong untuk menebus dirinya. Ini kecerdasan Juwairiyah. Jadi Juwairiyah enggak mengatakan tolong saya dipindahin aja kepemilikannya ke Rasulullah, enggak. Dia memang betul-betul ingin membebaskan diri. Enggak pengen jadi tawanan. Karena posisinya sebagai putri dari pimpinan Bani Mustalik ya. Inilah keberkahan yang ada dari pernikahan Juwairiyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu dibebaskan Juwairiyah, satu kabilah Bani Mustalik masuk Islam, maka Islam dibebaskan juga. Ya. Jadi enggak ada yang jadi budak pada saat itu. Karena semuanya melihat putri pimpinannya. Ya, ibarat kata putri kepala sukunya dibebaskan oleh Rasul, dijadikan istri oleh Rasul, ya udah mereka mengatakan apalagi alasan kita nggak mau masuk Islam, udah mereka masuk Islam semuanya ya. Jadi ini yang disebut wanita yang berkah, barokahnya itu meliputi semua satu kabilah ya. Jadi ketika dia tulis surat ke Sabit bin Qais untuk menebus dirinya, kemudian minta bicara dengan Rasulullah SAW, itu yang bikin Aisyah deg-degan gitu ya. Waduh, udah mau menebus diri, pengen lepas dari Sabit, lah kok mau ketemu suami saya, kata Aisyah. Jadi Aisyah deg-degan ini ya. Ya perempuan ya, wajarlah ada cemburunya Aisyah. jadi Juwairiyah kok minta tolong kepada Rasul untuk menebus diri. Nah Rasulullah SAW melihat seorang wanita yang kuat seperti ini, kokoh pendiriannya, teguh, iba, kasihan ya. Yang semulanya dia adalah seorang sayyidah, pemimpin, pemuka di kaumnya, kemudian menjadi tawanan tapi masih mau negosiasi, Rasul kasihan. Ya, begitu memohon beliau untuk mengentaskan ujian yang menimpa dirinya, maka Rasulullah SAW bertanya kepada Juwairiyah, apakah engkau mau mendapatkan yang lebih baik dari itu? Ya, lebih baik dari sekedar bebas, kata Rasul. Maka dia menjawab dengan sopan, apakah itu ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, masuklah Islam, aku tebus dirimu, kemudian aku nikahi dirimu. Maka tersilatlah pada wajahnya yang cantik itu suatu kebahagiaan, sedangkan dia hampir-hampir tidak peduli dengan kemerdekaannya ya, karena remehnya. Jadi dia berpikir sampai gak apa-apa deh, gak dimerdekakan, yang penting bebas dari Sabit bin Qais, kemudian jadi istrinya Rasul gitu. Sampai dia udah gak nanya lagi tentang masih jadi tawanan atau tidak. Beliau langsung mengatakan, mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, aku telah melakukannya. Jadi kalau Rasul itu menikahkan dirinya langsung ya, itu hanya khusus buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi langsung, apalagi Juwairiyah kan gak punya wali. Walinya siapa lah, bapaknya bukan
1: ayahnya
0: Muslim kan, ayahnya bukan Muslim. Jadi tersebarlah berita tersebut di antara umat Islam yang ada pada saat itu. Ya, ketika tersebar ya, termasuk Aisyah. Ya, termasuk Aisyah radhiyallahu anha juga pasti mendengar gitu ya. Mendengarkan bahasanya, wah iya. Benar feelingnya. Dan kemudian di antara kabilah Bani Mustalik langsung mengatakan, wah, kita udah jadi kerabat Rasulullah ya. Ya, jadi kalau udah jadi kerabat Rasulullah, apa yang harus kita lakukan? Mereka semua masuk Islam. Dan akhirnya para sahabat juga mengatakan, ini tawanan-tawanan kita kerabatnya Rasulullah, gak mungkin lah, kita lepaskan aja. Akhirnya dilepaskan tawanan perang mereka. Maka sungguh dengan pernikahan beliau ya dengan Juwairiyah, itu menjadi sebab dibebaskannya 100 kepala keluarga dari Bani Mustalik. Maka para sahabat mengatakan, dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengenal seorang wanita yang lebih berkah bagi kaumnya dibandingkan Juwairiyah. Ini dalam hadis riwayat Ibnu Ishaq disebutkan ya, Asyar wal Maghazi dalam kitab Sirah ya. Ya jadinya memang dan peperangan tadi oleh Abu Dawud juga diriwayatkan, oleh Imam Ahmad juga diriwayatkan, dan dihasankan hadis-hadis tersebut oleh Syekh Al-Albani. Artinya diterima secara jalur periwayatan sirahnya, wanita yang paling banyak barokahnya. Dan Juwairiyah juga setelah menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkenal rajin ibadah. Ibadah, rajin zikir, Masya Allah ya. Istri-istri Rasulullah SAW itu gak cuma jadi wanita biasa-biasa saja. Pasti ada julukannya. Ada ahli ibadah, ada ahli zikir, ada ummul masakin, gitu kan ya. Ada juga ma'wal masakin ya. Jadi ada ibunya orang miskin, ada tempat bernaungnya orang miskin. Ternyata semua pada punya julukan. Apal Hirah, Khadijah gitu ya. Jadi luar biasa. Dan ada yang nisfuddin, ada yang separuh ilmu agama ada di dirinya, yaitu Aisyah. Jadi memang luar biasa, gak ada yang tanpa predikat, karena semuanya salehah, cerdas, pinter, ahli ibadah. Jadi kadang-kadang Juwairiyah itu kalau Rasul lihat, Rasul jenguk ke kamarnya sehabis subuh, dia diem di masjid, menyibukkan diri dengan berzikir hingga matahari tinggi sampai duha. Duha ditengok masih zikir juga sampai siang. Begitulah Juwairiyah, kadang sampai sore begitu terus. Ya, jadi dari Juwairiyah radhiyallahu anha mengatakan dalam sebuah hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari sisinya pada pagi hari. Setelah salat subuh Rasul keluar ya. Jadi Rasul tuh subuh-subuh biasanya kalau udah di masjid jarang balik lagi, cuman jenguk doang gitu ya, jenguk istri-istrinya dijenguk satu-satu. Ya, sedangkan pada saat Rasul mau ke masjid itu Juwairiyah ada di tempat salatnya, di sejadahnya. Setelah itu beliau pulang setelah tiba waktunya duha. Rasul jenguk, ya. Eh, Juwairiyah masih ada di atas sejadah juga, masih duduk juga, ya. Lalu beliau bertanya, apakah engkau tetap dalam keadaan yang sama ketika aku tinggalkan? Engkau enggak bergeming dari sejadahmu, ya, dari tempat salatmu? Maka Juwairiyah menjawab, iya. Ya, maka kata Nabi SAW bersabda, sungguh aku telah mengucapkan setelahmu 4 kalimat sebanyak 3 kali saja, yang jika ditimbang dengan yang engkau ucapkan dari tadi subuh tuh, jadi kamu tuh udah zikir apa aja sih kata Rasul dari subuh sampai duha enggak bergeming dari tempat salat? Aku cuma mengucapkan 4 kalimat sebanyak 3 kali dan timbangannya sama dengan apa yang kamu kerjakan dari subuh sampai duha ini. Oh. Ini menggambarkan kecerdasan dalam ibadah, efektivitas, efisiensi waktu, gitu ya. Yeah. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi bukannya kita dilarang zikir seharian, bukan. Tapi kalau bisa zikir beberapa menit itu sudah mencakup seharian, kita bisa mengerjakan pekerjaan lain, perbuatan lain, amal yang lain, itu lebih bagus.
1: Sobat MQ, itu tadi kisah dari Juwairiyah binti Al-Haris. Luar biasa sekali ya dari beliau. Ini ada keberkahan yang bisa dirasakan oleh kaumnya ataupun juga sukunya, sahabat MQ, yakni Bani Mustalik tadi, yang mana pada akhirnya mereka semua bisa masuk ke Islam. Dan juga tadi bahkan setelah menjadi istri Nabi pun, Juwairiyah pun juga terus rajin beribadah, kemudian juga rajin berzikir, sahabat MQ. Itulah yang membuat Juwairiyah binti Al-Haris ini disebut ataupun juga dijuluki sebagai istri Rasulullah yang penuh berkah. Kalau dari Juwairiyah, sahabat MQ, ini bisa menghadirkan keberkahan untuk sukunya begitu ya, ataupun juga untuk kaumnya. Nah, kira-kira kalau dari diri kita, sahabat MQ, seperti apa upaya yang bisa kita lakukan ataupun yang bisa kita ikhtiarkan agar nantinya keberkahan pun juga bisa meliputi keluarga kita, sahabat MQ? Boleh sekali di kesempatan kali ini Anda bisa ikut berbagi ya, sahabat MQ, sebagai seorang ibu, sebagai seorang pasangan, ataupun juga sebagai seorang istri. Ikhtiar apa yang bisa kita lakukan untuk menghadirkan keberkahan dalam keluarga? Apakah dengan memastikan rezeki yang masuk ke dalam keluarga dari sumber yang halal? Atau dengan membangun kebiasaan beribadah bersama dengan keluarga? Atau dengan membiasakan bersyukur atas segala nikmat yang didapat? Atau dengan menghadirkan keteladanan yang baik, terutama bagi Anda seorang ibu, ini menghadirkan keteladanan untuk putra-putri Anda? Boleh Anda sampaikan, sahabat MQ, di kesempatan kali ini melalui WhatsApp kami. Di Bandung dan sekitarnya Anda bisa kirimkan di 0811-224-1027. Atau di Yogyakarta Anda juga boleh sampaikan, sahabat MQ, di 0815-7860-923. Selepas jeda berikut kami akan kembali, sahabat MQ, tetap bersama kami di 92,3 MQ FM Jogja dan 102,7 MQ FM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
5: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
4: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
3: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Di tengah orang-orang pengen ini itu, saya malah mikirin sekolah untuk anak yang bagus di mana ya?
7: Emangnya mau kayak gimana sekolahnya?
6: Karena sekarang zamannya udah canggih, sekolah juga perlu yang berwawasan global. Tapi tetap semangatnya harus melahirkan generasi soleh yang utama.
7: Kalau itu cocok banget nih sama SMA PGI 1 Bandung. Nih saya tunjukin profilnya.
6: Wah, keren nih. Ada program khususnya juga ya?
7: Dan ini berbasis keislaman loh. Tapi kan kamu belum punya anak, belum nikah juga bro.
6: Gak apa-apa, namanya juga visioner.
8: Mari menguatkan keluarga dan masyarakat muslim melalui pendidikan bermutu akademik dengan spirit dakwah bernuansa pesantren dan berorientasi pada layanan umat. Bersama SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung.
9: Sekolah dengan kurikulum nasional plus 6 sampai 10 jam pendidikan keislaman dan tahfidz Quran.
10: SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung.
11: Sekolah Mitra Negara Federal Jerman membuka 2 model kelas pembelajaran, kelas reguler dan kelas khusus dengan program unggulan homestay, spiritual camp, dan TOEFL test. Informasi dan pendaftaran kunjungi kampus Jalan Panata Yuda nomor 2 Kota Bandung atau hubungi 0811-224-3132.
12: SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Bersih, disiplin, berprestasi.
13: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
14: Mah, kadang sedih ya.
15: Kenapa, Pa?
14: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
15: Iya, Pa. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
14: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu?
15: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
14: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
15: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
8: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
16: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
17: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: Kembali lagi sahabat MK dalam program Inspirasi Keluarga Ibu Masa Kini. Dan kita akan lanjutkan kembali ya untuk melihat lebih banyak lagi hal-hal ataupun juga hikmah yang bisa kita ambil dari sosok Juwairiyah binti Al-Haris sahabat MK, yang mana ini dikenal sebagai istri Rasulullah yang penuh berkah. Bagaimana tidak begitu ya, dari Juwairiyah binti Al-Haris dengan beliau kemudian dijadikan istri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini membuat kaumnya yakni Bani Mustalik ini bisa masuk ke Islam sahabat MK dan juga dibebaskan sebagai tawanan perang. Kali ini kita akan coba lanjutkan kembali ya sahabat MK bersama dengan Ustazah Erika Suryani Dewi LCMA berkaitan dengan istri Rasulullah yang penuh berkah, yakni sosok Juwairiyah binti Al-Haris. Kalau dari sosok Juwairiyah binti Al-Haris ini bisa membawa keberkahan bagi kaumnya ataupun juga bagi sukunya begitu ya sahabat MK. Tapi kalau dari diri kita, tentu kita bisa mengusahakan agar keberkahan ini bisa meliputi keluarga kita ataupun juga di rumah kita. Kira-kira ikhtiarnya seperti apa sahabat MK yang bisa dilakukan? Apakah dengan memastikan bahwa rezeki ataupun juga yang kita konsumsi ini berasal dari sumber yang halal? Atau dengan membangun kebiasaan beribadah bersama dengan keluarga? Atau dengan membiasakan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan? Atau dengan menghadirkan keteladanan bagi anak-anak kita? Anda boleh sampaikan sahabat MK di 0811-224-1027 atau melalui WhatsApp MKFM Yogyakarta, juga boleh Anda sampaikan di 0815-7860923. Berikut kita akan simak kembali sahabat MK sajian ilmu bersama dengan Ustazah Erika.
1: Iya, betul Mbak Zahra. Pengennya sih kita membawa berkah kepada seluruh manusia ya.
0: Iya.
1: Tapi kadang-kadang buat keluarga aja kok kita gak bawa berkah, malah bawa masalah gitu. Terkadang naudzubillah minzalik, ada yang begitu gitu. Ya, kadang-kadang kok rasanya malah ini orang bukan buat berkah, buat masalah. Naudzubillah, jangan sampai. Ya, jadi memang kita berharap kita menjadi muslimah yang barokah untuk siapa saja yang merasakan kehadiran kita.
0: Iya. Ya,
1: dan merasakan berdekatan dengan kita. Yang namanya barokah itu, kesimpulan dari barokah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi kalau ada kita, bertambah kebaikan orang yang melihat, yang berdekatan, yang berteman, itu namanya barokah. Ya, kayak tadi kan, yang tadinya ditawan, semua satu kabilah jadi bebas, ya. Yang tadinya bukan muslim, alhamdulillah dapat hidayah, gitu ya. Jadi itu namanya barokah. Ya, jadi jangan sampai kalau kita nih ya, ada kita malah jadi orang nambah masalah. Kemudian ada kita orang jadi lebih susah, bukan lebih mudah. Ada kita orang jadi enggak tenang, enggak nyaman, jangan sampai. Kita berharap keberadaan kita itu membawa ya keberkahan bagi semua yang berdekatan dengan kita. Jadi Juwairiyah tadi dilihat bukan cuma sekedar dibebaskan dari perbudakan, dari tawanan, status tawanannya lepas jadi manusia merdeka, jadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak berhenti sampai situ. Dia mendapat kemuliaan ya yang jelas-jelas dengan hidayahnya, dia menjadi orang ahlu zikir ya, jadi ahlu ibadah, itu kemuliaan tersendiri. Dan dia membawa dampak positif bagi seluruh kabilah. Kabilah satu kabilah itu meluk Islam, satu kabilah itu dibebaskan semua dari tawanan. Dan kehidupannya ternyata sangat sederhana. Ya, jadi memang ini kan putri ya, putri dari pimpinan. Kabilah. Ibarat kata putri gubernur lah gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi, tapi ternyata hidupnya sederhana. Enggak mentang-mentang putri gubernur jadi mewah-mewah, enggak. Enggak. Sekarang kan yang enggak sederhana itu karena kita bukan siapa-siapa, putri gubernur bukan, putri raja bukan, putri presiden bukan, tetapi flexing itu kan lebih nyesek ya. Lebih nyesek gak punya barang, tapi flexing pakai barang orang gitu ya. Hanya ingin tampil mewah, ngapain coba. Yang ini yang jelas-jelas dia bisa tampil mewah, dia bisa, dan dia secara status normal kalau orang bilang ini orang kaya gitu ya.
0: Nah,
1: tapi ternyata kehidupannya begitu sederhana, sebagaimana istri-istri Nabi SAW yang lain. Ya, salah satu buktinya ada satu hadis dari Ubaidah bin As-Sabbaq mengatakan inna Juwairiyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya akhbarathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha faqala hal min ta'amin ya. Jadi dari Ubaidah bin As-Sabbaq ini menceritakan Juwairiyah ini mengkisahkan suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumahnya. Ya, begitu datang masuk nanya, hal min ta'amin, apakah ada makanan di rumah ini? Maka Juwairiyah mengatakan, qalat la wallahi ya Rasulullah, ma indana ta'amun illa azmun min syatin ya u'tiyathu maulati minas sadaqah. Faqala qarribihi faqad balagat mahillaha. Ya, jadi memang ketika ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada nggak makanan di rumah ini? Maka Juwairiyah mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, kami tidak memiliki makanan selain tulang kambing. Tulang kambing itu juga dihadiahi oleh mantan budakku. Ya, jadi jadinya ternyata mantan budaknya itu ngasih hadiah, dan itu adalah sedekah buat jadinya mantan budak dapat sedekah. Tapi kan dia gak ngasih sedekah itu ke Rasulullah, gak ngasih ke Juwairiyah, karena semua keluarga Rasul dilarang makan, zakat, dan sedekah. Ya, tapi kalau hadiah boleh. Jadi ini hadiah dari mantan budakku yang dikasih sedekah sama orang lain gitu ya. Maka Rasul bilang apa? Bawa sini deh. Ya, jadinya karena itu sudah jadi hadiah, maka gak apa-apa, saya makan ya. Sedekah itu tidak masalah lagi, karena bukan sedekah buatku. Jadi sudah berubah hukumnya, karena sudah dimiliki oleh orang lain, dan orang lain tadi memberikannya kepada yang lain lagi. Jadi artinya bukan sedekah lagi. Ya, jadi itu hadiah sini, dekati kepadaku, aku makan. Itu cuma tinggal sop tulang kambing, jadi bukan sop kambing gitu ya. Yeah. Jadi betapa sederhananya di rumah seorang istri Rasulullah SAW, ibarat kata di rumah istri presiden, gak ada makanan kecuali tulang kambing. Ya, itu pun yang ngasih mantan budak gitu. Jadi bukan orang yang pengen kemewahan, minta makanan. Sering kita lihat Rasulullah SAW itu kalau udah membagikan jatah, jadi kayak tadi ada khumus ya, ada 1/5 jatah ghanimah. Sudah perang itu 1/5 jatahnya Rasulullah yang Rasul bagikan lagi kepada fakir miskin, dan juga menjadi jatah istri-istri Rasul. Ada beberapa dari 1/5 itu dibagi lagi, dibagi rata oleh Rasulullah kepada fakir miskin. Ada 8 golongan ya, ada para mustahik dengan plus istri-istri Rasul dapat dari 1/5. Jadi sarang sedikit dapatnya. Ya. Nah, sesudah itu biasanya Rasul akan memberikan lagi ya, seperti itu kalau terjadi peperangan atau kalau Rasul dikasih hadiah. Ya, jadinya memang barulah Rasul bagikan lagi. Selebihnya istri-istri Rasulullah SAW itu enggak pernah minta, enggak pernah bertanya. Makanya yang ada biasanya Rasul kalau ke rumah istrinya nanya, "Hal min ta'amin, ada makanan enggak?" Kalau istrinya mengatakan enggak ada makanan, Rasul enggak nanya lagi. Rasul akan carikan buat mereka, tapi Rasul sendiri enggak ribet gitu loh, enggak harus makan gitu, enggak. Enggak kayak misalnya tadi saya sudah kasih uang segini, kamu punya makanan enggak? Iya. Harusnya makan dong, harusnya masak dong gitu ya. Iya. Enggak gitu Rasul. Oh, enggak ada makanan, ya udah. Dia akan ke rumah istri yang lain nanya, "Ada makanan enggak?" Kalau semuanya enggak ada, dia tenang saja diem. Itu kan Rasul ya, bukan suami kita. Jadi, makin kalau suami-suami akhir zaman udah ngerasa ngasih, nanya makanan ada nggak ada, akan marah, akan ngamuk. Kalau Rasul ya udah nggak ada makanan, ya nggak makan. Apalagi kalau dari subuh nggak makan, dia langsung niat puasa. Beliau niat puasa tuh biasanya kalau siang hari nggak ada makan, beliau langsung niat puasa. Itu puasa sunnah. Kalau puasa sunnah kan niatnya boleh tengah hari. Yang nggak boleh dari tengah hari itu kalau puasa wajib, qadha, itu harus dari subuh. Itulah Rasulullah SAW. Jadi di mana ada makanan, maka di situ dia makan. Ya, dan sangat simpel. Kadang-kadang Rasul bertanya kepada istri-istrinya, ada makanan enggak? Itu ada tamu nunggu di masjid. Ya, jadi istri-istrinya kadang-kadang nyari-nyari itu makanan. Ya. Yang ada langsung disiapkan untuk tamu, bukan untuk dirinya sendiri. Ya, yang akhirnya kadang-kadang di rumah istri Rasul hanya ada air. Air saja. Maka Rasul biasanya bertanya kepada para sahabatnya, ada enggak yang punya makanan? Nah, itu ada kisah lain kan ya, yang memang kisahnya menggambarkan, oh ternyata ada yang punya makanan untuk keluarganya Abu Talha, tapi makanannya anak kecil, jatah anak-anak mereka. Yeah. Yang pada akhirnya kata Abu Talha, disuruh tidur deh, coba ditidurkan, dia nak bubuhkan anak-anak kita supaya mereka tidur, makanannya kita kasih tamu. Itu luar biasa. Saking ikramu duyuf ya, memuliakan tamu. Dan semangat berbuat baik kepada tamu, kepada tetangga, kepada sesama muslim, itu semangat yang rata. Kalau kita kan mungkin ada yang baik, ada yang enggak gitu orang yang kita kenal sekarang. Ya, ada yang betul. Semangat sedekah, ada yang enggak. Kalau dulu mungkin karena khairul qurun, sebaik-baik zaman, dan itu juga orang-orang terbaik di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi istrinya, wah, wanita-wanita terbaik, itu rata semangat sedekahnya. dan semangat kesederhanaannya juga rata. Nggak ada yang satu pengen tampil, yang satu enggak, semuanya rata. Kalau untuk urusan dunia tuh, wah mungkin tempat terakhir dalam hatinya. Jadi memang sesederhana itu kehidupan Juwairiyah yang mantan putri ketua kabilah gitu ya, ibarat kata betul. Mantan putri kepala suku. Nah, jadi memang jumhur mayoritas ulama mengatakan beliau hidupnya sederhana, ahli ibadah, ahli zikir, bawa barokah banyak untuk kaumnya. Ya, itu sepakat para ulama mengatakan seperti itu. Dan pada akhirnya mayoritas ulama juga mengatakan Juwairiyah radhiyallahu anha ini meninggal dunia pada Rabiul Awal tahun 56 Hijriah di masa kekhilafahan Muawiyah. Wah, jauh banget itu. Jadi sudah lewat masanya Ali bin Abi Thalib. Itu beliau masih hidup gitu ya. Jadi umurnya panjang. Nah, ini yang kita suka minta ya, umur panjang dalam keberkahan, dalam ketaatan, enggak cuma semata panjang ya. Jadi bercermin dari pribadi Ummul Mukminin Juwairiyah radhiyallahu anha yang cerdas, ahli ibadah, rajin zikir, rajin puasa, sampai tadi ditegur sama Rasulullah puasa Jumat doang gitu ya. Ya, tata hidupnya bersahaja dalam kesederhanaan, padahal dia adalah istri seorang pemimpin umat, putri dari pemimpin kabilah Bani Mustalik. Semua kedudukan dunia tidak menjadikannya silau terhadap kehidupan yang fana. Dan itu harapan kita, semoga kita pun para muslimah bisa menjadikan Juwairiyah radhiyallahu anha sebagai teladan di zaman fitnah ini ya. Ya Allah, zaman fitnah yang dahsyat saat ini, gak ngira ternyata kita hidup di zaman ini gitu ya, di zaman fitnah. Ya, semoga Allah istiqomahkan kita ya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah, jazakillah khairan Ustazah untuk pelengkapnya begitu ya di kesempatan kali ini. Nah, insya Allah nanti akan kita lanjutkan karena...

0: Perempuan yang membawa keberkahan. Dari kisah Juwairiyah tadi, sahabat AMG sudah dilengkapi begitu ya, dengan bagaimana kemudian dari Rasulullah pun juga sebagai kepala keluarga, ini juga memberikan teladan yang baik begitu ya, agar di dalam rumah tangga ini juga diliputi dengan keberkahan, sahabat AMG. Apa yang lantas bisa kita ikhtiarkan sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri ataupun juga pasangan untuk kemudian bisa menghadirkan keberkahan di dalam keluarga ataupun di dalam rumah tangga kita. Baik di Yogyakarta, di Bandung maupun di manapun Anda berada, sahabat AMG, Anda boleh sekali untuk bisa mengirimkan di kesempatan kali ini ikhtiar apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menambah keberkahan di dalam keluarga. Boleh Anda sampaikan, sahabat AMG, di Yogyakarta Anda bisa kirimkan di 0815-7860-923. Atau di Bandung Anda juga boleh menyampaikan melalui nomor 0811-224-1027. Apakah dengan cara ikhtiar-ikhtiar yang Anda lakukan, sahabat AMG, Anda sudah bisa merasakan begitu ya, bahwa keberkahan ini sudah bisa Anda dapatkan di keseharian Anda. Mulai dari membangun kebiasaan beribadah bersama dengan keluarga, atau dengan membiasakan bersyukur atas segala nikmat yang telah kita dapatkan, sahabat AMG, atau juga dengan memastikan bahwa rezeki yang ada ini bersumber dari hal yang halal, sahabat AMG, atau dengan menghadirkan keteladanan yang baik di dalam rumah. Anda boleh sampaikan, dan juga jangan lupa, sahabat AMG, untuk sertakan nama dan juga alamat serta usia Anda. Selepas jeda berikut, kami akan lanjutkan kembali, sahabat AMG, untuk menambah begitu ya poin hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Juwairiyah binti Al-Haris, yakni istri Rasulullah yang penuh berkah. Kita akan simak terlebih dahulu, sahabat AMG, beberapa informasi dari relasi kami berikut ini, tetap di AMG FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat AMG, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat AMG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah, di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Sahabat MQ, dalam Quran Surah Al-Baqarah di ayat 43, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Sahabat MQ, azan sholat zuhur di hari ini Selasa 2 Juni 2026 atau juga bertepatan di hari ke-16 di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Di wilayah Bandung dan sekitarnya, sahabat MQ, azan sholat zuhur akan berkumandang pada pukul 11.51 menit waktu Indonesia bagian barat. Sedangkan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, azan sholat zuhur akan berkumandang pada pukul 11.40 menit waktu Indonesia bagian barat. Sekali lagi, sahabat MQ, untuk wilayah Bandung dan sekitarnya, azan sholat zuhur akan berkumandang pada pukul 11.51 menit. Sedangkan untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, azan sholat zuhur akan berkumandang pada pukul 11.40 menit waktu Indonesia bagian barat. Selamat mempersiapkan ibadah terbaik Anda, sahabat MQ, dan jadwal pengingat sholat ini dipersembahkan oleh 102,7 MQ FM Bandung dan 92,3 MQ FM Jogja, inspirasi keluarga Indonesia.
1: MQ FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Sahabat MK, di segmen terakhir kali ini kita akan lengkapi begitu ya kisah dari Juwairiyah binti Al-Haris, istri Rasulullah yang penuh berkah, dengan beberapa hal ataupun juga poin tambahan yang bisa kita perhatikan, kita catat, dan juga kita amalkan sahabat MK, untuk nantinya kita bisa meneladani dari Juwairiyah binti Al-Haris agar nantinya keberkahan bisa meliputi keluarga kita. Kali ini kita langsung saja ya sahabat MK, kita simak kembali. Dan dari Anda juga boleh sahabat MK untuk menyampaikan, kalau dari Anda sendiri sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri maupun pasangan, bagaimana ikhtiar Anda sahabat MK yang bisa Anda lakukan untuk bisa mendapatkan keberkahan di dalam rumah tangga ataupun juga keluarga Anda? Apakah dengan senantiasa bersyukur atau dengan senantiasa membangun kebiasaan untuk beribadah bersama dengan keluarga, atau dengan memastikan bahwa rezeki yang Anda dapatkan ini berasal dari sumber yang halal, sahabat MK? Anda bisa sampaikan di Yogyakarta di 0815-786-923, atau di Bandung Anda juga bisa sampaikan di 0811-224-1027. Kali ini kita akan simak kembali sahabat MK sajian ilmu dari Ustazah Erika Suryani Dewi LCMA. Ini kita akan sapa dari Yogyakarta. Ini sudah ada yang bertanya Ustazah. Kali ini dari hamba Allah ingin bertanya, Ustazah sebagai istri apakah ada amalan-amalan sunnah ataupun juga amalan-amalan rahasia yang bisa kita lakukan untuk memperlancar rezeki suami, urusan keluarga, dan juga untuk menambah keberkahan dalam keluarga, Ustazah?
1: Ya, Masya Allah pertanyaannya. Amalan apa gitu ya, agar suami ikut dapat berkah nih dari kesolehan dari kesolehan istri ya, ataupun dari doa-doa istri ya. Nah, ini untuk para istri terutama. Jangan batasi sumber nafkah, sumber rezeki. Kalau nafkah memang dari suami, itulah hak istri gitu ya. Dan suami itu mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah ya. Tapi jangan batasi sumber rezeki kita dari nafkah gitu. Artinya jangan, ya Allah berikanlah suami saya kaya raya dan bisa memberikan nafkah yang banyak. Kalau kita cuma ngasih keran buat diri kita dari satu pintu, maka kalau keran itu ternyata, karena Allah akan mengabulkan doa kita kalau yang didoakan satu frekuensi. Contoh, kita nih udah doain biar suaminya jadi soleh ya, tapi suaminya gak mau sholat juga. Kita doakan biar dia jadi soleh, banyak ibadah, jadi ahlu ibadah, dan banyak beramal soleh, tapi dianya sendiri gak punya kemauan untuk ibadah. Dianya sendiri gak punya kemauan untuk jadi orang yang baik misalnya gitu ya. Dan dianya sendiri misalnya gak mau lepas dari pinjaman online, dari pinjol. Itu doa kita karena kita mengatakan, ya Allah kayakan suami saya, tapi dianya gak mau berubah. Allah gak akan memberikan kepada kita jalur lewat situ rizkinya. Makanya harusnya, ya Allah bukakan pintu-pintu rizki yang halal dari mana saja. Nah, baru itu terbuka. Jadi jangan cuma dari satu pintu. Tapi kalau doain suami, boleh gak? Ya bukan cuma boleh, sunnah itu mendoakan agar baik, ada agar mudah rizkinya, dapat rezeki yang halal dan thayyib, agar suaminya jadi soleh gitu ya. Itu harus didoakan. Masalahnya kayak kita ngedorong kereta kuda. Ini kereta kudanya tak dorong-dorong biar jalan, tapi kudanya duduk, kudanya gak mau jalan, itu kereta gak akan bergeming sama sekali. Ya kenapa? Kecuali si kuda berdiri dan si kuda berjalan. Karena kan tergantung dirinya sendiri juga. Jadi doa tuh gak cuman tergantung unsur yang mendoakan. Banyak orang-orang yang gak ngerti esensi dari ikhtiar, esensi dari menyembah Allah secara totalitas. Banyak yang salah jadi menuhankan ikhtiar, padahal yang harus dituhankan Allah gitu kan ya. Dan juga banyak orang-orang yang memang gak ngerti totalitasnya. Mukhlisina lahuddina hunafa. Kita kalau menyembah Allah harus totalitas, jangan tergantung orang lain. Contoh, mungkin pelaku-pelaku yang berbuat atau mengerjakan kemaksiatan, dia akan mengatakan, misalnya nih ya, Ustazah doain saya dong biar saya soleha. Misalnya dia datang sebulan lalu, sebulan kemudian dia datang, Ustazah doanya gak makbul nih, saya kok gak soleha juga. Jadi dia suka sekali mencari kambing hitam dan menyalahkan orang-orang yang mendoakan. Ada tuh orang yang kayak gitu ya. Saya ketemu langsung banyak orang yang kayak gitu. Jadi ini berarti para ustaz dan kiai yang doain saya gak didengar dong doanya, Ustazah. Ya buktinya saya gak sholat juga, buktinya saya gak bergeming juga dari tindak perbuatan yang gak baiknya. Ini bukan masalah doa orang yang gak makbul, tapi dianya yang enggak mau berubah gitu kan ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi sampai disebutkan jelas sekali innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala enggak akan mau, enggak akan pernah ngerubah kondisi seseorang sampai orang tadinya itu, orangnya itu sendiri yang mau merubah kondisinya sendiri, dan khususnya yang utama merubah ma bi anfusihim, apa yang ada dalam dirinya, yaitu hatinya pertama. Hatinya, mindsetnya, cara berpikirnya mau berubah, ya kemudian melahirkan semangat untuk bersungguh-sungguh ikhtiar sambil diiringi doa, sambil diiringin menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, insyaallah Allah kasih itu hidayah. Jadi gimana caranya agar suami kita dimudahkan rezeki? Nomor satu, selain kita doakan, ingatkan dia untuk berubah. Dan ingatkan dia untuk berteman dengan orang-orang soleh. Karena kalau enggak berteman dengan orang soleh, temannya orang enggak soleh. Al-mar'u 'ala dini khalilih. Falyamdul ahadukum man yukhalil. Seseorang akan terpengaruh dengan agama temannya. Maka tolong lihat, tolong pilih siapa yang dijadikan teman dekatnya. Insya Allah kalau semuanya sudah hijrah, dihijrahkan dari pekerjaannya, hijrahkan dari lingkungan yang buruk, tinggalkan teman-teman yang gak baik, dianya berubah menjadi baik, mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah pintunya akan dibukakan. Bukan cuma pintu rezeki, pintu masalah pun akan dibukakan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, taat totalitas kepada Allah, Allah selalu kasih solusi jalan keluar dari masalah dan dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah akan disalah.
0: Masya Allah, terima kasih Ustazah. Semoga kita semua diberikan kemudahan begitu ya, untuk tadi bisa menjadikan keluarga kita keluarga yang penuh berkah juga, diawali dari diri kitanya begitu ya Ustazah ya, yang juga berikhtiar. Masya Allah. Nah Ustazah, ini Alhamdulillah karena juga dari sahabat AMQ ini tadi pertanyaannya juga hampir mirip begitu ya dengan yang ditanyakan baru saja. Nah mungkin boleh Ustazah di kesempatan kali ini kita akan coba kuatkan kembali begitu, ataupun juga mungkin dari Ustazah ada kesimpulan yang ingin disampaikan.
1: Ya, gak kerasa ya pertemuan 1 jam setengah, cepet banget.
0: Besok ditambah begitu ya Ustazah.
1: Cepet berlalunya ini, dari jam 10 sampai 11:30. Rasanya memang selalu kurang ya kalau kita duduk saling mengingatkan.
0: Betul.
1: Take and give ya. Saya mendapat semangat dari Mbak Zahra ya, dapat juga insight dari saudari-saudari muslimah yang bertanya ya. Masya Allah, kita berharap semoga Allah SWT memberikan kita basirah, mata hati yang terbuka, yang tajam, yang peka. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Ya Allah, berikan kami basirah untuk bisa melihat yang hak itu adalah hak, dan dikasih rezeki untuk bisa mengikuti dengan memiliki keberanian, agar kita memiliki keberanian untuk mengikuti yang hak. Wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Dan perlihatkan kepada kami ya yang batil itu adalah batil, agar kami juga memiliki kemampuan untuk bisa menjauhi yang batil. Jadi memang penting sekali untuk gak cuma sekedar mempelajari, tapi punya keinginan kuat untuk meniru. Ya, keinginan kuat untuk berubah menjadi lebih baik. Pengen jadi

0: banyak bertahmid, takbir, dan tahlil. Ya, jadi bukan cuma di tanggal 10 nanti. Dari sekarang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillah, ilham. Allahu alam salam.
1: Masya Allah, jazakillah khairan Ustazah atas ilmu yang disampaikan, atas sirah yang juga sudah dipaparkan. Semoga ini bisa menjadi salah satu ikhtiar kita begitu ya, untuk memperbanyak amalan ibadah kita di awal bulan Zulhijjah ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Ustazah Erika, semoga nantinya di lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Dan juga masih ada banyak begitu ya Ustazah, sosok-sosok luar biasa yang akan kita pelajari. Sehat selalu Ustazah, berkah selalu, semoga dilancarkan. Terima kasih Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lengkap rasanya ya sahabat MK, dari mulai bagaimana sosok Juwairiyah binti Al-Haris ini menjadi penuh keberkahan ataupun juga menjadikan wanita yang bisa membawa keberkahan bagi kabilahnya begitu ya sahabat AMK. Dan juga tadi sudah dilengkapi dengan poin tambahan dari Ustazah Erika, termasuk juga pertanyaan dari sahabat AMK. Dan insya Allah di siang hari ini sahabat AMK, saya juga akan menyapa dari sahabat AMK yang sudah ikut membagikan atensi di siang hari ini. Kalau dari Anda sahabat MK, ini ikhtiar apa yang bisa kita lakukan begitu ya, untuk bisa menghadirkan keberkahan di dalam keluarga? Saya akan menyapa dari grup MK FM Bandung. Kali ini ada sahabat Taufik Nuryatno. Ini kalau dari sahabat Taufik, ini ikhtiarnya adalah dengan memastikan rezeki yang masuk ini bersumber dari sesuatu yang halal. Kemudian ada juga Ibu Juwita di Cimindiraya. Ini kalau dari Ibu Juwita. Dan juga ada sahabat Sandi di Banjaran. Ini juga sama begitu ya. Ikhtiarnya adalah mulai dari memastikan rezeki yang masuk dari sumber yang halal. Kemudian juga membangun kebiasaan beribadah bersama keluarga. Membiasakan bersyukur atas segala nikmat yang didapat. Serta menghadirkan keteladanan yang baik untuk anak-anak. Kemudian dari Yogyakarta, saya juga akan menyapa begitu ya, dari sahabat MK yang bergabung. Ada Ibu Asda di Puritel. Ini kalau dari Ibu Asda juga sama. Mulai dari memastikan rezeki yang masuk ini dari sumber yang halal, kemudian membangun kebiasaan beribadah bersama keluarga, membiasakan bersyukur atas nikmat yang diperoleh, dan juga menghadirkan keteladanan yang baik untuk anak-anak. Terima kasih untuk sahabat MK yang sudah ikut mengirimkan begitu ya atensinya di kesempatan kali ini. Tentunya kita lengkapi juga kebersamaan siang hari ini sahabat MK dengan murattal pilihan. Ada 3 murattal yang bisa Anda pilihkan, salah satunya sahabat MK untuk bisa kita dengarkan di siang hari ini. Pilihan pertama dari Quran Surah Al-Lail, kemudian di pilihan kedua Quran Surah Al-Balad, dan di pilihan ketiga Quran Surah Asy-Syams. Silakan bisa dipilih sahabat MK satu di antara 3 murattal pilihan tersebut di Yogyakarta di 0815-7860-923. Dan di Bandung Anda juga bisa kirimkan di 0811-224-1027. Selepas jeda berikut kami akan kembali untuk menyapa Anda yang sudah memilihkan murattal pilihan. Tetap bersama kami di MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya ada.

0: untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim. Memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: kembali lagi sahabat MK dalam program Inspirasi Keluarga, dan kali ini kita masuk dalam segmen Murotal Pilihan. Ada tiga murotal pilihan yang tadi sudah kami sebutkan begitu ya. Kita akan coba bacakan dari sahabat MK yang sudah ikut memilih. Kali ini dari Bandung kita akan menyapa, ada dari Ibu Puja memilih pilihan nomor 3 yakni di Quran Surah Asy-Syams. Kemudian ada juga dari Pak Ratno, ini juga memilih pilihan yang sama di Quran Surah Asy-Syams. Kemudian di Yogyakarta kita juga akan menyapa, ini kalau di Jogja pilihannya kompak ini ya, dari Pak Fuad, Bu Asda dan juga Ibu Alfa. Ini pilihannya ada di nomor 2, Quran Surah Al-Balad. Kemudian kita lanjutkan lagi di Bandung. Selain Ibu Puja dan juga Pak Ratno yang memilih di Quran Surah Asy-Syams, ini juga ada sahabat Sandi di Banjaran. Kemudian ada Umi Sali di Jatinangor. Ini juga memilih pilihan yakni di Quran Surah Asy-Syams atau di pilihan ketiga begitu ya. Insya Allah nanti dari pilihan yang sudah ada sahabat MK di Bandung ataupun di Yogyakarta, ini nanti kita akan putarkan begitu ya, untuk sembari kita juga mempersiapkan ibadah sholat zuhur kita. Kemudian kali ini juga sudah bergabung dari Ranca Eke, ini ada Ibu Ade, ini pilihannya juga di nomor 3 di Quran Surah Asy-Syams. Kemudian ada Ibu Lilis di Bale Endah, ini pilihannya yakni di pilihan pertama, ada di Quran Surah Al-Lail, Masya Allah. Dan kali ini sahabat MK, untuk di Yogyakarta juga sudah ada sahabat Ratna, ini memilih pilihannya yakni di pilihan nomor 2, Quran Surah Al-Balad. Kemudian dari sahabat Irfan Sugiri di Halte Selatan, ini pilihannya di Quran Surah Asy-Syams. Kemudian Kang Pian di Gunung Letik Ciparai, ini pilihannya di nomor 2 di Quran Surah Al-Balad. Terima kasih untuk sahabat MK yang sudah ikut memilih murotal pilihan di siang hari ini. Termasuk juga terima kasih bagi Anda yang tadi sudah menyimak Inspirasi Keluarga bersama dengan Ustazah Erika Suryani Dewi LCMA. Insya Allah Inspirasi Keluarga Ibu Masa Kini akan hadir lagi sahabat MK di setiap hari Selasa di pukul 10 hingga 11.30. Dan insya Allah di siang hari ini di Bandung kami akan putarkan di Quran Surah Asy-Syams, dan di Yogyakarta kita akan putarkan di Quran Surah Al-Balad. Akhir kata sahabat MK dari lantai 2 Universitas Amikom Yogyakarta, sahabat siar Anda Zahra Khairunisa pamit undur diri. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi Keluarga Ibu Masa Kini telah menemani Anda. Semoga setiap peran ibu menjadi jalan kebaikan dan pahala untuk hadirkan cinta untuk keluarga.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-91 Asy-Syams, Matahari, 15 ayat.

0: فارغب.
1: صدق الله العظيم.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, pencipta alam semesta berikut segala isinya. Dialah Allah yang maha agung, yang menciptakan, membentuk rupa, mengadakan. Dan dialah Allah yang memiliki apapun yang ada di alam semesta ini. Semuanya milik Allah. Segala puji bagi Allah yang mengurus segala-galanya, tidak memerlukan bantuan siapapun. Semua diurus oleh Allah. Dihidupkan, diberi makan, makhluk hidup. Semuanya, dari yang terkecil sampai yang paling besar, semuanya diurus. Tidak ada yang bisa lari dari Allah, tidak ada yang lepas dari genggaman Allah, dan semuanya takluk kepada apapun yang Allah kehendaki. Apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi tanpa bisa dicegah, dihalangi, ditolak siapapun. Dan apapun yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi, walaupun seluruh makhluk seisi alam ini bergabung untuk melakukannya, tidak akan pernah terjadi. Karena penguasa segala kejadian adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Suatu saat pulang dari Australia menengok pesantren di kota Perth, di airport, seorang ibu-ibu menceritakan, ini awal-awal kenapa di Darut Tauhid sangat dianjurkan membaca Al-Quran dan diantaranya surat Al-Baqarah. Lalu ibu ini berkata kurang lebih bahwa ada ibu-ibu kena penyakit kanker, sudah stadium akhir dan sudah tidak mau lagi di kemo, sudah lelah secara syariat, sudahlah. Begitu beliau ingin memanfaatkan sisa usianya, lalu dinasihati oleh seorang ulama untuk baca surat Al-Baqarah dengan ikhlas, karena seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, Iqra'ul surat al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batal. Bacalah surat al-Baqarah fa inna akhdaha, karena membawanya, mengambilnya, itu artinya membaca, memahami, menghafal, berusaha mengamalkannya, mendakwahkannya adalah berkah, dan meninggalkannya adalah hasrah, penyesalan. Jadi ini hadis sahih. Lalu ibu ini teruslah membaca surat Al-Baqarah setiap hari semaksimal mungkin, bahkan akhirnya hafal, dan Allah memberikan bonus disembuhkan sakitnya. Sebetulnya yang mahal itu bukan sembuhnya, tapi membuat beliau jadi cinta kepada Quran, senang untuk mengamalkan membaca Al-Quran, itu yang lebih mahal. Kalau sembuh juga akhirnya semua meninggal, semuanya. Tapi menjadi cinta kepada Al-Quran itu akan jadi teman. Walaupun meninggal di kubur akan jadi teman, akan di yaumal kiamah akan jadi syafaat nanti, luar biasa. Jadi sebetulnya kalau ada yang membaca surat Al-Baqarah kemudian banyak mendapatkan ini dan itu dari Allah, sebetulnya itu bukan yang utama. Yang utamanya adalah jadi cinta kepada Al-Quran. Dan sihir tidak mempan, la taj'alul buyutakum, dan janganlah kalian jadikan rumahmu kuburah, menjadikan seperti kuburan. Karena inna syaiton, sesungguhnya setan itu akan lari, yanfiru minal baiti, dari rumah, alladhi yang tuqra'ul, yang dibacakan di dalamnya suratul Baqarah, surat Al-Baqarah, Muslim 780. Jadi kalau di rumah-rumah, di kamar kontrakan, di mana aja merasa ini hawanya panas, mudah bertengkar, mudah jengkel, mudah marah-marah, maunya main HP melulu, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, banyak kesia-siaan di rumah, banyak maksiat, besar kemungkinan rumah itu banyak jinnya, banyak setannya yang mengajak kepada keburukan. Makanya bacakan surat Al-Baqarah. Jadi kalau di rumah banyak surat Al-Baqarah dibacakan ya, itu jin akan pergi, setan tidak mau masuk. Insya Allah, Allah akan kumpulkan di rumah itu lebih banyak malaikat, akan lebih tenang, lebih nyaman. Maka tidak usah heran, rumah yang banyak dibacakan Al-Quran, walaupun rumahnya kecil, tapi terasa lapang. Walaupun uangnya tidak banyak, tapi selalu dicukupi oleh Allah. Nah, Allah Maha tahu keperluan kita, dan hanya Allah yang kuasa mencukupi. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah di malam hari, maka itu akan mencukupinya. Hadis Bukhari dan Muslim. Nah, ini 285-286 ya. Makanya sebelum tidur, selain baca ayat kursi, juga baca ujung dari mulai amanah Rasul dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lalu bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi membacanya. Dan bacalah dua surat yang bercahaya, Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya datang di hari kiamat seperti dua awan, atau dua hal yang di atas itu, dua bayangan, atau seperti dua kelompok burung yang rapat berbaris, sehingga membela, melindungi orang yang membacanya. Kan di yaumal akhir nanti akan berat sekali kita ini, karena mataharinya akan betul-betul didekatkan, tentu dengan cara Allah. Dan ternyata surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran akan menjadi naungan pembelanya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM. Ya Quran.

Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Quddus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Quddus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Quddus. Subuhun Quddusun, Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Quddus yang Maha Suci.

0: Allah As-Salam yang Maha Sejahtera. As-Salam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan, yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya As-Salam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian." Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma As-Salam. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal dzalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan darimu keselamatan. Maha Suci, Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam, Allah As-Salam yang Maha Sejahtera. Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: Juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
5: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
4: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
6: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
4: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
7: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
8: Ikhlas. keras itu. Ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
7: Kok pas banget sih?
8: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
7: Apa aku gak ikhlas ya?
8: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
9: Assalamualaikum, Fit.
7: Waalaikumsalam.
9: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
7: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
9: Loh,
7: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Rehatkan jiwa, tenangkan hati. Mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
10: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, lebih baik kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
0: Tadabur Quran.
11: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
0: Kajian Juz 30.
12: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
0: Kajian Al-Hikam.
13: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
0: Q&A seputar Al-Quran.
14: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
0: Tafsir dan tahsin.
15: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid. Ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
0: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.
16: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia biasa mengumandangkan takbir dengan suara lantang pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ketika ia berangkat ke tempat sholat. Lalu, ia terus bertakbir hingga imam datang.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK.

sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

Allah Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin. La haula wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfirlaha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Olahan dagingnya itu bisa disimpan jangka waktu lama, daging kurbannya bisa dinikmati dalam jangka waktu lama.
2: Kita sangat menunggu reaktivasi ini karena bagaimanapun selama ini Bandara Husein bukan ditutup ya, tetapi aktivitas untuk penerbangan komersialnya.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai pasca kebocoran, Dinas Lingkungan Hidup segel pabrik mortar di Kemang Bogor. Pemkot Bandung sambut baik reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Pasca Idul Adha, jasa pembuatan abon sapi di Ciamis kebanjiran pesanan. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Jen Marlon Tahito. Petugas Pengawas Lingkungan Hidup atau PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor memasang segel dalam pengawasan di area pabrik mortar di Kecamatan Kemang. Tindakan ini menyusul terjadinya semburan debu semen yang menutupi puluhan rumah warga di Desa Jampang akibat kebocoran pipa produksi.
4: Petugas PPLH DLH Kabupaten Bogor menjelaskan penyegelan dilakukan sebagai tindak lanjut atas aduan warga, sekaligus menunggu pihak perusahaan menyelesaikan proses perbaikan.
5: Terkait aduan, dan kita sudah melakukan pemasangan papan peringatan dan PPLH lain atas bocornya gelon yang ada di Kecamatan Kemang. Nah, sebenarnya itu ada bocor di pipa situ yang sehingga mengakibatkan debu. Jadi ini dalam pengawasan DLH sampai mereka memperbaiki semuanya.
4: Sementara itu, pihak PT Mortar Nasional Indonesia mengakui terjadinya kebocoran pipa produksi yang menyebabkan semburan debu ke pemukiman warga. Pihak perusahaan mengaku telah bertanggung jawab dan memberikan kompensasi kepada warga terdampak.
6: Sehingga menyebabkan si silo itu bocor. Ya, jadi terjadilah si tabur itu keluar. Kita tanggung jawab semuanya. Jadi untuk kerugian materi dan keterangan secepatnya.
4: Warga berharap pihak perusahaan segera menyelesaikan perbaikan agar kejadian semburan debu semen yang meresahkan masyarakat tidak kembali terjadi.
3: Pekan lalu, suasana di Kampung Kebonbolo, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, mendadak gempar dipicu kemunculan seekor buaya muara di aliran sungai Cibato.
7: Predator pertama kali diketahui oleh warga bernama Sandi saat melintas di area Batu Moyan. Sadar akan bahaya, ia langsung memberitahu warga sekitar. Warga pun kompak mengepung dan mengevakuasi buaya itu secara mandiri sebelum akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang. Petugas relawan Asep mengonfirmasi bahwa pihaknya segera meluncur ke lokasi begitu menerima laporan guna memastikan situasi tetap kondusif. Aksi gotong royong warga tersebut membuahkan hasil, buaya dengan panjang sekitar 1,5 meter dan berat 10 kg itu berhasil ditangkap. Beruntung, proses evakuasi berjalan lancar tanpa menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka. Asep menjelaskan bahwa saat ini predator tersebut sudah diamankan di pos 5 Damkar Cibadak untuk penanganan sementara. Ia juga meminta masyarakat yang tinggal di sekitar sungai untuk memperketat kewaspadaan. Pihak terkait masih terus bersiaga di sekitar aliran sungai guna memastikan keselamatan warga setempat.
3: Pemerintah Kota Bandung menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto terkait reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara untuk kembali melayani penerbangan komersial berskala luas.
8: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, Presiden Prabowo telah memerintahkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Pertahanan untuk melakukan kajian mendalam. Salah satu hasil kajian awal menunjukkan adanya potensi besar bagi pertumbuhan kembali arus penerbangan di Kota Bandung. Farhan menegaskan bahwa Pemkot Bandung akan fokus pada pembenahan aksesibilitas penunjang di sekitar kawasan bandara.
9: Saya mendapatkan kabar Presiden memberikan instruksi agar reaktivasi Bandara Husein. Kita sangat menunggu reaktivasi ini karena bagaimanapun selama ini Bandara Husein bukan ditutup ya, tetapi aktivitas untuk penerbangan komersialnya hanya diizinkan penerbangan komersial berjadwal menggunakan pesawat baling-baling dan tujuannya adalah antar kota di dalam Pulau Jawa.
8: Secara terpisah, dan Lanun Husein Sastra Negara Bandung, Marsma TNI Irman Faturrahman mendukung penuh rencana pemerintah terkait reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara untuk kembali melayani penerbangan komersial berskala luas. Menurutnya, seluruh sarana dan prasarana penerbangan saat ini masih dalam kondisi siap digunakan, termasuk untuk melayani pesawat tipe Boeing maupun Airbus.
10: Kesiapan kapanpun dibuka kami siap. Kami Lanun Husein Sastra Negara intinya menerima secara positif untuk kemajuan dari Kota Bandung dan Jawa Barat pada khususnya.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, kabar duka menyelimuti salah satu pesantren tertua dan paling berpengaruh di Indonesia. Sesepuh Pondok Pesantren Buntet Cirebon, KH Adib Rofiuddin Iza meninggal dunia di Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta. Kedatangan jenazah disambut isak tangis serta lantunan doa yang menggema.
11: Kedatangan jenazah disambut isak tangis serta lantunan doa yang menggema. Terekam saat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Ketua MPR Ahmad Buzani serta Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf melepas jenazah sesepuh pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon, Kiai Haji Adib Rofiuddin Iza di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta untuk dimakamkan di kediamannya di Kabupaten Cirebon Senin siang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Ketua MPR Ahmad Buzani serta Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf menanduk keranda jenazah ke dalam mobil ambulan. Sementara itu, isak tangis mengiringi kedatangan mobil jenazah sesepuh pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon, Kiai Haji Adib Rofiuddin Iza. Ribuan santri serta masyarakat menyambut kedatangan mobil jenazah di Pondok Pesantren Buntet Desa Mertapadakulon, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Kiai Haji Adib Rofiuddin Iza sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta akibat sakit yang diidapnya.
12: Gak ada apa-apa, gak ada tanda-tanda apa gitu. Malah santri ada yang suruh beli pisang, ada yang suruh beli rujak. Tiba-tiba kemudian plak pingsan. Pingsan saja itu. Dibawa ke rumah sakit, ditangani sama dokter luar biasa. Dikatakan berhenti sebentar detak jantung. Nah setelah itu langsung dirujuk sorenya ke Mitra. Nah di Mitra dirujuk lagi ke Jakarta. Nah sampai semalam itu ya Yai itu sebetulnya sudah tidak ada.
11: Sementara itu, usai disemayamkan di rumah duka di Pondok Pesantren Buntet, jenazah sesepuh pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon ini langsung dimakamkan di sekitar Pondok Pesantren Buntet Cirebon.
3: Berkah Hari Raya Idul Adha tidak hanya dirasakan oleh penerima daging kurban, tetapi juga membawa keuntungan berlipat bagi para pengusaha olahan makanan. Di Ciamis, sebuah rumah produksi abon sapi kebanjiran orderan jasa pembuatan abon dari warga yang ingin mengawetkan daging kurban mereka. Antrean pesanan bahkan mencapai puluhan kilogram per orang.
13: Momentum pasca Hari Raya Idul Adha membawa berkah tersendiri bagi rumah produksi abon Raja Wali di kawasan Ranca Petir, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Sejak hari H penyembelihan kurban, hingga beberapa hari setelahnya disibukkan dengan melimpahnya pesanan jasa pengolahan daging kurban milik warga untuk dijadikan abon berkualitas. Nurjana, warga Ciamis, sengaja datangi rumah produksi abon untuk menyerahkan daging yang menumpuk di kulkasnya. Ia mengaku abon bisa jadi pilihan dan awet mengingat jika daging dimasak gulai atau sate pasti membosankan.
14: Biar awet. Buat anak saya kan jauh dari luar kota. Jadi kalau bikin ini kan awet 7 bulan loh. Dideng-deng ya.
13: Sementara, Novi Mustika, pemilik rumah produksi, mengatakan pesanan jasa pembuatan abon dari daging kurban di tempatnya memang selalu melonjak tajam setiap momen Idul Adha. Rata-rata, warga membawa 2 hingga 30 kg daging kurban untuk diolah menjadi abon maupun olahan dendeng. Menurutnya, untuk jasa pembuatan olahan abon dari daging kurban ini, pelanggan dikenakan biaya sebesar Rp85.000 per kilogramnya.
15: Yang tahun memang kami selalu menerima gitu, cuma yang pada datang aja ke sini, kenapa nggak bisa akan diiklankan seperti itu, karena memang ya pada datang aja udah banyak gitu, jadi takutnya nggak kehandle, jadi kami menjaga kualitas juga gitu kan, namanya titipan ya, jadi kami ya yang datang ke sini aja udah alhamdulillah sudah langganan banyak. Ada rata-rata mah ada yang 2 kiloan, ada yang 5 kilo, ada yang 30 kilo, ada satu orang. Kebanyakan mereka itu agar olahannya dagingnya itu bisa disimpan jangka waktu lama, daging kurbannya bisa dinikmati.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basa Momarmita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rob akimisa ahata arsi ila ahli, Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak Inspirasi Membangun Keluarga hanya di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, dalam perjalanan hidup yang kita jalani dari hari ke hari, tentu tidak semua hal hadir sesuai dengan apa yang kita harapkan, sahabat MK. Ada kalanya langkah terasa begitu berat, termasuk juga doa yang belum juga menemukan jawabannya, begitu ya sahabat MK. Ujian datang silih berganti, bahkan hati pun diuji dengan keadaan yang tidak mudah untuk kita pahami. Dan di titik seperti itulah sahabat MK, kesabaran menjadi cara yang juga menuntun kita agar tetap kuat, tetap tenang, dan tetap yakin pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu ketika sabar itu juga bukan berarti kita menyerah pada keadaan ya sahabat MK. Sabar adalah kemampuan untuk kita tetap teguh dalam kebaikan, tetap menjaga hati dan juga keluh kesah yang agar tidak berkeluh kesah secara berlebihan ya sahabat MK. Dan yang paling penting adalah tetap memilih jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun keadaannya terasa begitu sulit. Alhamdulillah, Masya Allah, apa kabarnya sahabat MK di siang hari ini, dimanapun dan sedang apapun Anda menyimak siarannya, baik yang sedang dalam perjalanan gitu ya sahabat MK, Masya Allah, fi amanillah, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, ataupun Anda yang sedang rehat menikmati jeda dari aktivitasnya di hari ini sahabat MK, menikmati santapan siangnya bersama dengan keluarga, juga silahkan kami mengundang Anda ikut bergabung, menyampaikan salam silaturahimnya, menyampaikan doa-doa terbaiknya, termasuk Anda yang ingin request nasyid untuk juga diputarkan di siang hari ini. Silakan Anda bisa manfaatkan layanan interaktif kami melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Hai kawan, penuh harapan, andai saya ditemani sahabat siar Anda, Rizky Alfaris, dalam sajian program Inspirasi Siang di edisi hari Selasa, bertepatan di hari kedua di bulan Juni 2026 Masehi, ataupun juga bertepatan di hari ini, hari ke-16 di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Menemani ruang dengar Anda insyaallah hingga 2 jam ke depan, hingga menjelang asar nanti sahabat MK, dengan sajian informasi, tips, kemudian juga teka-teki cerdas yang sudah kami siapkan. Termasuk terakhir, kami sudah hadirkan 5 pilihan nasyid dalam segmen nasyid pilihan. Jadi silakan sahabat MK, kembali kami mengundang Anda untuk ikut juga bergabung menyapa di kebersamaan siang hari ini dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya.

berkaitan dengan sabar ini, ada satu teladan terbaik yang patut kita jadikan panutan, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sosok yang menghadapi begitu banyak ujian demi ujian dalam kehidupannya, sahabat MG. Dicaci, ditolak, dihina, bahkan disakiti oleh kaumnya sendiri. Kehilangan orang-orang tercinta, menghadapi tekanan dakwah, bahkan ini berbagai kesulitan yang tidak ringan untuk dihadapi. Namun, Masya Allah, sahabat MG, semua itu dijalani dengan hati yang penuh keteguhan, penuh kelembutan, dan juga keyakinan yang tidak pernah padam kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana sahabat MG, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaknai sabar dalam kehidupan? Dan bagaimana beliau tetap tegar menghadapi ujian tanpa kehilangan kasih sayang dan juga kelembutan di dalam hatinya? Serta pelajaran apa yang bisa kita hadirkan dalam kehidupan kita hari ini agar hati bisa lebih lapang menghadapi berbagai persoalan? Insyaallah tema di siang hari ini dihadirkan sahabat MG berkaitan dengan belajar sabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.

bertambah cinta. Termasuk Anda bisa berbagi, sahabat MQ, di situasi apa yang paling menguji kesabaran Anda saat ini, sahabat MQ. Tentu setiap orang mempunyai ujiannya masing-masing, begitu ya, sahabat MQ. Dan ada kalanya situasi yang justru paling menguji kesabaran. Nah, bagaimana sahabat MQ dengan situasi Anda? Situasi apa yang paling menguji kesabaran Anda saat ini? Apakah misalnya yang pertama, sahabat MQ, menunggu doa ataupun harapan terkabul? Atau yang kedua, menghadapi masalah ekonomi atau bahkan pekerjaan? Yang ketiga, menghadapi sikap orang lain yang menyakiti hati? Atau yang keempat, menjalani proses hidup yang tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan? Atau justru yang kelima, sahabat MQ, menahan diri dari emosi dan juga dari amarah? Nah, kira-kira apa, sahabat MQ, situasi yang paling menguji kesabaran Anda saat ini? Anda bisa sampaikan atensi berbaginya melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya.

Karena setiap ujian tentu mempunyai masa berlakunya. Ketika kita sudah mengakhiri satu ujian, maka akan hadir ujian selanjutnya. Tentu itu cara Allah untuk memberikan kasih sayang agar kita bisa lebih kuat, begitu ya sahabat MG. Dan kita yakin tidak ada duka yang abadi di dunia ini. Seperti satu buah nasihat yang sudah kami siapkan untuk Anda dari Opik dengan judul Tiada Duka Yang Abadi.

0: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
1: kok pas banget sih,
2: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
1: apa aku gak ikhlas ya.
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh,
1: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Sahabat MQ, kehidupan tidak selalu berjalan mulus ataupun juga berjalan dengan lurus. Badai kehidupan tidak mengenal tempat dan juga waktu untuk singgah ya sahabat MQ. Tidak ada manusia di dunia ini terbebas dari yang namanya ujian, entah itu ujian berupa kesengsaraan hidup maupun kesenangan duniawi sahabat MQ. Lantas mengapa kesenangan disebut sebagai ujian ya sahabat MQ? Ya karena kesenangan termasuk ujian karena Allah ingin tahu bagaimana sikap kita dalam menghadapi nikmat itu. Apakah dengan syukur atau justru naudzubillah dengan kufur ya sahabat MQ? Untuk itu memaknai ujian sebagai sebuah nikmat bukanlah hal yang mudah sahabat MQ. Itulah yang dirasakan oleh orang-orang yang menerapkan sabar dalam hidupnya. Karena sulit dilakukan, maka Allah memberikan pahala yang jauh lebih besar bagi pelaku sabar. Tidak tanggung-tanggung ya Masya Allah sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan tempat yang tinggi di dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan surat ke-25 ayat ke-75 di mana yang artinya mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka serta di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan juga salam. Masya Allah, ujian itu adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan ya sahabat MQ. Jangankan seorang mukmin, orang kafir pun mendapatkan musibah dan juga kesulitan. Meskipun begitu, hendaklah kita tidak meminta untuk diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sahabat MQ. Jika Allah menguji kita, ujian tersebut pasti sesuai dengan kemampuan kita. Dan itu yang membuat kita selalu tenang ya sahabat MQ. Yaitu ketika menghadapi ujian yang mungkin kita rasa berat, tapi kita kembali diyakinkan bahwa Allah menguji pasti sesuai dengan kemampuan kita sebagai hambanya. Kita tidak mengetahui ya sahabat MQ apa yang akan terjadi pada akhirnya. Kita tidak bisa paham mungkin sekarang kenapa ujiannya seberat ini, sesulit ini. Tapi Allah Maha Tahu sahabat MQ dan Allah Maha Bijaksana.

termasuk juga sedang dialami oleh Anda ya sahabat MG, ketika hadir situasi-situasi yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, kira-kira sahabat MG, situasi apa yang paling menguji kesabaran Anda saat ini, sahabat MG? Silakan Anda bisa berbagi melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Kalau menurut Anda, sahabat MG, situasi apa yang paling menguji kesabaran yang Anda alami saat ini? Apakah misalnya menunggu doa ataupun harapan yang terkabul? Atau yang kedua, menghadapi masalah ekonomi bahkan pekerjaan? Yang ketiga, menghadapi sikap orang lain yang menyakiti hati? Atau yang keempat, sahabat MG, menjalani proses hidup yang tidak sesuai dengan rencana? Atau yang juga situasi membuat ataupun menguji kesabaran Anda dalam menahan diri dari emosi dan juga amarah? Silakan Anda bisa ikut berbagi, menyampaikan atensinya di siang hari ini. Dan kalau kita coba perhatikan lagi ya sahabat MG, bahwa sabar dalam bahasa Arab ini berasal dari istilah yang arti menahan, mencegah ataupun juga tabah. Sedangkan secara istilah, sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi. Kemudian menahan lisan dari keluh kesah serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Sabar sendiri, sahabat MG, ini ternyata memiliki 3 tingkatan, antara lain sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menjalankan ketaatan, dan sabar dalam perbuatan maksiat. Dimana Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat para pelaku sabar sesuai dengan tingkatannya. Apalagi di zaman sekarang ya sahabat MG, tentu mempunyai ujiannya tersendiri. Sulit sekali orang sabar juga ditemukan. Semua dituntut serba cepat dan instan. Termasuk saat misalnya ada pembagian sembako, ataupun juga ketika mengantri untuk kita membeli makanan yang kita inginkan, begitu ya sahabat MG. Dimana orang tergesa-gesa dan berebut untuk bisa mengambil lebih cepat. Misal saat di stasiun kereta api, misalnya sahabat MG, dimana langkah orang-orang terlihat terburu-buru mengejar kereta api untuk mendapatkan tempat duduk. Dan sabar juga ini dibutuhkan saat kita menunggu teman, misalnya ya sahabat MG, ataupun ini juga dialami, misalnya teman lagi di mana? OTW. Padahal ini baru siap-siap untuk berangkat, tapi disampaikannya juga ini sudah dalam perjalanan, begitu ya sahabat MG. Sehingga pada akhirnya kita harus lebih sabar lagi untuk menunggu. Sabar mampu juga menurunkan kebosanan menunggu ya sahabat MG, orang yang kita nantikan kehadirannya. Dan dengan bersabar, hati kita akan tenang ketika kita harus kehilangan orang yang kita sayangi, misalnya sahabat MG. Banyak hal ya Masya Allah dalam kehidupan ini yang membutuhkan kesabaran. Maka perilaku sabar ini juga harus kita tanamkan secara kuat dalam diri kita masing-masing sahabat MG, seperti yang juga dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa bisa kita juga kulik ya sahabat MG dari beberapa kisah dan juga riwayat. Seperti dikisahkan dalam Sirah Nabawiyah sahabat MG, ketika Nabi berjalan di Madinah, beliau bertemu dengan nenek yang sedang membawa kayu. Nabi berkata, "Saya bantu, Nek." Lantas dibantulah si nenek, dibawakannya kayu itu oleh Nabi. Selama perjalanan sahabat MG, nenek itu berbicara, "Wahai anak muda, betapa baiknya engkau. Kamu tahu di sana ada yang bernama Muhammad. Jangan sampai engkau bergabung dengannya, karena dia adalah seorang penyihir. Dia pembohong, dia orang jahat." Nenek tersebut terus mencaci Nabi tanpa tahu bahwa yang menolongnya adalah orang yang dibicarakannya. Nabi pun hanya tersenyum mendengar cerita si nenek. Sampainya di rumah si nenek, ia bertanya, "Siapa namamu? Kok baik hati sekali?" Seraya tersenyum, Nabi menjawab,
nama saya Muhammad. Terkejutlah ya sahabat MQ Sinianek Seraya juga memastikan, benar engkau Muhammad? Muhammad yang Nabi itu? Masih dengan senyum yang mereka, Nabi menjawab, benar. Mendengar pengakuan tersebut, sahabat MQ Sinianek langsung menangis dan menyatakan diri untuk bersyahadat dan juga masuk Islam. Masya Allah. Kisah ataupun cerita tersebut juga menunjukkan ya sahabat MQ betapa sabarnya Nabi meskipun dihujat, dicaci di depan muka ini. Masya Allah ya sahabat MQ, Nabi tidak marah dan justru tersenyum serta menunjukkan sifat yang sangat terpuji. Dan hal itu pun membuat si nenek langsung menangis setelah mendengar kebenarannya. Betapa indahnya ya sahabat MQ apabila kita mampu menerapkan sikap sabar dalam kehidupan kita. Dimana sabar itu indah ya sahabat MQ, dan ikhlas itu mujarab, termasuk juga istiqomah itu karomah ini. Masya Allah, dengan bersabar Allah akan merahmatinya dengan kasih sayang, memberikan petunjuk dan juga keberuntungan. Nabi Muhammad sebagai teladan bagi setiap muslim memiliki sifat sabar yang sangat luar biasa, di mana tingkat kesabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin tidak tertandingi oleh manusia siapapun. Namun demikian, kita sebagai umat beliau senantiasa berusaha ya sahabat MQ meniru dan meneladani sifat kesabaran beliau. Sebab sabar juga termasuk salah satu sifat yang sangat mulia di hadapan Allah.

Memang ya sahabat MQ, semua berawal dari keterpaksaan, membutuhkan kesabaran untuk bisa menaati apa yang Allah perintahkan. Rasanya berat untuk melaksanakan sholat subuh misalnya, terlalu sibuk rasanya untuk membuka lembaran Al-Quran, hingga merasa cukup misalnya dengan yang wajib hingga tidak mampu melakukan hal-hal yang sunahnya. Namun terkadang sahabat MQ, seseorang itu merasa berat bersabar menjauhi maksiat daripada bersabar menjalankan ketaatan. Bisa jadi tentu orang bisa bersabar melakukan sholat malam semalam suntuk, namun ia tidak bisa bersabar jika diminta meninggalkan perkara-perkara yang disenanginya. Misalnya menolak lemah, menolak lelah, menolak menyerah. Inilah sabar yang sesungguhnya, sahabat MQ. Oleh karena itu, kita perlu juga menata niat kita untuk kembali memurnikan ya, sahabat MQ, niat kita karena Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan segala hal. Dengan meniatkan karena Allah, insyaallah kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.

Nah, silakan sahabat MV, kembali kami juga mengundang Anda yang bisa ikut bergabung menyampaikan atensinya di siang hari ini. Situasi apa yang membuat Anda, sahabat MG, serasa diuji akan kesabarannya, sahabat MG? Silahkan, sahabat MG, situasi apa yang paling menguji kesabaran Anda saat ini? Apakah misalnya menunggu doa ataupun harapan terkabul, atau menghadapi masalah ekonomi atau pekerjaan, menghadapi sikap orang lain yang menyakiti hati, atau misalnya menahan diri dari emosi dan amarah? Kira-kira apa, sahabat MG, situasi yang paling menguji kesabaran Anda saat ini? Sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Termasuk juga kali ini akan kami sapa yang sudah bergabung. Ini ada sahabat Raihan Rahmadian. Apa kabarnya di siang hari ini, sahabat Raihan? Terima kasih sudah bergabung menyampaikan atensi berbaginya dalam program Inspirasi siang hari ini. Termasuk juga kami sudah siapkan ya, sahabat MK, teka-teki cerdas yang bisa Anda simak ataupun juga bisa Anda coba untuk menjawabnya. Di mana sahabat MK, teka-teki cerdasnya di edisi siang hari ini, sahabat MK, ada satu kebiasaan yang sering membuat seseorang gagal untuk bersabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukainya karena dapat membuat hati gelisah dan keputusan menjadi keliru. Nah, apakah kebiasaan itu, sahabat MG? Silakan sampaikan jawaban teka-teki cerdasnya melalui nomor di 0811-224-1027. Seperti disampaikan ini oleh sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung, jawabannya nih, Masya Allah, langsung betul, betul, dan betul 100 untuk sahabat Raihan di siang hari ini. Disampaikan juga request nasyid di siang hari ini untuk diputarkan dari sahabat Raihan, lagu ataupun juga nasyid dari El Voice dengan judul Demi Masa. Baik, akan coba kami carikan ya, sahabat Raihan, untuk juga diputarkan spesial untuk juga sahabat Raihan di siang hari ini. Informasinya juga disampaikan, cuaca di Jalan Muhammad Toha, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, berawan, katanya kalau disampaikan oleh sahabat Raihan, Masya Allah. Termasuk juga ini kalau di studio cukup cerah ya cuacanya, sahabat MK, untuk juga mendukung berbagai aktivitas di hari ini. Terima kasih sahabat Raihan sudah bergabung di siang hari ini. Dan silakan sahabat MK, masih ada kesempatan Anda ingin juga menyapa, menyampaikan atensinya, sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Insya Allah kita akan simak terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Selepas itu kita akan

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Sebuah sih dari El Voice dengan judul Demi Masa, spesial yang juga direquest oleh sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung di siang hari ini. Dan silakan sahabat MK pun masih ikut bisa menyampaikan atensi ataupun juga request nasyid, termasuk juga menjawab teka-teki cerdas yang sudah kami siapkan untuk Anda. Sampaikan dengan menuliskan nama spasi alamat spasi usia dan juga atensi berbaginya melalui nomor di 0811224 1027. Sahabat MK, ada satu kebiasaan yang membuat seseorang gagal untuk bersabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukainya karena dapat membuat hati gelisah dan keputusan menjadi keliru. Nah, pertanyaannya, teka-tekinya, sahabat MK adalah apakah kebiasaan itu? Silakan kami nantikan atensinya, termasuk juga kali ini kita akan sapa ada Ibu Pujasari dari Cicadas. Apa kabarnya Ibu Puja di siang hari ini? Menyampaikan salam silaturahimnya untuk sahabat siar, untuk kru, untuk juga sahabat MK FM, untuk keluarga juga mudah-mudahan selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan iman Islamnya, diselamatkan dunia akhiratnya, dan dimudahkan segala urusannya. Masya Allah, amin, Allahumma amin.
1: Masa usia kita jangan disiakan.
0: Kalau jawaban dari Ibu Puja ini yaitu suka mengeluh ataupun juga putus asa. Namun apaknya jawabannya masih tetot ya, Ibu Puja masih kurang pas. Namun silakan masih bisa dicoba kembali jawaban cadangan yang sudah disiapkannya di nomor yang sama dikirimkan Ibu Puja di 0811224 1027. Teka-teki cerdasnya sahabat MK di siang hari ini bisa kembali Anda simak baik-baik, di mana sahabat MK ada satu kebiasaan yang sering membuat seseorang gagal bersabar. Rasulullah tidak menyukainya karena dapat membuat hati gelisah dan juga keputusan menjadi keliru. Kali ini kami sapa ada Ibu Anggi Nurfahmi dari Ciwastra. Menyampaikan pilihan vollingnya ini juga pilihan 1, 3, 4, dan nomor 5 begitu ya. Dan juga untuk jawaban teka-teki cerdasnya ini juga Masya Allah, selamat Ibu Anggi jawabannya betul, betul, dan betul. Salam silaturahmi disampaikan juga oleh Ibu Anggi di siang hari ini untuk sahabat siar, untuk kru, untuk operator, untuk semua sahabat MK FM dimanapun berada. Semoga selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezeki, kebaikan, keberkahan.
1: Masa usia kita jangan disini.
0: Dan selalu ada dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Masya Allah. Terima kasih Ibu Anggi Nurfahmi dari Ciwastra sudah bergabung. Dan masih kami nantikan Anda yang ingin juga berbagi sahabat MK memasuki jam 2 pas ya di siang hari ini jam 14.00. Kita akan simak terlebih dahulu untuk menyimak informasi dari jurnal LPS PRSNI.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung.
1: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung ajukan status darurat sampah. Pemenang lelang pengelolaan Bandung Zoo segera diumumkan. Polisi tangkap pemalak mobil plat B di Dago. Saya Yudi Dirgantara, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mengajukan permohonan penetapan status darurat sampah kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan beralasan lonjakan aktivitas masyarakat dan kunjungan wisatawan sejak Lebaran hingga rangkaian long weekend pada beberapa pekan terakhir berdampak langsung pada peningkatan volume sampah yang harus ditangani setiap harinya. Pemerintah Kota Bandung masih menunggu keputusan pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait usulan penetapan status darurat sampah sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Jika status tersebut ditetapkan, maka pemerintah daerah dapat mengambil berbagai langkah kebijakan darurat untuk mempercepat penanganan persoalan persampahan.
2: Kota Bandung tuh nggak punya TPA, ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah melakukan pengolahan semaksimal mungkin. Apabila ada sisa-sisa tumpukan, ya memang pada dasarnya harus kita dibantu oleh gubernur. Pada saat bersamaan juga kami sudah mengajukan pada pemerintah provinsi agar Kota Bandung dinyatakan sebagai darurat sampah sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi kami sedang menunggu ketetapan dari pemerintah provinsi mengenai ketetapan Bandung dalam keadaan darurat sampah sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah darurat dalam hal kebijakan.
1: Lembaga konservasi yang berminat mengelola kebun binatang Bandung atau Bandung Zoo bertambah 2 sehingga menjadi 5 lembaga. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan penambahan tersebut akan diketahuinya saat menghadap ke Kementerian Kehutanan pada Rabu 3 Juni 2026. Sedangkan pemenang lelang pengelola Bandung Zoo akan diumumkan pada 5 Juni 2026 mendatang. Farhan menegaskan lembaga konservasi yang menjadi pemenang lelang harus melakukan fungsi pemanfaatan kebun binatang yaitu konservasi, pendidikan, dan pelepasliaran. Selain itu, pengelola baru dipersyaratkan untuk tetap mempekerjakan para karyawan yang selama ini bekerja di Bandung Zoo.
2: Bandung Zoo itu insya Allah tanggal 5 kita sudah pengumuman pemenangnya. Kita memberikan kesempatan kedua pengulangan lelang. Sekarang ada 4-5 peserta itu. Saya baru akan tahunya besok, Rabu saya baru akan tahu ketika saya menghadap ke Kementerian Kehutanan. Pada dasarnya namanya kerjasama pemanfaatan. Maka siapapun yang mendapatkan hak, fungsi pertama adalah pemanfaatan konservasi ex situ, di mana salah satu tugasnya adalah konservasi, pendidikan, dan pelepas liaran. Ini penting nih, juga tugas ini. Nah itu tugas utamanya. Sedangkan pemanfaatan untuk tujuan hiburan, nah itu ada di poin-poin berikutnya.
1: Sebanyak 121 karyawan kebun binatang Bandung atau Bandung Zoo terus melakukan pemeliharaan dan perawatan kandang di dalam area agar fasilitas yang ada tetap terjaga dalam kondisi baik. Perbaikan dilakukan anggaran dari pemerintah provinsi dan donasi dari sejumlah pihak. Humas Bandung Zoo, Sulhan Safei mengatakan, para kiper juga secara bergantian memantau dan memberikan pakan rutin setiap hari. Menurutnya, para karyawan siap menanti pemenang lelang yang akan diputuskan dalam waktu dekat.
3: Setiap hari, para kiper merawat satwa, memberi makan satwa, tim yang lain, kebersihan dan yang lain ikut membantu pembersihan kandang, pembersihan lumut-lumut di area kawasan Bandung Zoo. Siapapun yang menang dalam lelang nanti, seluruh karyawan menyatakan siap untuk bekerja sama. Karena bagaimanapun kami merasa ini adalah rumah kami dan kami akan mendukung setiap program pengelola baru ke depan agar kebun binatang Bandung atau Bandung Zoo bisa kembali beroperasi seperti sedia kala.
1: Perawatan hewan yang menjadi koleksi satwa di Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo terus berlangsung sambil menunggu pengelola baru lembaga konservasi yang ada di pusat kota Bandung tersebut. Penjaga transisi Bandung Zoo, Rohman Suryaman menyatakan, para pekerja tetap bertugas seperti biasa biasa dan mendapat upah dari pemerintah Kota Bandung untuk merawat dan memberi pakan hewan atau satwa. Rohman mengatakan para pekerja berharap pengelola yang baru nanti bisa bekerja sama dengan mereka yang selama ini bekerja di Bandung Zoo.
4: Tapi intinya sih kalau karyawan mungkin lebih ke fokus kerja aja. Bagaimana siapapun yang menjadi pengelola kita siap bekerja sama dengan baik. Bahkan sampai saat ini masih diberi sama pemerintah Kota Bandung.
5: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, pelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Sepanjang libur panjang Idul Adha 2026, lebih dari 119 ribu penumpang menggunakan jasa kereta api di berbagai wilayah kerja PT KAI Daop 2 Bandung. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung Kuswardoyo mengatakan, hingga Minggu 31 Mei 2026, penjualan tiket tercatat mencapai 116 ribu lebih atau 114,4% dari total kapasitas yang disediakan sebanyak 102 ribu tempat duduk. Menurutnya, tingkat okupansi yang melampaui 100% dimungkinkan karena adanya pola perjalanan penumpang yang dinamis sehingga satu tempat duduk dapat dimanfaatkan lebih dari satu pelanggan dalam relasi yang berbeda.
7: Pada masa libur panjang Idul Adha 2026, mulai dari tanggal 26 Mei sampai dengan 1 Juni 2026, mencatatkan sebanyak 116.860 pengguna jasa kereta api atau 114,4% dari ketersediaan tempat duduk yang kami siapkan sebanyak 102.186. Total keberangkatan sampai dengan 1 Juni untuk semua kereta dan semua stasiun dari wilayah Daop 2 Bandung mencatatkan sebanyak 121.659 pengguna jasa kereta api.
1: Viral di media sosial yang memperlihatkan rekaman seorang pria melakukan pemalakan terhadap sejumlah kendaraan berplat B atau asal Jakarta di kawasan Dago Atas Kota Bandung. Aksi pemalakan terjadi saat masyarakat dan bobotoh merayakan kemenangan Persib Bandung beberapa waktu lalu. Kapolsek Coblong, Kompol Ricky Erickson mengatakan, setelah melakukan penyelidikan, pihaknya berhasil menangkap pelaku pemalakan tersebut. Menurutnya, saat kejadian, pelaku yang mengaku bernama Demon melakukan pemalakan dalam kondisi mabuk. Saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan secara intensif di Mapolsek Coblong.
8: Pada saat itu di Jalan Insinyur Haji Juanda, ada satu orang berinisial D melakukan pemalakan, menyetop kendaraan-kendaraan yang menggunakan plat B dan dimintai uang saat melewati jalan tersebut.
6: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
9: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Lagu Nasi dari Brothers dengan judul Sabar menemani ruang dengar kita sahabat MG tepat di menit ke-13 lepas di jam 2 siang hari ini. Masih ditemani sahabat siaran Anda, sahabat Rizky Alvaris, yang insya Allah akan kembali menyapa Anda sahabat MG yang sudah bergabung menyampaikan atensinya melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Kami sudah siapkan ada teka-teki cerdas yang bisa Anda coba jawab sahabat MG di siang hari ini. Boleh kembali Anda simak baik-baik sahabat MG. Ada satu kebiasaan yang sering membuat seseorang gagal untuk bersabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukainya karena dapat membuat hati menjadi gelisah sahabat MG dan keputusan menjadi keliru. Nah, apakah kebiasaan itu sahabat MG? Dan silakan Anda juga bisa membagikan pengalaman Anda yang sedang dirasa begitu ya sahabat MG. Situasi apa yang paling menguji kesabaran Anda saat ini? Kalau dari sahabat kita yang sudah bergabung, ini Ibu Ida dari Padalarang, ini kembali menyapa, menyampaikan salam silaturahimnya untuk operator, untuk juga sahabat siar, untuk RMK yang sedang bertugas. Selamat juga menunaikan ibadah ataupun juga ikhtiar tugasnya sebaik-baiknya, katanya Masya Allah. Salam sehat, semoga Allah senantiasa melindungi kita semua, juga untuk sahabat MG FM dimanapun berada. Amin, Allahumma amin. Termasuk juga jawaban teka-teki cerdasnya, Masya Allah, selamat Ibu Ida, jawabannya betul, betul, dan betul. Berbagi juga nih Ibu Ida di siang hari ini, kalau yang paling menguji kesabaran saat ini di pilihan nomor 1 dan juga nomor 2. Dimana yang paling ditunggu-tunggu ataupun yang paling sabar sekali. Ini di pilihan nomor 1, itu menunggu doa dan harapan terkabul. Termasuk juga dirasakan yang menguji kesabaran adalah menghadapi masalah ekonomi dan juga pekerjaan. Masya Allah, barakallah Ibu Ida, terima kasih sudah ikut berbagi. Sehingga mudah-mudahan Allah senantiasa juga menguatkan rasa sabarnya untuk juga berbagai ujian yang sedang dihadapi, termasuk tadi menunggu doa dan harapan, dan juga menghadapi masalah ekonomi dan pekerjaan. Selanjutnya, kalau tadi Ibu Ida dari Padalarang, kita ke Ranca Ekek. Ada Ibu Ade juga, apa kabarnya di siang hari ini? Terima kasih sudah ikut bergabung menyapa, menyampaikan jawaban teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang Masya Allah, jawaban yang betul, betul, dan betul 100 juga untuk Ibu Ade. Salam silaturahim juga disampaikan dari Ranca Ekek oleh Ibu Ade untuk kru, untuk operator, untuk juga sahabat siar yang sedang bertugas, dan juga sahabat MK FM dimanapun berada yang sedang menyimak. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, memberikan rezeki, dilapangkan juga rezekinya begitu ya, termasuk juga istiqomah dalam segala hal, baik urusan dunia maupun juga akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari Ibu Ade kita beralih ke Ibu Parilah dari GBA 3, dimana hadir katanya Kang Rizky. Terima kasih sudah hadir menyimak, menyampaikan juga atensi Ibu Parilah di siang hari ini dengan jawaban. Kalau dari Ibu Parilah, jawaban teka-tekinya ini berputus asa. Namun sayang sekali jawabannya masih tetot ya Ibu Parilah, masih kurang pas. Bisa dicoba kembali jawaban cadangan yang sudah disiapkan oleh Ibu Parila. Untuk volleynya juga ini nih, semua dipilih, sedang juga dirasakan, sedang menguji kesabaran juga ini oleh Ibu Parila, Masya Allah. Salam silaturahimnya disampaikan untuk juga Kang Rizky, katanya Masya Allah. Terima kasih Ibu Parila. Kemudian juga untuk kru, untuk operator MKFM yang sedang bertugas, semoga diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan termasuk juga salam silaturahimnya untuk suami dan anak-anak tercinta, katanya Masya Allah. Dan bersyukur tadi sudah mengambil surat kelulusan, katanya ini Masya Allah, barakallah Ibu Parilah. Salam silaturahim disampaikan untuk alumni SSKDT angkatan ke-38 dan untuk juga Forsil, Manisan, dan sahabat MKFM dimanapun berada. Semoga kita diberikan kesehatan yang afiat, juga kesempatan untuk tetap istiqomah dalam ketaatan. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Kau harapkan.
Terima kasih doa terbaiknya sudah disampaikan di siang hari ini, Ibu Parilah dari GBA 3. Sahabat Mahadi dari Cemnyan Kabupaten Bandung juga ikut menyapa pagi hari ini. Terima kasih disampaikan untuk pilihan vollingnya di kesempatan siang hari ini di nomor 3 dan nomor 4. Di mana yang paling menguji kesabaran yang dirasakan oleh sahabat Mahadi saat ini adalah menghadapi sikap orang lain yang menyakiti hati, kemudian juga menjalani proses hidup yang tidak sesuai dengan rencana. Masya Allah. Jadi itu juga ya yang dialami oleh sahabat MK ya, ketika sudah merencanakan begitu rapi, tapi ada kalanya kenyataan ataupun realitas hadir tidak sesuai dengan rencana. Dan ya, itu mau harus kita hadapi dengan sikap sabar, seperti juga dirasakan oleh sahabat Mahadi. Terima kasih sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung sudah bergabung di kesempatan siang hari ini.

Kali ini kami sapa ada sahabat kita dari Jakarta, sahabat Dinda. Wah, masya Allah, apa kabarnya sahabat Dinda di siang hari ini? Disampaikan salam silaturahimnya juga untuk Kang Rizky katanya. Masya Allah, terima kasih sahabat Dinda. Untuk kru, untuk juga sahabat MKFM dimanapun berada, semoga hari ini diberikan kesehatan dan juga kesabaran yang luar biasa. Amin, Allahumma amin. Terus juga berbagi kalau sahabat Dinda, situasi yang paling menguji kesabaran adalah berharap pada manusia. Aduh, ini sakit yang juga seringkali tanpa kita sadari ya sahabat MG adalah terlalu berharap kepada manusia, yang ada kalanya manusia juga mengecewakan ya nih sahabat Dinda. Termasuk juga titip salamnya disampaikan untuk seluruh tim sahabatnya Dinda di kerjaannya katanya, tim revenue Adia Winsa. Semangat katanya supaya kita arsip bulan ini. Masya Allah, amin Allahumma amin. Ya Allah sahabat Dinda dan juga tim, mudah-mudahan segala aktivitasnya, kerjaannya dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Masih ada kesempatan sahabat MG, Anda ingin ikut juga berbagi, menyampaikan atensinya, sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Kita akan beralih sahabat MG di segmen terakhir. Kami sudah siapkan ada 5 pilihan nasyid yang bisa Anda pilih 3 di antaranya. Dan 3 pilihan terbaik

Lalu apa saja sahabat MQ untuk 5 pilihan nasinya, dan insya Allah akan kami putarkan reviewnya terlebih dahulu. Dan di pilihan nomor 1 yang bisa Anda simak lengkapnya, sebuah nasi dari Lah Ahmad dengan judul Nafas Terakhir. Berikut reviewnya untuk Anda.

Itu dia preview nasi di pilihan nasi nomor 1 dari La Ahmad dengan judul Napas Terakhir. Kemudian selanjutnya sahabat MW, kita akan beralih di pilihan nasi nomor 2 dari Yaya Nur Yasin dengan judul Hamba Tak Sempurna.

Sebuah nasi dari Yaya Nur Yasin dengan judul Hamba Tak Sempurna. Bisa Anda pilih untuk dengarkan lengkapnya di nomor 2. Kemudian selanjutnya sahabat MG di pilihan nasi nomor 3. Sebuah nasi dari Marhamah dengan judul Mujahid Kecil.

Mujahid kecil, sebuah nasi dari Marhamah, dipilihan nasi nomor 3 bisa Anda pilih. Dipilihan nomor 4, sahabat MK dari Ali Sastra dengan judul Lembaran Baru.

Itu dia sahabat MQ di pilihan nasyid nomor 4 dari Ahli Sastra dengan judul Lembaran Baru. Kemudian terakhir di pilihan nasyid nomor 5 dari Al Khoir dengan judul Usiaku Berikut. Reviewnya untuk Anda.

Itu dia sahabat MK 5 pilihan nasi yang bisa Anda pilih 3 diantaranya. Dan Anda sudah memutuskan 3 pilihan nasinya seperti apa? Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Jangan lupa tuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga 3 pilihan nasinya. Di pilihan nomor 1 dari Lah Ahmad dengan judul Nafas Terakhir. Di pilihan nomor 2 dari Yaya Nur Yasin dengan judul Hamba Tak Sempurna. Kemudian di pilihan nomor 3 dari Marhamah dengan judul Mujahid Kecil. Di pilihan nomor 4 dari Ali Sastar dengan judul Lembaran Baru. Dan terakhir dari Al Khoyer dengan judul Usiaku. Sampaikan dengan menuliskan nama, alamat, usia, dan 3 pilihan nasibnya, ataupun juga Anda yang sudah tergabung di grup komunitas WhatsApp Sahabat MK, Anda bisa langsung kirimkan pilihan nasibnya di sana. Kami akan kembali menyapa Anda selepas kita simak terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca, ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 53.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim. Memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: Masih ditemani sahabat siar Rizky Alvari, sahabat MG, tepat di menit ke-36 melepas di jam 2 siang hari ini. Kembali hadir menyapa Anda di segmen terakhir dalam program Inspirasi Siang, segmen Nasyid Pilihan. Kami sudah siapkan tadi 5 pilihan nasyid, termasuk juga kami putarkan previewnya untuk Anda. Namun untuk Anda yang mungkin baru menyimak, sahabat MG, silakan masih ada kesempatan untuk ikut juga memilih. Sampaikan pilihannya melalui nomor di 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, alamat, usia, dan juga 3 pilihan nasyidnya. Di pilihan nomor 1 dari Lah Ahmad dengan judul Nafas Terakhir. Di pilihan nomor 2 dari Hamba, ataupun dari Yahinur Yasin, maksud kami, dengan judul Hamba Tak Sempurna. Di pilihan nomor 3 dari Mujahid Kecil, ataupun dari Marhamah dengan judul Mujahid Kecil. Di pilihan nomor 3 dari Ali Sastra dengan judul Lembaran Baru. Dan terakhir di pilihan nomor 5 dari Al Khair dengan judul Usiaku. Anda yang sudah tergabung di grup komunitas WhatsApp Sahabat MK, bisa Anda langsung kirimkan untuk pilihan nasyidnya di sana. Kali ini kami sapa yang sudah bergabung. Ada sahabat kita, ini tidak menyebutkan namanya begitu ya, ini dari hamba Allah, di 0813-1446 sekian. Dimana sahabat MK ini disampaikan juga situasi di saat ibu sedang sakit begitu, termasuk juga sedang diuji dengan ekonomi yang lagi terbatas. Untuk ikhtiar tadi membawa ibu untuk juga berobat ke rumah sakit begitu ya, katanya ini Masya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, kesembuhan begitu ya, dan juga sakitnya menjadi pengukur dosa untuk sahabat kita yang juga sedang bergabung di kesempatan siang hari ini. Termasuk juga mencampaikan jawaban teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang Masya Allah tabarakallah, jawabannya betul, betul, dan betul. Selanjutnya Ibu Juwita dari Cimindiraya juga ikut menyimak di kesempatan siang hari ini. Baru sampai rumah katanya ini Masya Allah, jadi langsung memilih untuk 3 nasyidnya oleh Ibu Juwita dari Cimindiraya di pilihan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Salam silaturahimnya untuk sahabat MKFM dimanapun berada, terus juga untuk kru, untuk sahabat siar, untuk operator yang sedang bertugas. Mudah-mudahan senantiasa semangat dan Allah melindungi kita semua, Allah selamatkan juga kita semua. Amin. Allahumma amin. Masya Allah. Terima kasih Ibu Juwita dari Cimindiraya sudah bergabung. Ibu Parilah dari GBA 3 juga menyampaikan pilihan nasyidnya di nomor 1, 2, dan nomor 3. Untuk teka-teki cerdasnya juga ini disampaikan kembali, selain tadi untuk adalah jawabannya berkeluh kesah, dan juga ini banyak bicara yang tidak bermanfaat. Hampir sekali ya ini Ibu Parilah, Masya Allah jawabannya tepat. Namun sayang sekali masih kurang pas gitu Ibu Parilah, bisa dicoba kembali. Terima kasih sudah ikut mencoba. Kemudian Ibu Yanti dari Antapani bergabung di pilihan nomor 3, 4, dan 5. Doa terbaiknya semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, ada dalam ridho dan juga perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kemudian selanjutnya Ibu Rus dari Garut di pilihan nomor 1, 2, dan nomor 5. Ibu Aki Nur Fahmi dari Ciwastra di pilihan 1, 2, dan nomor 4. Kemudian Kang Pian dari Gunung Letik di pilihan nomor 2, 3, dan nomor 5. Salam silaturahimnya juga disampaikan untuk sahabat siar, untuk kru, untuk juga konveksi ngabret dan juga basre ngabret katanya. Termasuk juga Pak Yusuf dan kawan-kawan. Tetap semangat katanya. Sukses selalu, dan untuk juga seluruh sahabat MKFM dimanapun berada, mudah-mudahan sehat, ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Kang Pian dari Gunung Letik, tepatnya di Ciparai ini, bergabung di siang hari ini. Termasuk Ibu Pujasari dari Cicadas di pilihan nasibnya nomor 1, 3, dan nomor 4. Untuk jawaban teka-tekinya, selamat. Kali ini jawabannya betul, betul, dan betul. Nih, 100 untuk Ibu Pujasari dari Cicadas. Masih ada kesempatan, sahabat MV, silakan sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Insya Allah kami akan kembali hadir menyapa Anda selepas kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah.
2: Kok ada lagi?
3: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
6: Sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-103 yang artinya, sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat MQ, kami informasikan jadwal kumandang azan asar untuk Anda yang berada di wilayah kota Bandung dan sekitarnya. Insya Allah, azan asar akan berkumandang di jam 15 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Sahabat MQ, selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda dengan sholat tepat pada waktunya.
1: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com.

Masih ditemani sahabat siaran dari Rizky Alvari, sahabat MG di siang hari ini, tepat di menit ke-48, lepas di jam 2 siang hari ini. Kembali menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan 3 pilihan nasyidnya melalui nomor di 0811-224-1027. Masih ada kesempatan, sahabat MG, silakan Anda yang belum mengirimkan 3 pilihan nasyidnya. Seperti kali ini kami sapa ada Bapak Asep Ismail dari Cianjur nih, Masya Allah. Tepatnya di Agra Binta Cianjur. Bergabung di pilihan nasibnya nomor 1, 2, dan nomor 3. Terima kasih Bapak Ismail sudah ikut bergabung menyampaikan pilihan nasibnya. Termasuk juga Bapak Yudi dari Padalarang. Kalau Bapak Yudi ini memilih nasib di nomor 4 saja katanya. Baik, irit ya sahabat kita dari Padalarang, Bapak Yudi di nomor 4 saja. Kemudian Ibu Ida dari Padalarang di pilihan nasibnya nomor 1, 2, dan nomor 3. Terima kasih Ibu Ida sudah kembali bergabung. Kemudian ada Kang Irfan Sugiri dari Halte Selatan. Disampaikan salam silaturahimnya, doa terbaiknya untuk sahabat siar, untuk sahabat MK, mudah-mudahan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin, Allahumma amin. Untuk pilihan nasibnya dipilih oleh Bapak Irfan di nomor 2, 3, dan nomor 4. Kemudian selanjutnya Ibu Ade dari Rancaeke. Bergabung di pilihan nasibnya oleh Ibu Ade di nomor 1, 2, dan nomor 3. Dari Rancaeke kita ke sahabat kita dari Cipanas Puncak, Ibu Aminah. Di pilihan nasibnya nomor 1, 3, dan nomor 5. Kemudian juga sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung di pilihan nasyid nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 3. Terima kasih sahabat Mahadi sudah ikut bergabung menyapa, menyampaikan pilihan nasyidnya.

Kita beralih sahabat MG, dari sahabat kita tepatnya di Cianjur. Ini Umi Zikri juga menyapa. Di pilihan asinnya nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Salam kuahnya juga disampaikan untuk semuanya, untuk keluarga, juga untuk sahabat MKFM dimanapun berada. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat, Allah berikan rahmat dan juga perlindungan. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Umi Zikri, dan juga belum bisa menyampaikan jawaban teka-teki cerdasnya. Katanya sedang ada urusan keluar rumah, ini masya Allah. Biar manilah, wa yasyarallah, Umi Zikri mudah-mudahan aktivitasnya.

Kemudian selanjutnya kami sapa juga ada sahabat kita dari Lampung. Ini Masya Allah cukup jauh ya dari Lampung. Ada sahabat Arin yang menyampaikan juga salam silaturahimnya untuk sahabat Siar yang sedang bertugas di siang hari ini. Masya Allah, terima kasih sahabat Arin. Termasuk juga doa terbaiknya disampaikan untuk orang-orang terbaik yang senantiasa juga menyertai dan juga mengelilingi. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, memberikan rahimnya, dan meridhoi, dan juga tentunya dimudahkan untuk setiap langkah apapun yang sedang diusahakan, memberikan kebahagiaan dan juga ketenangan yang selalu dinanti. Masya Allah, amin. Allahumma amin. Terima kasih doa terbaiknya disampaikan sahabat Arin dari Lampung, termasuk juga untuk request pilihan nasibnya. Ini di nomor 4 saja. Sebuah nasib dari Ali Sastra dengan judul Lembaran Baru. Dari Lampung tadi ya sahabat Arin, kita beralih ke sahabat kita dari Tangerang, Ibu Iis. Juga bergabung di pilihan nasibnya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Termasuk situasi yang sedang coba dengan sabar adalah tentu ketika menunggu hasil, menunggu doa, menunggu juga harapan gitu ya Masya Allah. Terima kasih Ibu Is dari Tangerang, Pak Yadi dari Buah Batu di pilihan nomor 123 juga terima kasih. Yang Alin dari Cimareme juga ini bergabung, terima kasih menyampaikan atensinya. Termasuk ada yang menyampaikan polling di grup komunitas WhatsApp Sahabat MK. Kali ini kami akan coba sapa. Ada Bapak Sandi dari Banjaran, terima kasih sudah bergabung. Termasuk juga Ibu Nenek Hasanah dari Batu Jajar, Pak Ratno dari Jalur Gaza. Kemudian juga sahabat Rehar Rafadian dari Ujung Berung juga, terima kasih sudah kembali ikut menyapa. Anda penasaran sahabat MK 3 pilihan nasib yang paling banyak dipilih oleh Anda jatuh di pilihan nasib nomor berapa saja? Namun sebelum itu kami akan sampaikan jawaban teka-teki cerdas yang disiapkan begitu ya sahabat MK di siang hari ini. Di mana ada satu kebiasaan yang sering membuat seseorang gagal untuk bersabar. Rasulullah SAW pun tidak menyukainya karena dapat membuat hati gelisah dan keputusan menjadi keliru. Dan ya sahabat MK, jawabannya apakah kebiasaan itu? Jawabannya adalah tergesa-gesa. Menjadi jawaban yang betul-betul-betul di siang hari ini. Dan untuk pilihan nasyid yang paling banyak dipilih oleh Anda jatuh di pilihan nasyid nomor 1 dari Lah Ahmad dengan judul Nafas Terakhirku. Kemudian di pilihan nomor 2 dari Yaya Nur Yasin dengan judul Hamba Tak Sempurna. Terakhir, yang juga terbanyak di pilihan nasyid nomor 3 dari Marhama dengan judul Mujahid Kecil. Insya Allah akan menemani ruang dengar Anda di akhir kebersamaan dalam program Inspirasi Siang hari ini. Terima kasih atas doa-doa terbaiknya. Terima kasih atas kebersamaannya sahabat MK. Pada akhirnya sahabat Siar, Rizky Alfaris dan juga kru MK FM yang bertugas di siang hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha mendengar, hanya Engkaulah yang kuasa memberi ilmu. Segala ilmu adalah milik-Mu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, jadikan siapapun yang menyimak menjadi orang-orang yang merasakan nikmatnya yakin pada-Mu, nikmatnya istiqomah di jalan-Mu, nikmatnya akhir hayat husnul khotimah, nikmatnya jamuan-Mu di alam barzah. Jadikan kami menjadi hamba-hamba yang Engkau kumpulkan di surga-Mu, ya Allah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sering terlewat, padahal bisa jadi ibadah, bisa jadi dakwah, dan bisa membuat seseorang menjadi berkualitas, yaitu tentang ilmu BR3T. Apa BR3T? Bersih, rapi, tertib, teratur, terpelihara. Kenapa ini penting? Lihat saja sholat. Sholat bersih dengan berwudu, bersih dari najis, bersih dari pakaian yang tidak halal. Jadi bersih itu pilar penting dalam Islam. Orang yang nanti berjumpa dengan Allah di sorga, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti yang berjumpa dengan Allah itu yang paling bersih hatinya, yang paling sehat, paling selamat dari penyakit hati. Lawannya bersih apa? Kotor. Secara duniawi, kalau kotor itu tampak tidak bagus. Pertama tidak nyaman, kemudian tidak sehat. Orang yang kotor itu dia tidak nyaman. Makanya orang yang fiktor, pikirannya kotor, mulutnya, perkataannya kotor, hatinya kotor, ini tidak akan bahagia. Pastikan bersih itu menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, lahir, batin, juga pikiran. Kalau mau nyoba, tapi jangan ya, silahkan jangan keramas selama 2 bulan. Jangan gosok gigi 1 bulan penuh. Allah sudah menakdirkan yang kotor itu tidak nyaman dan cenderung berpenyakit. Nah sekarang ada yang tidak bersih yang sangat banyak di negeri ini adalah hartanya tidak bersih karena korupsi. Walaupun pangkat tinggi, gelar panjang, pakaian bagus, rumah megah, mobil mewah, harta melimpah, tapi kalau tidak bersih alias haram, maka dia tidak akan pernah tenang hidupnya. Maka bersih itu harus menjadi bagian penting dari diri kita. Tidak ada sebetulnya umat yang paling selalu bersih di dunia ini selain umat Islam. Cuci tangan berapa kali sehari? Minimal 5. Kumur-kumur berapa kali sehari? Minimal 5. Membersihkan hidung, rambut, telinga sampai ke sela-selanya, kaki sampai sela-sela jari. Tidak ada di dunia ini. Harusnya kalau sudah jadi orang Islam, standarnya bersih. Badannya, pikirannya, perkataannya, hartanya, juga rumahnya. Masjid itu harusnya tempat yang bersih, karena bersih itu sebagian dari iman. Orang beriman cirinya bersih. Nah, orang yang tidak punya iman juga pada bersih, apalagi orang yang kuat iman. Dua, rapi. Lawannya rapi apa? Berantakan. Orang Islam itu orang yang rapi, sholat juga rapi. Tidak ada satupun umat di dunia yang bisa rapi. Baris 5 kali sehari, semuanya rapi. Safnya rapi, gerakannya juga rapi. Harusnya dalam kehidupan rapi. Makanya sedih sekali kalau ada masjid kotor, masjid berantakan. Bukan berarti ini jelek, tapi ini harus segera diperbaiki. Tidak hanya rapi pakaian, bukan harus bagus tapi rapi. Rapi juga di dalam menyusun kata-kata. Orang yang rapi itu penampakannya akan jauh lebih indah. Kalau rapi itu akan lebih teliti orangnya tuh. Tidak usah diperbudak kerapihan sehingga stres, tapi rapi. Karena orang-orang yang berantakan itu, maaf ya, orang yang tidak BR3T, mencerminkan apa coba? Orang yang hidupnya kotor, berantakan, tertib, lawannya apa? Kacau. Teratur, lawannya apa? Semrawut. Terpelihara, lawannya apa? Tak terurus. Mencerminkan apa kira-kira orang yang kotor, berantakan, seenaknya, tidak teratur, ya semrawut, tidak mau tertib, kemudian enggak keurus. Mencerminkan pemalas, malas gosok gigi, malas keramas, malas mandi, malas nyapu, malas beres-beres, pemalas. Makanya orang yang senang bersih-bersih itu rajin. Mudah-mudahan ini jadi amal ibadah kita, menjadi dakwah kita, dan ladang kita menjadi khalifah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-104, Al-Humazah, pengumpat, 9 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Wailul likulli humazatin lumazah.
3: Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela.
4: Alladzi jama'a malan wa 'addadah.
3: Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya.
4: Yahsabu anna malahu akhladah.
3: Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya.
4: Kalla layunbadanna fil hutamah.
3: Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka, hutamah.
4: Wa ma adraka mal hutamah.
3: Dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu?
4: Narullahil muqaddah.
3: Yaitu api azab Allah yang dinyalakan.
4: Allati tattali'u 'alal afidah.
3: Yang membakar sampai ke hati.
4: Innaha 'alaihim muqaddah.
3: Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka.
4: Fi 'amadin mumaddadah.
3: Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.
5: Shadaqallahul 'azim.
0: MK Sore.

Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Quddus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Quddus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Quddus. Subuhun Quddusun, Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Quddus yang Maha Suci.

0: Allah As-Salam yang Maha Sejahtera. As-Salam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan, yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya As-Salam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian. Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma As-Salam. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal dzalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan dan darimu keselamatan. Maha suci Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam, Allah As-Salam yang Maha Sejahtera. Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan. Wallahu fi aunil abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Bro, lo inget gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
3: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
2: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
3: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
2: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
3: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
2: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
3: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
4: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
5: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Ahmad.
6: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
7: Sahabat MK, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angku, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa.

0: Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya, yang berupa makhluk yang agung, semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung Asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa mas'alah, yakni doa memohon permintaan. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa.
1: MQ Sore.
2: FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak terus Inspirasi Membangun Keluarga hanya di 102.7 MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Alhamdulillah sahabat MK di kesempatan sore hari ini senang sekali menyapa dan juga kembali membersamai ruang dengar Anda. Tentunya juga membersamai juga ya sahabat MK dari segala aktivitas yang sedang dijalani di sore hari ini sahabat MK. Yang tentu baik di rumah, di kendaraan ataupun juga dimanapun Anda berada saat ini, mudah-mudahan dalam penjagaan Allah dan juga tentunya setiap langkah kita senantiasa bernilai ibadah sahabat MK. Dan sahabat MK senang sekali di sore hari ini sahabat siar Anda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda di kesempatan hari ini di hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 ataupun juga bertepatan dengan 16 Zulhijjah 1447 Hijriah sahabat MK. Insyaallah sahabat MK di sore hari ini kita akan kembali tentunya membekali diri kita dengan ilmu yang hadir dalam sajian program Inspirasi Quran, segmen Tadabur Al-Quran. Insyaallah sahabat MK di kesempatan sore hari ini kita akan kembali menyambung pembelajaran kita dengan tema pembahasan yang dihadirkan yaitu Tadabur Kalimat La Ilaha Illallah, Kalimat Pembebasan dan Fondasi Kehidupan, sudah memasuki bagian yang ke-10 sahabat MK. Yang tentunya kita akan menyambung kembali pembahasan kita, pembelajaran kita berkaitan tentang syarat kalimat tauhid yang ke-6 sahabat MK. Yang tentu di pekan-pekan sebelumnya kita sudah belajar bersama sahabat MK dan juga memahami berkaitan tentang syarat kalimat tauhid ini sahabat MK. Di antaranya sudah kita simak bersama yaitu ada al-ilmu, al-yakin, al-qabul dan al-anqiyat sahabat MK. Lalu juga di pertemuan pekan kemarin sudah memasuki pembahasan yang ke-5 yaitu membahas berkaitan tentang as-sidqu yaitu kejujuran. Insya Allah di kesempatan sore hari ini kita akan membahas bagian yang ke-6, syarat apa lagi yang akan kita pahami dan juga kita pelajari. Kita akan mencari jawabannya bersama, tentunya bersama guru kita, Ustadz Firman Afifuddin Saleh MAG selaku instruktur Bahasa Arab Qawamus Arabik sahabat MK. Anda pun di sore hari ini yang sedang menyimak serta mendengarkan sahabat MK juga boleh bergabung serta berinteraksi menyampaikan atensinya. Baik pertanyaan ataupun juga berbagi pengalamannya boleh sahabat MK di kesempatan sore hari ini. Anda dapat langsung sampaikan saja di layanan interaktif kami baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027 sahabat MK. 0811-224-1027. Dan alhamdulillah sahabat MK narasumber kita juga sudah bergabung langsung di studio MKFM Bandung. Kita akan sapa terlebih dahulu Ustadz Firman Afifuddin Saleh MAG di kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Bahri.
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat Ustadz di kesempatan sore hari ini.
1: Alhamdulillah Nabi khair.
0: Alhamdulillah, bersyukur Ustadz bisa bersilaturahim kembali tentunya di kesempatan sore hari ini untuk tentunya kembali kita membersamai sahabat MK untuk tentunya melanjutkan ya Ustadz pembahasan ya, kita di sore hari ini berkaitan tentang syarat kalimat tauhid. Nah kalau di pekan kemarin kita sudah membahas 5 syarat Ustadz.
1: Iya.
0: Dan betul. Di pekan sekarang kita akan membahas syarat yang ke-6. Nah ini lebih lengkapnya seperti apa Ustadz? Silakan.
1: Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat MK rahimakumullah, alhamdulillah berkat rahmat, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala di hari Selasa, hari yang kita nanti-nantikan ini ya Kang Bahri.
0: Betul Ustaz.
1: Dan sahabat MK alhamdulillah kita masih bisa memanfaatkan kesempatan waktu yang telah Allah berikan pada kita untuk kita isi dengan salah satu di antara amalan yang terbaik dari sisa hidup kita yaitu tadabur Al-Qur'an. Harapan kita mudah-mudahan bertambah hari, bertambah ilmu kita dan juga bertambah pengabdian dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MK sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Bahri di awal tadabur kita sore hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang tadabur kalimat thayyibat yaitu kalimat la ilaha illallah, kalimat tahlil yang sudah sampai bagian yang ke 10 ya kan?
0: 10 Ustaz.
1: Masya Allah, ini panjang
0: sudah
1: sekali
0: panjang
1: ya.
0: Panjang perjalanannya Ustaz.
1: Jadi kalimat thayyibat tahlil ini memang sangat luar biasa. Kita rangkaiannya sebenarnya 4 ya. Ada 4 kalimat, kalau kita review dulu sebentar ya sahabat MK. Ya. Ada 4 kalimat yang dipilih oleh Allah dalam hadis riwayat Imam Ahmad, innallaha astofa minal kalami arba'an. Allah memilih 4 kalimat yang sangat Allah cintai yang akan mengangkat derajat kita, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, dan wallahu akbar. Nah, kalimat takbir sudah kita bahas, kemudian lafaz Allah sudah kita bahas, dan kemudian kalimat tahlil yaitu kalimat la ilaha illallah yang sekarang memasuki pada pembahasan syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Hal ini sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, Rasulullah SAW bersabda, miftahul jannati, kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Walikulli miftahin asnanun, dan setiap kunci itu memiliki gigi-giginya. Jadi kalau ada kunci tanpa gigi, kira-kira bisa membuka pintu tidak, Kang?
0: Tidak bisa.
1: Ustaz. Tidak bisa ya. Nah, mesti ada gigi-giginya, dan giginya itu adalah syarat-syaratnya. Nah, kita sudah membahas 5 syarat ya sebelumnya.
0: Betul, Ustaz.
1: Yaitu yang pertama adalah al-ilmu. Jadi syarat pertama dari kalimat tauhid itu adalah al-ilmu, mengetahui maknanya dengan benar. Yang kedua adalah al-yakin, meyakini tanpa keraguan. Yang ketiga adalah al-qabul, menerima konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Yang keempat adalah inqiyad, tunduk dan patuh kepada kalimat la ilaha illallah. Dan yang kelima adalah asidku, jujur dalam pengakuan. Ini semuanya ada 7 ya, Kang?
0: Yeah.
1: Sebagaimana 7 lapis langit ya, sab'a samawat. Ada 7 lapis langit. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang keenam, yaitu al-ikhlas. Ikhlas itu artinya memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah syarat yang keenam dari kalimat tauhid, agar kepernyataan kita, keyakinan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu berasal dari kata akhlaso yukhlisu ikhlason, yang artinya adalah memurnikan sesuatu dari campuran yang mengotorinya. Jadi ikhlas itu artinya murni, memurnikan sesuatu dari campuran yang mengotorinya. Nah, seperti misalkan di dalam bahasa Arab ya, ada istilah akhlas, akhlastul asala, aku memurnikan madu. Artinya madu itu bersih tanpa adanya campuran, baik campuran air ataupun campuran bahan-bahan yang lain. Jadi betul-betul murni madu. Nah, akhlaso itu artinya betul-betul murni tanpa ada campuran sedikit pun. Nah, kemudian secara istilah ikhlas berarti memurnikan seluruh ibadah hanya untuk Allah semata, tanpa menyekutukannya dengan apapun juga. Ini ya sahabat MP perlu dicatat. Jadi ikhlas itu memurnikan seluruh ibadah kita, baik ibadah hati, ibadah lisan, ataupun ibadah anggota tubuh kita, itu hanya untuk Allah semata, tanpa menyekutukannya dengan apapun juga. Atau dalam istilah para ulama, ifradullahi bilqasdi fit ta'ati, menghususkan Allah dalam tujuan ibadah. Artinya apa sahabat MK? Bahwa ibadah kita tidak untuk manusia, tidak untuk mendapatkan pujian dari manusia, tidak untuk kepentingan dunia, tidak untuk makhluk apapun, tapi semata-mata hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syarat yang keenam. Jadi kalimat tauhid itu syaratnya adalah ikhlas, hanya menghususkan semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas adalah pembahasan yang sangat halus karena ia berada di dalam hati, maka kita akan membahasnya. Nah, kemudian kita akan lanjutkan tadi yang disebut dengan ikhlas itu sebenarnya ada 3 ya. Ifradullahi bilqasdi fit ta'ati, menghususkan Allah dalam tujuan ibadah. Artinya tujuan ibadahnya hanya satu, yaitu hanya untuk Allah. Bukan campuran yang pertama, bukan dua arah, dan yang ketiga bukan setengah untuk Allah dan setengah untuk manusia atau untuk makhluk. Jadi ikhlas itu Kita ulang lagi ya, tujuannya hanya ibadahnya hanya satu, hanya mengharap ridho Allah yang pertama, bukan campuran, bukan dua arah, dan bukan setengah untuk Allah dan setengah untuk manusia. Nah, berarti ikhlas itu seperti garis lurus yang langsung menuju Allah. Jika hati masih menginginkan pujian, status, pengaruh, keuntungan dunia, maka garis itu nanti bercabang gitu. Jadi ikhlas itu harus satu aja, hanya untuk Allah. Nah, ikhlas berarti semua cabang harus dipotong, tinggal satu tujuannya, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama, ikhlas itu tidak untuk manusia. Artinya maksudnya apa? Ibadah tidak dilakukan karena ingin dilihat, dihormati, atau dianggap baik oleh manusia. Contoh misalkan ada seseorang melaksanakan sholat tahajud. Ia memastikan tidak ada yang tahu, bahkan keluarganya misalkannya, jadi hanya dia sendiri. Sebaliknya, jika seseorang hanya rajin ibadah saat di depan orang sholih, tetapi malas ketika sendirian, itu tanda berarti dia belum ikhlas. Jadi ikhlas itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin bisa jadi ya, suatu saat kita ibadah berjamaah misalkan, kita pun bisa tergolong ikhlas ketika memang hatinya hanya kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang karena ikhlas itu adalah urusan ibadah hati, apakah dilihat ataupun tidak. Karena bisa jadi misalkan kita sholat sendiri tahajud, tapi ketika datang ke masjid kita merasa paling sholih karena kita sudah melaksanakan tahajud. Sedangkan rekan kita tidak tahajud, dalam diri itu, wah, saya yang paling hebat. Yang kedua, tidak untuk pujian. Maksudnya ria, apa, lawan dari ikhlas itu adalah ria. Ria adalah lawan daripada ikhlas. Kalau ikhlas hanya ingin mendapatkan pujian dari Allah, kalau ria ingin dilihat oleh makhluk. Amalnya bisa saja benar, misalkan ibadah sholat, tapi tujuannya ingin dipuji, maka ini pun termasuk ke dalam kategori orang-orang yang celaka. Sehingga nanti di dalam Al-Quran Allah berfirman terkait dengan ibadah sholat ini, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawailun lil musallin." Celaka orang-orang yang sholat. Siapa orang yang sholatnya celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, alladzina hum yuraun, yaitu orang-orang yang sholatnya ingin dilihat oleh manusia, ingin mendapatkan pujian. Seseorang bersedekah misalkan, ia kemudian mempostingnya di media sosialnya agar ada orang yang berkata, "Masya Allah, dia dermawan sekali." Nah, ini berarti sedekahnya karena ingin mendapatkan pujian, tidak murni karena keikhlasan. Sedangkan orang yang ikhlas bisa saja bersedekah besar tapi tidak ingin namanya disebut, atau memang kalaupun disebut dia karena ingin mengharapkan ridho Allah saja. Karena yang ia cari bukan komentar manusia tetapi ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu lagi, yang terakhir, ikhlas itu yang pertama tidak untuk manusia, yang kedua tidak untuk pujian, yang ketiga tidak untuk kepentingan dunia. Ikhlas berarti tidak menjadikan ibadah sebagai alat dunia. Bukan berarti tidak boleh mendapatkan dunia, tetapi dunia bukan tujuan utamanya. Contoh misalkan ada seseorang berdakwah agar bisnisnya laris. Nah, ini berarti bukan ikhlas. Seseorang menutup aurat agar terlihat lebih sopan dan mudah diterima lingkungan. Jika motivasi utamanya bukan karena Allah, maka ikhlasnya tercampur. Nah, ini ada kepentingan dunia. Sedangkan orang yang ikhlas beribadah meskipun tidak ada keuntungan dunia, bahkan mungkin rugi secara dunia, tapi dia tetap melaksanakan ibadah itu karena semata-mata tunduk dan patuhnya dia dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti Allah lah yang akan memberikan pahala, min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang keempat, tidak untuk makhluk apapun. Ikhlas itu tidak boleh ada sedikit pun unsur penghambaan kepada makhluk dalam ibadah. Kenapa? Karena tauhid berarti tidak ada sesembahan selain Allah. Ikhlas berarti tidak ada tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan berdoa kepada Allah tetapi hatinya bergantung pada orang sakti agar doanya dikabul. Nah ini pun bisa merusak keikhlasan. Karena orang yang ikhlas berdoa hanya kepada Allah dan meyakini hanya Allah lah yang memberi. Jadi kalau kita simpulkan, sahabat MQ rahimakumullah, ini baru pengertian ikhlas ya. Ikhlas itu adalah menghususkan ibadah hanya satu, yaitu hanya kepada Allah. Tidak untuk manusia, tidak untuk mendapatkan pujian, tidak untuk kepentingan dunia, tidak untuk makhluk apapun. Jadi ikhlas itu hanya khusus Allah. Kalau kita umpamakan dalam analogi yang sederhana ya sahabat MQ, bayangkan ketika mengirimkan surat penting, jika alamatnya bercabang atau tidak jelas, kira-kira Kang Bahri suratnya itu sampai tidak?
0: Tidak, Ustadz.
1: Ya, surat, si alamatnya teh banyak bercabang kemana-mana.
0: Jadi kemana-mana jadi.
1: Jadi kemana-mana. Jadi bingung ini si yang ngirimkin surat ini suratnya kemana nih alamatnya? Di tertulis itu ke ada ke Bandung, ke Jakarta, ke Surabaya, ke Jogja. Tapi kalau jelas satu sampai tidak?
0: Sampai.
1: Nah, sampai. Nah demikian pula dengan ikhlas. Ikhlas adalah memastikan alamat ibadah kita hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat MQ rahimakumullah, jadi kalau diringkas ya secara baru pengertian ikhlas itu, ikhlas berarti beribadah karena Allah, bertahan karena Allah, berkorban karena Allah, bukan karena reaksi manusia. Jadi kalau sitkun, syarat sitkun yang ke sebelumnya ya, membersihkan dari kemunafikan, dusta hati, maka ikhlas itu membersihkan dari kesyirikan. Jadi niatnya tidak dua, tapi hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas adalah tauhid dalam hati, dalam niat ya. Jika tauhid mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, maka ikhlas tidak ada tujuan ibadah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MQ rahimakumullah, itu baru pengertian apa? Ikhlas ya.
0: Ikhlas, Ustaz.
1: Nah, kemudian kalau secara dalil, ikhlas itu dalilnya ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 5. Surat Al-Baqarah itu surat yang ke-98. Allah berfirman terkait dengan perintah untuk ikhlas ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan mukhlishin. Mukhlishin itu artinya memurnikan ketaatan hanya untuk Allah semata, tidak kepada yang lainnya. Nih ada, bisa digarisbawahi, jadi ibadah kita diperintahkan oleh Allah agar kita beribadah itu mukhlishin dalam keadaan ikhlas. Kemudian dalam surat Az-Zumar ayat 3, Allah berfirman, illa ala lillahi dinul khalis, ketahuilah hanya milik Allah lah agama yang murni. Sedangkan dalil dari hadis sebagaimana dalam Sahih Bukhari

0: Allah adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, khalisun min qalbihi. Nah, ini catatan dari Rasulullah. Orang yang paling berbahagia nanti pada hari kiamat mendapatkan syafaat. Jadi orang yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah itu siapa? Man qala la ilaha illallah. Siapa orang yang berkeyakinan kalimat la ilaha illallah khalisun min qalbihi, karena benar-benar murni dari hatinya. Ya. Nah, inilah manusia yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah, yaitu kalimat la ilaha illallahnya itu betul-betul murni keluar dari hatinya. Dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim nomor hadis 33, Rasulullah SAW beliau bersabda, inna Allah harrama 'alan nar, sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi siapa? Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, yabtagi bidzalika wajhallah, hanya mengharapkan dengan ucapan itu keriduan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari dua hadis ini menunjukkan bahwa syarat utama daripada kalimat la ilaha illallah adalah ikhlas. Hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Yabtagi bidzalika wajhallah, itu inilah yang merupakan inti daripada keikhlasan. Nah, kemudian sahabat MQ rahimakumullah, kalau kita runut ya, ternyata ikhlas itu diletakkan setelah sidkun kan?
1: Iya.
0: Yeah. Jadi kalau kita perhatikan, kenapa harus jujur dulu baru setelahnya ikhlas? Jadi kan syarat yang pertama ilmu, mengetahui dulu, yang paling pokok yang kedua yakin. Yang ketiga qabul, menerima, yang keempat inqiyat, tunduk dan patuh. Yang kelima sidkun, nah yang keenam baru ikhlas. Nah, pertanyaannya, kenapa ikhlas ditempatkan setelah sidkun? Ini syarat-syarat ini memang harus berurutan. Tidak boleh diacak gitu ya.
1: Yeah.
0: Seseorang bisa tahu ilmu, kemudian yakin, menerima, kabul, tunduk, inqiyat, bahkan jujur, tetapi belum tentu ikhlas kan? Jadi bisa saja ada orang yang berilmu, kemudian dia yakin, dia menerima, tunduk, bahkan jujur, tapi belum tentu
1: ikhlas.
0: Belum tentu ikhlas.
1: Contoh
0: sederhana, ada seseorang mengaku Islam, Islamnya benar, meyakini bahwa hanya agama Islam yang paling benar. Kemudian menjalankan syariat Islam. Tetapi bisa saja motivasinya karena ingin mendapatkan jabatan. Makanya jangankan di zaman kita, di zaman Nabi saja ada.
1: Ada, Ustaz.
0: Ada, itu namanya Muhajir Ummu Qais. Terkenal dalam hadis riwayat Imam Bukhari ketika Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu tergantung niatnya. Maka ternyata ada sahabat nih, padahal orang yang ketika dia berhijrah, hijrahnya itu bukan karena Allah. Makanya Rasulullah menyatakan, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imraatin yankihuha. Barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang ingin dia kejar, ingin mendapatkan uang, jabatan, pengaruh, kekuasaan, popularitas, keuntungan dunia. Bahkan Nabi mengatakan aw imraatin yankihuha, atau karena hijrahnya itu karena ingin mengejar wanita yang dia cintai. Jadi bukan murni karena
1: Allah.
0: Nah, ini bisa saja terjadi. Seperti yang terjadi pada Muhajir Ummu Qais, dia hijrahnya itu karena ingin mendapatkan wanita. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Tidak mendapatkan ampunan apalagi surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara lahir dia tampak memenuhi syarat sebelumnya yang 6 itu ya. Yang lima. Tahu, yakin, menerima, kabul, tunduk, bahkan jujur, tapi belum tentu ikhlas. Jadi bisa saja secara lahir dia tampak menerima syarat sebelumnya, tetapi tujuan akhirnya bukan untuk mendapatkan ridho Allah. Maka di sini penting sekali bahwa kita setiap hari harus benar-benar meluruskan keikhlasan pada Allah. Karena itulah para ulama mengatakan as-sidku yata'alaku biwujudit tauhid. Sidik berkaitan dengan keberadaan tauhid itu sendiri. Wal ikhlasu yata'alaku bitanqiyatihi, sedangkan ikhlas berkaitan dengan pemurniannya. Jadi kalau sitkun itu adalah

0: keberadaan tauhid, nah dimurnikannya oleh apa? Oleh ikhlas. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat MQ rahimakumullah, kemudian kalau kita memperhatikan lebih dalam lagi ya, hubungan ikhlas ini dengan sidqun ini artinya, kalau ini sangat dekat sebenarnya. Kalau sidqun artinya judul dalam pengakuan tauhid, lawan sidqun itu adalah dusta. Orang munafik mengucapkan syahadat tetapi dusta. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu benar-benar dusta. Sedangkan ikhlas lawannya adalah syirik. Jadi orang yang ikhlas, dia hanya menjadikan tujuan dari hidupnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab.
1: Baik, masyaallah. Itu dia sahabat MQ di pembahasan termin yang pertama. Kita juga sudah melanjutkan kembali pembahasan berkaitan tentang syarat kalimat tauhid atau juga kalimat la ilaha illallah yang sudah kita simak bersama bagian yang keenam ini sahabat MQ, yaitu al-ikhlas, yaitu memurnikan sesuai dari campuran yang mengotorinya sahabat MQ, dan juga tentunya mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah tentunya, yang insya Allah nantinya juga kita akan sambung kembali ya Ustaz untuk lebih lengkapnya berkaitan tentang kalimat syarat kalimat tauhid ini sahabat MQ di kesempatan sore hari ini. Dan Anda pun yang saat ini sedang menyimak sahabat MQ juga boleh bergabung serta berinteraksi menyampaikan atensi pertanyaannya ataupun juga berbagi pengalamannya juga boleh sahabat MQ. Anda dapat langsung sampaikan saja di layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027 sahabat MQ, 0811-224-1027. Dan insya Allah sahabat MQ, nanti kita akan sambung kembali kebersamaan kita di sore hari ini bersama Ustadz Firman Afifuddin Saleh MAG, tentunya selaku instruktur bahasa Arab Qawamus Arabik. Tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, tetap bersama kami sahabat MQ di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
4: Tenang. Semua masalah
3: kok ada
4: lagi? Dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
3: dan Maha juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Huwahumahum, hiyahumahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana.
8: Apa tuh?
7: Ana.
8: Nih, ada cara belajar bahasa Arab yang seru. Di MKFM namanya MKFM Arabik by Qawamus.
9: Emang apa bedanya?
8: Beda banget. Belajar bahasa Arab di sini pakai video, games, kuis, dan animasi. Oh iya, ada aplikasi kamus Al-Munawwirah juga loh.
9: Jangan lupa download aplikasi Qawamus di Play Store dan App Store.
10: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Ahmad.
11: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki menit ke-34 lepas dari jam 16 sore, sahabat MK, kita sambung kembali pembahasan kita di sore hari ini dalam sajian program Inspirasi Quran, segmen Tadabur Al-Quran. Dan masih dalam pembahasan tadabur kalimat La Ilaha Illallah, sahabat MK, ataupun juga kalimat Tauhid, kalimat pembebasan dan fondasi kehidupan, yang sudah memasuki bagian yang ke-10, sahabat MK. Dan di sore hari ini kita sedang membahas syarat kalimat Tauhid yang ke-6 tentunya. Di sore hari ini juga kami masih dibersamai oleh guru kita, Ustadz Firman Afifuddin Saleh MAG, selaku instruktur Bahasa Arab Qamus Arabik. Dan di sore hari ini juga tentunya Anda dapat bergabung, sahabat MK, menyampaikan atensinya. Silakan, Anda dapat langsung manfaatkan saja layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS, sahabat MK, boleh di nomor 0811224 1027, sahabat MK, 0811224 1027. Dan baik, izin Ustaz, kita sambung kembali pembahasan kita di termin yang kedua, yaitu pembahasan berkaitan tentang al-ikhlas. Dan di termin yang kedua ini lebih lengkapnya seperti apa, Ustaz, untuk kita menyambung pembahasan kita?
1: Sahabat MK rahimakumullah, kita akan lanjutkan ya tentang syarat kalimat tauhid yang ke-6 itu, yaitu ikhlas. Yaitu sekarang kita akan masuk pada pembahasan fadilah daripada ikhlas dalam kalimat la ilaha illallah. Apa sih keutamaan dari ikhlas ini? Maka keutamaan yang pertama adalah sebab diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal ibadah kita diterima itu salah satu di antara syarat yang paling utamanya adalah ikhlas. Sebagaimana di dalam hadis dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 5, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Dan juga sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, innamal a'malu biniat, hanyalah amal itu tergantung niatnya. Makanya nanti yang akan membedakan amal diterima di sisi Allah itu adalah niatnya. Ada orang yang sama-sama sholat berjamaah, tapi yang satu diterima, yang satu
2: tidak
1: diterima, salah satunya adalah karena niatnya. Ada hadis yang sangat luar biasa, dan ini merupakan hadis yang paling menakutkan ya terkait dengan keikhlasan ini. Rasulullah SAW, beliau pernah menyebutkan ada 3 golongan dari umatku yang akan diseret ke dalam api neraka. Ternyata sahabat MK dan Kang Bahri, kalau kita beranggapan ya, orang-orang yang diseret ke dalam api neraka itu kira-kira biasanya siapa? Pasti orang yang melakukan dosa besar kan? Yang akan pertama kali. Tetapi ternyata Rasulullah mengungkapkan 3 golongan dari umatku yang akan pertama diseret ke dalam neraka itu ternyata bukan orang yang melakukan dosa besar kan?
2: Apa itu, Ustaz?
1: Yang pertama kata Rasulullah adalah orang yang berilmu dan pembaca Al-Quran, Qori'un atau ahlul ilmi. Yang kedua adalah orang yang berjihad. Yang ketiga adalah orang yang banyak bersedekah.
2: Orang yang banyak bersedekah, Ustaz.
1: Ini 3 golongan yang akan pertama kali diseret ke dalam api neraka. Ketika dihadapkan ketiga golongan ini, yang pertama adalah orang yang berilmu atau orang yang mengajarkan orang-orang membaca Al-Quran. Untuk siapa engkau melakukan amal ini sampai orang-orang mereka bisa membaca Quran, sampai para jamaahnya banyak mengetahui ilmunya. Dia mengatakan, ahli ilmu ini untukmu ya Allah, dan Allah yang maha mengetahui setiap hati manusia. Allah berfirman, kadzabta, engkau bohong. Engkau melakukan semua itu, mengajarkan Quran, membaca Al-Quran, sampai disebut sebagai kiai gitu ya, ustadz, ajengan, apapun namanya, sampai terkenal dan mendapatkan apa yang kau inginkan, itu semata-mata karena ingin disebut sebagai ahli ilmu. Maka akhirnya orang ini diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, orang yang berjihad sampai mati di jalan Allah. Dia ditanya oleh Allah, untuk apa kamu melakukan jihad? Dia mengatakan, untukmu ya Allah, Allah yang maha mengetahui setiap hati manusia. Lalu mengatakan, kadzabta, Allah berfirman, engkau bohong, engkau berjihad karena ingin disebut sebagai seorang pahlawan. maka dia dilemparkan ke dalam neraka. Fasuhiba alan nar, diseret wajahnya sampai dilemparkan ke dalam neraka. Dan yang ketiga, ada orang yang dermawan. Ini kan amal yang luar biasa, amal yang tinggi kan, ahli ilmu, orang yang berjihad, dan orang yang dermawan. Untuk siapa engkau mensedekahkan hartamu? Dia mengatakan, untukmu ya Allah, Allah yang maha mengetahui setiap hati manusia, berfirman, kadzabta, engkau bohong, engkau dusta, engkau mensedekahkan ilmu bukan untukku, tapi hanya untuk disebut sebagai orang yang dermawan, untuk dipuji oleh manusia. Maka kemudian dia pun diseret ke dalam neraka. Sahabat MQ, naudzubillahi min dalik, kalau kita memperhatikan mereka yang tiga ini memiliki amal-amal yang sangat besar. Ya. Tapi masalahnya apa? Masalahnya adalah ada pada niatnya, yaitu mereka tidak melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti amalan yang besar tidak otomatis diterima. Ya. Masalah utamanya bukan karena kurang amal, masalahnya adalah hilangnya keikhlasan dalam diri. Oleh karena itulah para ulama salaf lebih takut terhadap rusaknya niat daripada sedikitnya amal.
2: Insyaallah.
1: Kita mah kadang-kadang yang penting banyak amal, tapi niatnya rusak.
2: Rusak.
1: Sehingga Rasulullah SAW beliau menyatakan, Inna Allah la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin Allah yanduru ila qulubikum wa a'malakum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat bentuk dan rupa kita, Allah itu melihat kepada hati kita. Ini yang pertama. Jadi fadilah yang pertama daripada ikhlas itu adalah diterimanya amal ibadah, dan ini yang menjadi pokok. Jadi makanya kita sahabat MQ harus selalu muhasabah dan menjaga apakah setiap amal yang kita lakukan ini benar-benar ikhlas karena Allah atau karena yang lainnya. Yang fadilah yang kedua adalah menyelamatkan dari syirik. Jadi ikhlas itu bisa menyelamatkan kita dari syirik, karena ikhlas itu adalah lawannya syirik. Jika tauhid memurnikan ibadah dari sesembahan selain Allah, maka ikhlas memurnikan niat dari tujuan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya apa? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Ana agna syurakai an syirki, aku paling tidak butuh kepada sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang melakukan amal dan menyekutukanku di dalamnya, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau kita syirik, syirik itu artinya mengharapkan pujian, pahala selain daripada
2: Allah,
1: maka akan aku tinggalkan, kata Allah, dia dengan sekutunya. Contoh misalkan riya adalah syirik kecil, ikhlas menjaga hati dari riya, ujub, dan sum'ah. Kemudian yang ketiga, fadilah yang ketiga dari ikhlas ini adalah amal kecil menjadi besar. Nah, ini yang luar biasa. Jadi kalau kita ikhlas, walaupun amalnya kecil, maka sebenarnya akan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ulama berkata, "Rubbu amalin shaghirin tu'addimuhu niyyat. Rubba amalin shaghirin tu'addimuhu niyyat." Betapa banyak amal kecil menjadi besar karena niat. Contoh misalkan senyum karena Allah itu amal besar amal kecil, Kang? Senyum.
2: Amal kecil. Iya, amal kecil, Ustaz.
1: Enggak butuh tenaga kan yang
2: betul.
1: Banyak, enggak sampai berkeringat, enggak butuh biaya, lain sebagainya, kecil, tetapi karena kalau kita ikhlas, itu bisa jadi besar.
2: Jadi besar, Ustaz.
1: Kata Rasulullah, senyummu terhadap saudaramu termasuk sedekah. Tabassumuka ila wasi akhika sedaqatun. Sedekah. Jadi seperti kalau kita tidak punya uang untuk bersedekah, minimal kita senyum gitu ya, kepada sahabat kita, kepada keluarga kita. Karena itu yang akan membuat pahala besarnya itu, bukan karena senyum sekedar senyum, tapi niat ikhlas yang tulus. Memberi air minum karena Allah bisa jadi sebab dimasukkannya ke dalam surga. Itu bisa terjadi. Jadi ada kisah ya. Ini dalam Syu'abul Iman. Ini kisahnya luar biasa. Jadi kan iman itu ada 77 cabang ya. Yang paling tinggi itu kata Rasulullah, kalimat la ilaha illallah. Dan keimanan yang paling rendah itu adalah membuang duri dari dari jalan. Kan membuang duit dari jalan itu sebenarnya perbuatan yang sangat sangat kecil.
2: Sangat kecil.
1: Tetapi kalau kita melaksanakannya ikhlas karena Allah, itu berpahala besar, bahkan bisa sampai membuat kita masuk surga.
2: Masya Allah.
1: Ini dikisahkan dalam kitab itu, ada seorang bapak-bapak ya, yang sedang berjalan di jalan, kemudian dia melihat ada paku yang tergeletak itu, lalu dia ingat bahwa di antara bentuk keimanan kita atau wujud keikhlasan itu adalah membuang duri dari jalan ini. Jadi keikhlasan itu amal kecil bisa menjadi pahala besar, ini contohnya. Lalu dia buang. Jangan sampai ada orang yang tercelaka karena menginjak paku ini. Lalu dia pergi. Nah, di pada malam harinya ada dua orang suami istri ya. Ya. Istrinya itu mau melahirkan. Lalu dia dibawa ke bidan, si istrinya, kata bidan, "Pak, ini istri Bapak tidak bisa lahir secara normal. Harus dibawa ke rumah sakit, dilakukan operasi sesar dikarenakan posisi bayinya itu kalau bahasa kitanya sungsang gitu ya, kepalanya di bawah,
2: kakinya di atas ya.
1: Kakinya di bawah,
2: kepalanya di atas.
1: Kepala di atas, kalau kepala di bawah kan mudah ya. Jadi susah katanya, harus segera dibawa ke dokter. Waktunya kurang lebih paling lama 2 jam katanya. Karena ini sudah terjadi pecah ketuban, darah sudah keluar. Bahaya bisa terjadi pendarahan yang banyak, bisa menyebabkan kematian bagi bayinya atau ibunya. Maka dibawalah dengan segera ke rumah sakit. Nah, kemudian mobil yang membawa ibu yang sedang mau melahirkan ini melewati jalan yang tadi pagi dilewati oleh si bapak tadi. Kalau seandainya paku itu tidak dibuang oleh bapak itu, mungkin bisa tidak ini mobil ini kena paku nih mobilnya. Bisa ada kemungkinan,
2: bisa
1: ya.
2: Bisa kemungkinan, Ustaz.
1: Lalu mobilnya bocor, lalu kempes, dan akhirnya tidak selamat dibawa ke rumah sakit. Tapi karena dibawa oleh bapaknya, sehingga lancarlah perjalanan suami istri ini untuk sampai ke rumah sakit. Lalu si ayah dan ibunya berjanji, "Ya Allah, kalau selamat istri dan anak saya, akan saya masukkan anak ini ke pesantren gitu, jadikan ulama." Ternyata selamat. Maka akhirnya dari mulai kecil anaknya itu dipesantrenkan, sampai dengan izin Allah si anak ini menjadi ulama besar kan.
2: Insyaallah.
1: Banyak orang yang mendapatkan hidayah, hikmah, bahkan amalnya begitu luar biasa, dan dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Akhirnya dia pun dimasukkan ke dalam surga yang paling tinggi. Dan apa yang luar biasa? Yang luar biasa ternyata Allah akhirnya mensilaturahmikan, mempertemukan ulama ini dengan bapak yang dulu pernah menjadi sebab si ulama ini lahir. Si bapak ini kemudian dimasukkan ke dalam surga selevel dengan ulama ini. Masya Allah. Sampai si ulama ini terkaget-kaget, "Ya Allah, apa amalan yang saya lakukan?" Kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Engkau telah membuang duri dari jalan karenaku, sehingga engkau mendapatkan surga selevel dengan ulama." Lalu apa hubungannya? Karena engkau membuang paku itu, sehingga yang menyebabkan si ulama ini lahir. Masya Allah.
2: Hanya mengambil duri dari jalan.
1: Hanya mengambil duri dari jalan, amal yang kecil. Kalau kita lakukan dengan ikhlas, itu bisa menjadi besar. Makanya di dalam Islam itu tidak boleh kita menyepelekan amal walaupun kecil. Tidak boleh pula kita menyepelekan dosa walaupun
2: kecil.
1: Dosa walaupun kecil, ini dosa, ini bisa mencelakakan kita. Contoh misalkan ya, kalau Kang Bahri nih, saya kasih beri minum air teh. Segelas nih ada air teh, lalu ditetesi racun setetes, mau diminum gak?
2: Tidak mau.
1: Kenapa tidak mau, Kang?
2: Karena ada racunnya, Ustaz.
1: Kan setetes.
2: Karena tetap saja ada racunnya,
1: walaupun Ustaz. Setetes dia adalah racun. Bisa membuat kita meninggal.
2: Betul.
1: Demikian pula dosa. Makanya dalam surat Al-Zalzalah, Allah berfirman, 2 ayat terakhir ya. "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapapun yang beramal, walaupun amal itu kecil, itu akan menyelamatkannya. "Famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapapun yang beramal melakukan maksiat, walaupun maksiat itu kecil, itu pun akan membuat dia celaka dan binasa. Makanya amal kecil menjadi besar karena ikhlas. Kemudian yang keempat, kita singkat saja ya, mendapatkan pelindungan dari ujian yang sangat besar. Orang ikhlas itu kan akan dijaga oleh Allah. Orang ikhlas hidupnya pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Innahu min ibadinal mukhlasin. Quran surat Yusuf ayat 24. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Karena Yusuf itu ikhlas, maka Allah selamatkan dari perzinahan. Allah selamatkan, Allah tolong dia, Allah tolong Nabi Yusuf alaihi salam. Makanya orang yang ikhlas akan mendapat perlindungan dari ujian yang besar. Yang kelima, hati menjadi tenang. Orang yang ikhlas tidak sibuk memikirkan komentar manusia, jumlah pengikut, pujian atau celaan, karena orientasinya hanya ingin mendapat ridho Allah. Allahu alladhi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan kepada siapa? Kepada hati orang-orang yang beriman. Hati orang beriman itu yang bagaimana? Yang hanya mengharap ridho Allah semata. Yang keenam, mendapatkan ampunan dan surga. Rasulullah SAW bersabda, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wasallah. Allah mengharamkan neraka, berarti pasti masuk surga orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena ikhlas. Yang ketujuh, membuat istiqomah. Dia akan senantiasa istiqomah dalam amalnya, tidak akan goyah. Orang yang tidak ikhlas mudah futur, karena jika pujian hilang, semangatnya hilang. Orang yang ikhlas tetap taat meskipun tidak dihargai, tetap berdakwah meskipun sedikit yang mendengarkan. Dan yang kedelapan, yang terakhir, menjadi sebab pertolongan Allah. Dalam hadis tentang tiga orang yang terjebak di gua, ya kan, ini ada orang berzaman Bani Israil, Nabi menceritakan dalam Riyadhus Shalihin, ada orang yang terjebak di dalam gua, mereka tidak bisa keluar karena batunya begitu besar menutupinya. Kemudian mereka bertawasul dengan amal-amal mereka, dan ternyata semua amalnya dilakukan dengan ikhlas sehingga Allah menolongnya. Nah, inilah 8 fadilah daripada ikhlas. Kalau kita rinci, kita ulang lagi. Yang pertama, amal diterima oleh Allah. Yang kedua, menyelamatkan dari syirik. Yang ketiga, amal kecil menjadi
2: besar
1: di hadapan Allah. Yang keempat, mendapatkan pelindungan dari ujian besar. Kita akan dilindungi oleh Allah dari ujian sebesar apapun, seperti yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam. Mereka itu adalah para nabi yang begitu ikhlas dan Allah tolong. Kemudian yang kelima, hati menjadi tenang. Ini yang paling utama. Jadi ketenangan itu datang karena kita ikhlas. Yang keenam, mendapat ampunan dan surga. Dan yang ketujuh, membuat kita istiqomah karena kita tidak tergantung dengan pujian manusia. Dan yang kedelapan, menjadi sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab.
2: Masyaallah. Itu dia sahabat MK, di termin yang kedua ini juga kita sudah dikuatkan kembali, tentunya berkaitan tentang pembahasan di bagian yang keenam ini, syarat kalimat tauhid yaitu al-ikhlas. Sahabat MK, lebih kita simak bersama berkaitan tentang keutamaan dalam kita ikhlas dalam ibadah, sahabat MK. Dan izin Ustaz, tampaknya kita harus jeda kembali di termin yang kedua ini, dan insya Allah nanti kita akan sambung kebersamaannya di termin yang ketiga. Di kesempatan sore hari ini juga kami masih mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, yang ingin bergabung menyampaikan atensinya. Silakan Anda dapat langsung sampaikan saja di layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS, sahabat MK, di nomor 0811-224-1027. Dan tentunya kita akan sambung kembali kebersamaan kita, sahabat MK, selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026 berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Huahumahum, hiyahumahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana.
7: Apa tuh?
6: Ana.
7: Nih, ada cara belajar bahasa Arab yang seru. Di MKFM namanya MKFM Arabic by Kwangus.
8: Emang apa bedanya?
7: Beda banget. Belajar bahasa Arab di sini pakai video, games, kuis, dan animasi. Oh iya, ada aplikasi kamus Amunawira juga loh.
9: Jangan lupa download aplikasi Kwangus di Play Store dan App Store.
10: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki menit ke-56, sahabat MK, lepas dari jam 16 sore, kita sambung kembali tentunya kebersamaan kita di sore hari ini. Masih menyambung pembahasan berkaitan tentang syarat kalimat tauhid, sahabat MK, yang pembahasannya sudah memasuki bagian yang ke-6 tentunya. Dan di termin yang ketiga ini juga kami masih melanjutkan, sahabat MK, dan juga mengajak Anda tentunya ingin bergabung. Anda dapat sampaikan saja atensi Anda di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Dan izin Ustaz, di termin yang ketiga ini kita awali menyapa sahabat MK. Yang menyapa tentunya sudah ada dari Ibu Yanti dari Antapani yang menyampaikan alhamdulillah ikut menyimak dan jazakallah Ustaz untuk ilmu yang disampaikan di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan Ustaz senantiasa dikaruniakan kesehatan selalu. Insyaallah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan selanjutnya juga sudah ada dari Ibu Parilah dari GBA 3 juga yang menyapa di kesempatan sore hari ini. Terima kasih juga Ibu Parilah. Dan di akhir Ustaz, karena juga kita sudah memasuki penghujung kebersamaan, boleh dikuatkan berkaitan tentang contoh-contoh kalimat ikhlas ini Ustaz. Silakan.
1: Ya sahabat MK rahimakumullah, ini kalau kita memperhatikan ya, bagaimana Rasulullah SAW beliau berdakwah 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah tanpa kekuasaan dan pengikut besar. Kalau di Mekah itu kan 13 tahun tanpa ada pengikut yang banyak gitu ya, dan tanpa kekuasaan. Jika bukan karena ikhlas, pasti beliau berhenti. Tapi semuanya beliau lakukan karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau menyedekahkan seluruh hartanya. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW apa yang ditinggalkan untuk keluarga, beliau menjawab Allah dan Rasulnya. Maka itulah puncak keikhlasan. Tidak takut miskin. Makanya ulama salaf berkata, betapa banyak amal kecil yang menjadi besar karena niat, karena keikhlasan. Dan betapa banyak amal yang besar yang menjadi kecil karena niat atau tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ringkas ya, posisi ikhlas di antara syarat kalimat tauhid ini, kalau ilmu itu artinya mengetahui, yakin artinya mantap, qabul menerima, inqiyah tunduk, sidkun jujur, dan ikhlas memurnikan tujuan. Jika sidkun memastikan tidak ada kemunafikan, maka ikhlas memastikan tidak ada kesyirikan. Maka kalau kita perhatikan, misalkan kita ambil contoh ya, dalam praktek ibadah kita sehari-hari supaya lebih jelas sebagai penutup di sesi yang ketiga ini. Misalkan jika seseorang melaksanakan sholat subuh, nah kalau kita kaitkan dengan keenam syarat tauhid, yang pertama dia harus ilmu, harus mengetahui dulu ilmunya bahwa ia tahu sholat subuh itu adalah hukumnya wajib dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia harus yakin dengan mantap. Ia yakin sholat itu benar-benar perintah Allah dan Allah pasti melihatnya dan akan memberikan pahala yang terbaik, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Yang ketiga, qabul menerima. Ia menerima kewajiban itu walaupun berat bangun pagi. Dia qabul itu yang ketiga. Yang keempat, inqiyah tunduk. Berarti dia benar-benar bangun dan melaksanakan sholat, mengamalkannya. Yang kelima, sidkun jujur. Ia tidak pura-pura sholat, tapi ia memang beriman, bukan sekedar ikut-ikutan yang lain. Nah yang keenam, dia harus ikhlas. Ikhlas itu artinya memurnikan tujuan. Ia sholat bukan karena takut dimarahi orang tua, takut dianggap malas, atau ingin dipuji sebagai orang yang rajin, tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita bisa melihat sidik itu memastikan ia bukan orang munafik, dan ikhlas memastikan ia tidak menyekutukan niatnya dengan manusia. Nah ini contoh misalkannya, nanti bisa juga diterapkan dalam ibadah-ibadah yang lain, misalkan dalam sedekah, dalam membaca Al-Quran, dalam bersilaturahmi, dalam dakwah. Sahabat MK rahimakumullah, kalau kita ringkas rumusnya dalam satu kalimat, misalkan saya tahu sholat itu wajib, berarti namanya apa? Ilmu. Saya yakin bahwa itu adalah amalan yang benar, berarti namanya yakin. Saya menerimanya, berarti qabul. Saya melaksanakannya, nah berarti itu namanya inqiyah. Inqiyah itu melaksanakan. Kemudian saya sungguh beriman kepada Allah dengan sholat ini, namanya itu adalah sidik. dan yang keenam, dan saya melaksanakannya hanya karena Allah, itulah yang dimaksud ikhlas. Jadi kalau Sidkun itu menjawab pertanyaan apakah kamu benar-benar beriman atau hanya pura-pura, tapi kalau ikhlas menjawab pertanyaan untuk siapa kamu beramal. Bedanya, aku beramal karena Allah. Sahabat MQ, kalau kita simpulkan ya, dalam ibadah tanpa sidik pasti akan ada kemunafikan, tanpa ikhlas pasti akan ada sirik dalam niat, dan sirik dalam niat itu lebih halus daripada kemunafikan yang lahir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita keikhlasan. Karena orang yang ikhlas itu pasti hidupnya tenang. Ada doa dari Rasulullah SAW terkait dengan ikhlas ini, sahabat MQ, yang bisa kita baca setiap kita sholat dan setiap waktu. Allahumma ij'alna minal mukhlasin. Ya Allah, jadikanlah kami semuanya minal mukhlasin, termasuk golongan orang-orang yang diikhlaskan. Kenapa? Karena hanya orang yang diikhlaskan oleh Allah yang tidak bisa mendapatkan godaan dari setan. Dalam Al-Quran Allah berfirman terkait dengan setan, la ughyinahum azmain, wahai Allah, aku akan menyesatkan manusia semuanya illa kecuali ibadaka minhumul mukhlasin, hamba-hambamu yang diikhlaskan olehmu. Jadi mudah-mudahan sahabat MQ kita tergolong ke dalam golongan orang-orang yang melaksanakan setiap ibadah dalam hidup kita, baik ibadah mahdoh ataupun ibadah ghair mahdoh, tujuannya hanya satu, yaitu hanya ingin mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Doanya Rasulullah mengajarkan, Allahumma ij'alna minal mukhlasin, ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk golongan orang-orang yang diikhlaskan oleh Allah. Allahu a'lam bissawab.
0: Masya Allah, itu dia sahabat MQ di termin yang ketiga ini, contoh-contoh yang bisa kita ikuti ya dalam berkaitan tentang ikhlas ini, yang sudah disampaikan dalam pembahasan tadabur kalimat tauhid, kalimat pembebasan dan fondasi kehidupan, bagian yang ke-10 sahabat MQ. Dan juga membahas syarat kalimat tauhid yang ke-6 yaitu al-ikhlas sahabat MQ. Dan Masya Allah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz untuk ilmu yang sudah disampaikan di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Ustaz yang menyampaikan, dan mudah-mudahan Allah karuniakan kesehatan selalu untuk Ustaz beserta keluarga di sore hari ini, dan juga jaga setiap langkah dan aktivitas dakwahnya selalu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, itu dia sahabat MQ kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini tentunya. Bersama guru kita Ustadz Firman Afifuddin Saleh MAG selaku instruktur Bahasa Arab Qawamus Arabik. Kita tentunya belajar bersama ya sahabat MQ dari pembahasan kita hari ini. Kita belajar bahwa ikhlas bukanlah perkara yang ringan tentunya. Ia adalah perjuangan hati yang terus menerus sahabat MQ. Terkadang tadi disampaikan ya sahabat MQ, amal terlihat baik di mata manusia, namun yang menjadi ukuran di sisi Allah adalah niat yang tersembunyi di dalam hati sahabat MQ. Maka tentu mari kita senantiasa berdoa kepada Allah sahabat MQ, agar tentunya diberikan hati yang tentunya ikhlas dan niat yang lurus sahabat MQ. Semoga setiap amalan ibadah kita seperti sholat, sedekah, dan juga ilmu yang kita pelajari sahabat MQ, tentunya kita khususkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sahabat MQ, insya Allah di kesempatan sore hari ini juga kami ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah bergabung serta berinteraksi. Ada dari sahabat Ibu Parilah dari GBA 3, lalu juga ada sahabat Ira Irmanu, lalu ada Ibu Yanti dari Antapani, Ibu Yuyun dari Bandung, sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, lalu juga ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak yang sudah ikut bergabung serta menyimak di kesempatan sore hari ini tentunya. Dan insya Allah sahabat MQ, di sore hari ini kita sambung kebersamaan kita dalam sajian program Inspirasi Sore, segmen Berita Dunia Islam. Insya Allah kita akan perbaharui informasi kita dalam Berita Dunia Islam, tentunya selepas informasi bermanfaat, persembahan dari MKFM berikut ini sahabat MQ.
2: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang maksur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Masuki menit ke 10 lepas dari jam 17 sore, sahabat MK, kita sambung kembali kebersamaan kita di sore hari ini dalam segmen program Inspirasi Sore, segmen Berita Dunia Islam, sahabat MK. Insya Allah, sahabat MK, di kesempatan sore hari ini kita akan perbaharui bersama informasi dalam Berita Dunia Islam, sahabat MK. Kami pun akan hadirkan 6 pilihan berita dunia Islam yang dapat Anda pilih, 3 di antaranya, sahabat MK. Di kesempatan sore hari ini juga saya tidak sendirian, sudah dibersamai juga oleh reporter yang bertugas, ada sahabat Muhammad Dafa. Kita akan sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bahri Alamsyah.
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat sahabat Dafa di kesempatan sore hari ini.
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat sahabat Bahri. Bagaimana kabarnya di sore hari ini sahabat Bahri?
0: Alhamdulillah, kabar baik dan juga kabar sehat sahabat Dafa. Dan insya Allah sahabat Dafa, kita akan hadirkan ya 6 pilihan berita dunia Islam previewnya terlebih dahulu, agar nantinya dapat dipilih oleh sahabat MK 3 di antaranya. Kami akan hadirkan sahabat MK dimulai dari pilihan berita yang pertama. Tim Was Haji DPR usul pembentukan badan resmi Badal Haji.
1: Tim Pengawas Haji DPR, sahabat MK, mengusulkan pembentukan badan resmi yang khusus mengatur pelaksanaan Badal Haji di tahun ini. Ketua Tim Was Haji DPR juga menyatakan, sahabat MK, kelembagaan resmi diperlukan agar seluruh proses Badal Haji dapat tercatat dan juga diawasi dengan lebih baik oleh pemerintah. Karena menurutnya, sahabat MK, pengawasan tersebut ini pun juga perlu terstruktur dan juga meningkatkan transaksi ataupun juga transparansi terkait dengan ibadah haji di tahun ini, sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK preview di pilihan berita yang pertama yang dapat Anda pilih. Tim Was Haji DPR usul pembentukan badan resmi Badal Haji. Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang kedua, aktivis pro-Palestina protes pemeran properti Israel di New York.
1: Ratusan aktivis pro-Palestina, sahabat MK, menggelar aksi protes di Manhattan, New York, sahabat MK, menolak pameran properti Israel yang dinilai mempromosikan penjualan lahan di wilayah Palestina yang diduduki. Di mana sejumlah kelompok pro-Palestina juga menyerukan agar penjualan properti tersebut ini pun juga dihentikan dan juga menuntut perlindungan hak-hak rakyat Palestina.
0: Itu dia sahabat MK preview di pilihan berita nomor yang kedua, aktivis pro-Palestina protes pemeran properti Israel di New York. Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang ketiga, Malaysia kutuk rencana Israel kuasai 70% Gaza.
1: Pemerintah Malaysia, sahabat MK, mengutuk keras rencana Israel untuk memperluas penguasaan wilayahnya hingga mencapai sekitar 70% jalur Gaza. Langkah tersebut, sahabat MK, dinilai ilegal dan juga bertentangan dengan hukum internasional serta berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pernyataan tersebut juga ini muncul setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan target militer Israel untuk meningkatkan kendali atas jalur Gaza.
0: Silakan sahabat MK, dapat Anda pilih juga di kesempatan sore hari ini di pilihan berita nomor yang ketiga, Malaysia kutuk rencana Israel kuasai 70% Gaza. Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang keempat, BPJPH fasilitasi sertifikasi UMK desa wisata.
1: Badan Penyelenggara Jamin Produk Halal atau BPJPH, sahabat MK, memfasilitasi sertifikasi halal bagi puluhan ribu UMK desa wisata di Indonesia. Program tersebut mendapat apresiasi dari Kementerian Pariwisata karena dinilai mampu meningkatkan daya saing produk untuk lokal. Sertifikasi halal tersebut diharapkan, sahabat MK, dapat juga memperkuat kepercayaan wisatawan terhadap produk dalam negeri. Berdasarkan informasi dari laman resmi BPJPH, program tersebut juga ini menjadi bagian penguatan terkait dengan ekosistem wisata halal secara nasional.
0: Itu dia sahabat MK preview di pilihan berita nomor yang keempat yang sudah kami hadirkan juga, dan tentunya dapat Anda pilih BPJPH fasilitasi sertifikasi UMK desa wisata. Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang kelima, ratusan jamaah haji tiba di tanah air, fase pemulangan jamaah haji resmi dimulai.
1: Sebanyak kurang lebih 836 jemaah haji Indonesia, sahabat MK dilaporkan telah tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta pada fase awal pemulangan haji di tahun ini. Pemerintah juga menyiapkan layanan pendamping bagi jemaah lanjut usia dan juga membutuhkan perawatan khusus. Fase pemulangan jemaah haji tersebut akan berlangsung secara bertahap dalam beberapa gelombang ke depan, sahabat MK.
0: Itu dia sahabat MK di pilihan berita nomor yang kelima yang dapat Anda pilih juga. Ratusan jamaah haji tiba di tanah air. Fase pemulangan jamaah haji resmi dimulai. Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang keenam. Ponpes Darul Amanah hadirkan transformasi digital di lingkungan pesantren.
1: Pondok Pesantren Darul Amanah di Kendal, sahabat MK, meraih penghargaan sebagai pesantren terbaik dalam bidang digitalisasi di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan pesantren dalam mengembangkan sistem pendidikan berbasis teknologi secara digital. Pesantren dinilai mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran dan juga administrasi secara modern hingga saat ini.
0: Ya, itu dia sahabat MK Preview di pilihan berita yang terakhir ataupun juga di pilihan berita nomor yang ke-6 yang dapat Anda pilih juga. Ponpes Darul Amanah hadirkan transformasi digital di lingkungan pesantren. Silakan sahabat MK, Anda yang sedang menyimak di kesempatan sore hari ini dan juga ingin bergabung menyampaikan pilihannya di kesempatan sore hari ini, Anda dapat tentunya memilih 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan, sahabat MK. Kami akan hadirkan kembali, sahabat MK, 6 pilihan berita dunia Islam di kesempatan sore hari ini yang dapat Anda pilih, dimulai dari pilihan berita yang pertama. Timwas Haji DPR usul pembentukan badan resmi badal haji.
1: Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor kedua, aktivis pro-Palestina protes pameran properti Israel di New York.
0: Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang ketiga, Malaysia kutuk rencana Israel kuasai 70% Gaza.
1: Adapun di pilihan berita nomor keempat, sahabat MK yang bisa Anda pilih, BPJPH fasilitasi sertifikasi UMK desa wisata.
0: Selanjutnya di pilihan berita nomor yang kelima, ratusan jamaah haji tiba di tanah air, fase pemulangan jamaah haji resmi dimulai.
1: Dan di pilihan terakhir sahabat MK di pilihan berita nomor keenam, Pondok Pesantren Darul Amanah hadirkan transformasi digital di lingkungan pesantren.
0: Silakan sahabat MK, Anda dapat langsung kirimkan saja pilihan berita yang ingin Anda pilih di kesempatan sore hari ini. Anda dapat memanfaatkan layanan interaktif kami baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224 1027, sahabat MK. 0811224 1027 tentunya. Selain itu juga, sahabat MK, Anda dapat bergabung serta memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Terkhusus bagi Anda yang sudah tergabung di dalamnya, Anda dapat langsung memilih polling yang sudah dihadirkan di kesempatan sore hari ini, sahabat MK. Kami akan menyapa Anda, sahabat MK yang sudah bergabung tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni'l abdi makhanal abdu fi auni'akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim. Memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki menit ke-22 lepas dari jam 17 sore, sahabat MK, kita sambung kembali kebersamaan kita di sore hari ini dalam sajian program Inspirasi Sore, segmen Berita Dunia Islam. Di juga sahabat MK, kami masih mengajak serta mengundang Anda untuk ikut bergabung memilih 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan, sahabat MK. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung ataupun juga menyimak di kesempatan sore hari ini, kami akan hadirkan kembali, sahabat MK, 6 pilihan berita dunia Islam, agar tentunya juga Anda dapat bergabung memilih pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Dimulai dari pilihan berita yang pertama, sahabat MK, Tim Was Haji DPR usul pembentukan badan resmi Badal Haji.
1: Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor kedua, aktif

0: Sahabat MK yang bisa Anda pilih, BPJPH, fasilitasi sertifikasi UMK Desa Wisata.
1: Selanjutnya, sahabat MK di pilihan berita nomor yang kelima, ratusan jamaah haji tiba di tanah air. Fase pemulangan jamaah haji resmi dimulai.
0: Dan di pilihan terakhir, sahabat MK di pilihan berita nomor ke-6, Pondok Pesantren Darul Amanah hadirkan transformasi digital di lingkungan pesantren.
1: Itu dia sahabat MK, 6 pilihan berita dunia Islam yang dapat Anda pilih di kesempatan sore hari ini. Anda dapat langsung sampaikan saja pilihan Anda, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS sahabat MK di nomor 0811224 1027, 0811224 1027, sahabat MK. Selain itu juga kami hadirkan polling sahabat MK yang dapat Anda pilih tentunya di kesempatan sore hari ini, terkhusus bagi Anda yang tergabung di dalamnya di grup komunitas sahabat MK. Dan kami akan langsung sapa Anda sahabat MK di kesempatan sore hari ini yang sudah bergabung ikut memilih pilihan berita dunia Islamnya. Yang pertama yang sudah memilih ada dari Ibu Parilah dari GBA 3. Kalau dari Ibu Parilah memilih di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3 sudah juga mengawali kebersamaan di sore hari ini untuk ikut memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan. Selanjutnya kembali kami sapa Anda sahabat MK yang sudah ikut memilih pilihan berita dunia Islamnya. Sudah ada dari sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Ikut memilih di kesempatan sore hari ini di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, selanjutnya dipilih juga oleh sahabat Ibu Lilis dari Balai Endah. Memilih di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Lalu selanjutnya sahabat MK ada dari Ibu Ida dari Padalarang, memilih di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Selanjutnya sahabat MK sudah dipilih juga oleh Ibu Eti dari Balai Endah. Memilih hanya 2 pilihan saja nampaknya kalau dari Ibu Eti, yaitu di pilihan nomor 2 dan juga nomor 3. Baik, Masya Allah. Selanjutnya sahabat MK, kembali kami sapa Anda yang sudah bergabung juga, ada dari Ibu Pujasari dari Cicadas. Memilih di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Lalu selanjutnya sahabat MK, kembali kami sapa, sudah ada dari sahabat Lina dari Ranca Ekek, Geria Ranca Ekek nih, bergabung juga di kesempatan sore hari ini. Memilih di pilihan nomor 2 dan juga nomor 3 saja. Baik, Masya Allah. Terima kasih juga sahabat Lina dari Rancakek sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Selanjutnya, sudah dipilih juga oleh Ibu Wiwin Setiawati dari Banjaran, memilih di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Selanjutnya, sudah dipilih oleh Ibu Yanti dari Antapani, memilih di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Selanjutnya, sahabat MK di sore hari ini juga sudah dipilih oleh sahabat Anggi Nur Fahmi dari Ciwastra. Memilih pilihan beritanya di nomor 2, 3, dan juga nomor 4. Baik, Masya Allah. Terima kasih juga sahabat Anggi Nur Fahmi senantiasa ikut bergabung memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan. Selanjutnya, kembali kami sapa Anda, sudah ada dari Pak Yandi dari Buah Batu. Memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Selanjutnya, sudah ada dari sahabat Yudi dari Padalarang. Memilih pilihan beritanya di nomor 4, 5, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih juga sahabat Yudi dari Padalarang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Lalu selanjutnya dipilih dari sahabat MK dari Cimahi, ada Ibu Dewi memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Lalu selanjutnya sahabat MK, kembali kami sapa Anda yang sudah bergabung, ada dari Umi Zikri, 57 tahun dari Cipeuyem, Cianjur. Memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Selanjutnya sahabat MK, kembali kami sapa, sudah ada dari Ibu Siti dari Batu Jajar. Memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Selanjutnya sahabat MK, kembali kami sapa juga Anda yang sudah bergabung, ada dari Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, sudah bergabung juga Masya Allah. Memilih pilihan beritanya di nomor 2, 3, dan juga nomor 5. Baik, selanjutnya sahabat MK, kembali kami sapa yang sudah bergabung juga, ada dari Balai Endah, ada Ibu Siti, 50 tahun, memilih pilihan beritanya di nomor 1.

0: 2 dan juga nomor 3 di kesempatan sore hari ini. Selanjutnya sudah dipilih oleh Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 3 dan juga nomor 5. Selanjutnya juga sudah dipilih oleh Ibu Nin dari Gede Bage. Kalau dari Ibu Nin memilih di nomor 1, 2 dan juga nomor 3. Menyampaikan juga salam silaturahim untuk semua sahabat. Semoga bahagia selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah, semoga bahagia juga Ibu Enin dari Gede Bage yang sudah ikut bergabung di kesempatan sore hari ini. Terima kasih. Selanjutnya sahabat MG, kembali kami sapa yang sudah ikut memilih juga. Ada sahabat Ervin Nugraha dari Baros Arjasari nih, Masya Allah, memilih pilihan beritanya di nomor 4, 5 dan juga nomor 6. Selanjutnya sudah dipilih juga oleh sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng Ciamis, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2 dan juga nomor 3. Dari Cikoneng Ciamis beralih ke Garut, sudah ada Ibu Rus ikut memilih juga di pilihan nomor 1, 2 dan juga nomor 3. Selanjutnya sudah dipilih juga oleh sahabat Henry Safitri, memilih pilihan beritanya di nomor 2, 3 dan juga nomor 5. Menyampaikan juga semoga sahabat siar dan juga Kang Dafa dan juga kru MKFM semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Terima kasih sahabat Henry Safitri, mudah-mudahan juga doa terbaik Allah kabulkan untuk sahabat Henry Safitri di kesempatan sore hari ini tentunya. Selanjutnya sahabat MK, kembali juga kami sapa Anda yang sudah bergabung di WhatsApp MKFM. Ada dari sahabat Elva Umar dari Rancamanyar, sudah bergabung memilih pilihan beritanya di nomor 1, 3 dan juga nomor 5. Baik, Masya Allah. Terima kasih sahabat MK seluruhnya yang sudah ikut bergabung, ikut memilih pilihan berita dunia Islamnya melalui WhatsApp MKFM di kesempatan sore hari ini. Tidak lupa juga kami akan sapa Anda yang sudah ikut bergabung memilih pilihannya melalui polling. Dan setelah saya lihat sahabat MK di pilihan berita yang pertama sudah dipilih 8 suara. Selanjutnya di pilihan berita nomor yang kedua 9 suara. Di pilihan berita nomor yang ketiga juga sama 9 suara sahabat MK. Dan di pilihan berita nomor 4, 5 dan juga nomor 6 dipilih 1 suara. Dan kami akan sapa Anda yang sudah bergabung melalui polling. Ada dari Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei, Umi Seli dari Jatinangor, Ibu Ti dari Kabupaten Bandung, Pak Sandi dari Banjaran, Ibu Pujasari dari Cicadas, Pak Ratno dari Jalur Gaza, Masya Allah. Selanjutnya ada sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, Ibu Parilah dari GBA 3, dan terakhir sahabat MK kami sapa ada dari sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung. Dan kami akan langsung rekap saja sahabat MK pilihan berita nomor berapa saja yang menjadi pilihan terbanyak di kesempatan sore hari ini. Kami akan langsung tanyakan saja kepada reporter Muhammad Dafa. Dan ya sahabat Dafa, pilihan berita nomor berapa saja yang menjadi pilihan terbanyak yang sudah dipilih oleh sahabat MK?
1: Iya, baik, alhamdulillah, terima kasih sahabat MK dan juga sahabat Bahri. Insya Allah tiga pilihan berita yang akan hadir ke ruang dengar Anda sahabat MK. Yang pertama di pilihan berita nomor 1 berkaitan dengan Timwas Haji DPR usul pembentukan badan resmi Badal Haji. Kemudian di pilihan berita nomor 2 ada aktivis pro-Palestina protes pameran properti Israel di New York. Dan terakhir di pilihan berita nomor 3 Malaysia kutuk rencana Israel kuasai 70% Gaza. Insya Allah di pilihan berita nomor 1, 2 dan 3 sahabat MK.
0: Itu dia sahabat MK pilihan terbanyak yang dipilih oleh Anda di kesempatan sore hari ini. Di pilihan berita nomor 1, 2 dan juga nomor 3 akan kami hadirkan lengkap informasinya selengkapnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini seperti sore berita dunia Islam Selasa 2 Juni 2026 ataupun bertepatan pada 16 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bersama saya Muhammad Dafa, berikut berita selengkapnya. Sahabat MK Tim Pengawas Haji DPR mengusulkan pembentukan badan resmi yang khusus mengatur pelaksanaan badal haji. Melansir laman Ar-Rahmah, langkah tersebut dinilai penting untuk menertibkan praktik badal haji yang selama ini menimbulkan berbagai polemik. Ketua Timus Haji DPR, Cucun Ahmad Syamzurizal, menyatakan kelembagaan resmi diperlukan agar seluruh proses badal haji dapat tercatat dan juga diawasi dengan lebih baik oleh pemerintah. Menurutnya, pengawasan yang terstruktur akan meningkatkan transparansi dan juga kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan badal haji tersebut. Setelah evaluasi penyelenggaraan haji tahun ini, DPR berencana mengundang Kementerian Haji, MUI, serta para kiai dan ahli fikih untuk merumuskan pengaturan badal haji yang lebih tertib dan juga sesuai dengan syariat Islam. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MK, ratusan aktivis pro-Palestina menggelar aksi protes di Manhattan, New York, menolak pameran properti Israel yang dinilai mempromosikan penjualan lahan di wilayah Palestina yang diduduki. Dilansir dari Mina News, aksi tersebut dilakukan di depan lokasi pameran yang menawarkan proyek hunian dan juga investasi di Yerusalem serta juga wilayah permukiman Israel yang menjadi sorotan dunia internasional. Para pengunjuk rasa menilai pameran tersebut berkontribusi pada perluasan permukiman yang dianggap melanggar hukum internasional dan juga berdampak pada masyarakat Palestina. Sejumlah kelompok pro-Palestina menyerukan agar penjualan properti di wilayah pendudukan dihentikan dan juga menuntut perlindungan hak-hak rakyat Palestina. Aksi tersebut menambah deretan gelombang dukungan internasional terhadap Palestina yang terus muncul di berbagai kota-kota besar di dunia. Berita terakhir, sahabat MK, pemerintah Malaysia mengutuk keras rencana Israel untuk memperluas penguasaan wilayahnya hingga mencapai sekitar 70% jalur Gaza. Dilansir dari Ar-Rahmah, melalui pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Malaysia, langkah tersebut dinilai ilegal dan juga bertentangan dengan hukum internasional, serta berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Malaysia juga menegaskan bahwa setiap upaya mengubah status wilayah Gaza secara sepihak tidak memiliki legitimasi hukum dan juga harus ditolak oleh komunitas internasional. Pemerintah Malaysia juga menilai kebijakan tersebut berisiko memperburuk situasi keamanan dan juga semakin menjauhkan peluang tercapainya perdamaian dan juga kemerdekaan untuk Palestina. Demikian inspirasi sore berita dunia Islam Selasa 2 Juni 2026 ataupun bertepatan pada 16 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bersama saya Muhammad Dafa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-103, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat MK, kami informasikan untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 17.47 menit waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, kami informasikan kembali untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 17.47 menit waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MK, kita siapkan sholat terbaik kita dengan sholat di awal waktu.
3: MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Itu dia sahabat MK, kita sudah simak bersama informasi lengkapnya di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3 yang menjadi pilihan terbanyak ya, yang dipilih oleh Anda di kesempatan sore hari ini. Dan di akhir kebersamaan juga kami akan lengkapkan, sahabat MK, informasi berkaitan tentang tim was haji DPR usul pembentukan badan resmi badal haji untuk cegah praktik tak terkontrol, sahabat MK. Sahabat MK, tim pengawas haji Dewan Perwakilan Rakyat atau tim was haji DPR mengusulkan pembentukan lembaga resmi yang secara khusus mengatur pelaksanaan ibadah haji. Langkah ini, sahabat MK, dinilai penting untuk menertibkan praktik badal haji yang selama ini kerap menimbulkan polemik, mulai dari maraknya penawaran jasa hingga persoalan keabsahan pelaksanaannya.
0: Iya, disampaikan juga lebih lanjut sahabat MK oleh Ketua Tim Was Haji DPR, Cucun Ahmad Syamrurizal, mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan juga Umroh perlu membentuk kelembagaan resmi yang bertugas mengelola dan juga mengawasi badal haji tersebut. Pihaknya pun juga berharap bahwa Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh mampu membidangi juga begitu berkaitan dengan hal tersebut, sahabat MK, membuat suatu kelembagaan resmi untuk badal haji yang hadir di tahun ini.
2: Disampaikan juga lebih lanjut sahabat MK oleh pihak terkait, keberadaan badan resmi akan membuat seluruh proses badal haji tercatat dengan baik oleh pemerintah, baik pihak yang melaksanakan badal maupun pihak yang menerima layanan tersebut dapat dipantau secara ketat sehingga pelaksanaannya lebih transparan dan akuntabel, sahabat MK. Disampaikan juga lebih lanjut, sahabat MK menilai pengawasan yang lebih terstruktur akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan ibadah haji, khususnya dalam praktik badal yang selama ini sering dilakukan oleh pihak-pihak tertentu tanpa mekanisme pengawasan yang jelas.
0: Iya, pihaknya pun juga menjelaskan, sahabat MK, bahwa praktik badal haji selama ini pun juga umumnya melibatkan warga negara Indonesia yang menetap di Arab Saudi. Mereka biasanya memiliki jaringan dengan berbagai pihak, mulai dari kelompok bimbingan ibadah haji dan juga umroh atau KBIHU, hingga dengan agen perjalanan haji khusus. Meski demikian, sahabat MK, pihaknya pun juga menegaskan bahwa KBIHU sendiri tidak boleh dijadikan pihak yang disalahkan atas berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan badal haji tersebut.
2: Ya, sahabat MK, juga disampaikan lebih lanjut, keberadaan kelompok bimbingan justru memiliki peran penting dalam memberikan pembekalan kepada calon jamaah, sahabat MK. Yang dimana kehadiran mereka itu penting, berbulan-bulan mengajarkan ilmu manasik dan sudah familiar dengan jamaah, sahabat MK. Dan juga lebih lanjut, sahabat MK, pihak terkait juga mengingatkan bahwa jika tidak segera diatur secara resmi, praktik badal haji berpotensi terus menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.
0: Iya, namun demikian, sahabat MK, pihaknya pun juga menekankan bahwa setiap regulasi yang akan disusun harus tetap berpedoman pada kaidah fikih dan juga ketentuan syariat Islam. Untuk itu, setelah pelaksanaan ibadah haji tahun ini, dilakukan juga evaluasi menyeluruh, di mana DPR sendiri berencana mengundang berbagai pihak terkait dengan adanya hal tersebut, sahabat MK, guna membahas mekanisme pengaturan badal haji yang lebih baik untuk kedepannya.
2: Sampaikan sahabat MK oleh pihak terkait, dalam waktu dekat setelah evaluasi tentunya penyelenggaraan ibadah haji ini akan mengundang Kementerian Haji, Majelis Ulama Indonesia serta para kiai dan ahli fikih untuk berbicara bagaimana pengambilan keputusan demi kemaslahatan umat dalam pelaksanaan ibadah haji, sahabat MK. Dan juga usulan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan sistem badal haji yang lebih tertib, transparan dan sesuai dengan ketentuan syariat, sehingga dapat memberikan kepastian serta perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan tersebut. Itu dia sahabat MK, informasi di akhir melengkapkan kebersamaan di kesempatan sore hari ini, yang tentunya mudah-mudahan tadi ya sahabat MK, keberadaan badan resmi akan membuat seluruh proses badal haji tadi tercatat dengan baik oleh pemerintah, sahabat MK. Harapannya dapat nantinya dapat dipantau secara ketat sehingga pelaksanaannya lebih transparan dan juga akuntabel, sahabat MK. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang di kesempatan sore hari ini sudah ikut bergabung serta memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan. Dan juga tentunya mudah-mudahan informasi yang dihadirkan menambah informasi kita, sahabat MK, dan juga bermanfaat tentunya. Selamat mempersiapkan ibadah sholat maghrib, sahabat MK, yang tentunya saat lagi kita juga akan memasuki waktu maghrib, sahabat MK. Pada akhirnya, sahabat siar Anda, Bahri Alamsyah,
0: sahabat reporter Muhammad Dalfa dan kru MKFM yang bertugas, undur diri dari ruang dengar Anda.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terapung kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha mendengar, hanya Engkau lah yang kuasa memberi ilmu. Segala ilmu adalah milik-Mu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa 'amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, jadikan siapapun yang menyimak menjadi orang-orang yang merasakan nikmatnya yakin pada-Mu, nikmatnya istiqomah di jalan-Mu, nikmatnya akhir hayat husnul khotimah, nikmatnya jamuan-Mu di alam barzah. Jadikan kami menjadi hamba-hamba yang Engkau kumpulkan di surga-Mu, ya Allah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sering terlewat, padahal bisa jadi ibadah, bisa jadi dakwah, dan bisa membuat seseorang menjadi berkualitas, yaitu tentang ilmu BR3T. Apa BR3T? Bersih, rapi, tertib, teratur, terpelihara. Kenapa ini penting? Lihat saja sholat. Sholat bersih dengan berwudu, bersih dari najis, bersih dari pakaian yang tidak halal. Jadi bersih itu pilar penting dalam Islam. Orang yang nanti berjumpa dengan Allah di sorga, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti yang berjumpa dengan Allah itu yang paling bersih hatinya, yang paling sehat, paling selamat dari penyakit hati. Lawannya bersih apa? Kotor. Secara duniawi, kalau kotor itu tampak tidak bagus. Pertama tidak nyaman, kemudian tidak sehat. Orang yang kotor itu dia tidak nyaman. Makanya orang yang fiktor, pikirannya kotor, mulutnya perkataannya kotor, hatinya kotor, ini tidak akan bahagia. Pastikan bersih itu menjadi bagian penting dalam kehidupan kita.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan Makna Bulan Zulhijjah.

Inilah bulan terakhir dalam penanggalan Hijriah. Selamat datang Zulhijjah. Namanya diambil dari dua kata dalam bahasa Arab. Zu berarti pemilik sesuatu atau yang memilikinya. Seperti dalam kalimat Zu al-Qarnaini yang artinya pemilik dua tanduk. Al-Hijjah diambil dari kata hajjah yang bermakna menuju. Kata hajjah menunjukkan makna yang mengisyaratkan kepada makna hakiki dari ibadah haji, yaitu menuju tempat yang disucikan, Baitullah di tanah suci Mekah. Kata hajjah juga memiliki makna berhenti dari segala bentuk kemaksiatan atau rafat selama melakukan ibadah haji. Zulhijjah memiliki relevansi dengan bulan selanjutnya, Muharram, yaitu setelah umat Islam menunaikan haji dan menerima kemabrurannya. Maka pada saat itu, seluruh dosanya selama satu tahun dihapuskan. Mereka mengakhiri tahun mereka dengan husnul khotimah, bersih dari dosa. Pada saat yang suci itu, mereka memasuki bulan Muharram dan mengawali tahun mereka dalam keadaan yang baik. Selain bulan haji, Zulhijjah pun termasuk salah satu dari empat bulan haram. Bulan ini dibuka dengan 10 hari yang istimewa. Ibnu Abbas menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, 10 hari pertama bulan Zulhijjah." Para sahabat bertanya, "Tidak pula berjihad di jalan Allah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak pula berjihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun." Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat MQ, mari kita persembahkan amal-amal terbaik kita di akhir tahun ini. Berhaji dan umroh, berpuasa, berzikir, berkurban, dan amal-amal soleh lainnya.

Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan segala puji di akhirat bagi Allah. Dan Dialah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan Dialah yang Maha Penyayang, Maha Pengampun.

Dan orang-orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang. Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya, sekalipun seberat zarah, baik yang di langit maupun yang di bumi, yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar, semuanya tertulis dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz.

agar dia Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, surga.

Dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami, dengan anggapan mereka dapat melemahkan, menggagalkan azab kami. Mereka itu akan memperoleh azab, yaitu azab yang sangat pedih.

Dan orang-orang yang diberi ilmu, ahli kitab, berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu, itulah yang benar, dan memberi petunjuk bagi manusia kepada jalan Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Dan orang-orang kafir berkata kepada teman-temannya, "Maukah kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, kamu pasti akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru."

Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau sakit gila? Tidak. Tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh.

Maka apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan dari langit. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya.

Dan sungguh, telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya.

0: pria itu, buatlah baju besi yang besar-besar, dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسا

Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya, dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala.

Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya, membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah, wahai keluarga Daud, untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur.

Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu, bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan.

Sungguh, bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun.

Tetapi mereka berpaling. Maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar. Dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal, dan sedikit pohon sidar.

0: Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir.
1: وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى

Dan kami jadikan antara mereka penduduk Saba dan negeri-negeri yang kami berkahi, Syam, beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman.

Maka mereka berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami." Dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur.

Dan sungguh, iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya mereka. Lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin.

Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Tuhanmu Maha Memelihara segala sesuatu.

Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya.

dan syafaat pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, "Apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Perkataan yang benar, dan Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar."

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah, Allah. Dan sesungguhnya kami atau kamu, orang-orang musyrik, pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata.

Katakanlah, kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan, dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan.

katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia yang Maha Pemberi Keputusan, Maha Mengetahui.

Katakanlah, perlihatkanlah kepadaku sembahan-sembahan yang kamu hubungkan dengan dia sebagai sekutu-sekutunya. Tidak mungkin. Sebenarnya dialah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan kepada semua umat manusia, sebagai pembawa berita gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Katakanlah, bagimu ada hari yang telah dijanjikan, hari kiamat. Kamu tidak dapat meminta penundaan atau percepatannya sesaat pun.

0: Dan orang-orang kafir berkata, kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini, dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah mengerikan, kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya. Sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang mukmin.
1: قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم

orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, "Kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu? Tidak. Sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa." وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّهِ

Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, "Tidak. Sebenarnya tipu dayamu pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami. Ketika kamu menyeru kami agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya, mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab. Dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas, melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan."

Dan setiap kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, "Kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan."

0: Dan mereka berkata, kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami tidak akan diazab.
1: Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa

Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan. Sadaqah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suno. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita sehingga sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فاتح يا عليم. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an alladziina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah sahabat MKFM, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya Ipan Setiawan dari Baitul Quran berkesempatan untuk sama-sama belajar di Majelis Al-Quran, program yang tentunya kita tunggu-tunggu ya. Itu program yang selalu menjadi jalan untuk kita sama-sama memperbaiki bacaan dan tentunya menjadi sarana untuk menghidupkan kembali tradisi membaca Al-Quran selepas maghrib dan membentuk tentunya harapannya bisa membentuk generasi Qurani ya, lewat dari kita dulu ya, mudah-mudahan nanti anak kita juga pun lihat ya, mudah-mudahan ini pun mengalir ya, keluarga kita setiap pada maghrib ini diisi dengan mengaji Al-Quran insyaAllah. Dan ini program ini pun menjadi wasilah mudah-mudahan ya, sarana buat kita untuk senantiasa terus ya membaca Al-Quran dan kemudian memperbaikinya insyaAllah. Baik, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini ya, insyaAllah kita akan sama-sama bertilawah ya, di surat An-Nahl ya, ayat 11 insyaAllah. Untuk itu silakan kepada sahabat MKFM ya, yang mau berinteraksi dengan kita ya, silakan bisa menghubungi lewat WA ya 0811-224-1027. Baik, di segmen pertama ini insyaallah saya akan membacakan terlebih dahulu ya, insyaallah nanti silakan di segmen berikutnya untuk disiapkan ya, disetorkan bacaannya, mudah-mudahan di jalan kita sama-sama memperbaiki bacaan ya, bisa lebih baik lagi insyaallah. Baik, izin dibacakan dulu ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Begitu barangkali yang kita akan sama-sama ya bertilawah di surat Quran surat An-Nahl ayat 11 ya. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa saling memperbaiki ya bacaan kita, mudah jadi jalan kita menjadi jalan menjadi wasilah ya menjaga keaslian Al-Quran, karena beberapa

0: Pak perlu ulama menyebutkan ada tiga hal ya, manfaat kita mempelajari tajwid ya. Itu yang pertama adalah menjaga lidah dari lahan dari kesalahan ya dalam membaca Al-Qur'an. Tentunya ini merupakan manfaat yang paling utama ya, karena tujuan yang ingin dicapai dari tajwid itu adalah melafazkan kalimat Qur'aniyah dengan fasih di antaranya. Yang kedua itu menjaga keaslian Al-Qur'an ya, ini mudah-mudahan yang senantiasa kita terus memperbaiki ya, bertilawah dan memperbaiki terus terus ya, insya Allah menjadi jalan kita di antaranya turut serta untuk menjaga keaslian Al-Qur'an. Dan ketiga adalah mengharapkan ridho dan pahala dari Allah. Tentunya kalau bacaan kita baik benar, tentunya kita akan mendapatkan kesempurnaan pahala dari Allah insya Allah. Begitu barangkali pengantarnya ya, insya Allah nanti di segmen berikutnya kita akan sama-sama berinteraksi ya, sama-sama mengoreksi insya Allah ya, jadi jalan kita lebih baik lagi dalam membaca Al-Quran insya Allah. Baik, setelah ini kita akan sama-sama menyimak ya pesan-pesan berikut ini, tetap di program kami Maghrib Mengaji, sejukkan hati dalam kalam ilahi.
1: Sahabat MQ, apa hukum menunda penyembelihan hewan kurban? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah.
2: Kok ada lagi?
3: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
6: MQFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MQ, penyembelihan hewan kurban harus dilakukan pada hari raya dan hari-hari tasyrik. Hal ini karena jika dilakukan di luar hari tersebut, maka sembelihan tidak sah sebagai hewan kurban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha, maka ia berarti menyembelih untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang menyembelih setelah sholat Idul Adha, maka ia telah menyempurnakan manasiknya dan ia telah melakukan sunnah kaum muslimin." Hadis muttafaqun alaih.
0: Baik, bismillah, alhamdulillah. Kembali di program kita, Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik, alhamdulillah, di segmen kedua ini ya kita akan sama-sama menyimak ya bacaan dari sahabat MKFM ya, masya Allah. Baik, silahkan. Cek.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Ibu Ida di Pangalengan, usia 58 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yumbitu lakum bihi zar'a wa zaituna wa nakhila wal a'nab wa min kulli thamarat inna fi dhalika la ayatan li qaumi yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Matur nuwun Ustaz di atas koreksina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, Bunda Ida ya, insyaallah. Baik, berikutnya.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Punani di Jalan Dewi Sartika. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yumbitu lakum bihi zar'a wa zaituna wa najiban nakhila.

0: Karun. Sadaqallahul azim. Mohon koreksi, Nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman Ibu ya, Bu Nani ya. Baik, berikutnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Yumdiyatu lakum bi'izwaja wa zaituna wa nahiyo. والزيتون والنحيل والعناب ومن كل ثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Mohon koreksinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hati nuhun Ibu Yuyun ya, Masya Allah. Baik, barangkali terakhir ya, silakan.
3: Quran surat ayat 11 ya. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa saling memperbaiki ya bacaan kita.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mengaji sejukkan hati bersama kalam ilahi. Sarung Buntin di Cianjur, umur 75.

0: حكيم ونبت لكم به جرعا وجيتنا ونجلا والعنب ونجلا والعنب ومن كل ثمرات إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. وَالسَّلَامُ warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustaz.
1: Baik, alhamdulillah. Hatur nuhun sami-sami Ibu Entin ya di Cianjur. Baik, alhamdulillah. Baik, izin ya empat dulu barangkali ya yang akan dikoreksi. Alhamdulillah sudah cukup baik, lancar ya untuk keseluruhan ya. Namun ada beberapa koreksi barangkali yang perlu disampaikan ya. Pertama tadi di Bunda Ida ya, di Pengalengan. Secara keseluruhan sudah cukup baik Ibu. Tidak ada koreksi secara ini ya. Masih sedikit tadi di bagian zainya. Yumbitulakum bihiz ya. Ya, ada di torfulisan ya, hampir menyentuh ke ujung gigi bagian bawah ya. Zza, saya itu jadi dia punya sifat sopir ya. Zza itu menyerupai apa? Zza, lebah gitu ya. Bihizzaru'a, dan kemudian ro'nya itu tebalkan. Bihizzaru'a wazzaituna. Itu barangkali ya di zainya. Untuk keseluruhan sudah cukup baik ya, alhamdulillah Bu Bunda Ida, alhamdulillah. Kemudian berikutnya di Ibu Nani, ya tadi ada beberapa barangkali Ibu, ya mohon maaf tadi yang pertama di Wan Nakhil. Tadi pertama kurang pendek, tapi alhamdulillah diulang ya tadi ya. Nah, dan betul memang di sana harus ditahan, Wan Nakhil. Tahan di sana ada nun bertasdid. Ya guna. Kemudian berikutnya nih Wa Min Kulli Sa. Di sana Sa Ibu ya bukan Sa. Sa itu adalah ujung lidah, terpilisan itu menempel pada ujung gigi sini bagian atas ya. Sa bukan sa, jadi wa mi kulis samarut, bukan mi wa mi kulis samarut, mi kulis sa sa ya. Kemudian tadi juga di za-nya kurang Ibu ya, inna fi za, bukan da, za za, ini pun sama tadi dengan sa tadi, dia satu makhraj. Sa sama za itu satu makhraj ya, di ujung lidah itu ke ujung gigi sini bagian atas za. Kemudian laylatal, inna fi dzalika laayatal, laayatal. Tadi terdengarnya Ibu terlalu ditahan di sana ya, laayatal liqaumi, di sana jangan ditahan. Nah, itu di sana ada idgham bila guna, tak perlu ditahan. Laayatal liqaumi yatafakkaru. Nah, itu barangkali untuk Ibu Yani ya, alhamdulillah bacaan sudah lancar Ibu. Baring tadi aja beberapa poin ya yang harus diperbaiki. Kemudian dari Ibu Yuyun ya, tadi Ibu Yuyun yang tadi yang terdengar di gunahnya ya, yumbitulakum, di sana ikhfa safawi kurang disempurnakan ya, yumbitulakum tahnya bihizzaru'a waz, tadi sama zainya. Kemudian di wal-a'naba, wal-a'naba, nah, ini itu tadi terdengarnya kurang jelas sebenarnya yang ininya, wal-a'naba tadi di gunahnya ikhfa safawi tadi ya. Kemudian di zainya terbihi zaru'a wa zaituna. Kemudian wal-a'naba, wal-a'naba. Nah, itu barangkali untuk Ibu Yuyun ya. Terakhir dari Ibu Entin, Masya Allah ya. Alhamdulillah Ibu, ini ada beberapa huruf yang ketukar Ibu ya. Pertama ada tadi yang ada huruf yang kepanjangan. Yumbitulakum, la-nya pendek di sana. Bukan yumbitulakum, tapi la pendek ianya, yumbitulakum. Kemudian tadi ada huruf ya, mohon maaf Ibu, di sana bukan jim ya, tapi kho di sana, di wan nakhila, wan nakhila, bukan wan najila, titiknya di atas ya, di kho di sana, wan nakhila. Kemudian wal a'nab wa min kulli thamarat inna fi dhalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Baik, itu barangkali ya Untin tadi diperhatikan lagi untuk huruf-huruf yang memang mirip ya titiknya, tapi bedanya ada titik di bawah, ada titik di atas, itu berbeda tentunya ya. Dan dalam Al-Quran satu huruf saja tertukar maka akan ngaruh kepada arti dan makna ya. Makanya kita insya Allah untuk pembelajar ya insya Allah dimaafkan, tapi kalau sudah paham dengan itu harus ditinggalkan ya, karena satu huruf ketukar salah juga akan arti dan makna akan berubah juga tentunya. Ya, baik, alhamdulillah itu ya, insya Allah di segmen kedua kita akan lanjutkan kembali, insya Allah di segmen berikutnya ya. Kita sama-sama simak pesan-pesan berikut ini ya, tetap di program kita Maghrib Mengaji, sujudkan hati dan kalam ilahi.
2: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan satu kurban untuk satu keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Yesterday, I go to library and borrow many books.
4: Really? Buku apa aja yang kamu pinjam?
3: Tapi harusnya I went to the library ya.
4: Oh iya, thank you ya udah ingetin aku.
2: Di lingkungan yang positif, belajar jadi lebih percaya diri. Inilah budaya belajar di Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya. Berlokasi di Jalan Sancang nomor 4, Burangrang, Lengkong, DIE Secondary Lodaya mengintegrasikan kurikulum nasional, kurikulum internasional Cambridge, dan ACT GAC, serta kurikulum khas Darul Hikam berbasis nilai-nilai Islam. Dengan English Positive Environment, siswa dibiasakan aktif berbahasa Inggris setiap hari tanpa takut salah, karena setiap proses belajar adalah langkah untuk berkembang. Didukung program tahfiz, character building, entrepreneurship, serta fasilitas belajar modern, DHIE Secondary Lodaya hadir untuk membentuk generasi yang beriman, berprestasi, dan siap menghadapi dunia global. Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya, root in faith, ready for the future, akhlak and achievement.
5: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
6: Tenang, tenang. Semua masalah
5: kok ada
6: lagi dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
5: Semua
6: masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
5: dan Maha juga ya.
6: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
5: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
7: Halo, Assalamualaikum, Min.
5: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
7: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
5: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
7: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Yesterday, I go to library and borrow many books.
3: Really? Buku apa aja yang kamu pinjam?
4: Tapi harusnya I went to the library ya. Oh iya, thank you ya udah ingetin aku.
2: Di lingkungan yang positif, belajar jadi lebih percaya diri. Inilah budaya belajar di Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya. Berlokasi di Jalan Sancang nomor 4, Burangrang, Lengkong, DIE Secondary Lodaya mengintegrasikan kurikulum nasional, kurikulum internasional Cambridge, dan ACT GAC, serta kurikulum khas Darul Hikam berbasis nilai-nilai Islam. Dengan English Positive Environment, siswa dibiasakan aktif berbahasa Inggris setiap hari tanpa takut salah, karena setiap proses belajar adalah langkah untuk berkembang. Didukung program tahfiz, character building, entrepreneurship, serta fasilitas belajar modern, DHIE Secondary Lodaya hadir untuk membentuk generasi yang beriman, berprestasi, dan siap menghadapi dunia global. Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya, root in faith, ready for the future, akhlak and achievement.
8: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
9: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan bahwa kurban pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya dilakukan oleh seseorang dengan satu ekor kambing yang diniatkan untuk dirinya sendiri dan satu keluarganya. Lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Baik, alhamdulillah. Kita berjumpa kembali di program Maghrib Mengaji, ya. Alhamdulillah, di segmen terakhir nih barangkali, ya, insyaallah kita akan menyimak, ya, beberapa orang barangkali yang akan kita koreksi insyaallah bacaannya. Baik, silakan.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan neneknya Salman dari ujung Berung. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nahl ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yumbitulakum bihizzar'a wa zaituna wa nakhila wal a'nab. Wa min kulis samawat. Inna fi dhalika la ayatan li qaumi yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Hatur nuhun, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, barakallahu'alaikum. Baik, berikutnya.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Halimah di Cibuntu, Cipendei. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ditunggu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, Bunda Halimah ya dari Cibuntu, Cibuntu. Baik, Alhamdulillah. Berarti terakhir ya, Insya Allah. Baik, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Eja Pamulihan Sumedang, 58 tahun. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: Sadaqallahul Adzim. Ditunggu koreksinya. Terima kasih bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah. Baik, tadi dari Nenek Salman. Ya, luar biasa, Masya Allah. Tadi saya simak, Nek, tidak ada koreksi. Ya, Masya Allah, sudah cukup baik bacanya, Nek. Alhamdulillah, ya. Ya, tentunya dengan keterbatasan ya, untuk membaca. Tapi tidak ada yang sekiranya yang perlu dikoreksi untuk saat ini, ya. Alhamdulillah, Nek Salman, ya. Dan tetap istiqomah ya, Nek, ya. Luar biasa, ya. Tentunya kita, ya, yang muda-muda harus lebih semangat, ya, dari Nek Salman ini, Masya Allah. Ya, terdengar suaranya, ya, sudah. Dan beberapa memang huruf yang disesuaikan dengan ibu yang bisa baca ya, nenek sama bisa baca ya. Tidak ada masalah, ya Alhamdulillah. Sejauh ini tidak ada yang perlu dikoreksi, ya Alhamdulillah cukup baik bacanya. Baik, berikutnya dari Bunda Halimah pun, Masya Allah, ya. Dan sedikit tadi di ayat terakhir ya, yang bagian terakhir, Inna fi dzalika laayatal. Nah, tadi terdengar di sananya, tertahan. Ya, tertahan, terdengar di sana, jadi tahan, ya, karena di sana masuk ke idgham bila guna. Ya, kita tahu idgham ada dua ya, ada idgham biguna, ada idgham bila guna. Nah, di sini ada tanwin menghadapi lam. Ya, idgham bila guna ada dua hurufnya, lam sama ro. Nah, ketika menghadapi dua huruf ini, maka pastikan tidak ditahan. Ya, ditahan. Ya, maka dilangsungkan. Ya, Inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Bunda Halimah ya, untuk yang ini sudah cukup baik bacaan, Masya Allah. Baik, berikutnya terakhir dari Ibu Eja ya, pemulihan, Masya Allah. Nah, pun sama Ibu ya, keseluruhan sudah cukup baik juga bacaannya. Tapi tadi saya terdengar di bagian ini Ibu, konten wa min kullis, di sana lamnya di sana tasdid ya, udah ya. Tadi terdengar kurang ditekan, ya. Kurang ditasdidkan. Ya, tadi wa min kullis, tapi wa min kullis, wa min kullis samarat. Di sana dua tasdid, di lam sama sa-nya. Ya, hati-hati ya. Karena mungkin fokus ke sa, jadi yang lamnya kurang diperhatikan. Jadi wami, tadi terdengarnya wami kulis samarot, tapi wami kulis samarot. Baik, itu Masya Allah ya, keseluruhan Allah cukup baik, Alhamdulillah bacanya ya, dari awal juga tadi ya, ibu, bunda, ya nenek tadi yang sudah berpartisipasi dalam membaca ini, itu keseluruhan sudah cukup baik bacanya, lancar. Ya, mungkin tadi ada beberapa ketika ada gunahnya ya, yang harusnya tidak ditahan kayak idgham bila gunah tadi ya, maupun tadi tasdid maupun huruf tadi yang ketuker gitu ya. Nah, silakan ini jadi bahan koreksi ya, jadi bahan nanti untuk kita tilawah ya. Ya, kita harus fokus ya, harus fokus, kita mengulang terus ya. Tidak apa-apa ya. Kalau kita lupa, kita kurang fokus saat kita membaca, tetap kita akan membaca, mendapatkan pahalanya insyaallah. Jadi ya, tentunya ini satu ayat yang dibaca saat ini, ya tentunya bukan satu ayat saja, setelah ini ya, ayah bunda ya, sahabat MKFM silakan dilanjutkan kembali. Ya, syukur-syukur bisa ditarget, misalkan ya, maghrib ke isya itu misalkan satu juz, masalah atau 10 halaman, nah, ya mudah-mudahan di jalan kita istiqomah dengan Al-Qur'an insya Allah. Jadi kalau tidak terasa, sudah di penghujung acara, di maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi, tentunya ditunggu kembali ya di hari-hari berikutnya untuk kita sama-sama bertilawah, sama-sama kita memperbaiki bacaan ya, insyaallah itu jadi jalan kita jadi sahabat Quran, jadi ahlu Quran gitu ya. Baik, alhamdulillah, mohon maaf dari saya Iman Setiawan dari Betul Quran, mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali ya, dan keadaan sehat walafiat ya, dengan semangat, dengan terus dengan Quran insyaallah. Baik, kita akhiri bacaan, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakumullahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Inna fatahna laka fathan mubina.
0: Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.

Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat, banyak.

agar dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu, menurut Allah, suatu keuntungan yang besar.

Dan dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.

dan milik Allah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang.

0: نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar.

0: naf'a.
1: Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki bencana terhadap kamu, atau jika dia menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh, Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan.

Bahkan semula kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu. Dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk. Karena itu, kamu menjadi kaum yang binasa.

Dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala. Walillahi mulkus samawati wal ardh.

Dan hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan akan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, biarkanlah kami mengikuti kamu. Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah yang telah ditetapkan Allah sejak semula. Maka mereka akan berkata, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Padahal mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu harus memerangi mereka, kecuali mereka menyerah. Jika kamu patuhi ajakan itu, Allah akan memberimu pahala yang baik. Tetapi jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.

tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit, apabila tidak ikut berperang. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa berpaling, Dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih.

Sungguh, Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat.

Dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu. Dan dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin dan agar dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus.

0: Dan kemenangan-kemenangan atas negeri-negeri lain yang tidak dapat kamu perkirakan. Tetapi sesungguhnya Allah telah menentukannya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Walau qatalakum alladhina kafaru lawallaw al-adbara thumma la yajiduna waliyyan wala nashira.
0: Dan sekiranya orang-orang yang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka akan berbalik melarikan diri, kalah. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong.
1: Sunnatullahi allati qad khalat min qabl, walan tajida li sunnatillahi tabdila.
0: Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu.

Dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu, dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah. Setelah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Merekalah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu masuk Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang beriman laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan selain itu, Dia telah memberikan kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.

0: Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud, mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil. Yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Sadaqallahul Azim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang mengurus kami setiap saat, Engkau yang memberi hidayah sehingga kami jadi orang Islam. Ya Allah, luruskan niat kami, agar tiada yang kami cari selain hanya ridho-Mu. Bimbing kami dengan ilmu, ilmu yang membuat kami mengenal dan yakin pada-Mu, ya Allah. Ilmu yang membuat sepanjang hidup kami melakukan amal yang Engkau sukai. Lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Rabbana taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Hidup ini menunggu jemputan malaikat maut, hanya mampir. Hidup ini seluruhnya adalah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ujian. Susah, senang, sakit, sehat, dicaci, dipuji, di PHK, diberi jabatan, dihina, dihormati, tiada, ada, ujian, sepenuhnya ujian. Ujian hidup ini ringan dan berat bukan ujiannya, tapi ditolong Allah atau tidak. Kalau Allah menolong, tidak ada yang susah. Kalau Allah tidak menolong, pasti susah. Jadi hidup ini bukan untuk menyelesaikan masalah. Hidup ini untuk mencari pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah diberikan kepada orang yang takwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki kepadanya dari tempat yang tidak terduga-duga. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nothing impossible bagi Allah. Kalau Allah mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jangan cemas dengan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Karena tidak mungkin bagi kita, sangat mudah bagi Allah. Ini SOP-nya harus dipahami ya. Hidup ini mampir, selama mampir ujian. Berat ringannya ujian tergantung ditolong Allah atau tidak. Agar ujian bisa kita jalani, kita harus ditolong oleh Allah. Siapa yang bakal ditolong oleh Allah? Orang yang takwa. Apa ciri orang takwa? Ciri pertama dan utama orang takwa, surat Al-Baqarah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini penting sekali nih. Jadi kalau kita mau hidup selalu ditolong Allah, jadilah ahli takwa. Bagaimana ciri khas orang bertakwa? Ini ayatnya yang pertama nih, yaitu beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil gaib. Allah maha gaib, malaikat, takdir, wahyu Allah, kiamat, ruh, alam barzah, yaumal hisab, surga, neraka, tidak terlihat oleh mata, tapi yakin. Itu ciri orang takwa. Jadi kalau kita tidak yakin kepada Allah, termasuk malaikat, jin, tidak kelihatan oleh mata kita, yakin, coba. Jadi kalau hidup ini ingin ditolong oleh Allah, harus jadi orang takwa. Syaratnya takwa, yang pertama dan utama, alladzina yu'minuna bil ghaib.
Ini yang harus kita lakukan. Bagaimana kita yakin kepada Allah walaupun tidak terlihat oleh mata. Apakah mungkin kita meyakini sesuatu yang tidak terlihat oleh mata? Mungkinkah? Coba. Tahu tidak elektron, proton di listrik itu tidak kelihatan. Kalau tidak percaya, pegang aja ujung kabel ya. Dia menggigit ya. Banyak yang tidak kelihatan kita percaya. Kalau disebutkan ini setiap pembicaraan sekarang ada alat perekam, tidak tahu tapi percaya. Banyak yang kita tidak lihat dan kita mempercayainya. Allah Maha Ghaib. Allah juga menceritakan ada malaikat, adakan ada kiamat, ada ruh, ada takdir. Itu semua tidak tercerap oleh indera. Dan kita percaya, yakin. Makin yakin, makin mengubah hidup kita. Jadi keyakinan itu menentukan ketakwaan seseorang. Keyakinan menentukan kebahagiaan seseorang. Keyakinan menentukan akhlak seseorang. Kalau orang yakin Allah Maha mendengar, dia tidak akan sembarang bicara. Yakin Allah Maha menyaksikan, dia tidak akan leluasa untuk berbuat semena-mena karena tahu disaksikan Allah. Yakin setiap perbuatan akan kembali kepada dirinya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, keburuk itu menimpa dirimu sendiri. Yakin seperti itu, hanya kebaikan yang kita pikirkan. Yakin rezeki itu Allah yang megang, Allah yang membagikan. Kalau udah yakin, tenang saja. Dibuka, ditutup, dimudahkan, disempitkan, diadakan, diambil, itu pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sama bagi kita. Semuanya adalah ujian. Semuanya ladang amal. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabat MQ, apa jenis hewan terbaik untuk berkurban? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Yesterday, I go to library and borrow many books.
2: Really? Buku apa aja yang kamu pinjam?
1: Tapi harusnya I went to the library ya.
2: Oh iya, thank you ya udah ingetin aku.
3: Di lingkungan yang positif, belajar jadi lebih percaya diri. Inilah budaya belajar di Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya. Berlokasi di Jalan Sancang nomor 4 Burangrang Lengkong, DIE Secondary Lodaya mengintegrasikan kurikulum nasional, kurikulum internasional Cambridge, dan ACT GAC, serta kurikulum khas Darul Hikam berbasis nilai-nilai Islam. Dengan English Positive Environment, siswa dibiasakan aktif berbahasa Inggris setiap hari tanpa takut salah, karena setiap proses belajar adalah langkah untuk berkembang. Didukung program tahfiz, karakter building, entrepreneurship, serta fasilitas belajar modern, DHIE Secondary Lodaya hadir untuk membentuk generasi yang beriman, berprestasi, dan siap menghadapi dunia global. Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya, root in faith, ready for the future, akhlak and achievement.
0: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
5: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
4: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
0: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, secara umum menurut jumhur ulama, hewan kurban terbaik adalah unta, kemudian sapi, dan kambing.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, pendengaran Allah, tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang menciptakan kita untuk menjadi hambanya. Allah menciptakan kita akan mulia kalau kita jadi hamba Allah. Allah menciptakan dunia berikut isinya sebagai pelayan kita dalam mengabdi kepada Allah. Tetapi manusia kalah oleh nafsu sehingga banyak yang jadi hamba dunia. Salah. Harusnya kita dilayani dunia untuk ngabdi ke Allah, itu mulia. Tapi banyak yang turun derajatnya jadi hamba harta, hamba gelar, hamba penampilan, hamba jabatan, diperbudak. Jadilah selain tidak bahagia juga pasti tidak mulia. Berulang kali kita bahas bahwa bahagia itu kuncinya dua, iman dan amal soleh, keyakinan dan ketaatan. Makin kuat iman, akhlak makin baik, hidup makin bahagia, amal makin diterima. Penyebab utama orang akhlak kurang baik karena kurang iman. Penyebab utama hidup tidak bahagia adalah kurang iman. Kita harus fokus kepada dua hal ini. Bagaimana setiap waktu keyakinan kita bertambah dan setiap waktu amal kita diterima Allah. Sudah itu saja hidup ini, tidak usah ribet. Perkara rezeki, karir, tetek bengek duniawi ini tidak akan kemana-mana. Allah akan berikan kepada kita yang paling pas, yang bisa membuat kita bahagia, mulia dan selamat. Jadi kita tidak usah ngebanding-banding rezeki kita dengan rezeki orang. Tidak usah membanding-banding karir kita dengan karir orang. Beda kapling. Tidak harus kita seperti orang lain. Yang harus itu iman kita makin kuat dan kesibukan kita jadi amal. Dah itu. Kalau mau baca sesuatu, bacalah yang menguatkan keyakinan dan bacalah yang jadi amal. Kalau mau berteman, cari teman yang bisa menguatkan keyakinan dan teman yang bisa meningkatkan amal. Baru kita akan bahagia. Tidak penting kita banyak kawan. Yang penting kawan kita bisa ngejaga iman dan bisa ngejaga amal. Berikut ini dibacakan hadis, hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya hasan, dan ini salah satu yang harus kita miliki supaya iman kita istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan lurus, istiqomah, hatinya istiqomah. Jadi lisan itu bukan perkara, saya beriman ke Allah itu benar, tapi tidak cukup. Harus dari hati. Yakin, saya beriman kepada Allah. Harus hatinya yakin, Allah itu ada. Allah itu memiliki segala-galanya. Allah itu maha melihat, Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah maha menentukan. Hatinya istiqomah, maka iman akan istiqomah. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Dan tidak akan
lurus istiqomah hati hingga istiqomah lisannya. Siapa yang ingin hatinya ajak, jaga lisan. Karena lisan inilah yang akan bisa menentukan hati. Misal ya, hati mau riya atau mau memamerkan amal kebaikannya, sum'ah, memperdengarkan, tapi lisan tidak bicara, itu hati kejaga. Walaupun ingin sombong, lisan dijaga, enggak keluar itu kesombongan. Ingin memamerkan jasa diri, tapi mulut direm, tidak bicara, tidak keluar itu ujub. Sebel ke orang, mau menghina, tapi direm, tidak keluar penghinaan. Tidak jadi dengki ke seseorang, tapi tidak keluar dari kata-kata kita menjatuhkan orang itu. Tidak hasidin idza hasad. Makanya kebahagiaan seseorang salah satu kuncinya adalah jaga lisan. Kemuliaan seseorang, jaga lisan. Keselamatan seseorang, jaga lisan. Pilihan kita hanya dua. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin ini Allah maha mendengar, maha menyimak, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi pilihan kita cuma dua, berkata baik atau diam, baru selamat. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102.7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah Ya Rab aqimissaah hatta arsi ila ahli. Ya Rabku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali menyapa dan juga membersamai ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini, tentunya dari segala aktivitas yang sedang dijalani ya sahabat MK. Tentunya juga di malam hari ini selepas kita menjalankan segala amanah-amanah terbaik, yang mudah-mudahan sahabat MK setiap langkah, setiap aktivitas yang sudah kita jalani, Allah nilai, Allah catat ya sahabat MK sebagai ibadah, dan juga tentunya diliputi keberkahan selalu tentunya sahabat MK. Insya Allah sahabat MK, di malam hari ini sahabat siar Anda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda selama 1,5 jam ke depan tentunya. Di hari ini hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 ataupun juga bertepatan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijriah sahabat MK. Insya Allah sahabat MK, di kesempatan malam hari ini kita akan kembali bekali diri kita dengan sajian ilmu yang akan hadir insya Allah dalam sajian program Inspirasi Malam segmen kajian akidah sahabat MK. Sahabat MK, tentu Islam yang kita yakini hari ini sampai kepada kita melalui generasi terbaik umat ini sahabat MK, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tentu merekalah yang hidup bersama Nabi, menyaksikan turunnya wahyu, mempelajari agama langsung dari beliau, kemudian juga menyampaikan ajaran Islam kepada generasi setelahnya hingga akhirnya sahabat MK sampai kepada kita pada hari ini. Karena tentu itulah para sahabat memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam agama Islam, sahabat MK. Namun tentunya di era sekarang ya, di era derasnya arus informasi saat ini, tidak sedikit sahabat MK kaum muslimin yang mulai bingung dalam memandang para sahabat. Ada yang mudah menerima berbagai cerita tanpa tabayun, ada yang terpengaruh oleh narasi yang merendahkan para sahabat. Bahkan juga sahabat MK ada yang mulai mempertanyakan kehormatan dan keadilan generasi yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sahabat MK. Padahal tentunya sahabat MK, kesalahan dalam memahami kedudukan para sahabat bukan hanya persoalan sejarah, tetapi juga bisa berpengaruh terhadap cara kita memahami Al-Qur'an, hadis dan ajaran Islam secara keseluruhan. Lantas bagaimana sebenarnya akidah yang benar tentang para sahabat, sahabat MK? Insya Allah di kesempatan malam hari ini kita akan belajar bersama dan juga mencari jawabannya bersama dalam sajian program Inspirasi Malam segmen kajian akidah dengan tema yang dihadirkan di malam hari ini sahabat MK, yaitu akidah yang benar tentang sahabat. Insya Allah di kesempatan malam hari ini juga nantinya kita akan dibersamai oleh guru kita yaitu Ustadz Abu Yahya. Anda pun sahabat MK, di kesempatan malam hari ini yang sedang menyimak, tentunya kami mengajak serta mengundang Anda, bagi Anda yang ingin nantinya menyampaikan atensi pertanyaan berkaitan tentang akidah yang benar tentang sahabat ini, sahabat MK, ataupun juga berbagi pengalaman ataupun juga kisahnya, boleh Anda nantinya dapat langsung sampaikan saja di layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS sahabat MK di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027 tentunya. Dan alhamdulillah sahabat MK, guru kita juga Ustadz Abu Yahya sudah bergabung langsung bersama kita di kesempatan malam hari ini melalui layanan interaktif Zoom. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat Ustadz di kesempatan malam hari ini.
1: Alhamdulillah sehat, bagaimana? Kang siapa ini?
0: Dengan Bahri Ustadz di Studio MKFM Bandung.
1: Bahri sehat juga ya?
0: Alhamdulillah sehat juga Ustadz. Dan tentunya senang sekali Ustadz bisa bersilaturahim kembali di kesempatan malam hari ini membersamai sahabat MK untuk kembali belajar Ustadz dengan tema yang dihadirkan yaitu akidah yang benar tentang sahabat. Nah, ini lebih lengkapnya seperti apa, Ustaz? Untuk juga sebagai pengantar di awal kebersamaan malam hari ini. Silakan, Ustaz.
1: Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat MK, pada malam hari ini kita bisa melangsungkan kembali inspirasi malam dalam segmen kajian tauhid atau kajian akidah. Kita masih membahas akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana yang dikemukakan oleh para imam. Dalam hal ini kita akan membahas kitab yang ditulis oleh Imam Al-Muzani, yaitu salah satu murid utama dari Imam Asy-Syafi'i, ya, di mana beliau menulis buku akidah yang berjudul Syarhus Sunnah, ya. Syarah itu artinya penjelasan, sunnah artinya akidah. Ya, jadi penjelasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kalau diterjemahkan secara bebas seperti itu. Nah, pembahasan kita sekarang dalam membahas kitab Syarhus Sunnah beserta penjelasannya ini sudah berkaitan mengenai bagaimana sikap yang benar atau akidah yang benar tentang para sahabat radhiyallahu anhum, yang mana mereka itu adalah generasi utama dan pertama dari umat ini yang dipuji kebaikannya melalui Al-Quran dan As-Sunnah, ya, sebagaimana disebutkan dalam surat 9 ayat 100. Mungkin tolong dibacakan terjemahnya, Kang Bahri.
0: Baik, Ustaz.
1: Surat At-Taubah ayat 100, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an, dan seterusnya, ya.
0: Baik. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.
1: Ya, jadi di sana jelas bahwa orang-orang yang terdahulu, bahkan yang mengikuti mereka, itu diridhoi oleh Allah. Dan ini disebut secara umum. Semua sahabat, muhajirin, dan ansor, kemudian orang yang mengikuti mereka itu secara umum termasuk generasi yang diridhai oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, khairul quruni qarni tsumma ladina yalunahum tsumma ladina yalunahum. Sebaik-baik kurun atau generasi adalah generasiku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya, ya. Disebut tiga generasi utama. Nah, yang disebut as-salafus salih, ya. Generasi terdahulu yang soleh, itu para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Itu tiga generasi awal yang disebut kebaikannya. Nah, sehingga wajar kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah membahas mengenai bagaimana akidah yang benar tentang mereka, tentang para sahabat radhiyallahu anhum. Al-i'tiqadu fi sahabati, akidah mengenai sahabat Nabi, ya. Wa yuqalu bi fadli khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian dikatakan atau diyakini keutamaan Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq yang telah dinyatakan sebagai salah satu dari umat Nabi yang masuk surga, bahkan menjadi orang yang paling mulia di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Syarah al-musannifu rahimahullahu fi bayani mu'tad taqidi ahli sunnati wal jamaati fi sahabati radhiyallahu anhum. Pengarang memulai dalam menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang sahabat Radhiyallahu Anhum, ya, pengarang semoga Allah merahmatinya, memulai fabada bi afdalihi, memulai dengan sahabat yang paling utama. Wa huwa Abu Bakrin radhiyallahu anhu, yaitu Abu Bakar, semoga Allah meridainya, khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau adalah khalifah atau pengganti Rasulullah SAW yang berkuasa atas seluruh kaum muslimin sepeninggal Nabi. Ya, jadi apa arti khalifah? Khalifah itu adalah penguasa pengganti. Nah, kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saja disebut khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak pantas menyebut diri kita sebagai khalifatullah. Karena sering ada yang salah kaprah, ya, salah sebut. Kita manusia sebagai khalifatullah fil ard, ini dari mana dalilnya, ya? Dalam Al-Quran hanya disebut khalifah saja, tidak disebut sebagai khalifah Allah. Khalifah artinya berkuasa di muka bumi menggantikan penguasa sebelumnya yang merusak dan menumpahkan darah, yaitu bangsa jin. Jadi kalau mau disebut khalifah sesuatu juga, kita ini menggantikan bangsa jin dalam menguasai bumi, begitu, bukan khalifatullah. Yaitu kesalahan kalau manusia disebut khalifatullah. Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika dipanggil ya khalifatullah, beliau menolak, lastu khalifatullah walakinni khalifatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Bakar As-Siddiq, itu disebut sebagai manusia atau umat Nabi yang paling utama di antara yang lain. Wa minal adillati ala haqqiyatihi bil khilafati radhiyallahu anhu badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara dalil-dalil tentang lebih berhaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam mengemban khalifah setelah wafatnya Nabi SAW, an Aisyah, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha qala lama marida Rasulullah SAW maradahul ladhi mata fi, ketika Rasulullah SAW wafat, yang dengan wafatnya itu beliau, dengan sakitnya itu beliau wafat, ketika beliau sakit sebelum wafat, begitu maksudnya, fahadaratis salatu, maka datanglah waktu sholat, fadan, kemudian fa'uddin, dikumandangkan suara adan, faqala, muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah istrinya, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Faqila lahu, maka dikatakan kepada beliau, inna Abu Bakrin rajulun asifun, sesungguhnya Abu Bakar ini seorang laki-laki yang sensi. Idza qama fi maqamika lam yastati ayyusalli bin nas, kalau nanti beliau berdiri di tempat berdirimu sebagai imam, dia tidak akan mampu untuk memimpin manusia. Wa ada fa'adu lahu, kemudian diulang oleh Rasul perintah tersebut, maka tetap diperintahkan Abu Bakar untuk jadi imam. Fa'ada salisah, Rasulullah SAW mengulang yang ketiga kalinya, faqala inna kunna sawahibu Yusufa muru Abu Bakrin fa yusalli bin nas, sesungguhnya kamu wahai kaum wanita itu seperti teman-teman Yusuf. Sudah, jangan bantah lagi, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia sampai tiga kali, ya, sampai tiga kali. Ketika Rasulullah SAW mau wafat, beliau hanya memerintahkan Abu Bakar untuk jadi imam pengganti beliau. Wan Aisyah radhiyallahu anha, kemudian dari Aisyah ummul mukminin semoga Allah meridainya, qalat, beliau bersabda, qalali Rasulullah SAW fi maradihi, telah bersabda kepadaku Rasulullah SAW ketika beliau sakit, ya, ud'ili Abu Bakrin, ya, panggillah bagiku Abu Bakar, abaki, yaitu bapakmu, wahoki, begitu pula saudaramu. hatta aktuba kitaban, sampai aku menulis sesuatu, fa ini akhafu ayatamanna mutamannin wa yaqulu qailun ana aula wa ya ballahu wal mu'minuna illa babakat. Ya, tadinya Rasulullah mau menulis sesuatu agar sepeninggal beliau Abu Bakar yang memimpin, karena aku takut nanti ada orang yang berangan-angan mengatakan aku yang lebih berhak, aku yang lebih berhak menggantikan Rasulullah. Padahal Rasulullah SAW ingin menunjuk Abu Bakar, Allah juga menolak keinginan yang lain. Demikian pula kaum mukminin semuanya menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Dan itu bagian dari ijma, ya, bagian dari ijma sahabat ketika mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, ya. Nah, wa an Jubair ibni Mut'im radhiyallahu anhu, dari sahabat Jubair bin Mut'im sebelah muridnya, qala atatimra'atun nabiyya atatimra'atun annabiyya sallallahu alaihi wasallam, datang seorang perempuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amaraha an tarji'a ilaih, maka diperintahkan untuk kembali. Qalat ara'aita in ji'tu wa lam ajidka, bagaimana pendapatmu jika aku kembali tapi engkau sudah tidak ada? Kaannaha taqulu al-mauta, seolah-olah wanita itu mengatakan bagaimana kalau ketika aku datang nanti engkau keburu wafat. Maka qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menjawab, illam tajidini fa'ti Abu Bakrin, jika nanti aku sudah keburu wafat, datangilah Abu Bakar. Ya, ini beberapa isyarat tentang keberhakan Abu Bakar sebagai khalifah. Yang terakhir, qala Ibnu Qudamah, berkata Imam Ibnu Qudamah, wa wa haqqu khalqillahi bil khilafati ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam bi fadlihi wa sabiqatihi. Dan dia adalah manusia yang paling berhak menjadi khalifah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebabkan keutamaannya dan keterdahuluannya masuk Islam. Taqdimun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salati ala jami'i sahabati radhiyallahu anhum. Demikian pula karena Rasulullah SAW mendahulukan Abu Bakar untuk mengimami salat atas para sahabat yang baik. Wa ijma'u sahabati ala taqdimihi wa mubayaatihi. Demikian pula para sahabat telah ijma' tadi, ya, telah sepakat untuk mengutamakan Abu Bakar dan berbaiat kepadanya. Walam yakunillahu liyajma'ahum ala dolalatin. Sedangkan hadis menyatakan Allah tidak mungkin menyatukan umat Nabi dalam suatu kesesatan. Ya, begitu pembahasan di bagian yang pertama mengenai kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Silakan, mungkin kita akan jeda dulu saja, ya.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz untuk termin pertama ini, pembahasan berkaitan tentang akidah yang benar tentang sahabat, dan baru saja membahas berkaitan tentang kekhilafian Abu Bakar, yang insya Allah nanti juga akan kembali disambung sahabat MK lebih lengkapnya pembahasan di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya sahabat MK, Anda yang sedang menyimak di malam hari ini juga boleh bergabung serta berinteraksi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensi pertanyaan ataupun juga berbagi pengalamannya. Boleh sahabat MK, Anda nantinya dapat langsung sampaikan saja, baik melalui WhatsApp MK FM ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027 sahabat MK, 0811-224-1027. Dan tentunya nantinya Anda dapat lengkapkan sahabat MK dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah sahabat MK, nantinya kita akan sambung kembali tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ayah, ayah. iya nak.
4: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
3: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya nak.
5: Iya ya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
4: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya ya?
3: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
5: Iya nak, dan sekarang ada program wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
3: Subhanallah, berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya bun.
5: Iya ya, insya Allah setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
4: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya bun?
5: Iya nak, insya Allah selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
6: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren.

0: bangun istana di surga.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
1: Apa aku gak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh?
1: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
6: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
7: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri. Dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
5: Bincang parenting.
8: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti harus ada usaha dari orang tuanya.
5: Dialog umat.
9: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
5: Bincang kesehatan.
10: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
5: Dan ekonomi syariah.
11: Saatnya bagi kita untuk mengawasan kita, mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut. Tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
5: Jangan lewatkan inspirasi pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
12: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
13: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

Indonesia. Memasuki menit ke-30 lepas dari jam 20 malam, sahabat MK, kita sambung kembali kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Tentu masih membahas berkaitan tentang akidah yang benar tentang sahabat dalam sajian program Inspirasi Malam segmen Kajian Akidah. Yang tentu di malam hari ini juga kita masih dibersamai sahabat MK oleh guru kita Ustadz Abu Yahya tentunya. Dan bagi Anda di kesempatan malam hari ini yang tentunya sedang menyimak, kami juga mengajak serta mengundang Anda untuk menyampaikan atensinya sahabat MK, baik pertanyaan ataupun juga berbagi pengalamannya juga boleh sahabat MK di kesempatan malam hari ini.

0: baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027 sahabat MK. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027 tentunya. Dan izin Ustadz, kita sambung kembali pembahasan kita di kesempatan malam hari ini, tentunya melengkapkan tadi yang sudah disampaikan di termin yang pertama Ustadz berkaitan tentang Khalifah Abu Bakar ini. Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ya, mengapa hal ini penting sekali membahas mengenai keutamaan sahabat dan ya, juga khususnya keberhakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah, karena tentunya kita meyakini Rasulullah SAW adalah Rasul yang mulia, Rasul yang agung. Beliau diutus dengan membawa kebenaran yang berlaku sampai hari kiamat nanti, dan yang menyambung melanjutkan dakwah beliau adalah para sahabat. Ya, tentu para sahabat itu adalah orang-orang terbaik, orang-orang yang utama, yang dinyatakan dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang harus diikuti jalannya. Kalau kita tidak mau mengikuti jalan sahabat, apalagi melecehkan sahabat, itu pasti tersesat. Ya. Surat keempat ayat 115. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ya, silakan dibuka terjemahnya. Surat An-Nisa, surat keempat, ayat 115. Ya.
0: Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka Jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali.
1: Jadi ini jelas tidak mengikuti jalan orang beriman, yaitu jalan para sahabat, itu adalah penyebab kesesatan. Ya. Qauluhu, lalu Imam Al-Muzani melanjutkan, bahwa abdalul khalqi wa akhyaruhum ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar adalah sebaik-baik makhluk dan makhluk yang paling terpilih oleh Allah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari umat ini. Ya. Hadza bil ijma, inilah ijma, itu kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Lail, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini surat ke-91 ayat 17-21 ya. Wasayujannabuhal aqqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha awajhi rabbihil a'la wala saufa yardha. Silakan Kang Bahri terjemahnya surat Al-Lail, surat 91 ayat 17 sampai ayat 21.
0: Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya, dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keriduan Tuhannya yang maha tinggi, dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan yang sempurna.
1: Nah, nazalat fi Abi Bakrin. Ayat ini turun tentang Abu Bakar. Jadi al-atqa dalam ayat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa an ibni Umar, dari sahabat Abdullah putra Umar radhiyallahu anhuma, qala kunna fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam la na'dilu bi Abi Bakrin ahadat. Sesungguhnya keadaan kami di zaman Rasulullah SAW masih hidup, kami tidak pernah menyetarakan seorang pun ya dari sahabat di samping Abu Bakar. Tsumma Umar, baru setelah itu Umar. Tsumma Utsman, baru setelah itu Utsman radhiyallahu anhum. Tsumma nadruku ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam la nufadilu bainahum. Setelah itu semua sahabat dianggap sama ya. Jadi 1, 2, 3 itu adalah kesepakatan. Mereka adalah orang-orang yang utama ya. Sedangkan sisanya itu dianggap sama saja sahabat yang berikutnya. Walaupun kemudian Allah menakdirkan khalifah yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya sebagai orang yang terpilih menjadi khalifah Ulamaur Rasyidin berikutnya. Nah, adapun orang yang mengatakan bahwa harusnya Ali yang lebih utama jadi khalifah sejak awal itu adalah benih-benih kedengkian orang-orang Syiah. Ya. Ali radhiyallahu anhu saja tidak protes ya, Ali sendiri tidak protes ya. Cuma mereka lah sekarang orang-orang Syiah yang menghembus-hembuskan bahkan berani menjelek-jelekkan khalifah-khalifah sebelum Ali radhiyallahu anhu ya. Nah, inilah salah satu hal yang penting untuk dijelaskan. Mengapa akidah Syiah itu sangat berbahaya? Ya, karena mereka menuduh ada di antara sahabat Nabi bahkan yang memangku kekhalifahan sebagai pengkhianat. Nah, kalau muridnya saja dianggap pengkhianat, berarti sebenarnya mereka sedang menjelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka juga merendahkan ada istri-istri Nabi yang dianggap tercela ya. Kalau istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja dihina oleh mereka, tentu seolah-olah mereka menuduh Rasulullah SAW tidak berhasil mendidik para sahabatnya dan para istrinya. Walaupun itu semua tentu terjadi dengan karunia Allah. Ya. Wa'an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Abdullah putra Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, beliau berkata, Qala Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, walau kuntu mutahidan minan nasi khalilan, latakhotu Abu Bakrin khalila. Ya. Kalau aku boleh mengambil khalil, teman yang paling akrab di antara makhluk, aku akan mengambil Abu Bakar sebagai khalil. Ya. Lanjutannya adalah, akan tetapi aku telah dijadikan khalilullah, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Ya. Ya. Jadi, kalau manusia hanya boleh punya satu khalil, tapi kalau Allah boleh lebih dari satu, apalagi zamannya berbeda. Ibrahim Khalilullah, maka Muhammad SAW juga Khalilullah. Tapi kalau Rasul boleh mengambil Khalil di antara manusia, maka yang akan diambil sebagai Khalilnya, sebagai teman akrab yang paling khusus, itu hanya Abu Bakar. Ya. Wa'an Amr Ibn Al-As radhiyallahu anhu. Dari sahabat Amr putra Al-As, semoga Allah meridhai Amr, Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'athahu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusnya ala jaisin datis salasulasil. Kepada tentara yang memiliki rantai ya. Fa'ataitu faqultu. Ayun nasi ahabu ilai. Ya. Aku datangi ya. Beliau yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu beliau bertanya Umar bin As bertanya sebenarnya siapa sih manusia yang paling kau cintai qala Aisyah Rasulullah sallam mengatakan Aisyah faqultu minar rijal kalau begitu siapa laki-laki yang paling kau cintai Abuha ya tentu bapaknya Kultu sumaman, kola suma Umar bin Al-Khattab. Ya. Kemudian Umar putra Al-Khattab. Maksud Amr bin As, karena kalau beliau datang kepada Rasulullah SAW, beliau merasa menjadi orang yang paling disukai Nabi. Karena Rasulullah SAW selalu bersikap ramah kepada para sahabatnya. Sehingga Amr merasa, waduh saya dihormati banget oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya, akhirnya beliau bertanya, siapa orang yang paling kamu sukai? Inginnya ada jawaban engkau gitu kan, tapi enggak. Rasulullah hanya menyebut tiga orang, Aisyah, bapaknya, kemudian Umar. Wan Abi Bakrin radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Bakar semoga Allah meridainya, beliau berkata, Qultu li Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana fil ghor ketika sedang dalam gua. Ya ini kisah yang terkenal ya. Surat ke 9 ayat 40 dan 41. Itu dibaca dulu ayatnya ya.
0: Baik. Surat ke-9 ayat ke-41, Ustaz.
1: Ayat 40 dulu.
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya Muhammad dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah, dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Satu lagi, berangkatlah.
0: Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
1: Ya, jadi di ayat 40-nya jelas. Siapa yang dikatakan kepadanya oleh Rasul la tahzan, ya tentu itu Abu Bakar, ya. Ini menjadi judul buku yang terkenal, kan, ya. La tahzan innallaha ma'ana, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita, ya. Nah, ketika kami berada di dalam gua, ya, lau anna ahadahum nadoro tahta kodamaihi la absorona. Kata Abu Bakar, kalau saja salah seorang yang mengejar kita itu melihat aja ke bawah kakinya, ngintip ke bawah gitu kan, pasti kita akan kelihatan. Faqala madonnuka ya Abu Bakrin bisnainillahu salisuhuma. Jangan takut wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu ketika ada dua orang tapi Allah jadi yang ketiga yang membela mereka. Jadi jangan takut begitu kan. Karena Allah ada di pihak kita, ya begitu. Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwa mereka berdua dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. An Qatadah, dari Qatadah, anna Anas ibn Malik radhiyallahu anhu haddatsahum, bahwa Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, telah berbicara kepada mereka, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ida Uhuda, bahwa Rasulullah SAW pernah naik ke Gunung Uhud, wa Abu Bakrin disertai oleh Abu Bakar, wa Umaru disertai oleh Umar, wa Utsmanu disertai oleh Utsman radhiyallahu anhum, faraja fabihim. Ternyata Gunung Uhud, ya, itu bergoncang dengan adanya mereka di atasnya. Faqala, lalu Rasulullah SAW berkata kepada Gunung Uhud, usbut, diamlah Uhudu, wahai Uhud, fa innama alaika nabiyun wa siddiqun wa syahidani. Karena di atasmu ada manusia-manusia mulia, seorang nabi, seorang siddiq, dan dua orang di antara syuhada. Dan ini adalah orang-orang yang berada dalam siratal mustaqim, ya, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada. Sisanya itu disebut para solihin, yaitu adalah empat golongan yang berada dalam siratal mustaqim. Jadi Gunung Uhud sejak itu nggak pernah goncang lagi, ya. Itu surat ke-4 ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Wahasuna ula ikarofiqo. Ya, silakan dibaca terjemahnya.
0: Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.
1: Nah, jadi ini jelas keutamaan para sahabat, terutama tiga sahabat, Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhum, tidak diragukan lagi, ya. Dan ini menjadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa takdir Allah bahwa setelah Nabi wafat itu Allah memilih empat khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, itu juga sesuai dengan keriduan Allah bahwa mereka adalah berurutan sebagai orang-orang utama dari umat Nabi Muhammad SAW. Orang utama yang pertama adalah Abu Bakar, orang utama yang kedua adalah Umar, orang utama yang ketiga adalah Utsman, orang utama yang keempat adalah Ali. Walaupun ada sebagian yang mengatakan harusnya Ali lebih utama dari Utsman karena Ali menikahi putri Nabi. Tapi jelas juga dalam takdir yang Allah tetapkan, Utsman radhiyallahu anhu menikahi dua putri Nabi. Jadi ketika istrinya Ruqayyah wafat, lalu Utsman merasa sedih, lalu datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah saya sedih, ya saya sudah kehilangan hubungan kerabat denganmu karena istri saya wafat. Lalu Rasulullah mengatakan, kalau begitu kamu nikahi putri saya yang satu lagi, Ummu Kulthum, ya. Maka Utsman menjadi bahagia. Ya, ya Rasulullah, engkau izinkan aku menikahi saudaranya istriku. Ya, kalau aku punya 10 putri aja semuanya akan aku nikahkan kepadamu satu persatu kalau wafat. Ini betapa mulianya Utsman di mata Rasulullah SAW. Jadi intinya urutan 1, 2, 3, 4 khalifah itu sudah betul. Sesuai akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka memang urutan manusia-manusia utama sebagai murid-murid Rasulullah SAW atau para sahabat. Ya, radhiyallahu anhum, jangan ragu-ragu lagi. Banyak dalil-dalil yang menyatakan hal tersebut. Jangan sampai kita terpengaruh tadi oleh pemikiran Syiah yang sekarang seolah-olah sedang naik daun, ya, karena adanya perang Hormuz. Padahal itu perang mengenai minyak, itu mah bukan mengenai akidah pada dasarnya. Baik, ya, jadi itulah kepentingan membahas akidah yang benar tentang sahabat. Semoga bermanfaat. Silakan kalau ada atensi atau mau jeda dulu juga silakan.
0: Baik, Masya Allah. Nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu, Ustaz, di termin yang kedua ini. Insya Allah nantinya di termin yang ketiga kita juga akan sambung dan juga menyapa sahabat MK yang sudah menyampaikan atensi pertanyaannya, Ustaz. Dan baik, sahabat MK, di kesempatan malam hari ini juga Anda masih dapat bergabung serta berinteraksi, ya, sahabat MK menyampaikan atensi pertanyaan berkaitan tentang tema yang dihadirkan di kesempatan malam hari ini, ya, sahabat MK, yaitu akidah yang benar tentang sahabat. Nantinya Anda dapat langsung sampaikan saja pertanyaan ataupun juga atensi Anda di malam hari ini, sahabat MK, dengan memanfaatkan layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS, ya, sahabat MK, di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027, sahabat MK. Tentunya kami akan kembali, sahabat MK, selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa hukum menjual kulit, daging, tulang, dan bulu hewan kurban? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
6: Tenang, tenang. Semua masalah.
5: Kok ada
6: lagi? Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
5: juga, ya.
6: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
5: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
7: Halo, Assalamualaikum, Min.
5: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
7: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
8: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
7: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
9: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
10: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia biasa mengumandangkan takbir dengan suara lantang pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ketika ia berangkat ke tempat sholat. Lalu, ia terus bertakbir hingga imam datang. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
2: Sahabat MQ, para ulama Syafi'iyah sepakat bahwa diharamkan menjual kulit, daging, tulang, dan bulu hewan kurban bagi pekurban dan wakilnya, yakni panitia kurban. Akan tetapi, jika yang menjual daging atau kulit hewan kurban adalah fakir miskin yang berhak menerima daging kurban, maka hukumnya diperbolehkan.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki menit ke-55 di jam 20 malam, sahabat MK, kita sambung kembali kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Memasuki termin yang ketiga, pembahasan berkaitan tentang akidah yang benar tentang sahabat-sahabat MK. Tentunya masih dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian akidah. Di malam hari ini juga kami masih mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, bagi Anda yang ingin bergabung serta berinteraksi menyampaikan atensinya, baik pertanyaan ataupun juga berbaginya, boleh sahabat MK di kesempatan malam hari ini. Anda dapat langsung sampaikan saja, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS sahabat MK di nomor 0811-224-1027. Dan baik, izin saat kita sambung kembali di termin yang ketiga ini. Barangkali juga memberikan kesempatan terlebih dahulu untuk sahabat-sahabat yang sudah bergabung melalui layanan interaktif Zoom, Ustadz, yang ingin bertanya.
1: Ya baik, itu diberi kesempatan yang di Zoom, kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan duluan, bisa langsung buka mic-nya. Mana? Ya, silakan Pak Abdul Rahman.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Ustadz, itu Syiah, kenapa ke imam yang tiga itu dengki ke Abu Bakar, Umar, dan Utsman, tetapi dia hanya memuliakan Ali? Itu ada alasannya mungkin, Pak Ustadz, orang-orang Syiah itu? Mohon penjelasan, Pak Ustadz.
1: Ya, pasti mereka punya alasan, tapi kita katakan alasan mereka pasti salah, gitu ya. Gitu aja sudah. Daripada kita terlalu pengen tahu apa alasannya, ya udah pasti salah alasannya. Karena kita harus mengikuti dalil yang benar. Nah ini makanya tadi, akidah yang benar mengenai para sahabat, salah satunya mengakui bahwa khalifah yang berurutan secara empat itu sudah sesuai dengan syariat Allah, sudah sesuai ridho Allah, dan juga sudah ditakdirkan oleh Allah. Karena tidak semua takdir kan diridhoi Allah. Tapi kita meyakini bahwa empat khalifah itu semuanya khulafaur rasyidin, maka itu sesuai juga dengan ridho Allah, bukan hanya takdir Allah. Berbeda dengan orang Syiah. Orang Syiah menganggap ada kesalahan ya dalam tiga imam yang pertama, dan itu adalah akidah yang salah. Itu saja. Kita enggak perlu tahu alasannya. Begitu Pak Abdul.
2: Iya. Ya jazakum khairan.
1: Baikum, sama-sama.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih juga sahabat MK yang sudah bergabung melalui layanan interaktif Zoom. Dan izin Ustadz, di kesempatan malam hari ini juga pembahasannya berkaitan tentang akidah yang benar tentang sahabat. Nah Ustadz, bagaimana cara kita mengetahui sahabat Nabi itu, Ustadz? Kriterianya seperti apa? Apakah yang dikatakan sahabat itu seseorang yang pernah bertemu Rasulullah ataukah yang sejaman dengan Rasulullah, Ustadz? Dan bagaimana seseorang itu bisa disebut sebagai sahabat Nabi, Ustadz?
1: Ya, sahabat itu adalah mereka yang bertemu Nabi, masuk ke Islam, dan meninggalnya juga dalam keislaman, tidak murtad atau munafik ya. Walaupun orang munafik ya, itu rahasianya ada di Nabi dan salah seorang sahabat yaitu Hudzaifah. Yang paling terkenal yaitu Abdullah bin Ubay ya, yang paling terkenal. Ya, kenapa orang munafik ini tidak dibunuh? Karena Rasul takut nanti orang-orang belakangan akan ngomong Muhammad membunuhi sahabat-sahabatnya sendiri. Padahal orang munafik mah jelas matinya bukan dalam keislaman, matinya dalam kekafiran ya. Cuman kita taunya dari berita. Tetap disikapi sebagai muslim ya, disikapinya sesuai dengan ketaatan mereka. Ya, seperti itu. Jadi definisi sahabat cukup dengan orang yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sejaman ya, bertemu dengan Rasulullah SAW, dia masuk Islam dan dia meninggalnya dalam keislaman, itulah sahabat. Bagaimana dengan yang sejaman Nabi tapi masuk Islam dan nggak ketemu Nabi? Ada istilah tersendiri ya, ada yang menyebutnya itu sebagai muhadrom ya, muhadrom. Jadi bukan sahabat tapi juga bukan tabiin, karena sejaman dengan Nabi. Ada yang menyebutnya itu dengan istilah muhadrom. Ya, tapi intinya sahabat itu adalah ketemu langsung dengan Rasulullah SAW dan masuk Islam di zaman beliau ya, begitu.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dan kita akan juga sapa Ustaz sahabat MK di kesempatan malam hari ini yang sudah juga bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya. Yang pertama, Ustaz sudah ada dari sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Di kesempatan malam hari ini juga sudah menyampaikan pertanyaannya. Ustaz izin bertanya, di era AI ini, Ustaz, disampaikan oleh sahabat kita, sekarang informasi tentang Islam sangat mudah dicari, Ustaz, termasuk tentang para sahabat Nabi. Tapi terkadang sumbernya belum tentu benar, Ustaz. Bagaimana agar kita tidak salah memahami kedudukan para sahabat ketika mendapatkan informasi dari internet atau AI ini, Ustaz?
1: Ya, jawabannya ada di surat 59 ayat 10. Ya, kalau kita mengamalkan surat ini, doa ini pasti tidak akan termakan oleh hoax-hoax yang dihembuskan untuk kita menjauhi sahabat dan mengecilkan kedudukan mereka. Ya. Surat 59 ayat 10, silakan dibaca terjemahnya.
0: Baik Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh engkau maha penyantun, maha penyayang.
1: Ya, jadi banyak-banyaklah baca doa ini ya, sahabat Mahdi. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquuna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Doa ini menunjukkan jangankan kepada para sahabat yang telah mendahului kita dalam keridhaan Allah, ya. Karena kita mendoakan ridho anhum kepada sesama orang beriman zaman sekarang pun, kalau kita tahu mereka beriman, kita tidak ingin ada rasa dengki. Kalau kita menasihati, itu dasarnya harus kasih sayang, bukan dengki, ya. Jadi kalau banyak baca doa ini, kita tidak akan termakan informasi yang membuat kita jadi dengki kepada orang-orang yang sudah mendahului kita, ya. Juga ada di surat Al-Baqarah 134. Ya, coba dibaca surat kedua ayat 134 terjemahnya.
0: Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat ke-134. Itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan.
1: Ya, jadi kalau usaha mereka Allah yang menilai, ngapain juga kita ikut mikirin. Kita ikut mikirin di zaman sahabat kok begini, begitu, begitu. Ya, belum tentu benar kok yang kita duga itu. Nah, gitu ya. Jadi ini ya tadi upaya orang-orang Syiah untuk mengotori akidah Ahlussunnah dengan memunculkan info tentang sahabat yang jelas-jelas pasti salah. Pasti tadi akan menimbulkan kedengkian yang tidak benar dari kita kepada orang-orang terbaik kita. Dan itu siapa kita ya, siapa kita dibanding mereka, gitu saja kita bertanya ya, seperti itu. Wallahu a'lam.
0: Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang sudah tentunya juga sudah bergabung di kesempatan malam hari ini menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih sahabat Mahdi sudah juga bergabung di malam hari ini menyampaikan pertanyaannya. Selanjutnya Ustaz, kita juga kembali sapa sahabat MK di malam hari ini yang juga sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya. Ada dari sahabat Rizky Ustaz dari Bandung yang bergabung menyampaikan pertanyaannya di malam hari ini. Ustaz izin bertanya, saya ingin memulai belajar sirah sahabat. Apakah ada rekomendasi buku atau kajian kitab seperti apa yang aman untuk pemula, Ustaz?
1: Kalau untuk pemula yang sangat bagus itu Karakteristik Perihidup 60 Sahabat dari Khalid Muhammad Khalid yang diterjemahkan oleh Al-Ustaz Mahyudin Syaf ya. Terbitan PT Diponegoro Iklan ya. Bukan iklan ya. Supaya gampang ya, supaya gampang dicari, Karakteristik Perihidup 60 Sahabat Nabi ya. Itu mungkin juga di internet sudah ada yang mengupload ya. Judul aslinya Rijalun Haula Rasul ya. Rijalun Haula Rasul, Karakteristik Perihidup 60 Sahabat ya. Karakteristik Perihidup 60 Sahabat itu kalau kita baca karena di situ penulisnya menuliskan dengan gaya sastra itu sangat menyentuh hati ya. Sangat tadi kita membuat kita sadar diri. Sadar diri siapa kita, siapa mereka. Kita mah bukan apa-apa dibanding mereka, dibanding perjuangan mereka ya. Seperti itu. Kalau baru mau belajar, boleh baca buku itu ya, Karakteristik Prihidup 60 Sahabat. Begitu.
0: Masya Allah, apakah perlu pendampingan guru saat ketika kita belajar Sirah Nabawiyah ataupun juga mempelajari kisah-kisah para sahabat ini, Ustaz?
1: Ya, memang perlu ya, perlu. Tapi kan tadi sudah bilang, sebagai pemula dari mana mulainya? Ya, ini juga kan salah satu pendampingan kan dengan bertanya.
0: Baik.
1: Ya, nah begitu ya, saya anjurkan mulai saja dari buku itu, Karakteristik Prihidup 60 Sahabat. Ya, begitu.
0: Baik, Masya Allah Ustaz. Dan apakah Ustaz semua sahabat itu tentunya pasti baik Ustaz? Karena kan terkadang ada yang bertanya, bukankah mereka juga manusia biasa? Apakah ini termasuk hal salah Ustaz?
1: Ya, sahabat adalah manusia biasa dalam arti tidak dimaksum seperti Nabi. Tapi semua sahabat dijanjikan surga. Itu sudah pasti ya. Semua sahabat dijanjikan surga secara umum. Tapi kalau disebutkan satu persatu, maka harus jelas dalilnya. Seperti 10 sahabat yang masuk surga, seperti Bilal yang terdengar terombahnya di surga, seperti Ukasyah yang disebutkan sebagai salah satu dari 70.000 dari umat Nabi yang masuk surga tanpa hisab. Kalau satu persatu, memang harus ada dalilnya. Tapi kalau secara umum, semua sahabat Nabi, ya, kecuali orang-orang munafik tadi yang tidak diterima imannya, mereka semua dijamin masuk surga. Jadi kebaikan apa lagi yang mau dicari ya. Jadi para sahabat semuanya baik, sudah jelas baik, karena Allah menjamin bahwa mereka semua ahli surga ya. Nah, di antara dalilnya ada dalam surat ke 57 ya, yaitu surat Al-Hadid ayat ke 10 ya, bahwa semua sahabat dijamin masuk surga secara umum. Silakan dibaca terjemahnya.
0: Baik Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah, padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi? Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Jadi kalau ada kekurangan dari sahabat pun hanya perbedaan derajat ya. Tidak sama yang berperangnya sebelum Fathu Mekah, yang berinfaknya sebelum Fathu Mekah, dengan sahabat yang baru masuk Islam setelah Fathu Mekah, dan mereka juga tetap berinfak, tetap berperang setelah itu. Wa kullan wa'adallahul husna. Semuanya dijanjikan balasan yang lebih baik. Al-husna itu artinya surga ya. Jadi semua sahabat dijamin masuk surga. Itu surat Al-Hadid ayat 10 ya. Demikian pula secara umum kita umat Nabi, asal termasuk orang yang ihsan, orang yang amalnya ikhlas dan melakukannya sesuai perintah Allah, maka juga dijamin akan mendapatkan surga, bahkan akan mendapatkan kesempatan berjumpa dengan Allah. Surat ke 10 ayat 26 ya. Jadi sahabat dijamin masuk surga, kita pun dijamin masuk surga oleh Rasul, tapi dengan syarat ya. Syaratnya harus termasuk orang yang ihsan. Walil ladina ahsanul husna wa ziyadah. Al husna itu surga maksudnya ya. Silakan. Ya.
0: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah, dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.
1: Jadi lihat kalimatnya, liladina ahsanu al-husna. Bagi orang-orang yang berbuat baik, yaitu yang ihsan, dia akan mendapat al-husna, yaitu surga. Di dalam surat Al-Hadid, surat 57 ayat 10 juga disebutkan, semua sahabat, wa kullan, semuanya, wa'adallahul husna. Allah menjanjikan bagi mereka al-husna, surga. Ya. Jadi jangan ada kekotoran hati dengan apakah dan lain sebagainya. Sebab itu ciri-ciri penyimpangan dari ahlus sunnah ya. Kalau menyimpang dari ahlus sunnah pasti mempertanyakan ayat, mempertanyakan hadis, mempertanyakan sahabat. Itu kekotoran hati yang timbul dari bisikan setan ya. Walaupun logis, seolah-olah logis, manusia kan tidak sempurna, ada kekurangannya. Ya walaupun ada kan siapa kita dan siapa mereka, kebaikan mereka sudah menutupi kekurangan mereka. Sementara kita banyak dosa dan belum tentu tertebus dengan kebaikan kita, itu pun kalau kebaikan kita diterima. Lebih baik sadar diri, ya seperti itu.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dan nampaknya kita sapa satu pertanyaan terakhir di kesempatan malam hari ini Ustaz. Ada dari hamba Allah tidak menyebutkan namanya di kesempatan malam hari ini yang bertanya Ustaz. Ustaz izin bertanya, di zaman sekarang apakah masih relevan kita meneladani sahabat-sahabat Nabi? Karena tentu sahabat terdahulu dibersamai oleh Nabi Ustaz. Apakah masih dapat kita tentunya ikuti Ustaz untuk dan juga apakah masih relevan di zaman ini? Terima kasih Ustaz.
1: Bukan hanya masih relevan, bahkan harus ya.
0: Baik.
1: Kalau kita tidak seperti sahabat, kita tidak akan berada dalam petunjuk ya. Surat ke-2 ayat 137 ya. Kalau kita tidak beriman seperti imannya mereka, kita tidak akan berada di atas petunjuk. Jadi meneladani sahabat itu mutlak di setiap zaman, dalam berakidah, dalam bersyariah, dalam beribadah, dalam mengamalkan ajaran Rasulullah SAW, kita tidak punya rujukan lain. Jadi merujuk kepada para sahabat radhiyallahu anhu apapun zamannya ya. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ya, surat ketiga ayat 137 ya, silakan.
0: Baik Ustaz, surat Al-Baqarah ayat ke-137. Bismillahirrahmanirrahim, maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya. Dan dia maha mendengar, maha mengetahui.
1: Jadi mending mana? Mending kita dapat petunjuk karena meneladani sahabat, atau malah kita dijadikan musuh. Musuh sahabat berarti kalau tidak mau meneladani mereka ya. Itu jelas ayatnya sangat tegas ya. Baik ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membuka mata hati kita agar selalu mengingatnya, agar selalu taat kepada kitabnya, taat kepada rasulnya sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum. Allahumma aftah masami'a qulubina lidzikrika warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabik. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Demikian yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, itu dia sahabat MK, di kesempatan malam hari ini kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah yang baru saja disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Yahya, yang tentunya baru saja membahas berkaitan tentang akidah yang benar tentang sahabat-sahabat MK, yang tentunya kita bisa ambil pelajarannya ya sahabat MK dari ilmu-ilmu yang sudah dihadirkan di kesempatan malam hari ini. Kita juga memahami bahwa para sahabat Nabi atau juga para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah generasi terbaik umat ini sahabat MK, yang tentunya mereka bukan orang biasa ya sahabat MK, melainkan orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tadinya tentunya menemani perjuangan Nabi. Dan mudah-mudahan sahabat MK, ilmu yang sudah disampaikan dan juga dihadirkan di kesempatan malam hari ini menambah hazanah keilmuan kita dan juga tentunya dapat kita mengambil hikmah dan juga teladan ya sahabat MK dari hadirnya kisah-kisah para nabi yang tentunya sangat tentunya kita dapat ambil pelajarannya ya sahabat MK. Dan juga mari sahabat MK, di kesempatan malam hari ini juga kita doakan bersama guru kita Ustadz Abu Yahya yang baru saja menyampaikan ilmu di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan menjadi amal jariah untuk beliau dan Allah karuniakan kesehatan selalu beserta keluarganya sahabat MK, dan juga Allah jaga langkah dakwah beliau dan serta diistiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami juga ucapkan terima kasih kepada sahabat MK yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini menyampaikan atensinya. Mudah-mudahan juga menjadi amal kebaikan dan juga menjadi inspirasi bagi yang lainnya tentunya. Di kesempatan malam hari ini, sahabat MK, tentunya kita akan sambung kembali kebersamaan kita dalam segmen Morotal Pilihan Malam. Dalam segmen Morotal Pilihan Malam, sahabat MK, nantinya kami akan hadirkan 3 morotal pilihan yang dapat Anda pilih maksimal 1 di antaranya. Nantinya morotal pilihan terbanyak yang dipilih oleh Anda akan kami hadirkan dan juga putarkan selepas sajian program Inspirasi Malam, sahabat MK. Akan kami hadirkan dan juga nantinya dapat Anda pilih sahabat MK di morotal pilihan yang pertama. Ada Quran Surat Al-Qamar. Selanjutnya sahabat MK, di morotal pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat Al-Jasiyah. Dan terakhir sahabat MK, di morotal pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat At-Tolak. Silakan sahabat MK, sudah kami hadirkan 3 morotal pilihan di kesempatan malam hari ini. Anda yang ingin bergabung serta memilih morotal pilihannya, Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS sahabat MK di nomor MKFM di nomor 08112241027. 08112241027 tentunya. Anda pun tentunya dapat melengkapkannya ya sahabat MK dengan nama, usia, alamat dan juga morotal pilihan malam yang ingin Anda pilih di kesempatan malam hari ini. Selain itu juga sahabat MK, nantinya kami akan hadirkan polling morotal pilihan yang dapat juga Anda pilih ya sahabat MK, terusus bagi Anda yang sudah tergabung dalam grup komunitas sahabat MK. Kami akan hadir dan juga menyapa Anda sahabat MK tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat yang akan dihadirkan. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung sahabat MK, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa larangan bagi seseorang yang akan berkurban? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l abdi makhanal abdu fi auni'akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
4: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
3: Kok pas banget sih?
4: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
3: Apa aku nggak ikhlas ya?
4: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
5: Assalamualaikum Fit.
3: Waalaikumsalam.
5: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
3: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
5: Loh,
3: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
6: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Ahmad.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, salah satu larangan bagi siapa yang akan berkurban adalah tidak memotong rambut dan kukunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian melihat hilal Zulhijjah dan seseorang sudah berniat untuk berkurban, maka hendaknya ia membiarkan semua rambutnya dan semua kukunya. Hadis riwayat Muslim.

MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di kesempatan malam hari ini dalam frekuensi 102,7 MKFM Bandung, tentunya dalam segmen Morotal Pilihan Malam. Dan di malam hari ini juga kami masih mengajak serta mengundang Anda sahabat MK untuk tentunya ikut bergabung serta memilih Morotal Pilihan Malam yang sudah kami hadirkan di termin sebelumnya tentunya. Kami akan hadirkan kembali sahabat MK di malam hari ini bagi yang tentunya baru saja bergabung ataupun juga baru saja mendengarkan. Kami akan hadirkan 3 morotal pilihan malam yang dapat Anda pilih satu di antaranya sahabat MK. Dimulai dari pilihan morotal yang pertama sahabat MK ada Quran Surat Al-Qamar. Lalu selanjutnya di morotal di pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat Al-Jathiyah. Dan terakhir sahabat MK di morotal pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat At-Tolak. Silakan sahabat MK, Anda yang ingin bergabung serta memilih morotal pilihan malam yang sudah kami hadirkan, karena nantinya morotal terbanyak akan kami putarkan sahabat MK ataupun juga kami hadirkan selepas sajian program Inspirasi Malam untuk membersamai waktu istirahat Anda sahabat MK. Anda dapat langsung kirimkan saja sahabat MK pilihannya baik melalui WhatsApp kami di WhatsApp dan juga SMS sahabat MK di nomor 0811224 1027, 0811224 1027 sahabat MK. Selain itu juga kami sudah hadirkan polling morotal pilihan malam yang dapat juga Anda pilih di kesempatan malam hari ini sahabat MK. Dan juga sama ya sahabat MK, di polling juga Anda dapat memilih satu di antara 3 morotal pilihan malamnya. Dan baik sahabat MK, kami akan langsung sapa Anda di kesempatan malam hari ini yang sudah ikut bergabung serta memilih morotal pilihan malamnya. Yang pertama yang sudah ikut memilih sahabat MK sudah ada dari Pak Dani dari Pink Makaroni Ranca Bali Padalarang nih, Masya Allah. Sudah ikut memilih morotal pilihan malamnya kalau dari Pak Dani memilih di pilihan nomor yang ketiga. Di pilihan nomor yang ketiga yaitu Quran Surat At-Tolak. Baik, Masya Allah. Terima kasih Pak Dani dari Pink Makroni Ranca Bali Padalarang sudah ikut bergabung mengawali kebersamaan di segmen Morotal Pilihan Malam hari ini tentunya yang sudah kami hadirkan. Selanjutnya sahabat MK, kembali kami sapa Anda yang juga sudah ikut bergabung memilih Morotal Pilihan Malamnya. Ada dari Ibu Parilah dari GBA 3 nih, Masya Allah, juga bergabung ikut memilih morotal pilihannya kalau dari Ibu Parilah di pilihan nomor 1 yaitu di Quran Surat Al-Qamar.

Pilihannya kalau dari Ibu Munawwaroh di pilihan yang pertama, yaitu di Quran Surat Al-Qamar. Baik, terima kasih juga Ibu Munawwaroh dari Puskopa Cilenyi di malam hari ini sudah ikut bergabung memilih moratal pilihan malam yang sudah kami hadirkan. Lalu selanjutnya dari Puskopa Cilenyi beralih ke Cimindiraya. Sudah dipilih juga oleh Ibu Juwita nih, Masya Allah. Kalau dari Ibu Juwita menyampaikan pilihannya di pilihan yang pertama, di Quran Surat Al-Qamar. Baik, terima kasih juga Ibu Juwita dari Cimindiraya di malam hari ini sudah ikut menyampaikan, ikut menyimak sajian program Inspirasi Malam serta juga memilih morotal pilihan malam yang sudah kami hadirkan tentunya. Baik, selanjutnya sahabat MK, kembali kami sapa juga Anda yang sudah memilih morotal pilihannya. Ada dari Ibu Eti dari Balai Endah, ikut memilih morotal pilihannya di pilihan nomor yang kedua nih, pembeda. Dari Ibu Eti, yaitu di Quran Surat Al-Jathiyah. Baik, terima kasih Ibu Eti dari Balai Endah sudah bergabung juga ikut memilih morotal pilihan malam di kesempatan malam hari ini. Selanjutnya, kembali kami sapa sahabat MK yang sudah bergabung. Ada dari Abah Deni dari Ibun Kabupaten Bandung yang di malam hari ini sudah ikut bergabung memilih morotal pilihannya. Kalau Abah Deni memilih di pilihan nomor yang ketiga, yaitu di Quran Surat At-Tolak. Baik, Masya Allah. Terima kasih juga Abah Deni dari Ibun Kabupaten Bandung yang sudah ikut juga memilih morotal pilihan malamnya. Selanjutnya, sahabat MK juga sudah bergabung dari sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung. Di malam hari ini sudah ikut bergabung kembali menyampaikan pilihannya. Kalau dari sahabat Mahadi memilih morotal pilihannya di pilihan nomor yang kedua, yaitu di Quran Surat Al-Jathiyah. Baik, terima kasih juga sahabat Mahadi di kesempatan malam hari ini juga sudah ikut memilih morotal pilihan malam yang sudah dihadirkan. Lalu selanjutnya sahabat MK yang sudah bergabung melalui WhatsApp MKFM sudah dipilih oleh Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur. Kalau Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur memilih morotal pilihannya di pilihan yang pertama, yaitu di Quran Surat Al-Qamar nih, Masya Allah. Baik, terima kasih juga Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur di malam hari ini juga sudah ikut bergabung serta memilih morotal pilihan malam yang sudah dihadirkan. Dan baik sahabat MK, setelah kami hitung dan juga rekap ya, Anda yang sudah ikut memilih morotal pilihan malamnya, nampaknya di kesempatan malam hari ini jatuh di morotal pilihan yang pertama, di Quran Surat Al-Qamar, sahabat MK, yang insya Allah kami akan hadirkan Quran Surat Al-Qamar selepas program Inspirasi Malam di kesempatan kali ini tentunya. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK di kesempatan malam hari ini yang sudah bergabung dan juga ikut berinteraksi ya sahabat MK di sajian program Inspirasi Malam, mengirimkan atensi pertanyaannya dan juga salam silaturahim di kesempatan malam hari ini serta juga ikut bergabung memilih morotal pilihan malam yang sudah kami hadirkan dalam segmen morotal pilihannya sahabat MK. Yang mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan untuk kita semuanya ya sahabat MK. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak, yang sudah ikut bergabung serta menyimak dari awal kebersamaan hingga akhir di kesempatan malam hari ini sahabat MK. Selamat beristirahat sahabat MK, mudah-mudahan Allah kembali memberikan kepada kita kesempatan untuk menjalani sebuah kehidupan dan memaksimalkan segala amanah-amanah terbaik kita di keesokan harinya sahabat MK. Pada akhirnya, sahabat siar Anda, Bahri Alamsyah, dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas di kesempatan malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-54, Al-Qamar, bulan, 55 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. اقتربت

Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhumah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MG, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MG, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, rawbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqadi, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.

0: pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9 At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

0: ma asbaha bin ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi, teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-29 Al-Ankabut, Laba-Laba, 69 ayat.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba yang selalu bersyukur atas limpahan karunia yang tiada bertepi darimu. Dan tolonglah kami agar kesibukan kami jadi amal ibadah yang engkau terima. Amin ya rabbal alamin. Banyak yang hidup ini ingin nikmat dari Allah, tapi tidak mengenal cara yang paling efektif mendatangkan nikmat. Sebetulnya sederhana sekali untuk mendapatkan tambahan nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjamin kita syukur, nikmat ditambah. Menurut Imam Ibnu Athaillah, syukur yang kita lakukan akan mengikat nikmat yang ada. Sederhananya begini, semua pemberian Allah itu adalah ujian. Baru jadi nikmat yang sesungguhnya kalau kita bersyukur. Dan hebatnya, selain nikmat bisa kita nikmati, yang belum ada akan diadakan oleh Allah. Jadi kita sama sekali tidak usah cemas dengan beragam karunia yang belum datang kepada kita. Kuncinya adalah syukuri nikmat yang ada. Allah yang maha menyaksikan tahu persis bagaimana kita bersyukur atau tidak. Allah menyaksikan, Allah mengetahui pikiran, lisan, tatapan, pendengaran, hati, gerak tubuh kita setiap saat. Tidak ada yang luput. Jadi, kalau didapati kita bersyukur, itu Allah lah yang membuat nikmat-nikmat yang ada ini jadi kebaikan, ternikmati. Dan yang belum ada, Allah sudah tahu. Allah tahu keperluan kita, keinginan kita. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Tidak usah ragu. Tenang saja. Semua yang kita inginkan, semua yang kita perlukan ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Dan hanya Allah yang kuasa mendatangkan kepada kita. Tidak ada yang lain. Jadi ini sederhana sekali. Semua nikmat yang kita inginkan, yang ada dan yang kita inginkan, semuanya milik Allah, ada dalam genggaman Allah, dan hanya bisa sampai kepada kita oleh Allah. Dan Allah memperhatikan apa yang kita lakukan setiap saat. Bagaimana?

0: menentukan ini. Mata ini jadi sumber kebahagiaan atau bisa jadi bencana bagi kita. Pezina itu diawali dari zina mata. Sebagian besar pezina itu pasti awalnya mata. Dia melihat yang tidak halal dan Allah pasti tahu. Surat Ghafir 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianat mata dan yang disembunyikan di dalam dada. Ini mata bukan milik kita. Ini mata bukan milik kita. Kita tidak tahu apa-apa tentang mata ini. Kecuali pakai saja. Ini nikmat, ini ujian. Kalau mata kita diobral, senang melihat yang tidak halal dan Allah pasti tahu, sangat mudah bagi Allah. Apakah diambil mata ini, tapi yang terberat diambil nikmatnya bahagia hidup karena mata. Allah tahu tidak yang scrolling terus, gini-gini terus. Giliran Quran, skip. Giliran tausiah, skip. Giliran yang tidak boleh dilihat. Kalau kita melihat HP, saya lihat HP, malaikat ikut lihat tidak? Dicatat tidak? Allah menyaksikan tidak? Ah, itulah dia. Mungkin tidak dicabut matanya, tapi mata tidak membuat iman kita bertambah, berarti tidak bahagia. Mata ini tugasnya cuma dua. Satu, nambah iman dengan mata. Dua, nambah amal soleh. Kalau mata ini merusak iman, kalau mata ini jadi nambah dosa, pasti hidupnya makin gak bahagia. Karena bahagia itu cuma dua kuncinya, iman dan amal soleh. Nah, syukur itu menggunakan pemberian Allah untuk nambah iman dan nambah amal soleh. Nah, syukur itu penting sekali untuk menjadi darah daging kita. Begitulah harusnya ilmu syukur ini merebak, tidak hanya masalah menyebut hamdallah, tetapi sampai kita yakin bahwa semua yang ada ini adalah milik Allah, karunia Allah, tapi juga ujian dari Allah dan menentukan bahagia atau tidak, yang belum ada ditambah atau tidak. Terima kasih, selalu bersyukur dalam segala keadaan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-65 At-Tolak, Talak, 12 ayat.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Setiana Dewi. Makna keluarga untuk saya adalah kebahagiaan untuk saya, penyemangat untuk saya, sahabat terbaik bagi saya, orang yang betul-betul mencintai saya saat saya mendapatkan keberhasilan maupun saat saya mendapatkan kegagalan. Mereka lah yang selalu ada untuk saya, selalu mendukung saya, menasihati saya ketika saya salah, menolong saya ketika saya terjatuh, terus bersama saya saat saya suka dan duka. Mereka adalah orang yang paling mengenali saya. Maka bagi saya, keluarga adalah segalanya buat saya, tentunya setelah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan saya berharap tidak hanya bersama dengan keluarga di dunia, tapi juga di syurga Allah insyaallah. Radio MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

rumput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali hadir menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini dalam program Manajemen Kolbu Pagi, edisi spesial muslimah di hari Rabu, yang ini menjadi Rabu pertama di bulan Juni 2026, bertepatan di hari ketiga, atau juga termasuk di hari ke-16 bulan Zulhijjah, 1447 Hijriah. Senang sekali rasanya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, insyaallah selama satu jam ke depan akan menemani ruang dengar Anda, dan kita akan sama-sama menggali ilmu, menggali hikmah dalam kesempatan pagi hari ini. Doa terbaik, mudah-mudahan pagi hari Anda, kita semua diberikan Allah keberkahan, karena kita gunakan waktu pagi ini untuk bisa kembali bertolabul ilmu, yang insyaallah pagi hari ini kita akan belajar sahabat MK untuk bisa mengendalikan hati, mengendalikan lintasan hati yang buruk dalam konteks manajemen kolbu bersama dengan Ibu Khairati di kesempatan pagi hari ini. Untuk itu Anda pun silakan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Baik itu menyampaikan laporan kualitas siaran, doa terbaik di pagi hari ini, salam silaturahmi, ataupun juga pertanyaan Anda, berbagi Anda di pagi hari ini berkaitan dengan tema kita, yakni berkaitan dengan manajemen kolbu, mengendalikan lintasan hati yang buruk, sahabat.

Dan insya Allah sahabat MK, alhamdulillah di pagi hari ini Anda yang sedang menyimak melalui frekuensi 102,7 MK FM Bandung, Anda kini pun bisa menyimak siaran kami melalui website streaming di mkfmnetwork.com, atau silahkan Anda bisa unduh juga aplikasi MK FM yang dapat ditemukan di Play Store di ponsel Android Anda. Rekaman siaran sahabat MK bisa ditemukan dalam aplikasi. Dan tidak hanya itu, alhamdulillah program manajemen kolbu pagi juga sudah tersambung siar di sejumlah radio di wilayah Indonesia. Di antaranya Anda pun dapat menyimak kami melalui jaringan radio relay di MKFM Network 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabosingkep, 104,9 MKFM Subang, dan di frekuensi 92,1 MKFM Solo. Anda yang berada di wilayah Cilacap dan sekitarnya juga bisa menyimak melalui Radio Kusuma 99,4 FM Cilacap, Radio SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 FIS FM Banyuwangi, Radio Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, di Kebumen melalui frekuensi 95 IN FM Kebumen, Radio Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Radio Savasindo 98,2 Payakumbuh, Radio Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, dan di Radio Kelof 93 FM Tasikmalaya, serta frekuensi 93,1 Tri Rama FM Lampung Timur. Anda yang juga merupakan pengelola radio lain dan ingin menyambung siarkan program ini setiap harinya, silakan bisa Anda kirimkan profil radio Anda melalui email kami info@mkfmnetwork.com, atau silakan konfirmasikan melalui WhatsApp di 0811-224-1027. Mudah-mudahan semakin banyak sahabat MK yang menyimak sajian ilmu di pagi hari setiap harinya dari Senin sampai Ahad, sahabat MK, dalam program manajemen kolbu pagi ini menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Amin Allahumma.

Peluang kebaikan di pagi hari ini, sahabat MK, kami juga hadirkan. Ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Cukup tekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Di bulan Zulhijjah, sahabat MQ, pelatihan untuk kita bisa terus berbagi setelah kita menjalani rangkaian bulan haram di bulan Ramadan, kemudian juga sekarang Zulhijjah, sahabat MQ, Idul Adha juga sudah berlalu, sahabat MQ. Maka seberapa kuat kita sudah berlatih, dan inilah momen sebagai untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekedar memberi tapi juga berkorban, menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Tidak hanya sebatas pada momen Idul Adha, tapi kita bisa menjaga ritme kebaikan ini, sahabat MQ, dengan menyiapkan sedekah terbaik dari sekarang. Adapun masih bisa mengunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact atau hubungi call center DT Peduli di 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya bersama dengan DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Kembali kami informasikan, sahabat MQ, sajian ilmu di kesempatan pagi hari ini yang akan segera kita simak bersama dengan Ibu Khairati. Adapun silakan bisa bergabung berbagi menyampaikan atensi berkenaan dengan manajemen kolbu, mengendalikan lintasan hati yang buruk. Sampaikan atensi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan alhamdulillah kita pagi hari ini juga sudah terhubung bersama dengan Ibu Khairati. Kita akan sapa terlebih dahulu, sahabat MQ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Khairati.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Tifa? Sehat?
0: Sehat, Ibu. Bagaimana kabarnya juga, Ibu Khairati? Sehat?
1: Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Suaranya terdengar,
0: Jelas. Alhamdulillah, tersimak dengan baik dan jelas, Ibu Khairati. Masya Allah, di pagi hari ini bisa kembali bersilaturahmi di udara, dan mudah-mudahan menjadi bekal untuk kita sama-sama mempersiapkan hati. Karena berkenaan dengan tema kita pagi hari ini, Ibu, manajemen kolbu, mengendalikan lintasan hati yang buruk. Silakan, Ibu Khairati.
1: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maha suci Allah yang kembali mempertemukan kita pada subuh hari ini di acara MQ On Air Manajemen Kolbu. Mudah-mudahan siapapun yang Allah takdirkan bisa menyimak, termasuk hamba Allah yang terpilih, yang dicintainya, dijaga oleh Allah dari kesibukan dunia yang melalaikan kepada Allah, dilembutkan hati suka kepada nasihat-nasihat kebaikan, disolehahkan walaupun belum sempurna dan butuh perjuangan. Dan yang kita sangat harapkan adalah Allah memberikan pemahaman agama kepada kita, sehingga kita bisa tahu mana kebaikan keburukan, mana dosa dan bukan dosa, dan kita bisa memperbaiki diri pelan-pelan, dan kita mengamalkan setiap ilmu yang kita dapatkan. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar MQ FM yang semoga Allah rahmati, kita sudah belajar tentang makna kolbu ya. Jadi secara fisik, hati itu, kolbu itu adalah jantung, terletak di dada kiri kita, berisi cairan otot darah. Dia terlihat, dia bisa dipegang ya, dia berbentuk, itulah jantung. Tapi ada satu lagi makna kolbu atau hati, itu non fisik, sesuatu yang lembut. Dia tidak bisa dilihat, tidak berbentuk, tidak bisa dipegang, tetapi dia bisa mengenal dan merasakan sesuatu. Nah, inilah jembatan menuju Allah. Gitu. Nah, hati ini selain sodron, pusat kendali, sebagaimana raja, mau dibawa kemana anggota tubuhnya tergantung rajanya, mau dibawa kemana rakyat ini tergantung rajanya, Begitu juga seperti nahoda. Jadi mau dibawa kemana kapal itu tergantung dari nahodanya. Seperti komandan tergantung komandannya mau dibawa kemana prajuritnya. Demikian juga tubuh kita ini tergantung hati kita. Dia seperti raja, sodron pusat kendali. Kalau dia baik kalbunya, sehat, selamat, maka anggota tubuhnya pun akan berakhlak baik. Tetapi kalau kalbunya berpenyakit, bahkan mati, itu pun berdampak kepada perilakunya, akhlaknya. Nah, ada satu lagi bahwasannya kalbu itu inkilab, berubah-rubah. Kalbu itu berubah-rubah, ya, seperti bulu di lapangan kena angin. Nah, itu dia berubah-rubah. Makanya kita dianjurkan sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya, yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kepada agamamu. Nah, sahabat-sahabat, kalbu kita ini dia bisa menjadi korban saat nafsu yang mengajak kepada kejahatan, keburukan itu tidak terkendali. Ya, jadi berawal dari pangkalnya adalah syahwat, baik indrawi maupun maknawi. Indrawi itu yang bersumber dari anggota tubuh, maknawi dari hati. Dia menggerakkan nafsu, kemudian nafsu itu melakukan tidak terkendali, lalu dia melakukan keburukan atau kejahatan, maka korbannya adalah kalbunya. Nah, kalbu ini dia inkilap, berubah-rubah tergantung dari apa yang masuk ke dalam hatinya. Nah, sahabat-sahabat, Allah sudah ciptakan kita sempurna dalam Quran Surat Asy-Syams ayat 8, yaitu Allah firmankan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Jadi kita sudah punya yang namanya kejahatan dan ketakwaan dalam diri kita, fujur dan takwa. Dia tidak bisa dihilangkan, dia tidak bisa dimusnahkan, dia tidak bisa dibunuh, tetapi dia dikendalikan dengan ketakwaan. Jadi bagaimana sifat tercela atau fujur ini atau nafsu yang mengajak kepada keburukan ini dikendalikan agar dia tidak melakukan kemaksiatan, itulah dia diarahkan kepada ketakwaan. Nah, kalbu ini, hati ini yang tadi ada fujur itu sudah ada pada setiap manusia. Jadi ada yang memang bawaannya dia pengen bohong, dia suuzon, dia dengki, dia suka pamer, kan? Kemudian sombong, ujub, dendam, itu ada pada setiap orang. Tetapi apakah itu mau dipertahankan selamanya bersemayam di hati, atau dia diarahkan kepada ketakwaan dengan mengendalikannya, dengan memunculkan rasa takwanya? Jadi takwa itu takut, harap kepada Allah, kumpulan semua kebaikan, itu adalah ketakwaan kita. Nah, lintasan hati yang buruk ini itu selalu ada, dan dia mengajak kepada kejahatan itu tadi, ya. Jadi nafsu itu bergerak terus ingin melakukan kejahatan, kecenderungannya melakukan keburukan, kejahatan. Tinggal kita mengendalikannya, ya, mengendalikannya. Nah, Allah sudah firmankan bahwasanya lintasan hati ini kan di luar kendali manusia, ya, di luar kendali manusia. Tapi dalam Quran Surat Al-Baqarah 284 itu dinyatakan oleh Allah, ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. jika kamu menyatakan, nah ini, jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu dan kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pada saat Quran surat Al-Baqarah 284 ini turun, terasa sangat berat oleh sahabat. Sahabat mendatangi Rasulullah, mereka sangat risau, khawatir dengan lintasan-lintasan hati, bisikan-bisikan nafsu yang spontan, tidak sengaja, itu akan dihisap dan dinilai sebagai dosa. Mereka betul-betul peka dan apa ya, akan konsekuensi nanti di akhirat seperti apa atas lintasan hati ini gitu. Nah, Rasulullah berkata, hendaklah kalian ucapkan, kami mendengar dan mentaati, samina wa ta'na. Ya kan? Ampunilah wahai Rob, dan kepadamu kami akan kembali. Nah, sahabat membacanya terasa lidah mereka tuh keluh gitu loh. Aduh, gimana ya? Kita juga kan begitu. Sampai dengan hari ini kita semua manusia tidak bisa kendalikan lintasan-lintasan hati itu, apalagi yang kadang buruk ya. Memang ada yang baik, ada yang buruk, ada yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah, lintasannya baik, husnuzon dan terusnya. Tapi ada juga yang buruk karena nafsu itu kecenderungannya mengajak kepada keburukan. Lalu turunlah Quran surat Al-Baqarah 284. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Jadi Imam Qurtubi menafsirkan, Allah menggariskan, Dia tidak akan membebani hambanya dengan amalan hati dan anggota badan kecuali sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, artinya apa? Allah tidak membebani apa-apa yang terlintas dalam perasaan dan tertentu dalam hati. Ini di luar kendali kita, tapi harus kita kendalikan. Dia sudah ada, tadi ya fujur itu sudah ada. Kita sudah punya suuzon. Kita tiap hari melihat sesuatu, mendengar sesuatu, itu hati kita bergejolak kan? Kemudian kita sudah punya penyakit-penyakit hati, kadang kita gak suka lihat orang dapat nikmat, kita benci, pengen hilang, kadang kita sombong merasa atau ujuk merasa diri kita itu spesial dan seterusnya. Itu adalah lintasan hati atau penyakit-penyakit hati, itu memang sudah ada. Tinggal, jadi kita semua nih punya penyakit hati, apakah itu mau dibiarkan bersemayam atau berbuah kepada tindakan? Atau kita kendalikan. Nah, disinilah PR kita, disinilah pekerjaan kita yang luar biasa setiap hari. Nah, contoh ya, setiap kita punya suuzon, prasangka buruk kepada Allah dosa besar, kepada manusia dosa besar, selama tidak ada bukti atau tanda-tanda namanya korina. Itu ada kan di hati kita. Kadang tidak terasa. Ya Allah, kadang doa belum terkabul, sudah bertahun-tahun berdoa. Ya Allah, kenapa? Nah, itu muncul suuzon itu. Seolah-olah menyalahkan Allah. Kepada manusia juga begitu. Nah, apakah itu mau bersemayam terus-menerus atau kita kendalikan agar tidak terjadi dosa selanjutnya, yaitu kesengajaan, contoh tadi suuzon, kalau dibiarkan bersemayam itu bisa berbuah kepada dosa yang disengaja dalam tindakan, yaitu mencari-cari aib orang, mengorek-ngorek aib orang, ya, kemudian memata-matai orang untuk menguatkan suuzonnya itu. Kalau dia sudah punya buktinya, lengkap buktinya, nanti baru dia bergibah, menggunjing. Kan begitu, kan penyebab orang bergunjing itu, bergibah itu salah satunya kedengkian. Orang dengki nanti muncul suuzon, lalu tajasus mencari-cari aib orang. Ini adalah awalnya lintasannya suuzon, tapi jadi tindakan kepada dosa-dosa yang disengaja. Itu kan? Kemudian, apalagi lintasan yang buruk kita itu? Ujub, ujub itu kan merasa spesial, punya sesuatu yang dia banggakan, tapi dia tidak ucapkan itu di hatinya, dia bicara di hatinya. Siapa dulu dong saya? Kalau enggak ada saya, ini mah enggak karena begitu. Jadi merasa dia berjasa. Kalau di hadapan Allah, dia merasa kekasih Allah, dia sudah soleha dan seterusnya. Itu ada di kita itu. Kedengkian, iri ya, iri. Kalau dengki itu sudah kepada kebencian orang dapat nikmat. Kita benci orang lain dapat nikmat, kita ingin nikmat itu lepas dari dia. Kalau perlu pindah ke diri kita, itu sudah mutlak haram. Tapi ada yang sifat iri itu sekilas, dia mendapat nikmat ya. Nah, itu kalau kita bisa kendalikan, ya, kita kendalikan, kita akan mensikapinya dengan, oh, kan Allah yang bagi-bagikan rezeki, saya tidak layak protes. Allah yang menghendaki kebaikan bagi orang lain, membagikan nikmat kepada orang lain. Kalau saya protes kan berarti saya gak berakhlak kepada Allah. Nah, ini semua dikendalikan. Jadi berbagai lintasan-lintasan keburukan yang paling sering itu tadi ya, suuzon kita, kemudian ujub kita, kemudian ria. Ria ini kan adalah kaitan dengan niat. Kadang kita itu beramal ingin orang itu tahu gitu, dan ingin memperlihatkan dengan apa harapannya dipuji oleh orang. Tuhannya adalah pujian orang, nafsu. Jadi Tuhannya nafsu, nafsunya apa? Pujian orang. Itu pengen, kemudian pengen pujian, kemudian kenapa ya dia gak terima kasih ya gitu, kenapa ya dia itu kok gak pernah ngebales kebaikan. Itu kan kadang tidak diucapkan. Itu selalu ada berharap kepada makhluk, lintasan-lintasan itu. Nah, jadi itu semua sudah ada. Tadi dijelaskan dalam Quran surat Asy-Syams ayat 8 tadi, kita sudah diilhamkan fujur dan takwa. Jadi tidak bisa dihilangkan, hanya dikendalikan. Tidak ada di antara kita satupun yang tidak punya lintasan yang buruk. Tapi apakah kita biarkan itu diikuti terus, bersemayam di hati kita, atau berbuah kepada tindakan-tindakan yang itu menjadi dosa yang disengaja, yaitu berbuah kepada kemaksiatan. Nah, sahabat-sahabat MKFM yang Allah rahmati, berarti di sini apa? Jadi lintasan hati buruk itu adalah jenis penyakit hati ya. Jadi jenis penyakit hati. Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, salah satu yang membuat hati kita kotor, jiwa kita kotor adalah lintasan-lintasan hati. Penyakit-penyakit hati ini yang dibiarkan bersemayam di hati kita. Sehingga seperti apa dong gitu ya, kita harus bisa mengendalikannya. Pertama ilmu. Harus punya ilmunya, jadi kita tahu mana gejala-gejala yang ini memang lintasan buruk, yang ini merupakan penyakit berbahaya. Kita harus paham ilmunya. Gejalanya kita tahu. Misalnya, duh kenapa ya saya enggak dianggap. Kenapa ya saya sudah melakukan ini tapi enggak ada yang terima kasih. Itu ada kan? Berharap ke orang. Itu ada kan? Gejala itu ada. Tapi bagi yang sudah punya ilmunya, tinggal dia apa? Dia harus mentaubatinya. Kalau itu ada yang salah. Lalu yang ketiganya, mujahadahnya. Gak bisa orang itu mengendalikan lintasan hati yang buruk tanpa mujahadah. Mujahadah itu melawan nafsunya, keinginan dirinya yang mengajak kepada melawan nafsu yang mengajak kepada keburukan agar Allah ridho, meraih ridhonya Allah. Nah, itu mujahadah. Nah, itu adalah setiap hari yang harus kita lakukan. Kalau itu tidak dilakukan, maka kita akan sulit mengendalikan lintasan-lintasan buruk di hati kita. Lintasan buruk di hati ini tidak cukup dengan kita melakukan berbagai ibadah ritual tanpa kita ada actionnya. tanpa kita ada mengendalikannya. Ada lintasan, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Nah, itu kan lintasan. Kadang kita dalam, makanya kenapa dalam ketaatan juga ada dosa? Karena kadang ketaatan kita itu baru fisiknya kan, jasadnya kan. Tapi hati kita ini kadang lintasannya tidak terkendali. Iya kan? Nah, kita kadang ya berzikir, membaca Quran ya, kita sholat. Tapi itu tidak berefek, lintasan hati itu tetap tidak terkendali. Tetap dengki sama orang, tetap suuzon sama orang, kemudian berbuah kepada ngomongin orang. Yang paling halus adalah bangga diri. Bangga diri ini kan lintasan hati yang buruk. Makanya Rasulullah pernah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya tiga perkara yang merusak loh. Tiga perkara yang merusak. Kikir yang dituruti, nafsu yang diikuti, dan takjub kepada diri kita. Takjub kepada diri kita. Ini kan kadang tidak terasa. Di hadapan Allah merasa ketaatannya sudah hebat gitu. Dia merasa dengan amalnya merasa sudah menjadi pilihan Allah. Gitu, dengan merasa aku udah kasih Allah, jadi kalau doa tuh dikabulin semua gitu ya. Nah, kadang lupa diri, dia bisa taat kepada Allah, bisa beramal karena pertolongan Allah, dia lupa kalau itu dari Allah datangnya. Nah, ini kadang apa ya, tidak terasa lintasan ini. Kemudian dia merasa oh, saya keturunan yang terpandang, saya banyak ilmu loh, saya kaya, itu tidak terucap loh ya. Tapi kalau sombong kan terucap dengan kata-kata dan perilaku dia. Kadang merasa aku yang paling benar gitu. Nah, sulit menerima kritikan, masukan, nasihat. Nah, ini adalah lintasan yang kadang tidak tampak. Bagi kita yang sudah belajar ilmunya, tahu gejalanya, tugas kita mengendalikannya. Tidak diikuti. Makanya walaupun itu di luar kendali manusia, Al-Baqarah 284 tadi. Ya, itu akan, kan itu akan dihisap. Tapi Allah turunkan 286, tidak akan dibebani di luar kemampuan kita. Tapi syaratnya kita harus menyadari. Menyadari itu kuncinya ilmu. Oh iya, ternyata saya selama ini tuh suka banget suuzon, ya Allah, astagfirullah. Tahu gejalanya, oh saya punya gejala lintasan buruk saya, penyakit hati saya ini. Lalu gimana dong gitu, sadar kan, ngaku, harus ngaku. Nah, kesadaran dan pengakuan inilah nanti yang mengundang ampunan Allah. At-Taubah 102. Kita itu kadang bercampur kan perbuatan baik dan buruk. Kita rajin sholawat, rajin baca Quran, tapi kita abai dengan lintasan hati kita yang buruk. Seolah-olah ibadah-ibadah kita itu tidak berdampak kepada hati kita, kebersihan hati kita. Jadi kita sibuk mengisi nutrisi ke hati kita, tapi kita tidak memperhatikan kebocoran-kebocoran amal kita. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, bermuhasabah itu dua. Satu adalah tambal bocor-bocornya, yaitu penyakit hati, lintasan-lintasan yang buruk. Kedua adalah sempurnakanlah. Nah, jadi sahabat-sahabat, hati ini memang tidak akan pernah lepas dari yang namanya lintasan yang buruk. Berbisik-bisik yang buruk, walaupun memang yang baik juga ada. Dan disanalah setan memantau kita untuk menggoda kita sehingga kita kotor hati jatuh dalam kemaksiatan. Makanya jangan lepas kita berzikir mengingat Allah. Selain kita sudah tahu ilmunya, kalau kita tahu ilmunya gejalanya ada pada diri kita, taubatilah. Taubati, kemudian mujahadah itu tadi. Kalau misalnya kita suuzon, ya husnuzon. Jadi dilawan menuju kepada ketakwaan. Itu harus latihan. Kemudian jangan lepas mengingat Allah. Mengingat Allah, terus belajar, belajar, belajar.

0: kawan gitu. Jadi sahabat-sahabat MTFE, ayo kita berlatih untuk bisa peka terhadap kondisi hati kita. Nah, kepekaan ini sebetulnya buah dari tobat-tobat atas dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang tampak, dosa-dosa yang kadang itu sifatnya fisik ya, kita kita lebih gampang untuk mentobatinya. Tapi kalau itu istiqomah, nanti Allah pekakan hati kita sehingga ada yang lintasan yang nggak benar di hati itu udah kerasa tuh. Aduh, astagfirullah ya, aku baru sampai buruk sangka. Saya pernah waktu itu sama teman ngobrol. Kemudian kita lagi ngobrol di suatu tempat lah intinya ya. Kemudian di depan teman saya itu langsung dia melihat berhadapan dengan orang seorang muslimah yang secara pakaian syar'i tapi dia merokok gitu kan. Merokok, dia bilang, "Bu, aku jadi kotor hati ngelihat itu," gitu. Saya melihatnya adalah itu kan takdir dilihat sebagai apa nih hikmahnya. Dia bilang, kalau kita melihat sesuatu yang tidak pas di mata kita dan hati kita bergejolak, berarti hati kita hidup gitu loh, peka. Itu yang namanya cemburu seorang hamba karena Allah kepada orang lain. Dia ada yang gak benar nih, hatinya bergejolak, berarti hatinya hidup, tidak dingin-dingin saja. Itu bagus kan? Makanya Buya Hamka mengatakan, kalau misalnya kamu melihat suatu kemungkaran yang tidak pas, tidak bagus, terus kamu tuh diam aja, maksudnya itu gak ada, hati itu gak ada nolak gitu ya. Nah, udah kamu mah dikafani, masuk aja ke keranda, kuburkan. Sampai segitunya gitu loh. Jadi satu sisi beruntunglah melihat sesuatu yang tidak nyaman, tidak pas. Beruntung hati kita itu bergejolak. Tinggal sekarang Rasulullah menuntun kita. Mau gimana? Mau dengan tangan kita, kekuasaan kita, dengan lisan kita, atau selemah-lemah iman kita dengan doa kita di hati ini yang tidak nyaman ngelihatnya gitu kan. Nah, itu lintasan-lintasan positif kan ya. Yang tidak boleh adalah kita mencibirnya, mencelanya, suuzon kepadanya. Kenapa? Karena walaupun faktanya ya itu jelas seperti itu, tapi kita tetap apa ya, mendoakan. Kan, dan kita gak tahu kapan orang itu bisa bertobat, kapan orang itu dia bisa kembali ke jalan Allah. Tidak selamanya orang itu kita vonis salah terus hari ini, bisa jadi dia akan menjadi lebih baik. Kadang orang ke surga bisa jadi melewati dulu proses kemaksiatan dia, dia bertobat, merasa hina kotor, itulah yang membuat Allah cinta kepadanya. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, kita sama-sama latihan peka dengan lintasan hati kita, apalagi yang buruk. Nah, itu ditepis dengan cepat sadar, itu pasti ilmu kuncinya. Lalu kita beristighfar, lalu kita mujahadah, jangan diikuti, jangan berulang kembali. Nah, mudah-mudahan kita bisa riyadhah mujahadah untuk menjaga kebersihan hati kita. Makanya orang yang dianggap mampu membersihkan hatinya dari lintasan-lintasan yang buruk adalah dia tidak memperturutkan nafsunya, berbuat mengikuti bisikan-bisikan setan, ya inilah orang-orang yang dikatakan mampu. Memang kuncinya harus tahu ilmunya, sadar ya, ditobati dan dia harus bermujahadah. Karena ilmu ini tidak bisa kalau kamu jahadah. Itu saya kira. Allah ma'alam bisalam.
1: Baik, masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khair, Ibu Khairati, atas ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Dan silakan sahabat EMG, ada yang juga ingin ikut berpartisipasi, ikut berdiskusi di pagi hari ini, silakan kami nantikan atensi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan izin Ibu Khairati, kita sapa juga sahabat MG yang sudah bergabung di pagi hari ini. Kali ini bertanya Ibu Khairati, ada Ibu Gina di Cijerah yang bertanya berkaitan dengan cara menyikapi orang yang punya dendam kesumat ini Ibu. Jadi kondisinya dendamnya itu diturun-temurunkan, mulai dari anak, menantu, sampai cucu, ini dihasut untuk membenci orang yang dia tidak sukai. Seperti apa cara untuk menyikapi orang yang demikian, Ibu Khairati? Mohon penjelasannya. Jazakillah khair. Silahkan, Ibu.
0: Jazakillah khair, Ibu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Memang orang itu kan berbuat sesuai dengan pemahaman ilmunya atau keyakinan ilmunya. Pertama, apakah orang yang ibu nyatakan itu dia punya dendam kesumat, apakah dia tahu kalau dendam itu adalah kemarahan yang

0: pendang. Itu bara api neraka. Diidentikan dengan sifat api. Itu merupakan bahan penciptaan jin, setan, dan iblis. Ya, pasti bawaannya akan seperti itu. Dia tahu nggak ilmunya, ilmu dendam itu. Ya. Jadi kalau jiwa manusia itu marah, jiwanya dimasukkan setan, dan setan mudah sekali menguasai hatinya. Jadi tahu nggak orang tersebut itu ilmu dendam itu ada. Dia harus belajar dendam itu. Ya. Orang itu kadang bisa kehilangan akal, kadang bicaranya tidak terkendali. Ya. Banyak hal lah yang akibat dari kemarahan yang terpendam dendam itu. 40 tahun yang lalu dia sakit hati, dia bisa membalasnya sekarang. Bisa kadang membunuh hari ini padahal dia sakit hatinya puluhan tahun yang lalu. Inilah bahayanya. Nah, jadi pertama memang kalau ibu punya akses bertemu, berbicara, menasehatinya, bicaralah tentang betapa bahayanya dendam. Dendam itu, marah itu, ya. Kemudian kita kan nggak pernah tahu ya kapan Allah itu menyadarkan beliau gitu. Tugas kita kan hanya mengingatkan, menasehati. Apakah dia berubah atau tidak kan bukan wilayah kita. Tapi kita sudah menyampaikan, ya kan, jangan-jangan dia tidak tahu bahayanya bahaya orang dendam itu gitu. Ya tetap ibu ingatkan dan ibu doakan. Kalau tidak, nanti justru kita lihat seperti itu kasihan. Kenapa dia tidak selamat hatinya? Kalau tidak selamat hati, dapat dipastikan sebetulnya itu nafsunya dia puas ya. Tapi dia tidak pernah tenang batinnya, apalagi sampai turun temurun dendamnya itu nggak pernah tenang. Kalau dia ibadahnya nggak akan pernah nikmat, tidak akan pernah khusyuk di akhirat nanti kan jelas. Asy-Syu'ara 87-89, tidak ada gunanya harta kita, anak kita, nanti kecuali kita menghadap Allah dengan hati yang selamat dari berbagai penyakit hati. Dan bagaimana kita mau berjumpa dengan Allah di surga? Nah, pertanyaannya, punya cita-cita enggak seperti ini? Kalau orang yang tidak punya cita-cita seperti ini, dia akan diperbudak oleh nafsunya, dendamnya akan terus-terusan. Belum lagi setannya memprovokasinya. Udah ngapain kamu maafin dia? Kamu udah terlalu sakiti. Itu setan. Tapi kalau kita berorientasi kepada akhirat, kita butuh pemaafan orang, kita butuh pemaafan Allah. Kenapa kita tidak memaafkan? Itu perintah Allah dan itu dimuliakan oleh Allah. Allahumma
1: salam. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Bu Khairati atas jawabannya. Dan kemudian kali ini kita sapa juga ada sahabat kita dari Cimindiraya, Ibu, bersama Ibu Juwita yang Alhamdulillah pagi ini bisa menyimak dan izin bertanya, bagaimana cara mengobati hati yang luka? Luka karena banyaknya dosa-dosa, Ibu. Seperti apa caranya? Jazakillah khair. Silakan Ibu Khairati.
0: Kalau hati luka karena dosa, obatnya tobat. Tobat itu arujuk ilallah. Tobat itu pekerjaan hati. Tobat itu bukan sekedar dia melakukan ibadah-ibadah ritual. Tetapi tobat itu ada yang tidak tampak di hati. Yaitu penyesalan yang luar biasa. Rasa sedih yang luar biasa. Ada rasa takut di sana. Ada rasa harap di sana. Kenapa? Karena masa lalu banyak kemaksiatan. Masa lalu banyak yang kewajiban ditinggalkan, banyak kesia-siaan. Memang obat itu kalau asli taubatnya, taubatan nasuha, semurni-murni taubat itu penuh penyesalan, itu menjadi obat bagi hati. Dia nutrisi dan menyehatkan. Tapi ada juga orang yang dia berusaha taubat nasuha, tetapi dia pantangan-pantangannya dia tidak hindari. Makanya dia kadang dosa itu berulang. Ketiga, ada orang yang memang dia tobatnya sebentar saja, palsu tobatnya, tidak akan menyembuhkan, menambah penyakit bagi hatinya. Jadi kalau ibu tanya obat, taubat itu adalah obat hati ibu. Ibu sedih karena dosa, itu ciri-ciri sebetulnya masuk ke taubat. Nah, hakikat taubat itu dua. Satu, takut akan balasan dosa yang sudah dilakukan. Anisa 123. Semua kezaliman yang kita lakukan lakukan itu akan dibalas sempurna oleh Allah. Makanya kalau hari ini kita merasa dizolimi, sesungguhnya buah dari kezoliman kita. Cuman kita udah lupa, tapi Allah tidak pernah lupa. Jadi jangan pernah berpikir, aku dizolimi, tapi periksalah aku sudah melakukan zolim apa. Sehingga Allah yang maha adil membalas di dunia ini bagi kita, supaya kita nanti pulang dalam kondisi bersih. Hakikat tobat yang kedua adalah takut, cemas, sedih, masih kepikiran apakah dosa saya diampuni oleh Allah. Bukan tidak yakin Allah maha pengampun, bukan. Tetapi ada rasa cemas karena banyaknya dosa, bisa jadi ada yang terlewat yang belum kita tobati. Makanya kadang semakin kita mendekat kepada Allah, tapi ujian kita bertubi-tubi beratnya. Kenapa? Mungkin dosa kita selangit sebumi, tapi tobat kita seujung kuku. Sehingga Allah ingin bersihkan dengan cara, yaitu dengan musibah, ujian, dan masalah. Itu bagian dari penghapusan dosa karena penderitaan kita itu. Jadi ibu, obatnya adalah perbanyak tobat. Sadari dosa, akui dosa, yakini dosa ini bahaya. Sedih dan menyesal sudah melakukan dosa, bertekad taat kepada Allah, stop, tidak lakukan dosa itu lagi ya. Kemudian kecuali dosa-dosa yang memang kita tidak di luar kemampuan kita. Kemudian tidak mengulangi dosa ke depannya, dan tutuplah kekurangan di masa lalu dengan berbagai amal-amal soleh kita. Itulah masuk kepada ibadah ritual dengan memperbaiki sholat, perbanyak zikir, perbanyak puasa sunnah, silaturahim, mencari ilmu, baca Quran, berzikir, dan seterusnya. Dua aspek ini yang tidak terlihat di hati dan yang tampak, inilah dalam ramuan tobat yang luar biasa, yang sebagai sarana membersihkan hati kita, mengobati hati kita yang luka. Allahu a'lam bishawab.
1: Baik, masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Bu Khairati atas penjelasannya, dan mudah-mudahan dilancarkan untuk sahabat MK yang bertanya. Dan kemudian kali ini kita sapa juga dari Soreang, Ibu, ada Ibu Ella yang menyapa, alhamdulillah sehat selalu untuk Ibu Khairati dan keluarga, juga untuk semua sahabat MK. Kali ini izin bertanya, apakah tetap ada hisabnya Bu, jika dalam hati ini ada yang berisik karena kesel, dengan niat menjaga lisan Ibu, agar tidak melukai orang ataupun hati orang di sekitar kita, tapi di hati ini tetap ada yang kesal seperti itu. Mohon nasihatnya Ibu, jazakillah khair. Dari Ibu Ella di Soreang, silahkan Ibu Khairi.
0: Oke, terima kasih Ibu Ella di Soreang, terima kasih atas kebaikan Ibu. Baik, tadi sudah dijelaskan ya, pada saat Quran Surat Al-Baqarah 284 turun, itu kan terasa berat. Itu sahabat loh, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Rasulullah kan, risau, khawatir dengan lintasan hati dan bisikan-bisikan nafsu. Itu kan tidak bagi kita juga hari ini demikian. Bangun tidur, ngelihat sesuatu, mendengar sesuatu, keluar rumah apalagi, iya kan? Nah itu akan selalu ada. Nah, pada saat ayat ini turun kan dibilang akan dihisab, dinilai sebagai dosa, iya kan? Tapi kemudian kan Allah turunkan yang 286, tiada beban di luar kesanggupan. Tapi syaratnya, begitu kita kesal, marah, kecewa, apapun yang lintasannya buruk, kita sadar kan, harus sadar. Sadar itu kan buah dari ilmu, namanya kesadaran itu muncul dari pembuktian Quran ya. Dari ilmu yang disampaikan oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya Allah, safirahku baru santai jengkel kesel. Nah, itu diampuni oleh Allah. Dalilnya apa? At-Taubah 102. Bercampur, kita tuh abis sholat tiba-tiba marah ya kan. Astagfirullah gitu ya. Nah, karena tidak bisa mengendalikan, itu kan di luar kemampuan kita sebagai manusia. Untuk tidak ada lintasan-lintasan itu berat. Itu ada, tapi bukan dibiarkan bersemayam dan berbuah kepada tindakan-tindakan lanjutan. Tapi itu di stop, dikendalikan. Ya Allah, astagfirullah, saya barusan kesel, jengkel. Nah, itu kan, ya kalau secara prakteknya kan, saya sering apa ya menyampaikan begini. Ya Allah, ini kan terjadi atas izinmu, sebagai ujian bagi hatiku. Kan itu ya, ujian kesabaran kita kan di sana. Ya enggak, kadang gangguan manusia itu memang harusnya membuat kita itu lebih dekat kepada Allah, tidak terpaku, tidak tentram kepada makhluk. Kan itu sebetulnya. Ya Allah, ini kan terjadi atas izinmu. Di depan mata kita tuh apapun tidak ada yang tidak ada izin Allah. Semuanya itu dalam skenario Allah. Kuasa Allah loh. Cuman bisa nggak kita menangkap ini pesan Allah apa? Nah, lalu setelah itu ya Allah, jangan fokus kepada yang membuat keselnya. Tapi langsung evaluasi diri. Muhasabah diri. Apa pesan Allah nih sehingga didatangkan orang yang seperti ini? Iya kan? Setelah itu apa? Setelah itu, kalau ada rasa sakit gitu ya. Sakit ya itu cara Allah membuat kita menabung pahala sabar. Iya kan? Pahala sabar yang kita tabung. Kemudian pengugur dosa kalau sakit. Nah, baru kemudian kita tetap bersyukur. Jangan gara-gara yang mengesalkan itu menghilangkan rasa nikmat yang Allah berikan dari sisi yang lain. Ini juga harus menjadi PR kita. Kadang kita itu lebih sibuk dengan kesalnya, dengan hilangnya, datangnya sesuatu yang kita tidak suka. Padahal begitu banyak nikmat Allah dari yang lain yang kita gak syukuri gitu. Atau belum disyukuri. Ya baru setelah itu ridho, lapang hati, puas. Ya Allah, saya rela, saya puas, saya ridho, saya serahkan kepadamu ya Allah. Nah itu saya kira bisa sedikit mengobati kekesalan kita. Kita istighfar, minta ampun. Sebagai manusiawi tadi pasti ada lintasan hati, hawa nafsu yang tidak terkendali. Tapi kunci sadar, ngaku dan bertobat. Karena mengakui itulah datangnya ampunan Allah kepada kita. Gitu Ibu, selamat berlatih. Allahumma'alaikum warahmatullahi.
1: Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Bu Khairati. Dan kali ini kita sapa juga ada sahabat kita, hamba Allah, yang bertanya. Ibu Khairati berbagi terlebih dahulu. Ini membagikan bahwasannya beberapa waktu kebelakang dirasakan sudah tidak peka begitu. Saya kira sahabat kita ini mengira bahwasannya hatinya sudah mati rasa. Tapi dengan kondisi hati yang mati rasa itu, pikiran saya justru sadar bahwa ada yang salah dengan hati saya. Bagaimana cara untuk mengembalikan kepekaan hati itu, Ibu? Mohon nasihatnya. Silahkan Ibu Khairati.
0: Baik Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebetulnya Ibu, memang betul ya, kepekaan hati itu karena kotornya hati kita terhijab dengan Allah, sehingga tidak dibimbing oleh Allah. Sumbernya dari mana? Pasti banyak racunnya yang masuk. Seperti apa? Tidak menjaga pandangan, tidak menjaga lisan pendengaran, tidak mengendalikan syahwat perut dan kemaluan, tidak menjaga pergaulan. Itu potensi-potensi racun masuk ke dalam hati kita. Ibu bersyukur, ibu menyadari itu, berarti ibu masih ada kepekaan. Ya, ada orang tingkat kepekaan ya. Kalau misalnya ada kesalahan dikasih tahu, dia membantah, dia menolak, dia marah, itu sangat bermasalah dengan hatinya. Udah mah sombong, ada kotoran gitu ya. Kedua, kalau diingatkan dia bilang, oh iya saya lupa, astagfirullah, atau oh iya saya nggak tahu ilmunya, terima kasih ya. Nah itu udah alhamdulillah, itu berarti cahaya itu bisa masuk ke hatinya. Yang ketiga, ada orang yang dia itu tidak ada nasihat dari manapun, tapi hidup hatinya peka. Dia menyadari, ya Allah saya ini udah gak peka nih, kayaknya ada masalah dengan hati saya nih. Ya Allah saya teh ada yang salah nih saya. Nah, ya. Itu tuh adalah kepekaan, buah dari sebetulnya istiqomahnya dalam tobat-tobat dia. Jadi kan tobat itu adalah sarana membersihkan. Jadi kalau kita mau peka lagi, mau kinclong lagi, mau apa ya, kedengar ya, kalau guru kita semua Agim, semoga Allah rahmati beliau, menganalogikan seperti sound system. Sound system itu ditutupi sampah, suaranya tidak lagi nyaring, tidak terdengar. Sampah itu dibersihkan, baru nanti keluar lagi. Itulah hati kita kalau banyak kotorannya, sudah tidak peka lagi. Gimana supaya peka lagi? Ya ibu harus periksa apa yang membuat hati itu jadi tidak peka, ketutup gitu ya. Penyakit hati apa, memandang apa, lisannya bicara apa aja, pendengarannya mendengar apa aja, nah, pergaulannya gimana. Nah itu ibu periksa itu. Lalu nanti ibu bertobat, tobat itu pembersihannya. Ya, ya memang Imam Ghazali mengatakan tiga komponen kalau kita membersihkan hati kita. Ilmu, ya tahu mana yang dosamu dibersihkan. Dua adalah ditobati kalau udah ketemu. Tiga, mujahadah supaya tidak berulang dosanya. Jadi pertanyaan ibu jawabannya Tobat, saya sudah jelaskan tadi di pertanyaan sebelumnya. Tobat itu pekerjaan hati, bukan sekedar sholat. Kadang sholat juga tidak bisa dinikmati kalau belum tobat, karena masih ada kotoran-kotoran di dalam hati, Ibu. Ya, tobat itu apa ya, menyesali dosa-dosa yang sudah dilakukan, dan tobat itu sah kalau menyesalinya dan mengganti ketertinggalannya, bertekad di hatinya. Tobat sebelum matahari terbit dari barat, tobat itu sah selama belum di kerongkongan ajal ini. Kalau Ibu sholat dengan niat tobat, itu menyempurnakannya ya Ibu ya. Mudah-mudahan, alhamdulillah Ibu diberi kepekaan, mudah-mudahan Ibu semakin menemukan di mana titik salahnya sehingga saya tidak peka. Nanti insya Allah akan kembali dengan izin Allah. Allah ma'alam bisawab.
1: Insya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Khairati. Kemudian kali ini kita sapa terakhir dari hamba Allah juga yang bertanya terkait dengan ikhtiar mengobati anak yang pernah terluka karena trauma ini, Ibu. Traumanya karena kekerasan oleh guru yang khilaf menendangnya. Apakah bisa untuk diobati melalui ikhtiar hati tersebut? Mohon nasihatnya. Silahkan Ibu Khairati.
0: Iya, ini kan istilah luka pulih, apa ya, itu lagi apa ya, lagi musim istilah itu semua. Al-Quran mengajarkan kita dalam Quran surat Luqman ayat 13-20 bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Yang pertama yang kita ajarkan adalah jangan musyrik, itu ya, ajarkan dia sholat, berbakti ke orang tua. Mengajarkan anak tentang musyrik ini kan tidak gampang, tentang akidah, bagaimana dia punya keyakinan kepada Allah gitu. Nah, ini kan juga tidak gampang. Nggak bisa yakin kalau dia tidak dikenalkan Allah kepadanya. Ya. Sebetulnya orang itu terluka karena kecintaan dia kepada dunia. Tapi kan kalau kita bicara anak, kita bicara dunia juga mungkin belum pas gitu ya. Cinta dunia itu mengkhawatirkan ke depan dan terbelenggu oleh masa lalu yang menyakitkan. Sebetulnya kuncinya di tengah, yaitu berzikir, mengingat Allah itu akan menenangkan hati. Sehingga apa? Kenalkanlah Allah kepada anak. Kalau berbicara tentang ilmu tauhid ya, keyakinan yang kuat kepada Allah itu akan selesai dengan kuasa Allah. Jadi Ibu kuatkan hubungan dengan Allah. Ibu khawatir manusiawi, cemas manusiawi, tapi tidak boleh larut, karena mudah bagi Allah menyembuhkannya. Ya, Allah udah kasih kita Al-Quran untuk menyembuhkan hati dan fisik kita. Benar gak? Nah, ajaklah anak itu dia kepada Allah. Walaupun untuk anak itu misalnya begini, nak, guru itu juga manusia, dia dalam kuasa Allah, dia sebagai ujian. Ini konsep-konsep ujian dalam hidup memang tidak gampang menjelaskan kepada anak. Setiap manusia itu pasti ada diuji, salah satunya ada orang yang kehilangan hartanya, ada yang sakit, ada yang dari manusia lain. Sampai kemanapun kamu pergi, gak bisa menghindar dari gangguan manusia. Tapi kamu tahu gak target Allah? Supaya kamu itu ke Allahnya dekat. Kamu tuh doanya hanya Allah bisa melindungi kamu kemanapun kamu berada. Makanya di Quran surat Luqman itu disampaikan, ajari anakmu merasa diawasi Allah. Kalau sudah merasa diawasi Allah, kemanapun dia berada tanpa orang tuanya, dia akan takut, dia bergantung bersandarnya kepada Allah. Ini kan bicara akidah, keyakinan kepada Allah. Kalau orang akidahnya sudah kuat, maka dia ibadahnya akan bagus. Kalau udah bagus ibadahnya, efeknya adalah akhlaknya akan bagus. Seperti itu, Ibu. Jadi sebetulnya saya tidak tahu anak ibu usia berapa, mungkin sebagian bisa ke psikolog ya. Psikolog itu dengan ilmu-ilmu yang dititipkan Allah juga kepada ahlinya. Tapi kalau ibu bertanya kepada saya adalah, saya mengajaknya untuk bertauhid. Pertama, orang tuanya evaluasi. Evaluasi dalam apakah sudah menjadi teladan di rumah, apakah sudah membangun lingkungan kondusif di rumah, apakah anak-anak sudah dibekali ilmu, terutama ilmu tadi Quran surat Luqman ayat 13-20, kemudian apakah kekuatan doa buat anak-anak ya Bu ya. Nah, itu ibu lakukan. Kemudian anak belajar agama bukan sekedar pengetahuan, tetapi implementasinya, hari-harinya, libatkan Allah terus kepada anak. Nak, ini ada uang, beli ini semua dari Allah ya, cuma lewat ayah dan ibu ya, tapi ini Allah yang kasih, jadi kamu gak boleh bergantung. Ini adalah mendidik secara sederhana mungkin ya, kalau secara teori mungkin belum belum anak-anak paling kecil itu belum belum nyampe, kecuali dia belajar baru hafalan lisannya, baru mengingat ya pengetahuan. Tapi anak diajarkan bagaimana dalam keseharian itu bahwasanya Allah bersamamu, luka itu bisa sembuh, hanya Allah yang bisa menyembuhkanmu, bergantunglah kepada Allah. Kalau belum sampai ke situ, anak, orang tuanya yang mati-matian untuk bisa menyembuhkan menyembuhkan hati anaknya. Insya Allah bisa. Karena pegangan kita adalah Allah, penguasa, penggenggam hati-hati manusia. Allah ma'lum bisawab.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Bu Khairati atas ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Dan nampaknya ada sahabat kita yang terakhir yang disapa ini ikut berbagi begitu Ibu Khairati. Karena kalau dari Ibu Utik di Yogyakarta, kadang ketika sholat muncul godaan dan bisikan yang tidak baik. Dan kalau cara Ibu Utik ini dengan belajar ikhlas, mencoba untuk mendiamkan hati, menahan emosi, qadarullah perlahan-lahan godaan tersebut ataupun bisikannya ini hilang, dan terus berzikir memohon ampun kepada Allah. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih. Ya, Ibu Utik dari Yogyakarta. Terakhir sebagai penutup, barangkali Ibu Khairati, hal-hal yang perlu dikuatkan agar kita bisa senantiasa berikhtiar untuk melakukan manajemen kalbu ini, Ibu Khairati, silahkan.
0: Ya, pertama, sadarilah bahwa kita itu sudah punya potensi di hati kita yang buruk dan yang baik. Itu tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dibunuh, tapi dikendalikan. Setiap hari lintasan hati itu akan ada, baik yang buruk maupun yang baik. Kalau itu yang potensinya baik, teruslah dikuatkan. Kalau itu buruk, tekanlah dengan ketakwaan. Caranya adalah teruslah belajar, kuatkan ilmunya. Dan bukan sekedar tahu ilmunya, tapi kuatkan kehendak, cita-cita. Kalau kita tuh ingin pulang berjumpa Allah di surga, ini cita-cita yang membuat kita tuh lebih kuat, lebih ikhlas, lebih sabar. Kemudian perjalanan kita menuju Allah itu tidaklah gampang, akan selalu ada godaan-godaan, bisikan setan, hawa nafsu dan seterusnya. Minta tolonglah kepada Allah ya, perbanyak tobat, istighfar, itu bagian mensucikan diri kita, hati kita dari lintasan buruk. Baru jangan lupa terus berlatih riyadhah dan mujahadah dalam aktivitas sehari-hari kita dengan menata hati dan jasad kita. Mudah-mudahan Allah tolong kita, membimbing kita, dijaga kita dari lintasan yang buruk, cepat tersadarkan dan kita cepat bertobat. Allah ma'alam bisawab, mohon maaf, jazakumullah khair, resifa, jazakillah khair, dan kru MKFM dimanapun berada sedang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wahai Tuhanku yang Esa.
1: Masya Allah sahabat MK, Alhamdulillah telah kita simak sajian ilmu di kesempatan pagi hari ini bersama dengan Ibu Khairati. Dan Masya Allah, mari kita sama-sama doakan sahabat MK agar Ibu Khairati beserta dengan keluarga, mudah-mudahan beliau beserta keluarganya senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan, sehat lahir batin, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat MK, Anda yang sudah berbagi atensi di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf tidak dapat kami sapa satu per satu, dan peluang kebaikan di pagi hari ini masih terus kami buka untuk Anda. Anda ingin beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke syurga, sahabat MG? Maka jawabannya adalah wakaf. Wakaf merupakan amal jariah yang tidak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia serta akhirat. Sahabat MG, perlu diingat, tidak hanya orang kaya saja, tapi kita semua juga bisa berwakaf. Kita bisa memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula kemudian khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita sama-sama belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085 200 123 123. 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
2: Rasa diri kurang bersyukur.
1: Ruang kebaikan lainnya sahabat EMQ, ketika Ramadan kepedulian kita terasa betul-betul diuji. Seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Ramadan sudah berlalu dan kita sudah menyambut di bulan Zulhijjah. Dan ini menjadi momen untuk bisa memperluas dampak kebaikan, bukan sekedar memberi, tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik Anda. Anda pasti bisa untuk mengunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact atau hubungi call center DT Peduli di 0813-1712-1712. 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya bersama DT Peduli.

Alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh jaringan Radio Relay yang telah menyambung siarkan program ini, dan terima kasih juga untuk sahabat MK yang sudah mengirimkan atensi. Doa terbaik di pagi hari ini, mudah-mudahan Allah ijabah semua doa yang kita panjatkan, sahabat MK. Dan ternyata kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Saatnya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, beserta kru MK FM yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mari coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi. Selain perintah dibelanjakan fi sabilillah, Allah Ta'ala melarang kaum muslimin untuk tahlukah, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesusahan karena menghabiskan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. mempersiapkan yang akan kita infakkan, baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang baik, semisal di pagi hari, selepas sholat, pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ketiga, meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakkan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan terhindar dari makanan haram. Allahumma kfini bihalalika an haramka wa aghnini fi fadlika amman siwa. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalanmu sehingga tidak memerlukan keharamanmu, dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmidzi. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azeni, inspirator sukses mulia. Keluarga bagi saya adalah penyempurna hidup saya. Tanpa keluarga, saya tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Keluarga bagi saya juga adalah benteng kehidupan. Keluarga juga bagi saya adalah motivator. Keluarga bagi saya adalah amat penting setelah Allah dan Rasulnya. Maka saran saya, jangan sampai Anda mengejar harta, mengejar karir, mengejar bisnis, melupakan keluarga. Keluarga membuat Anda bisa selamat di dunia dan di akhirat. Maka waspadalah, jangan sampai Anda mengabaikan keluarga. Sahabat MQ, dapatkan inspirasi membangun keluarga hanya di MQ FM.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Tips Sehat Islami.
1: Bisa kita telusuri sampai hal-hal detail bagaimana beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur ternyata mempunyai adab. Kalau kita teliti dan kalau kita kaji dari segi tatanan ilmiah, Ibu Bapak, Masya Allah, betapa tidur yang berkualitas itu bisa diwujudkan dengan 8 adab tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana melatonin bisa maksimal diantaranya dengan adab tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu, Ibu Bapak semua, tatkala kita bisa tidur dengan nyenyak, tidur berkualitas, itu akan berdampak pada tiga kesehatan utama dalam diri manusia. Yang pertama adalah sistem imun. Bagaimanapun juga kita hidup itu bukan di daerah yang bebas potensi bahaya. Sistem imun ini mempunyai dampak yang luar biasa tentang bagaimana kita bisa mempunyai pertahanan yang bagus agar tubuh kita itu dalam keadaan sehat. Yang kedua, Ibu Bapak semua, tidur berkualitas juga akan berpengaruh pada sistem regulasi hormonal di dalam diri. Betapa banyak orang yang kurang tidur atau gangguan tidur mempunyai sistem pengaturan, apakah itu ritme untuk makan, apakah itu ritme untuk berpikir, apakah itu ritme kardiovaskuler. Dengan gangguan tidur ini mempunyai dampak yang luar biasa terhadap pengaturan sistem yang ada dalam tubuh, pengaturan sistem saraf dan sistem hormon. Dan yang ketiga, Ibu Bapak semua, dengan tidur yang berkualitas ternyata ini mempunyai dampak terhadap apa? Aspek kognitif. Bayangkan, kalau misalnya 2 hari, 2 malam Ibu Bapak semua terganggu tidur, apakah bisa berpikir itu dengan clear, dengan jernih? Penelitiannya banyak, Ibu Bapak semua, bagaimana tidur berkualitas mempunyai dampak terhadap aspek kognitif. Penelitian juga banyak bagaimana pengaruhnya tidur berkualitas terhadap sistem imun di dalam tubuh. Baik itu sistem imun adapted atau sistem imun yang bersifat umum. Dan kualitas tidur ini juga berdampak pada sistem pengaturan yang ada di dalam tubuh. Sistem regulasi, Ibu Bapak semua. Jadi ketika kita belajar tentang bagaimana Rasulullah SAW sehat, dari tidur saja, dari adab tidur aja, ada 7 dan 8 adab tidur, itu mempunyai dampak signifikan. Di antaranya terhadap optimalisasi dari hormon melatonin.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, man.
3: Tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: lagi? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan
3: Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
6: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
5: kok pas banget sih,
6: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding tak membuat.
5: Apa aku nggak ikhlas ya?
6: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
7: Assalamualaikum Fit.
5: Waalaikumsalam.
7: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
5: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi nggak jadi ah.
7: Loh,
5: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya mah. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
9: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
10: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri, dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
8: Bincang parenting.
11: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti ada harus ada usaha dari orang tuanya.
8: Dialog umat.
12: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
8: Bincang kesehatan.
13: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
8: Dan ekonomi syariah.
14: Saatnya bagi kita untuk mengawasan kita, mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut. Tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
8: Jangan lewatkan inspirasi pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
15: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Seorang lelaki tua dengan kondisi tangan selalu gemetaran, matanya kabur, dan jalannya yang tertatih-tatih, tinggal bersama anak laki-lakinya, menantu, dan juga cucunya yang baru berusia 4 tahun. Keluarga ini selalu makan bersama di meja. Namun, tangan orang tua mereka yang gemetaran membuat waktu makan menjadi pekerjaan yang sulit baginya. Setiap makanan yang ada di atas sendoknya pasti jatuh di lantai. Bila ia meraih gelas, maka susu di dalamnya akan tumpah membasahi taplak meja. Hingga kejadian berulang ini membuat anak dan menantunya menjadi jengkel karena kotoran akibat perbuatan ayah mereka. Di belakang lelaki tua itu, anak dan menantunya ternyata sudah menyiapkan sebuah rencana agar suasana makan mereka menjadi tidak terganggu lagi. "Kita harus berbuat sesuatu terhadap ayah," kata si anak. "Aku sudah tidak sabar lagi melihat tumpahan susu, berisiknya kunyahan, dan makanan yang jatuh ke lantai," sambung si anak. Pada akhirnya, suami istri itu pun menyediakan meja kecil di pojok rumah. Di meja ini, akhirnya ayah mereka makan seorang diri. Dengan meja kecil dan mangkuk yang terbuat dari kayu, agar ayah mereka tidak lagi memecahkan piring seperti biasanya. Kini suasana makan mereka menjadi damai. Sesekali, pasangan suami istri itu pun melihat sekilas ke arah ayahnya. Dan tampaklah mata ayahnya sedang berkaca-kaca selagi ia duduk sendiri. Sang cucu yang masih berusia 4 tahun ternyata diam-diam menyaksikan semua kejadian yang ada di rumah itu. Hingga pada suatu petang, sebelum makan malam, sang ayah menyaksikan anaknya bermain-main dengan potongan kayu di lantai. Dengan manis ia pun bertanya, "Sedang apa, Nak?" Sang anak dengan manja menjawab, "Oh, aku sedang membuat mangkuk kecil untuk makan papa dan mama bila aku sudah besar nanti." Anak umur 4 tahun itu pun kemudian tersenyum manis, kemudian kembali melanjutkan kegiatannya. Di balik wajah ceria anaknya, kini pasangan suami istri itu baru saja tertampar oleh kata-kata anak mereka. Hingga mereka tak kuasa untuk berkata-kata. Air mata mulai mengalir di pipi mereka, meskipun keduanya tidak berbicara. Tetapi mereka tahu apa yang mereka rasakan. Ya, sebuah penyesalan. Malam itu juga, sang suami memegang dengan lembut tangan ayahnya, kemudian membimbingnya ke meja keluarga, dan sejak hari itu, mereka kembali makan bersama sebagai keluarga yang saling memahami dan mengerti. Kini, suami istri itu tidak pernah lagi memperdulikan garpu yang jatuh, susu yang tumpah, dan taplak meja yang kotor. Sahabat MQ, apabila kita melihat urutan perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, perintah berbakti kepada orang tua disebutkan setelah perintah untuk mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan larangan untuk menyekutukannya. Dari sini kita dihantarkan untuk mengerti bahwa rangkaian ayat ini menunjukkan betapa dahsyatnya berbakti kepada orang tua. Ia menjadi amal paling agung setelah beriman dan tidak menyekutukan Allah.

kita mengurus mereka tidak akan pernah sebanding dengan besarnya pahala yang telah Allah siapkan untuk kita. Karena mengurus orang tua itu sebentar, tapi surga yang disiapkan Allah kekal abadi. Kini, mari kita gunakan telinga untuk mendengar lebih dalam dan gunakan hati untuk lebih memahami keluarga dan orang di sekitar kita.

0: Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, terkadang kita perlu melihat sebuah situasi dengan sudut pandang yang lebih luas ya sahabat MK. Kita zoom out dulu sejenak untuk melihat di mana posisi kita dan apa langkah selanjutnya yang kita dapat lakukan. Dengan begitu kita akan lebih dapat menjernihkan pikiran dan hati kita dengan proses memahami sesuatu yang utuh. Yang hal tersebut sahabat MK mudah-mudahan bisa membuat diri kita senantiasa menghadirkan respon terbaik sahabat MK ya. Dan membuat kita bisa terus bertumbuh menjadi lebih baik ketika kita tahu apa yang harus kita lakukan dan kita akan tuju sahabat MK. Mari senantiasa semangat untuk menjalani proses bertumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik dengan terus memperbaiki diri dan melakukan yang terbaik. Senang sekali di pagi hari ini saya Herlan Hanif kembali dapat menyapa Anda sahabat MK, membersamai aktivitas di awal pagi hari ini. Sajian program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli hadir kembali membersamai hingga jam 9 mendatang. Di hari Rabu, hari ke-17 sahabat MK ya, kita sudah masuki di bulan Zulhijjah bertepatan dengan hari ke-3 di bulan Juni. Akan banyak sahabat MK, ragam segmen yang dihadirkan, informasi ilmu yang nanti akan kita sama-sama simak. Dan kita awali kebersamaan kita pagi hari ini dengan segmen Jurnal Pagi MKFM.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung MKFM.

0: Jurnal Pagi MKFM, pagi hari ini kembali akan menyajikan informasi-informasi seputar pantauan cuaca, informasi lalu lintas, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, peristiwa kebencanaan, peristiwa lainnya sahabat MK, yang tentu jika diinformasikan ini dapat manfaat untuk menambah kewaspadaan, kesiapsiagaan, ataupun berita kehilangan. Dan juga bagi Anda yang menemukan ada fasilitas publik yang mengalami kerusakan, boleh dapat juga diinformasikan ya sahabat MK. Sekaligus kita saling berbagi semangat, inspirasi pagi hari ini agar senantiasa tidak luput untuk mensyukuri segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berbagi jurnal syukur, Anda dapat catatkan 3 hal yang paling ingin disyukuri pagi hari ini oleh Anda apa? Silakan sampaikan informasi seluruhnya ke 0811224 1027, ke 0811224 1027. Di awal akan kami hadirkan sahabat MK informasi perakiraan cuaca yang kami lansir dari BMKG ya. Untuk perakiraan cuaca hari ini yang telah dirilis oleh BMKG, wilayah Kota Bandung hampir seluruh kecamatan ini terperkirakan akan turun hujan dengan intensitas yang ringan. Jadi ini akan merata ya di seluruh kecamatan wilayah Kota Bandung akan turun hujan, dengan suhunya juga tidak akan terlalu panas, bahkan cenderung mungkin sejuk ya. Di antara 26 hingga 27 derajat Celcius saja puncaknya sahabat MK. Nah, untuk wilayah Subang, perakiraan cuacanya hari ini di hampir seluruh wilayah juga nampaknya tidak cerah ya. Dominasinya akan berawan dan hujan ringan di beberapa wilayah seperti Ciater, kemudian juga di wilayah yang akan diperkirakan hujan dengan intensitas ringan itu di wilayah Cisalak, sahabat MK, Ciater, Cisalak ya. Di wilayah lainnya, hari ini terperkirakan akan berawan di wilayah Subang. Dan untuk Yogyakarta, hari ini perakiraan cuacanya untuk hampir di seluruh wilayah akan cerah ya sepanjang hari. Di Bantul, Gunung Kidul, Sleman, Yogyakarta, semuanya cerah. Dengan suhunya berkisar di puncaknya nanti 31 hingga 32 derajat Celcius. Bagaimana langsung pantauannya hari ini di wilayah tempat tinggal Anda masing-masing, sahabat MK? Untuk di wilayah Bandung, Subang, dan Yogyakarta dapat juga diinformasikan ya. Langsung pantauannya pagi hari ini dilengkapkan dengan informasi lainnya. Jika Anda memiliki informasi seputar peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, Anda bisa melaporkan juga kondisi lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui pagi hari ini atau yang dapat Anda pantau juga. Sekaligus berbagi jurnal syukur, 3 hal yang paling ingin disyukuri pagi hari ini apa? Silakan kirimkan ke 0811224 1027, ke 0811224 1027. Kami akan hadirkan informasi-informasi yang sudah Anda bagikan dalam Jurnal Pagi MKFM. Selepas kita akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada
5: lagi? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan
4: benar
5: maha
4: juga hati. Ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
8: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MK, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
7: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
9: Sahabat MK, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
7: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
10: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
11: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan tak membuatmu menyesal.
10: Kok pas banget sih?
11: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding tak membuat.
10: Apa aku gak ikhlas ya?
11: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
12: Assalamualaikum, Fit.
10: Waalaikumsalam.
12: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
10: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
12: Loh?
10: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
13: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
14: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

Terima kasih sahabat MQ, Anda masih di Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli dalam segmen Jurnal Pagi. Pagi hari ini kami nantikan Anda untuk dapat berbagi informasi ya. Pantauan langsung cuaca, informasi lalu lintas, kemudian juga informasi seputar peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, serta tiga hal yang paling ingin disyukuri oleh Anda pagi hari ini, silakan dapat dibagikan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Terima kasih untuk sahabat MQ yang sudah berbagi informasinya pagi hari ini. Kami sapa, pagi hari ini sudah ada Ibu Ella di Soreang yang berbagi cuaca di wilayah Soreang pagi hari ini mendung berawan, kemudian suhunya sejuk segar pagi hari ini. Harapannya dari Ibu Ella, semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin dan menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah Allah masih mengaruniakan kesempatan untuk dapat menunaikan ibadah dengan lancar, bisa beraktivitas juga di rumah pagi hari ini sambil menyimak MQFM. Doa terbaiknya disampaikan untuk guru-guru, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan jadi amal jariah. Dan untuk kru yang bertugas juga sahabat MQ yang sedang menyimak, doanya dari Ibu Ella ini semoga senantiasa Allah hadirkan kemudahan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Ella dari Soreang ya. Dari sore yang kita beralih menuju Cimahi. Pagi hari ini sudah ada sahabat Handayani di Jalan Ontario Cibeber. Berbagi juga informasi dalam segmen jurnal paginya diawali dengan jurnal syukur. Mensyukuri alhamdulillah Allah masih bangunkan dan sehatkan dan dapat curhat katanya di penghujung malam. Alhamdulillah juga merasakan pertolongan Allah selalu tepat waktu. Dana turun saat dibutuhkan. Alhamdulillah ya Masya Allah. Alhamdulillah juga katanya kemarin bisa menghadiri undangan pernikahan bareng dokter. Kemudian, oh jadi sangat merasakan katanya satu kata, tidak ada satu kata pun yang dapat mewakili indahnya pertolongan Allah. Yang sesuai begitu ya, kadarnya sesuai waktunya, on time gitu ya, sesuai dengan yang kita butuhkan. Kemudian informasinya dibagikan oleh sahabat Handayani pagi hari ini, cuacanya cerah berawan di wilayah Cimahi, suhunya sejuk sekali. Doanya disampaikan oleh sahabat Handayani, semoga Allah melimpahkan rezeki, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan senantiasa berkah katanya untuk kru dan juga sahabat MQ. Quotes-nya hari ini dari sahabat Handayani, berusaha untuk ikhlas. Terima kasih sahabat Handayani ya, sudah berbagi informasinya pagi hari ini di segmen Jurnal Pagi. Kita sapa kembali yang sudah berbagi informasi pagi hari ini, sudah ada sahabat kita Bunda Sinta di Cilimus Pada Asih Cisarua KBB ya, mau melaporkan katanya di daerah Cilimus Cisarua cuacanya sangat cerah, mataharinya sudah mulai tampak pagi hari ini dan terasa segar sekali. Semoga di pagi hari ini yang cerah katanya menjadi pembuka kebaikan, keberkahan, kesehatan, kekuatan, dan dimudahkan rezeki, dikaruniakan segala nikmat dan keselamatan. Katanya dari Bunda Sinta di Cilimus, Cisarua KBB ya. Terima kasih sudah menyapa dan berbagi informasi. Berikutnya ada Pak Yandi di Buah Batu, melaporkan pagi hari ini cuaca cerah berawan di Buah Batu, sejuk sekali. Lalu lintasnya terpantau masih lancar dan lengang bahkan ya di Jalan Margawangi Cijaura Buah Batu Bandung. Menyampaikan jurnal syukurnya di hari Rabu ini, alhamdulillah Allah masih bangunkan di sepertiga malam, bisa bergerak untuk ibadah, bisa aktivitas seperti biasa mengantar cucu ke sekolah katanya. Tetapi nampaknya tidak bersepeda ya pagi hari ini ya, Pak Yandi ya. Alhamdulillah. Kemudian juga menyampaikan doanya untuk kita semua, semoga nikmat sehat dan waktu luang senantiasa bisa dirasakan oleh keluarga dan anak cucu serta seluruh sahabat MQ juga yang sedang menyimak. Juga untuk kru yang sedang bertugas pagi hari ini, semoga tetap sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia. Dari Pak Yandi di Buah Batu ya. Kita beralih ke GBA3, sudah ada Ibu Parila menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah masih bisa bernafas,
diberikan kesempatan untuk melanjutkan kehidupan, bersyukur masih bisa beribadah dan beraktivitas dengan lancar, dan alhamdulillah kemarin dapat rezeki yang tidak disangka-sangka katanya. Wah, Masya Allah ya. Semoga buah dari takwa Ibu Parilah, alhamdulillah. Kemarin katanya, oh ini doanya ya, doanya disampaikan oleh Ibu Parilah untuk semuanya, semoga tetap sehat, tetap semangat, dan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan senantiasa ada dalam lindungan Allah. Kemudian untuk pantauan cuacanya di GBA 3 masih mendung. Alhamdulillah kemarin diguyur hujan, sempat banjir jalannya namun sudah kering airnya sekarang. Terima kasih Bu Parilah sudah berbagi. Berikutnya kita sapa ada sahabat Ilham dari Kota Mobagu. Kota Mobagu, Manado, ya, Sulawesi Utara, menyimak dan menyampaikan atensi juga pagi hari ini. Nyampaikan jurnal syukurnya, Pak Ilham, alhamdulillah masih diberi nikmat, bisa bernafas, bisa sholat subuh dan beraktivitas pagi hari ini. Pantauan cuaca untuk wilayah Kota Mobagu, Manado, Sulawesi Utara, ini kondisinya cerah. Dan salam silaturahimnya ini disampaikan untuk sahabat MK yang sedang menyimak, juga kru yang bertugas, salam kompak dan semangat selalu, tetap dalam hidayah dan perlindungan Allah SWT. Pak Ilham di Kota Mobagu, terima kasih sudah menyapa ya, berbagi informasi. Kali ini kita ke Bogor, sudah ada sahabat kita Kang Endang di Parung Bogor, diinformasikan oleh Kang Endang, ini cuacanya cerah, untuk jaringan kabel optik wifi katanya ini mohon dari dinas terkait untuk segera dirapikan karena hampir di seluruh wilayah Bogor terlihatnya semrawut katanya ya, dan ada yang lepas di jalan juga sehingga membahayakan pengguna jalan dan tentunya jadi pemandangan yang tidak indah katanya ya, dari Pak Endang, Kang Endang ya di Bogor. Terima kasih sudah menyampaikan informasinya, semoga ada segera follow up ya dari pihak terkait untuk dapat merapikan tadi kabel yang terusus berbahaya juga, dan merapikan agar terlihat lebih rapi ya. Terima kasih Kang Endang di Bogor. Kemudian ada Eyang Alin di Cimareme menyampaikan pagi hari ini jurnal syukurnya, alhamdulillah masih dibangunkan dari tidur, bisa menghirup udara segar dan dalam keadaan sehat walafiat. Dan menyampaikan salam silaturahimnya untuk kru yang sedang bertugas, untuk anak cucu dan untuk sahabat MK dimanapun berada, salam sehat selalu katanya, jangan lupa bahagia. Untuk cuacanya di wilayah Cimareme cerah, suhunya cukup sejuk 21 derajat Celcius. Terima kasih informasi dari Cimareme ya, baru saja dibagikan oleh Eyang Alin. Kemudian ada Bu Yanti di Antapani menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah masih diberikan usia, dikaruniakan kesehatan, bisa melaksanakan ibadah dengan lancar, dan alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk dapat menemani ibu yang sudah sepuh katanya ya, alhamdulillah. Doanya dari Ibu Yanti, semoga kita semua sehat dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Riung Bandung laporannya cuacanya masih mendung ya. Berikutnya ada sahabat Henry Safitri, terima kasih sudah berbagi juga, menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah Allah masih karuniakan kesehatan, masih dimampukan untuk menyimak beragam ilmu di MKFM. Menyampaikan doanya untuk para guru, para narasumber beserta keluarga besar MK, semoga semuanya selalu sehat, selalu ada dalam lindungan Allah. Terima kasih juga untuk kru yang bertugas, selamat beraktivitas semuanya katanya, semoga setiap lelah jadi lilah, berbuah berkah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat Henry Safitri. Ibu Eti di Balai Endah juga terima kasih pagi hari ini menyampaikan jurnal syukurnya juga, mensyukuri alhamdulillah katanya bisa menyimak ilmu di MKFM. Ini yang disyukuri oleh Ibu Eti ya pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, dan doanya untuk para guru katanya dari Ibu Eti, untuk ustadz-ustadz semoga sehat selalu. Dan Ibu Eti juga mau melapor katanya ya, cuaca di pagi hari ini mendung di wilayah Balai Endah. Terima kasih informasinya Bu Eti sudah berbagi.
Berikutnya kami sapa kembali, ada yang sudah menyampaikan juga berbaginya pagi ya hari ini. Ini dari sahabat kita, dari Hajah Lisda Widiawati SE nih. Dan menyampaikan pagi hari ini untuk cuacanya di wilayah Cipageran Cimahi Utara cerah, lancar jaya juga dalam perjalanan menuju Geger Kalong ya. Ini tampak foto yang dikirimkan di wilayah Geger Kalong, sudah pagi hari ini sudah berada di SMA Darut Tauhid Boarding School Putri ya, di gedung SMA Darut Tauhid Boarding School Putri. Alhamdulillah, menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah masih Allah karuniakan bisa bernafas. Semangat terus untuk sabar, ikhlas, ikhtiar, dan jangan lupa bahagia. Salam sapa senyumnya jangan lupa katanya untuk semuanya. Salam sehat dan untuk anak cucu, keluarga besar, dan kru sahabat MK juga semuanya. Mudah-mudahan, ini doanya dari Ibu Hajah Lisda Widiawati, semuanya berangkat ke Baitullah berhaji dan umroh. Amin ya rabbal alamin ya. Terima kasih Ibu Hajah Lisda sudah berbagi pagi hari ini. Berikutnya kami sapa juga ada Ibu Rusmiati di Cibatu Garut, menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kembali untuk ibadah dalam keadaan sehat walafiat. Cuacanya cerah di wilayah Cibatu dan siaran MKFM dapat disimak dengan baik juga di wilayah Cibatu Garut ya. Terima kasih untuk Ibu Rus, doanya disampaikan juga di akhir atensi. Semoga semuanya sehat selalu dan semangat, jangan lupa bahagia, semoga dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Rusmiati dari Cibatu Garut, juga sahabat MG yang sudah berbagi informasinya ya.